0: saat ini masih terus dievaluasi.
1: Kita bicaranya menerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dampak dan sebagainya. Kita akan tata ulang, ya, termasuk masalah kualitas dapur, karena tidak masuk akal ketika kita mengharapkan menghasilkan kualitas yang baik ketika dapurnya tidak sesuai dengan kaidah bagaimana flow of cooking yang baik.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mengatakan, pimpinan baru BGN telah menjelaskan bahwa kebijakan saat ini adalah tidak menambah dapur baru. Kebijakan tersebut berlaku untuk dapur yang masih dalam tahap perencanaan maupun yang sedang dalam proses pembangunan.
2: Ke para pimpinan BGN yang baru bahwa saat ini kebijakan dari BGN adalah tidak lagi menambah dapur baru, ya, baik yang masih dalam perencanaan maupun yang sudah dalam proses pembangunan. Sampai saat ini masih sifatnya moratorium.
0: BGN menargetkan refocusing penerima manfaat, pembenahan data, serta penyusunan blueprint baru program dapat dilakukan dalam beberapa waktu ke depan agar pelaksanaan MBG menjadi lebih tepat sasaran dan efektif. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Informasi menarik ini akan disampaikan rekan saya Leni Kurniawati.
1: Saya juga kurang tahu ya, tapi kalau dilihat kita menyiapkan konsumsi itu ada sekitar 400-500 bungkus, itu seringkali kurang.
2: Oke, baik. Hampir 1000 ya.
1: Ya, segitulah 700-an lah.
0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan mengenakan obor elektrik. Pawai digelar Senin 15 Juni 2026 di malam hari, tepatnya selepas sholat Isya dengan menggunakan rute Star di Masjid Ar-Rahmah dan finish di Kedai Hana. Menurut Ketua RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Wage Tirta menjelaskan penggunaan obor elektrik dipilih lantaran lebih praktis dan aman, serta lebih menghemat biaya ketimbang menggunakan obor api dari bambu.
2: Memakai apa nih, Pak?
1: Bahannya itu kita beli online, secara online, jadi ya bentuknya lilin dan sama paralon listrik, itu doang sih.
2: Ini dirakit sendiri. Ide dari mana nih? Dari Bapak RW atau emang dari teman-teman semua?
1: Alhamdulillah ini ide kita, dari saya sendiri.
2: Jadi sendiri.
1: Saya ngelihat dari media, dari medsos-medsos bahwa ada yang menggunakan seperti ini, makanya saya langsung buat aja.
0: Salah seorang warga bernama Rista mengaku senang bisa mengikuti pawai obor, pasalnya ia bisa bertemu dengan warga lain dan juga teman-teman sebayanya.
2: Tapi kamu udah mengikuti pawai obor dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
3: Sudah
2: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
3: Senang sih, happy ketemu warga-warga yang lain.
0: Sementara warga lain bernama Yunita Febrianti mengaku antusias mengikuti kegiatan pawai obor peringatan Tahun Baru Islam.
2: Ini antusias dari teman-teman atau warga sekitar gimana?
3: Ya dari sore juga udah pada nungguin, udah pada mau ngikutin.
2: Udah pada semangat ya?
3: Semangat. Udah pada nunggu.
0: Warga berharap Tahun Baru Islam membawa kehidupan yang lebih baik dari tahun sebelumnya dan berharap kegiatan peringatan Tahun Baru Islam bisa terselenggara setiap tahun sebagai bagian memperkuat syiar Islam. Dari wilayah Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini informasi akan langsung kami hadirkan dari Tanah Suci. Dan sebelum kita menuju ke Tanah Suci, kami punya informasi dari beberapa debarkasi. Diawali dari debarkasi Medan, jamaah haji kelompok terbang kloter 13 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang sekitar pukul 11.15. Bergabung bersama kita Mutiara Hairunisa Lubis. Muti.
1: Ya, baik pendengar, jemaah haji kelompok terbang atau kloter 13 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang hari ini sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 358 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara diterbangkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah yang berangkat pada Minggu malam waktu 22 waktu Arab Saudi. Setibanya di Kuala Namu, para jemaah haji akan langsung menuju asrama haji Medan untuk mengikuti prosesi penyambutan dan menerima layanan konsumsi makan siang sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah inovasi dalam proses pemulangan jemaah haji agar lebih efektif dan tertata. Ia juga mengimbau keluarga jemaah haji agar tidak terlalu banyak melakukan penjemputan di Bandara Internasional Kuala Namu. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
2: Sebenarnya kita sudah melakukan beberapa inovasi ya, supaya dalam proses pemulangan ini menjadi lebih efektif, lebih tertib. Nah, kami himbau kepada keluarga dari jemaah supaya juga kita menakut, jangan terlalu banyak yang menjemput ke bandara terbatas, supaya tidak mengalami kredit terutama ya, yang mengganggu pergerakan jemaah diri bersama dengan koper dan barang bawaannya.
1: Ya, pendengar, sementara itu berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, hingga hari ini sebanyak 4.305 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali dari Tanah Suci. Di sisi lain, tercatat 8 jemaah haji asal Sumatera Utara yang wafat di Tanah Suci selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Dari Asrama Haji Medan, Mutiara Hairunisa Lubis melaporkan. Batik Air RI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita bergabung ke Debarkasi Jakarta-Bekasi. Kali ini jamaah yang setibanya di Debarkasi Jakarta-Bekasi mengaku pelaksanaan ritual ibadah haji kali ini sangat berkesan dan tidak akan terlupakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bergabung bersama Dani Sumpena. Dani.
3: Ya, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mendapatkan apresiasi dari jemaah haji yang tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi. Sejak keberangkatan, tiba di Tanah Suci, hingga kepulangan lagi ke tanah air, para petugas KPIH terus memberikan pelayanan yang baik dan petugasnya ramah-ramah. Salah seorang jemaah haji yang baru tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi, Haji Rahmat, mengatakan, selama melaksanakan ritual ibadah haji, sangat berkesan dan tidak bisa terlupakan.
4: Banyak sekali momen, banyak dari sisi pas pada saat wukuf Arafah, pas pada saat kami mabit di Muzdalifah, pas pada saat kami juga lempar jumroh akobah, semuanya berkesan sekali. Dan semuanya pelayanan dari Kementerian Haji sekarang ini jauh-jauh saya lihat support banget kepada jamaah. Saya senang sekali, mereka sangat membantu terutama petugas-petugasnya.
3: Namun demikian, Haji Rahmat juga mengharapkan para proses penyelenggaraan ibadah haji tahun depan ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Di antaranya masalah layanan kesehatan, transportasi, kepadatan di Mina, serta fasilitas untuk perempuan dan lansia. Sementara itu hari ini satu kloter kembali akan tiba di tanah air, yaitu kloter 13 asal jemaah haji gabungan dari kota Bekasi, kabupaten dan kota Sukabumi. Dijadwalkan tiba di tanah air pukul 20 malam nanti dan akan tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi untuk proses pengambilan koper dan air jam-jam pukul 23 nanti malam. Dari Debarkasi Jakarta-Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menilai minat investasi internasional yang terus meningkat menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global saat ini. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Pemerintah terus berupaya memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Salah satu indikator meningkatnya kepercayaan investor terlihat dari hasil perjalanan Danantara ke sejumlah pusat keuangan dunia. Dalam agenda tersebut, Danantara menawarkan obligasi global perdana kepada investor internasional. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan, respons investor jauh melampaui target awal yang ditetapkan. Tingginya minat tersebut menunjukkan kepercayaan dunia internasional terhadap aspek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Dari target penerbitan sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat, permintaan yang masuk mencapai sekitar 4,6 miliar dolar. Tingginya permintaan tersebut membuat nilai penerbitan ditingkatkan menjadi 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan mayoritas investor berasal dari Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, dan Asia.
3: Kurang lebih kita menemui 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah perjalanan kami itu, setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana itu dibagi menjadi 5 tahun dan juga 10 tahun.
2: Menanggapi hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah akan terus mendorong berbagai kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha. Selain deregulasi dan penyederhanaan perizinan, pemerintah juga terus mempercepat program hilirisasi dan industrialisasi. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.
4: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Apapun itu, tentu dalam iklim usaha dibutuhkan stabilitas. Oleh karena itulah, kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pelaku pasar, kepada seluruh pelaku ekonomi untuk mari bergandengan tangan, kita bekerja sama, ya, kita bekerja keras untuk mengembalikan atau memulihkan dan memperkuat ekonomi kita.
2: Sementara itu, pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai tingginya minat investor terhadap obligasi global Danantara merupakan sinyal positif bagi Indonesia. Meski demikian, Prima mengingatkan bahwa tantangan terbesar justru berada pada tahap berikutnya, yakni penyaluran dana yang berhasil dihimpun. Menurutnya, dana hasil penerbitan obligasi harus diarahkan ke proyek-proyek produktif di sektor real yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
5: Tantangannya penyaluran dana obligasi ini, gitu. Apakah ke proyek yang produktif, apalagi di sektor real dan juga hilirisasi gitu ya? Jadi kan gini, ini sama aja kayak dia ngejual obligasi kan, berarti tadi bunganya kan 5,35% tuh, ada yang 5,35 kalau masih catatan saya nih, satu lagi 5,95 ya imbal baliknya, yang 5 tahun dan 10 tahun. Nah ini kan harus dia kasih uang, nah kita harus bisa ngebalikin seperti itu kan, 5,95. Nah itu kan berarti kan harus benar-benar dihitung ya.
2: Ke depan masuknya investasi diharapkan tidak hanya memperkuat sektor keuangan, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor real, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah didorong terus menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: investor yang percaya sama Indonesia. Harapannya sih dengan banyak investasi yang masuk bisa membuka lebih banyak lowongan kerja lagi ya ke depannya.
1: Menurut saya kalau investasi masuk dan usaha-usaha baru bertambah itu tentu bagus ya. Yang penting itu investasinya ini benar-benar direalisasikan dan dampaknya itu terasa gitu. Jadi bukan hanya angka-angka di investasi saja. Misalnya investasi ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan harga kebutuhan pokok lebih stabil, tentu kami tentunya sebagai masyarakat Indonesia pastinya senang dan sangat mendukung.
2: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik Danantara dan Sinyal Kepercayaan Investor Global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah turbulensi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, kepercayaan investor adalah mata uang paling berharga saat ini. Maka, ketika Indonesia melalui Danantara berhasil memikat pasar modal internasional, ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ini adalah sinyal kuat bahwa ekonomi kita masih dianggap sebagai pelabuhan yang aman di tengah badai. Keberhasilan roadshow Danantara ke pusat keuangan dunia mulai dari Hong Kong, Singapura hingga New York, menemui 122 investor global, membuahkan hasil nyata. Awalnya, target obligasi global hanya dipatok 1 miliar dolar Amerika. Namun, karena antusiasme yang luar biasa, nilainya melonjak menjadi 1,5 miliar dolar. Fakta bahwa lebih dari separuh investor tenor 10 tahun berasal dari Amerika Serikat menunjukkan pasar global tidak sedang main-main. Mereka melihat fundamental ekonomi Indonesia memiliki resiliensi dan potensi pertumbuhan jangka panjang yang solid. Akan tetapi, kita harus kritis. Membawa masuk modal asing hanyalah langkah awal. Tantangan sesungguhnya ada pada tata kelola hilirisasi modal tersebut. Pertanyaannya, apakah dana segar ini akan berakhir pada proyek-proyek mercusuar yang minim dampak? Atau benar-benar dialirkan ke sektor produktif yang menyerap tenaga kerja lokal secara masif? Pemerintah harus memastikan setiap dolar yang masuk harus memiliki multiplier efek yang dirasakan langsung oleh rakyat. Jangan sampai kita hanya bangga dengan angka investasi, namun gagal menciptakan lapangan kerja baru yang layak di dalam negeri. Untuk menjaga kepercayaan ini, konsistensi reformasi ekonomi dan kepastian regulasi adalah harga mati. Investor sangat membenci ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, transparansi harus menjadi jangkar utama. Publik berhak tahu kemana dana ini mengalir dan apa keuntungan nyata bagi negara dalam jangka panjang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepercayaan investor internasional memang kabar baik. Namun kepercayaan masyarakat domestik terhadap hasil pembangunan jauh lebih krusial. Investasi harus bermuara pada satu tujuan, yakni kemandirian ekonomi bangsa, bukan sekadar angka statistik semata. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita ke informasi luar negeri. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kemlu Republik Indonesia, Heni Hamidah, Kemlu RI saat ini telah memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang diduga menjadi korban penganiayaan majikan di Johor Bahru, Malaysia. Ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH.

Dari dunia olahraga, masih dengan gelaran Piala Dunia. Timnas Spanyol secara mengejutkan ditahan imbang oleh Cap de Verde atau Tanjung Verde dengan skor akhir 0-0 di laga perdana penyisihan Grup H Piala Dunia 2026 dan berlangsung di Atalanta Stadium Amerika Serikat Senin siang waktu setempat. Kita akan simak

0: laporan lengkapnya bersama Joko Saputra.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Dan mampu menahan Spanyol dengan skor tanpa gol.
3: Laga Piala Dunia 2026 kembali menyuguhkan kejutan bagi tim-tim unggulan. Usai timnas Spanyol ditahan imbang Tanjung Verde pada laga perdana penyisian grup H. Berlangsung di Atlanta Stadium Amerika Serikat pada Senin siang waktu setempat, timnas Spanyol harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0. Tim berjuluk La Furia Roja tampil dominan sejak awal laga dengan mengandalkan serangan dari sisi sayap maupun lini tengah. Peluang emas Spanyol tercipta di menit ke-22 melalui sepakan kaki kanan Fedri. Namun sayang sepakan pemain yang merumput bersama FC Barcelona itu masih bisa ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang Tanjung Verde, Fozinha.
4: Kita nantikan kiri Spanyol bagus serangan dengan cepatnya kepada Rodri di dekat di kotak penalti. Kita akan di sebenarnya ada di situ, kami melihat pemain bola bertembakan menyusur tanah. Menyusur tanah tembakan yang dilepaskan.
3: Sementara Tanjung Verde memiliki peluang jelang babak pertama usai melalui Giovanni Cabral, tepatnya di menit ke-37. Namun sepakan kaki kirinya masih melenceng di sisi kiri gawang Spanyol yang dijaga oleh Unai Simon.
5: Mungkinkan ketika terjadi perebutan di sektor bek kanan pertahanan ke-11 Spanyol, kita kejut semuanya angkat ke gawang. Satu tembakan lepas yang dilepaskan pemain berpunggung 7 Giovanni Cabral, tetapi melambung atau jauh sekali dari Mister Gawang Unai Simon.
3: Memasuki babak kedua, pelatih Spanyol Luis de la Fuente melakukan sejumlah rotasi pemain, termasuk memasukkan Lamine Yamal serta Dian Olmo. Namun hingga wasit Adam Makameh asal Yordania meniupkan peluit panjang, skor kacamata tetap bertahan hingga laga usai. Secara statistik pertandingan, Spanyol memang menguasai ball possession dengan 62%, kemudian melakukan 27 tendangan, 7 diantaranya mengarah ke gawang. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente menilai jika kedisiplinan lini bertahan Tanjung Verde menjadi faktor menyulitkan timnya untuk bisa bermain lebih terbuka. Meski berbagai upaya telah dilakukan seluruh pemain. Tentu hasil yang kurang baik bagi kami. Meski kita sudah melakukan segala cara untuk bisa ciptakan gol ke gawang mereka, saya akui mereka juga tampil baik dan disiplin. Sementara pelatih Tanjung Verde, Pedro Letao, mengapresiasi permainan anak asuhnya yang sukses tampil disiplin sepanjang laga. Pertandingan yang luar biasa bagi tim, tentu tidak mudah bisa melakukan hal sejauh ini. Saya sangat bangga tentunya, dan poin yang berharga untuk menatap laga selanjutnya. Dengan hasil ini, Spanyol dan Tanjung Verde sama-sama mengumpulkan 1 poin, sekaligus berada di peringkat pertama dan kedua klasemen sementara grup H. Sedangkan hingga berita ini diturunkan, 2 tim lainnya, Uruguay dan Arab Saudi, masih saling berhadapan. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita kali ini. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

96,7 MHz, Radio Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ngomongin soal hari ini yang kalender kita warnanya merah, bertepatan dengan 1 Muharram, tahun baru Islam, 1448 Hijriah. Sudah melewati fase 1 tahun ya, di 1447 Hijriah. Ini tentu menjadi momen untuk bisa merefleksi diri nih, apa yang harus dilakukan lebih baik lagi tentunya satu tahun ke depan. Nah, memasuki tahun baru Hijriah ini tentu bukan hanya sekedar pergantian angka dalam kalender Islam, pendengar, tetapi juga menjadi momen penting untuk berhenti sejenak dari kesibukan kita untuk merenungkan perjalanan hidup, kemudian juga memperbaiki diri ke arah yang lebih baik tentunya. Ya, secara hijrah yang menjadi dasar penanggalan Islam mengajarkan tentang perubahan, kemudian juga perjuangan dan harapan baru.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: 96,7 MHz, Radio Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum kita update informasi lainnya dalam Sultra Pagi, pendengar, terlebih dahulu kita akan cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial YouTube dengan narasi yang mengklaim Indonesia tolak keras permintaan Timor Leste kembali ke NKRI. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbuckshoax.id, sepanjang video tidak ada pembahasan yang mengatakan bahwa Timor Leste berniat kembali menjadi bagian NKRI, tetapi ditolak. Video hanya membahas tentang Timor Leste sering mengimpor barang dari Indonesia. Meski kebutuhan pokok Timor Leste sebagian besar bergantung pada Indonesia, tetapi tidak ada temuan berita mengenai keinginan Timor Leste bergabung kembali dengan Indonesia. Dapat dipastikan informasi yang beredar adalah hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyatet 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
1: Eh, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

96,7 MHz Pro 1 Kendari. Pendengar, masih tentang libur tahun baru ya. Hari ini tahun baru Islam tepatnya. Kita di 1 Muharram 1448 Hijriah, pendengar. Nah, ini tentunya seringkali ya, memang kalau ngomongin soal kesibukan sih, kesibukan kita sehari-hari itu suka jadi lupa ya sama mengevaluasi apa saja yang sudah kita lakukan. Baik dalam hubungan dengan yang Maha Pencipta maupun juga dengan sesama manusia. Nah, momentum kali ini, pendengar, itu seharusnya sih bisa mengajak kita semua ya untuk melihat kembali perjalanan hidup, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditingkatkan, dan juga apa yang harus ditinggalkan. Ya, secara refleksi tidak harus dimulai dari hal-hal yang besar, pendengar, tapi juga tentunya bisa dari langkah sederhana seperti memperbaiki kebiasaan atau menjaga ucapan barangkali, sampai dengan meningkatkan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar.

Terima kasih.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026. RRI.

Taukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling. Oh,

mendengari manapun Anda berada, masih tentang 1 Muharram 1448 Hijriah, di mana banyak masyarakat memanfaatkan momen liburan kali ini untuk berkumpul bersama dengan keluarga, menjalin silaturahmi, dan juga tentunya memperkuat hubungan sosial yang mungkin sempat renggang ya beberapa hari kemarin atau beberapa waktu yang lalu. Di mana kebersamaan sederhana seperti berbincang, kemudian juga berbagi cerita, sampai melakukan kegiatan yang positif bersama, ini tentu punya makna yang sangat besar dalam membangun keharmonisan. Ya, nilai hijriah yang juga tercermin dalam bagaimana kita memperbaiki hubungan dengan orang lain dan juga saling memaafkan tentunya juga membangun lingkungan yang lebih baik. Dan tidak perlu menunggu sempurna untuk berubah ya, pendengar. Yang terpenting adalah niat dan juga langkah kecil yang konsisten menuju kebaikan. Nah, jadikan momen kali ini sebagai titik awal untuk memperbaiki diri, juga mempererat kebersamaan dan menebar kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga saja tahun baru kali ini kita semua menjadi pribadi yang lebih baik, bisa lebih peduli dan juga lebih bermakna bagi sesama.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

96,7 MHz Pro 1 Kendari masih bersama di RRI Pro 1 Kendari. Untuk Sultra Siang, baru awal perjalanan Sultra Siang tepatnya ya. Kebersamaan kita di hari ini, tepat di hari Selasa 16 Juni 2026. Dan kalender kita warnanya merah udah 3 kali ya. Sudah 10 kali saya ngomong soal kalender kita warnanya merah. Iya ya, kalender kita benar warna merah nih. Gak ada orang ini di sini. Harusnya kita apa? Harusnya kita santai. Iya, tapi tetap barengan sama Anda semua yang juga terus stay tune bersama di Pro 1, juga menunggu informasi-informasi yang bakalan terus kita kasih untuk Anda. Secinta itu ya kita sama lembaga ini. Iya, pastinya untuk Anda yang saat ini juga menikmati suasana liburan ya. Kita mau kasih informasi juga untuk Anda nih terkait dengan yang lagi rame ya pendengar, harus diwaspadai bersama. Ini terkait defisiensi vitamin K yang bisa menyebabkan kematian pada bayi pendengar. Di mana di sejumlah negara bagian Amerika Serikat terjadi sejumlah kasus kematian bayi secara mendadak. Setelah ditelusuri, ternyata kematian ini diakibatkan defisiensi vitamin K. Nah, sejumlah kasus ini menjadi peringatan bagi banyak orang tua tentang bahaya defisiensi vitamin K. Kondisi ini tampak sederhana, tapi dampaknya bisa sangat fatal kalau tidak dicegah sejak awal kehidupan bayi. Nah, mengutip Medline Plus, vitamin K ini berperan penting dalam pembekuan darah. Kekurangan vitamin K pendengar ini bisa memicu pendarahan yang cukup hebat di dalam maupun di luar tubuh. Dilansir dari CNN Health, sejumlah laporan medis di Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya kematian bayi yang ternyata berkaitan dengan defisiensi vitamin K. Ada bayi yang mengalami kejang mendadak, ada juga yang berhenti bernafas. Nah, dalam hitungan detik, langsung muntah, kemudian juga menjadi lemas sampai mengalami pendarahan di sekitar pusat. Setelah dilakukan otopsi, penyebab kematian bayi-bayi ini pendengar mengarah pada kondisi yang dikenal sebagai vitamin K deficiency bleeding atau FKDB. Tapi sayangnya banyak orang tua menolak injeksi vitamin K yang sebenarnya sudah lama digunakan sebagai pencegahan standar di Amerika Serikat. Nah, penolakan ini sering kali muncul karena kekhawatiran berlebih atau juga terpengaruh informasi keliru di media sosial. Padahal, penelitian medis selama puluhan tahun menunjukkan bahwa injeksi vitamin K ini jauh lebih besar manfaatnya dibanding resikonya.

0: Dia manggil aku.
1: Hai, aku es krim.
0: Enak banget.
1: Hai cantik, aku jerambut. Rasaku sangat enak dan gurih.
0: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua. Hei, apa? Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
2: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
0: Mumpung masih muda.
2: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker.

0: Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
0: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Kamu tahu nggak? Banyak banget berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya? Aku juga sering lihat berita yang nggak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
0: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku nak ajak kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa siarai. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

0: pada akhir dunia.
1: Tenang, kesalahan bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.

96,7 MHz Pulau Satu Kendari. Pendengar, untuk paruh awal perjalanan Sultrasi yang kita tuntaskan ya, nanti ada rekan saya Jihan bakalan menemani Anda di selanjutnya sampai tuntas nanti. Pastikan untuk terus bersama dengan Pulau Satu RRI Kendari. Jangan lupa follow media sosial terverifikasi RRI Kendari di Instagram, Facebook, TikTok, dan juga kanal YouTube RRI Kendari. Kita ketemu lagi besok ya, tentunya hanya di Pulau Satu. Selamat menikmati liburnya. Selamat tahun baru 1448 Hijriah. Sofi pamit, ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
1: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Loh, manusia kok buang sampah di sungai? Atas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan laut kan?
2: A few moments later.
1: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
3: Ayo, Neng, ikut Abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
1: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
0: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.

tenang. Kesalahan bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama!

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Selamat siang pendengar untuk di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Jihan Benazir menemani ruang dengar Anda di tanggal merah hari ini ya, di 16 Juni 2026. Hingga nanti kebersamaan kita sampai di Sultra sore ini bahkan ya, pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

terlebih dahulu ya. Selamat tahun baru Hijriyah ya. Menurut kalender yang memang sudah diterbitkan ya, kalender Hijriyah Indonesia 2026 yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia ya. Jadi 1 Muharram jatuh pada hari ini ya, Selasa 16 Juni 2026 pendengar. Ini tahun baru ya, 1 Muharram 1448 Hijriah, biasanya menjadi momen yang pas ya untuk kita memulai sesuatu yang baru dan yang lebih baik ya. Dan berharap ya di tahun ini membawa keberkahan, membawa kebahagiaan untuk kita semuanya. Dan langkah-langkah kita di tahun baru ini akan selalu dimudahkan ya. Semangat baru selalu menyertai setiap hari-hari kita semua pendengar. Dan sekali lagi selamat tahun baru Hijriah.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

Masih terus bersama pendengar untuk di Sultra siang ini, dan informasi ya pendengar yang kami lansir dari info BMKG bahwa telah terjadi gempa tektonik ya di wilayah Palu, Sulawesi Tengah pada pukul 11:27 waktu Indonesia Tengah, pendengar, dengan kedalaman 10 km ya, lokasinya lebih tepat berada pada 42 km tenggara Palu, Sulawesi Tengah, dan BMKG mengeluarkan peringatan ya untuk tetap waspada, namun gempa ini tidak berpotensi tsunami. Getaran gempa terasa ya pendengar hingga di beberapa wilayah, bahkan sampai di Makassar, Malili, lalu di Mamuju Tengah ya, Morowali, Luwu, kemudian juga di Masamba, kemudian terasa di Wajo. Ini menurut informasi dari kolom komentar yang ada di kanal sosial media info BMKG. Untuk informasi lebih lengkapnya Anda juga bisa langsung cek ya pendengar di Instagram @info_bmkg.

informasi dan inspirasi pendengar di jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Bersama kita akan mengikuti ya informasi seputar dunia olahraga di Warta Berita Olahraga dengan Pro 3 Jakarta Jaringan Berita Nasional. Untuk itu tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Mesir harus puas berbagi poin dengan Belgia setelah bermain imbang di Lumen Field Seattle pada dini hari tadi. Pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa mengungkap strategi menghemat ban menjadi kunci kemenangannya pada putaran kedua kejuaraan dunia Moto3 Junior 2026. FIFA 3x3 Women Series 2026 akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari ajang Piala Dunia di mana Kapten Arab Saudi Salem Al-Dausari menyebut hasil imbang 1-1 melawan Uruguay sebagai awal yang positif di Grup H Piala Dunia 2026. Ia bahkan menilai Green Falcon pantas meraih kemenangan setelah tampil meyakinkan sepanjang pertandingan. Arab Saudi sempat unggul lebih dulu lewat gol Abdulela Al-Amri pada menit ke-41. Memanfaatkan situasi bola mati, keunggulan itu bertahan hingga jeda meski Uruguay terus berupaya meningkatkan tekanannya. Nah, pada babak kedua, Uruguay mendominasi penguasaan bola dan menggempur pertahanan Arab Saudi. Penampilan disiplin lini belakang serta aksi Mohamed Al-Ois sempat membuat Uruguay frustasi. Namun, Maximiliano Araujo akhirnya mencetak gol penyimbang pada menit ke-80 dan laga berakhir dengan imbang 1-1. Al-Dausari menegaskan Arab Saudi datang ke Piala Dunia bukan sekedar berpartisipasi, tetapi juga memburu kemenangan dan peluang lolos ke babak berikutnya.

0: Sementara itu laga pertama grup G diwarnai dengan hasil seri. Mesir dipaksa harus puas berbagi poin dengan Belgia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Laga pembuka Piala Dunia 2026, Grup G, diisi dengan hasil seimbang satu sama antara Belgia dengan Mesir bertanding di bawah panasnya cuaca di Lumenfield, Seattle, Amerika Serikat. Dini hari tadi, kedua tim tampil agresif. Kevin De Bruyne, gelandang sekaligus kapten Belgia, membuka peluang pertama dalam pertandingan dengan melepaskan tendangan yang melebar tipis dari luar kotak penalti. Mesir lalu memberikan perlawanan dengan tampil kompak dan efisien dalam penguasaan bola. Omar Marmoush dan kawan-kawan tampil sangat mengesankan.

0: untuk mencoba melibatkan Jeremy Doku dalam permainan, tetapi masih kesulitan secara kolektif untuk memulai serangan. Upaya bertubi-tubi dari Belgia itu baru membuahkan hasil saat tendangan Romelu Lukaku pada menit ke-66 salah diantisipasi oleh Mohamed Hani yang menyebabkan bola masuk ke gawang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Mesir Hossam Hassan mengatakan banyaknya pergantian pemain dilakukan karena cuaca panas di lapangan.
1: Jadi
0: soal pergantian pemain tergantung pada situasi pertandingan. Menurut pandangan saya, Salah tampil sangat baik dan semua pemain tidak ada yang terpengaruh sama sekali. Tapi mengingat cuaca yang panas, kita harus menyesuaikan cara bermain dan tergantung pada situasi pertandingan, kami memasukkan Rami dan kami memasukkan Hamdi di tengah lapangan. Kami perlu mengontrol area tengah lapangan dengan baik dan itu terjadi dan kami berhasil hingga pertandingan usai. Kami memiliki lebih banyak peluang, kami yang paling dekat dengan kemenangan. Sementara kepala pelatih Belgia Rudi Garcia menyampaikan bahwa membiarkan Mesir unggul pertama dalam pertandingan adalah sebuah kesalahan. Kalau sampai melakukan kesalahan dengan membiarkan tim seperti Mesir unggul 1-0, sangat sulit untuk membalikkan keadaan. Karena hal itu membuat mereka semakin nyaman menjalankan strategi permainan mereka. Mereka adalah tim yang mengandalkan pertahanan dan serangan balik dengan dua pemain hebat, Salah dan Marmoush, yang keduanya sangat-sangat cepat.
1: En perdant beaucoup de ballons.
0: Atas hasil seimbang ini, Belgia dan Mesir harus puas berbagi poin satu sama. Hasil ini turut memastikan bahwa Belgia masih hanya kalah satu kali dari 16 pertandingan fase grup terakhir mereka di Piala Dunia. Meskipun Mesir gagal mencatatkan clean sheet kelima dalam 6 pertandingan terakhir mereka, hasil pertandingan Piala Dunia lainnya, Iran bermain seri 2 sama atas New Zealand, menjadikan klasemen grup G memiliki 1 poin seluruhnya. Sementara Arab Saudi dipaksa bermain seri 1 sama oleh Paraguay. Abdullah Al-Amri menjadi pencetak gol pertama pertandingan sebelum Maximiliano Araujo menyimbangkan kedudukan pada menit ke-80. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 Rarietos mengudara untuk Indonesia.

0: Masih seputar Piala Dunia, kali ini kita ke tanah air di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat pada umumnya. Di Kota Medan, tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama dengan personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut informasinya disampaikan Nisfu Fitri Sirait.
1: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
2: Biar tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026.
1: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
3: Sama halnya seperti di sini, kami sedang nobar, nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
1: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Fitri Sirait, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Selanjutnya kabar dari lintasan balap Moto3, di mana pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa mengungkap strategi menghemat ban untuk menjadi kunci kemenangannya pada putaran kedua kejuaraan dunia Moto3 Junior 2026 di Estoril, Portugal. Ramadipa mengatakan balapan berlangsung sulit karena suhu lintasan yang panas dan persaingan ketat sepanjang lomba berlangsung. Ia memilih menjaga ritme serta menghemat ban agar tetap berkompetitif pada lap-lap terakhir. Selain itu, Ramadipa juga berusaha bertahan di kelompok depan untuk mengantisipasi kemungkinan balapan dihentikan akibat red flag. Pada lap terakhir, pembalap berusia 16 tahun tersebut melakukan manuver menyalip di titik yang dianggap paling menguntungkan. Ia juga memanfaatkan keunggulan motor di trek lurus setelah membandingkan performanya dengan para pesaing. Kemenangan di Estoril menjadi hasil penting setelah sebelumnya meraih podium ketiga pada seri pembuka di Barcelona. Hasil ini mengangkat Ramadipa ke posisi kedua klasemen sementara dengan 51 poin. Meski ia tetap fokus mengumpulkan poin tanpa memberikan tekanan berlebih pada dirinya.

Ke informasi dari bola basket internasional FIBA 3x3 Women Series 2026 di Orleans, Prancis pada 19 hingga 20 Juni akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Turnamen ini menjadi ajang perebutan prestasi sekaligus juga poin peringkat internasional, di mana tim Neftchi Sokar dari Azerbaijan hadir sebagai unggulan pertama berkat performa konsisten sepanjang musim. Amsterdam dari Belanda dan tim dari Spanyol menjadi unggulan berikutnya, setelah diprediksi menjadi pesaing kuat dalam perebutan gelar. Sementara Beijing dari Tiongkok juga menjadi perhatian setelah tampil impresif pada sejumlah seri sebelumnya. Chili dan Italia dinilai memiliki pengalaman dan kualitas untuk bersaing di papan atas. Sementara tuan rumah Prancis mengandalkan Paris Region IDF dan France U25, sementara Uganda berupaya melanjutkan tren positifnya. Selain babak utama yang dibagi ke 4 grup, 6 tim juga harus melewati fase kualifikasi untuk memperebutkan tiket ke main draw.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga futsal untuk memantau bagaimana perkembangan Liga Futsal Putri, di mana tim Futsal Putri 6 ABP Women's mengalahkan Mojang Bandung Bedas Futsal pada pekan ke-9 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Berikut informasinya Lilian Adea.
1: ABP Women membuka pekan ke-9 Women's Pro Futsal League 2026 dengan kemenangan telak 4 gol tanpa balas atas Mojang Bandung Bedas Futsal. Bermain di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin, 6 ABP Women tampil dominan sejak awal dan unggul melalui gol Divani Chandra Putri pada menit ke-7. Keunggulan bertambah lewat gol Antika Asri Julaika 4 menit kemudian, sebelum babak pertama ditutup dengan skor 2-0. Pada babak kedua, Suciani Yuliani dan Alia Ananda Hedrita menambah gol untuk memastikan kemenangan 4-0 bagi tim asal kota Solo tersebut. Usai pertandingan, pelatih 6 ABP Women, Citra Adisti, mengaku senang dengan raihan 3 poin yang didapat timnya.
2: Hari ini saya bersyukur bisa ngambil 3 poin, tim kami berkat kerja keras semua pemain, dan yang pasti mereka mengikuti instruksi dari awal sampai akhir, dan bisa memanfaatkan peluang yang memang sudah kita antisipasi gitu ya. Jadi alhamdulillah ini menjaga asa untuk kita bisa lolos ke babak playoff.
1: Sementara itu, pada pertandingan lainnya di Gor Bung Karno, Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels berhasil menahan imbang MSPFC 2 sama. MSPFC sempat memimpin 2 gol melalui penalti Dinar Kartika Sari dan gol bunuh diri pemain lawan. Namun, Kebumen United Angels bangkit melalui gol Runi Sulistia Oktari pada menit ke-34 yang mengubah momentum pertandingan. 2 menit berselang, Goya menyamakan kedudukan untuk Kebumen United Angels sekaligus mengegalkan kemenangan sang juara bertahan. Usai pertandingan, pemain Kebumen United Angels Frida Fauzia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan timnya.
3: Alhamdulillah hari ini kita bisa dapat 1 poin, kita bisa menahan imbang juara bertahan dan bermain cukup bagus walaupun ketinggalan 2-0, tapi kita tetap tidak mau kalah.
1: Pada pertandingan lainnya, Netik Ladies FC berhasil menundukkan Dragon Kuning Ladies 2-1, sementara Kuda Laut Nusantara Angels menumbangkan Fast Angels Semarang 3-2. Hasil pertandingan hari pertama pekan ke-9 tersebut membuat persaingan menuju 4 besar Final Four WPFL 2026 semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, kita beralih dari lintasan atletik di mana atlet atletik Indonesia Emilia Nova meraih medali emas pada di ICTSI Philippine Athletics Championships 2026 di Filipina yang berlangsung pada 10 hingga 14 Juni 2026. Emilia menjadi juara nomor saptalomba atau heptathlon setelah mengumpulkan total 5.110 poin. Ketua Umum PB PASI, Luhut Binsar Panjaitan menyebut hasil tersebut menunjukkan daya saing atlet Indonesia di level internasional. Selain emas dari Emilia, Indonesia juga meraih 2 medali perak melalui Dina Aulia di nomor 100 meter gawang putri dan juga Abdul Hafiz di nomor lempar lembing putra. Prestasi di Filipina melanjutkan tren positif atletik Indonesia dalam rangkaian tur kompetisi Asia sejak Mei 2026. Sebelumnya, Diva Ranata Jayadi meraih medali perak di kejuaraan Lomba Asia di Tiongkok dan finish ketiga pada ajang di Korea Selatan. PB PASI menilai keikutsertaan dalam kompetisi internasional penting untuk mengukur perkembangan dan memperkuat mental bertanding atlet. Hasil dari Tur Asia diharapkan menjadi modal bagi atlet Indonesia untuk meningkatkan performa menuju agenda internasional berikutnya.

Demikian Dinamika Olahraga RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.com.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus Kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti Ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
1: Ya Ibu, kok banyak banget sih?
2: Jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin, bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
0: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
1: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.
3: Are you ready?

0: A few minutes later.
1: Astaga, susiang.

bayangkan, hanya dalam sekejap nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

Selamat siang pendengar untuk di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Masih terus menemani Anda ya, tadi sudah kita update bersama untuk informasi seputar dunia olahraga di Warta Berita Olahraga Dinamika Olahraga ya pendengar, bersama dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kalau misalnya kita berbicara mengenai olahraga yang memang lagi naik daun sekarang ya, yaitu sepak bola ya, karena sedang berlangsung untuk Piala Dunia 2026, di mana di Piala Dunia tahun ini itu banyak perbedaan juga nih pendengar ya. Salah satunya itu mengenai hydration break ya. Jadi ada jeda untuk minum ya, atau hydration break, yang sebenarnya memang sudah sering diterapkan, namun biasanya bersifat situasional, yaitu ketika suhu lingkungan dinilai cukup panas. Namun pada tahun 2025 kemarin ya, lebih tepatnya di Desember 2025, FIFA mengumumkan seluruh laga Piala Dunia tahun ini akan menerapkannya tanpa memperhitungkan kondisi lingkungan. Dan ini berarti hydration break atau jeda minum juga akan berlaku pada laga yang digelar di wilayah dengan iklim yang mungkin tidak terlalu panas ya, maupun juga laga yang digelar di lapangan dengan atap tertutup ya. Jeda minum selama 3 menit ini tetap akan diberlakukan. Lalu sebenarnya apa sih fungsi dari hydration break ini ya? Jadi kalau dikutip dari laman FIFA pendengar, hydration break atau jeda minum ini merupakan salah satu bagian dari upaya untuk memastikan kondisi terbaik untuk para pemain. Kebijakan ini diambil berdasarkan pengalaman ya pada beberapa turnamen sebelumnya, termasuk Piala Dunia Antar Klub yang diadakan di Amerika Serikat musim panas lalu, di mana di turnamen tersebut pendengar, suhu panas ekstrim menjadi tantangan tersendiri bagi para pemain ya. Gelandang Chelsea dan Argentina Enzo Fernandez sampai bilang sangat pusing ya saat bermain di suhu yang disebutnya sangat berbahaya ya. Lalu dikutip dari ESPN, head coach Chelsea ya Enzo Maresca sampai harus memangkas sesi latihan lantaran ada warning cuaca kode red ya, atau ini warning mengenai suhu panas ya di Philadelphia kala itu. Dan begitupun gelandang Atletico Madrid dari Spanyol Marcos Llorente juga mengeluh tentang panas ini pendengar ya. Jadi dari situ diadakanlah kebijakan ini, di mana akhirnya hydration break sekarang diberlakukan di setiap pertandingan dimanapun pertandingan itu berlangsung. Tapi pastinya kebijakan tidak luput ya dari kritik pendengar. Bukan soal manfaatnya bagi pemain, melainkan ada faktor lain gitu ya. Beberapa menilai jeda tiap babak ini membuat permainan sepak bola jadi terasa seperti American sport yang umumnya memang terbagi menjadi 4 quarter, bukan 2 babak sebagaimana yang dikenal selama ini di sepak bola ya. Namun kritik yang paling banyak dilontarkan adalah terkait lampu hijau ya untuk penayangan iklan selama jeda minum. Jadi selain untuk kesejahteraan para atlet, ternyata ada unsur memang bisnis ya di situ yang melatar belakangnya. Sepertinya banyak yang mengambil kesimpulan seperti itu ya pendengar. Tapi memang hydration break ini di Piala Dunia cukup bisa mencuri perhatian ya untuk kita nih penggemar sepak bola begitu ya, karena memang diadakan atau selalu rutin nih akan terjadi nih jeda hidrasi wajib ini, di mana istirahat minum 3 menit diterapkan secara otomatis ya pada setiap babak, misalnya atau sekitar menit ke-20 hingga ke-22, ini terlepas dari kondisi cuaca. Masih ada beberapa aturan-aturan baru pendengar untuk di Piala Dunia 2026 ini, jadi untuk Anda tetap bersama kami untuk di Sultra siang ini.

peraturan yang berlaku di Piala Dunia tahun ini, di mana International Football Association Board ini selaku badan pembuat regulasi dan aturan resmi dalam sepak bola dunia menetapkan Laws of the Game atau aturan baru ya untuk pesta akbar sepak bola pada tahun ini, pendengar. Salah satunya itu tadi ya mengenai hydration break juga ya. Dan deretan peraturan ini tidak hanya akan dipraktekkan di Piala Dunia tahun ini saja, tetapi juga akan diimplementasikan di ajang sepak bola lain ya di musim 2026-2027. Kalau menurut kepala petugas perwasitan FIFA, Pierluigi Collina ya, amandemen ini bertujuan mengatasi diskriminasi, kemudian juga mengurangi pemborosan waktu, meningkatkan tempo pertandingan dan meningkatkan pengalaman pemain serta fans ya. Peraturan lainnya, pendengar, untuk di Piala Dunia 2026 ini adalah peraturan menutup mulut. Jadi pemain yang menutup mulut dengan lengan, tangan ataupun juga dengan kaos ya, kaos baju pertandingan dalam situasi konfrontasi ini akan menerima kartu merah. Kendati demikian, pemain yang menutupi mulut saat melakukan percakapan biasa dengan rekan satu tim atau tim lawan itu tidak akan dihukum. Nah, aturan ini berlaku setelah Gianluca Prestiani dari Benfica dituduh melontarkan hinaan diskriminatif ya kepada Vinicius Junior ketika berbicara namun mulutnya ditutup dengan kaos. Dan Prestiani kemudian dijatuhi hukuman larang bermain oleh UEFA, pendengar ya. Lalu juga ada aturan 5 detik untuk lemparan ke dalam dan tendangan gawang. Wasit akan menerapkan batas waktu aturan 5 detik untuk mengambil lemparan ke dalam dan tendangan gawang. Pengadil akan menghitung mundur ya dan mengangkat tangan sebagai pengingat. Kalau bola tidak dilempar hingga waktu hitung mundur habis, maka lemparan ini akan diberikan kepada lawan. Sementara jika tendangan gawang tidak dilakukan, maka lawan akan mendapat tendangan sudut.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

nih, yaitu mengenai pergantian pemain ya. Jadi pemain ini hanya memiliki waktu 10 detik untuk meninggalkan lapangan ketika papan pergantian nama pemain itu muncul dari pinggir lapangan. Pemain harus segera meninggalkan lapangan di titik terdekat pada garis batas lapangan pertandingan. Jika pemain yang diganti ini tidak meninggalkan lapangan dalam waktu 10 detik, maka pemain pengganti hanya bisa masuk pada pergantian atau penghentian laga pertama setelah 1 menit berlalu. Tapi ada pengecualian juga nih pendengar ya dalam aturan ini, yaitu ketika ada cedera pemain dan masalah terkait keselamatan dan keamanan.

0: low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: Tinggal bawa deh.
1: Wow.
2: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya.
0: Enggak lah, tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

dengan update informasi ya mengenai gempa dengan skala 6,7 yang terjadi di Palu hari ini, Sulawesi Tengah, pada pukul 10 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat, di mana BMKG mengatakan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami, sehingga masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Lalu menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa, melakukan evakuasi bagi masyarakat yang berada di wilayah berstatus awas dan siaga, lalu menjauhi pantai dan tepian sungai bagi masyarakat di wilayah berstatus waspada, serta harus selalu memantau informasi resmi melalui kanal BMKG dan juga pastinya RRI Kendari turut terus mengupdate ya informasi mengenai gempa yang terjadi di hari ini, yang bahkan getarannya juga terasa ya. Ini kalau saya lihat dari beberapa komentar yang ada di postingan info BMKG ya, bahwa getarannya juga terasa sampai di Kabupaten Kolaka, bahkan masih terus terjadi gempa susulan, pendengar ya. Kita kembali nanti akan mengupdate ya pendengar terkait gempa 6,7 yang pagi tadi ya atau siang ini ya terjadi di Palu, Sulawesi Tengah sekitar pukul 11 lewat 27 menit waktu Indonesia Tengah.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dunia Bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru, semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain.

Pernahkah kamu bertanya, kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

dengar jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Bersama kita akan mengupdate informasi untuk di siang hari ini di Warta Berita Daerah. Jadi pastikan tetap bersama kami di Sultra siang ini.

0: Selamat siang pendengar dari Jalan Lautan nomor 44 Mandonga Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari dan Bau-Bau menyampaikan Warta Siang.
1: Ini sebuah apresiasi yang luar

0: 5 puskesmas sebagai layanan TBC Oro. Jadi semakin dekat lagi. Jadi TB ini ada yang namanya sensitif obat, ada yang namanya resisten obat.
1: Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, masyarakat Kecamatan Beto Ambari Bau-Bau menggelar pawai obor. Dinas Kesehatan Kota Kendari memperluas akses pengobatan pasien TBC. Inilah warta berita daerah selengkapnya, Selasa 16 Juni 2026 bersama saya Jihan Benazir. Informasi pertama, pendengar, menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Masyarakat di Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau menggelar pawai obor sebagai bagian dari syiar Islam. Mengenai hal itu, Afrian Syah melaporkan.
2: Ini sebuah apresiasi yang luar biasa kepada Kecamatan Beto Ambari.
3: Cahaya ratusan obor yang menyala di sepanjang jalan Kelurahan Lipu dan Katobengke menjadi simbol semangat baru masyarakat dalam menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah pada Senin malam 15 Juni 2026. Malam pergantian Tahun Hijriah di Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau berlangsung penuh hikmat dan kebersamaan. Setelah menunaikan salat isya berjamaah di masjid masing-masing, warga dari berbagai kalangan berkumpul di kantor Kecamatan Beto Ambari sebelum memulai pawai obor mengelilingi wilayah kelurahan. Kemeriahan dan kekompakan masyarakat tersebut mendapat apresiasi dari Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau, Laude Darussalam. Menurutnya, pawai obor tidak hanya menjadi tradisi menyambut Tahun Baru Islam, tetapi juga menjadi bagian dari syiar Islam yang memperkuat nilai persaudaraan dan kebersamaan di tengah masyarakat.
2: Ini sebuah apresiasi yang luar biasa kepada Kecamatan Beto Ambari yang dalam peringatan Tahun Baru Hijriah ini mereka melaksanakan pawai obor. Tentu ini adalah merupakan kegiatan yang positif dalam rangka menyambut hadirnya Tahun Baru Hijriah, turut meramaikan. Kalau selama ini Tahun Baru Masehi, ini Tahun Baru Hijriah lebih ramai. Mereka berkumpul ba'da isya, setelah sholat isya di masing-masing masjid berkumpul, kemudian mereka menuju kantor kecamatan dan keliling dalam lingkungan dua kelurahan ini, Lipu Beto Ambari, luar biasa.
3: Sekda menilai semarak peringatan Tahun Baru Islam di Kecamatan Beto Ambari menjadi gambaran kuatnya kecintaan masyarakat terhadap nilai-nilai keagamaan. Suasana religius yang terbangun sejak Ba'da Isya hingga pawai berlangsung memberikan warna tersendiri dalam menyambut Tahun Baru umat Islam. Di tengah semangat Hijriah yang menyala, Laude Darussalam juga mengajak masyarakat menjadikan momentum Tahun Baru ini sebagai awal untuk memperkuat keimanan, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan kepedulian sosial. Darussalam berharap Tahun Baru Islam 1448 Hijriah membawa keberkahan, kemudahan, dan rezeki yang melimpah bagi seluruh masyarakat Kota Bau-Bau. Kedepan, kegiatan pawai obor diharapkan tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi juga berkembang dengan melibatkan lebih banyak wilayah, sehingga syiar Islam dan semangat kebersamaan dapat dirasakan semakin luas oleh masyarakat. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Kesehatan Kota Kendari memperluas akses pengobatan bagi pasien TBC resisten obat atau TBC RO melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama atau puskesmas. Berikut laporan Laras Ayuningtyas.
4: Upaya memutus rantai penularan penyakit tuberkulosis atau TBC di Kota Kendari terus diperkuat. Memasuki tahun 2026, Dinas Kesehatan Kota Kendari resmi memperluas akses pengobatan bagi pasien TBC resisten obat atau TBC RO yang selama ini hanya terpusat di rumah sakit, namun kini mulai didekatkan melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Kendari LV SKM MKES menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk memudahkan pasien yang harus menjalani masa pengobatan panjang. Selain mendekatkan jarak, LV menekankan bahwa aspek psikologis dan kerahasiaan pasien menjadi prioritas utama untuk menghindari stigma negatif di masyarakat.
0: Di tahun 2026 ini kami mengembangkan layanan yang namanya layanan TBC inisiasi RO. Jadi selama ini hanya rumah sakit saja, di 2026 ini kita menunjuk 5 puskesmas sebagai layanan TBC RO. Jadi semakin dekat lagi. Jadi TB ini ada yang namanya sensitif obat, ada yang namanya resisten obat. Jadi resisten obat ini biasanya jangka waktu pengobatannya itu lebih panjang daripada yang sensitif. Bisa sampai 2 tahun pengobatan sesuai dengan indikasinya atau gejala yang ditemukan pada si pasien. Jadi yang selama ini mereka harus mengakses rumah sakit, nah dengan kita tunjuk 5 ini semakin dekat lagi layanannya. Jadi tidak ada lagi keraguan untuk bisa menuntaskan pengobatan. Begitupun dengan pemantauannya dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang dia bisa dapatkan selama dia menjalani pengobatan. Pendampingan psikologisnya dan yang paling utama kerahasiaan dari si pasien itu menjadi nomor satu. Ya, jadi tidak boleh ada orang yang tahu kalau dia ini adalah penderita TBC. Jadi kita memang mengurangi itu karena untuk mengurangi yang namanya terjadinya diskriminasi pada masyarakat. 5 puskesmas, pertama puskesmas Kuatu, kedua puskesmas Lepo-Lepo, ketiga puskesmas Puasia, keempat puskesmas Abdeli, dan yang kelima puskesmas Kandai.
4: Dengan hadirnya layanan di 5 titik puskesmas tersebut, diharapkan tidak ada lagi alasan bagi pasien untuk tidak melakukan pengobatan hingga dinyatakan sembuh total. Pemerintah Kota Kendari, lanjut Elvi, juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat untuk tidak lagi melakukan stigma negatif pada penyakit TBC, melainkan memberikan dukungan penuh agar mereka bisa kembali produktif.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami untuk di Warta Berita Daerah. Informasi selanjutnya pendengar, tata kelola yang lemah dinilai menjadi penyebab kerusakan lingkungan di wilayah Sulawesi Tenggara. Heli Diawati Kadir melaporkan.
5: Kondisi lingkungan di sejumlah wilayah Sulawesi Tenggara dinilai semakin memprihatinkan akibat lemahnya pengelolaan industri dan kegiatan pertambangan. Kerusakan yang terlihat secara nyata di berbagai lokasi menjadi bukti penerapan aturan serta pengawasan di lapangan belum berjalan sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan dampak buruk yang dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Walhi Sultra Andi Rahman menegaskan masalah utama terletak pada sistem tata kelola yang sangat buruk. Ia menyebutkan, meskipun izin usaha telah diterbitkan, kewajiban dan tanggung jawab lingkungan yang seharusnya dijalankan oleh perusahaan belum terlaksana dengan baik. Padahal ketentuan tersebut telah tertulis jelas dalam peraturan sebagai syarat mutlak sebelum izin diberikan oleh pemerintah daerah.
6: Beberapa tahun ini kita lihat dengan ekspansi tambang nikel, materi nikel ini menjadi salah satu faktor yang memberikan dampak negatif. Sering mengkampanyekan bagaimana temuan kita, fakta-fakta di lapangan. Kita bisa bicara soal Wawoni, bicara Kabaina, dan bicara di tempat-tempat lain.
5: Ia menjelaskan langkah yang paling mendesak saat ini adalah memperketat penerapan syarat dan aturan. Setiap permohonan izin usaha pertambangan harus benar-benar menjadi instrumen pengendalian, bukan sekedar formalitas administrasi semata. Pemerintah perlu memastikan perusahaan mematuhi seluruh kewajiban lingkungan sejak awal operasi hingga tahap pasca kegiatan penambangan. Dengan pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang tegas diharapkan, kerusakan lingkungan dapat dihentikan dan lingkungan yang sudah rusak dapat dipulihkan kembali. Hal ini penting agar pemanfaatan sumber daya alam benar-benar memberikan manfaat yang seimbang, melindungi kesejahteraan masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup di Sulawesi Tenggara untuk masa mendatang.
1: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau perkuat program Sekolah Adi Wiyata melibatkan belasan sekolah dalam upaya pengurangan sampah. Reporter RRI Bau-Bau, Aude Nurliani, melaporkan.
5: Pemerintah Kota Bobo terus memperkuat upaya pengurangan sampah melalui berbagai program lingkungan yang melibatkan dunia pendidikan. Salah satu program unggulan yang dijalankan adalah program Sekolah Adiwiyata yang dilaksanakan melalui kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Bobo dan juga komunitas penggiat lingkungan. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bobo Amiruddin mengatakan program Sekolah Adiwiyata menjadi salah satu strategi pemerintah dalam menanamkan kesadaran peduli lingkungan sejak dini kepada para pelajar. Amiruddin menyebutkan hingga saat ini terdapat belasan sekolah adiwiyata di Kota Bobo dan telah masuk dalam kategori dan pembinaan sekolah adiwiyata. Sekolah-sekolah tersebut mendapat pendampingan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan di lingkungan sekolah.
7: Kalau di sekolah kita juga punya program sering berkolaborasi yang namanya tadi Sekolah Adiwiyata. Jadi kita sudah beberapa sekolah yang dikategorikan sebagai sekolah adiwiyata. Mungkin sekitar 15-an ada, kemarin pelaksanaannya itu hampir setiap tahun perkuatannya di seleksinya.
5: Amiruddin menjelaskan proses pelaksanaan, pemantauan hingga seleksi sekolah adiwiyata dilakukan secara rutin hampir setiap tahun. Hal ini bertujuan untuk memastikan program berjalan efektif dan juga memberikan dampak nyata terhadap perubahan perilaku warga sekolah dalam menjaga lingkungan. Sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bobo bersama komunitas penggiat lingkungan turut menjadwalkan kunjungan ke SMP Negeri 5 Bobo. Kegiatan tersebut akan diisi dengan aksi penghijauan serta edukasi lingkungan yang melibatkan siswa, guru, serta masyarakat sekitar. Melalui program ini, pemerintah Kota Bobo berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan dapat terus meningkat sehingga upaya pengurangan sampah dapat dilakukan secara berkelanjutan di lingkungan sekolah hingga ke masyarakat luas. Wadi Nurliani, reporter Bobo, melaporkan.
1: Informasi terakhir pendengar, transparansi dalam sistem penerimaan murid baru tahun 2026 menjadi fokus pemerintah daerah. Berikut laporan Yuliana Linda.
8: Transparansi dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB menjadi aspek penting untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang jelas sekaligus menjamin layanan pendidikan yang adil bagi seluruh calon peserta didik. Hal tersebut disampaikan Zumi Kudus, Widya Prada Ahli Madya sekaligus Ketua Tim Kerja SMA Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut Zumi, transparansi diperlukan agar seluruh proses penerimaan murid baru dapat dipahami oleh masyarakat secara terbuka dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dengan keterbukaan informasi, setiap tahapan pelaksanaan SPMB, mulai dari persyaratan, jalur penerimaan, mekanisme seleksi hingga pengumuman hasil dapat diakses oleh calon peserta didik dan orang tua.
9: Transparansi itu penting karena untuk melayani semua, supaya tidak ada yang disembunyikan, masyarakat bisa paham tentang proses pelaksanaannya dan bisa untuk memberikan layanan untuk semua dan memberikan kemudahan ke anak-anak kita semua.
8: Menurutnya, informasi yang terbuka juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus mendorong pengawasan bersama sehingga pelaksanaan SPMB berlangsung lebih objektif, berintegritas, dan memberikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh anak di Sulawesi Tenggara.

seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita Daerah siang ini. Dan sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, masyarakat Kecamatan Beto Ambari bau-bau menggelar pawai obor. Dinas Kesehatan Kota Kendari memperluas akses pengobatan pasien TBC. Tetap bersama kami untuk di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Anda juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan Anda bisa mengakses informasi di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jihan Bedazir. Selamat siang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Main yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerahlah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
0: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Dunia Bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru, semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2020.

0: That's it.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong,

Kalau saya sih masih mau ya terus menemani Anda pendengar hingga nanti ya di pukul 18 kebersamaan kita di Sultra sore ini pendengar, dan pastinya saya juga masih akan terus ya sharing musik dan info di ruang dengar Anda, salah satunya mengenai sensus ekonomi ya yang sudah berjalan pendengar ya untuk di tahun ini. Jadi sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik memang sudah resmi berlangsung ya di seluruh Indonesia. Pendataan lapangan dari pintu ke pintu dilaksanakan mulai 15 Juni kemarin hingga 31 Agustus 2026. Di mana sasaran sensus ekonomi 2026 adalah mencakup seluruh skala usaha di Indonesia, mulai dari skala mikro atau UMKM hingga perusahaan berskala besar di semua sektor ekonomi. Tujuannya untuk menghadirkan data dasar perekonomian yang akurat dan komprehensif sebagai landasan utama pemerintah dalam menyusun kebijakan, pembangunan, dan strategi ekonomi 10 tahun ke depan ya. Lalu siapa saja yang berpartisipasi ini untuk status jadinya ya. Sensus ekonomi pendengar ya. Jadi pelaku usaha yang belum mengisi kuesioner secara daring ini bisa berpartisipasi dengan menerima dan memberikan data yang akurat kepada petugas sensus resmi. Apakah di rumah Anda sudah hadir ya atau datang nih petugas sensus ekonomi pendengar? Jangan lupa untuk memberikan informasi yang akurat ya, yang sejujur-jujurnya pendengar, agar bisa terisi datanya dengan baik ya. Dan mengenai sensus ekonomi 2026 ini juga pendengar, selain memang masyarakat ini diimbau untuk menerima kedatangan petugas dengan baik ya, serta memberikan informasi yang benar, lengkap, dan jujur. Sekda Kota Kendari Amir Hasan mengatakan bahwa BPS memang telah memulai pendataan mandiri untuk usaha besar dan menengah itu sejak Mei 2026 dan selanjutnya mulai 15 Juni kemarin hingga 31 Agustus 2026 petugas lapangan akan bergerak melakukan pendataan langsung dari rumah ke rumah.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi.

Dunia Bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola, Piala

Masih mengenai sensus ya pendengar, sensus ekonomi 2026 yang secara serentak dimulai kemarin ya 15 Juni hingga nanti di 31 Agustus 2026. Dan Wakil Kepala BPS Republik Indonesia Sony Hari Budiutomo mengatakan bahwa berbeda dengan sensus ekonomi satu dekade lalu, sensus ekonomi 2026 ini turut memasukkan sektor pertanian, kehutanan, dan juga perikanan sebagai bagian dari pendataan. Selain itu, pendengar, pendataan juga mencakup pelaku ekonomi kreatif dan digital, mulai dari usaha rumahan hingga afiliator ya, dan juga influencer, pendengar. Sony mengatakan petugas sensus akan melakukan pendataan ya secara langsung door to door ya, termasuk yang tidak memiliki identitas usaha ataupun papan nama gitu ya. Dan PPS juga berharap masyarakat bisa menerima kehadiran petugas sensus dan memberikan informasi yang diperlukan melalui pengisian sejumlah pertanyaan. Pemerintah juga menjamin kerahasiaan seluruh data yang dihimpun dalam sensus ekonomi 2026.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena duck syndrome? Kok bisa? Duck syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
3: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

Anda pendengar yang baru saja mendengarkan ya Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi di 96,7 MHz atau melalui RRI Digital. Sore hari ini tanggal merah ya, pastinya mungkin Anda sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk melakukan aktivitas, entah itu di luar rumah ya sambil berolahraga, atau di rumah ya membersihkan perkarangan ya, atau bersih-bersih rumah ya. Karena tahun baru, ini kan tahun baru Hijriah gitu ya pendengar, biasanya memang identik dengan bersih-bersih rumah, membeli barang-barang yang baru, seperti itu ya. Dan pasti kita tidak lupa dengan seluruh harapan dan doa yang kita panjatkan agar di tahun ini ya menjadi tahun yang penuh dengan keberkahan ya, penuh dengan rahmat, dan rezeki itu ngalir terus gitu ya pendengar. Amin. Amin bersama-sama pendengar ya. 40 yang amin kan insya Allah terkabul gitu ya. Dan untuk di Sultra sore ini ya, saya juga masih terus membagikan informasi terutama mengenai sensus ekonomi 2026 ya, yang sudah official kemarin dilaksanakan di tanggal 15 Juni ya, hingga nanti di 31 Agustus 2026. Ada beberapa hal yang memang perlu diperhatikan ya, terutama nih untuk Anda yang menjadi salah satu yang rumahnya itu didatangi oleh petugas sensus ekonomi 2026 ya. Yang pertama, kita harus hafal terlebih dahulu, atau kita tahu gitu ya, periode sensus ekonomi ini itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu ya. Lalu kemudian juga jangan lupa untuk memastikan petugas sensus ekonomi yang datang ke rumah Anda ini dilengkapi dengan tanda pengenal atau ID card resmi ya. Kemudian ada surat tugasnya dan mengenakan seragam rompi khusus SE 2026. Petugas resmi akan mendata semua skala usaha, mulai dari pedagang keliling, toko rumahan, hingga perusahaan

perkiraan omset atau pendapatan, kemudian juga pengeluaran operasional termasuk gaji, sewa, ya kemudian juga biaya listrik dan lain sebagainya, serta struktur modal usaha. Dan Anda juga jangan lupa pendengar untuk menyiapkan nomor induk berusaha ya, atau izin usaha lainnya memang kalau misalnya ada itu harus dipersiapkan. Kemudian petugas sensus ya, ini yang harus Anda perhatikan untuk menghindari penipuan ya. Petugas sensus tidak akan meminta uang ya, transfer biaya apapun, atau meminta informasi yang sangat sensitif seperti kata sandi perbankan. Jadi ini menjadi perhatian buat kita, jangan sampai kita terkena penipuan ya pendengar. Dan pastinya data yang Anda berikan ini dijamin kerahasiaannya oleh BPS serta dilindungi oleh Undang-Undang Statistik. Data ini murni digunakan untuk dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan daerah.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

0: Apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.

Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan

pendengar ya, bisa menjadi pengingat nih untuk kita ya, bahwa kita harus bisa menghargai setiap momen dan mempergunakan waktu sebaik mungkin ya. Karena kita sadar ya, segala sesuatunya itu tidak akan berlangsung lama. Dan ini menjadi penyemangat ya untuk kita sebenarnya, lagu dari Bernadia kita buat menyenangkan ini, untuk selalu menghargai setiap momen-momen yang kita lewati sehari-harinya. Rosa Terari Kendari masih terus menemani Anda ya, hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Tengah di Sultra sore ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.

0: Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.
1: Masih terus bersama pendengar untuk di Sultra sore ini di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kita sudah masuk untuk di program Kentongan pendengar. Dan untuk di hari ini ya, untuk informasi program Kentongan kita, ini masih seputar gempa yang terjadi di Palu pada hari ini ya, yaitu sebesar 6,7 magnitudonya pendengar. Ini menurut laporan dari BMKG, dan wilayah Palu diguncang gempa pada hari ini pukul 10.27 menit waktu Indonesia Barat, di mana BMKG mengonfirmasi bahwa epicentrum atau pusat gempa bumi terletak di darat pada koordinat 1,13 lintang selatan dan 120,23 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di 42 km arah tenggara kota Palu. Menurut BMKG, gempa bumi ini berkategori dangkal dengan kedalaman pusat gempa mencapai 10 km, namun hasil pemodelan matematis menunjukkan aktivitas seismik ini tidak berpotensi memicu terjadinya tsunami. Selang 3 menit pasca gempa utama, pendengar, Lembaga Pemantau Geologi Internasional atau USGS juga mendeteksi adanya aktivitas gempa susulan yang berkekuatan magnitudo 5,2 yang berpusat di 44 km timur tenggara Palu dengan kedalaman yang sama. Dan hingga saat ini juga masih terus diupdate ya informasi mengenai gempa di Palu. Masyarakat juga diimbau untuk tetap tenang ya, menghindari bangunan yang retak atau rusak di sisa guncangan, serta tetap waspada terhadap potensi munculnya rangkaian gempa bumi susulan yang masih mungkin terjadi. Rusak.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh

Masih di program Kentongan, pendengar, dan ini terkait dengan gempa hari ini ya yang terjadi di Palu dengan magnitudo 6,7 ya. Dan pengamat dari BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu, Hendrik ya, mengaku menerima laporan sejumlah kerusakan bangunan akibat gempa bumi ini. Sejumlah bangunan dilaporkan mengalami kerusakan, sementara akses jembatan Palu 3 di

akibat guncangan gempa. Di lingkungan Universitas Tadulako, plafon auditorium Universitas Tadulako ini dilaporkan mengalami kerusakan dan sebagian material bangunan jatuh akibat getaran yang cukup kuat. Kerusakan ringan juga dilaporkan ya terjadi di sejumlah hotel yang ada di Kota Palu. Namun hingga saat ini belum ada laporan mengenai korban jiwa maupun korban luka akibat kejadian ini, pendengar. Dilaporkan pula ya dari BMKG bahwa hingga pukul 12.17 menit waktu Indonesia Tengah, ini telah terjadi 13 kali gempa susulan atau aftershock ya, dengan magnitudo yang bervariasi di sekitar lokasi gempa utama. Dan kondisi ini perlu diwaspadai oleh masyarakat di wilayah terdampak. BPBD Provinsi Sulawesi Tengah bersama TRC dan Pusdalops BPBD Kabupaten Sigi serta Kabupaten Parigi Motong ini telah melakukan koordinasi dan asesmen cepat untuk memperoleh gambaran dampak secara menyeluruh. Dan BNPB juga tetap mengimbau masyarakat ya untuk tetap tenang, tidak terpancing informasi yang belum terverifikasi, serta mengikuti arahan dari pemerintah daerah, kemudian dari BPBD dan BMKG pastinya. Kemudian juga warga diminta untuk tetap waspada ya terhadap segala potensi gempa susulan ya, memeriksa kondisi bangunan sebelum kembali masuk ke dalam rumah, serta segera menjauhi bangunan yang mengalami keretakan atau kerusakan hingga dinyatakan aman oleh petugas berwenang.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kembar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: Yolong MP3 Local Music.
1: Semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
2: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

18 waktu Indonesia Tengah. Di program Kentongan ya pendengar, masih terus mengupdate informasi seputar gempa yang terjadi di Palu, Sulawesi Tengah hari ini dengan magnitudo 6,7 pendengar. Dan terkait hal ini, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto ini berharap ya fenomena tanah bergerak atau likuifaksi ini tidak terjadi pasca gempa ya. Jadi terkait dengan risiko likuifaksi di tahun 2018 ya, ada gempa dahsyat di Palu dengan magnitudo 7,5. Ada beberapa wilayah berpotensi likuifaksi ya, tapi tentunya dengan gempa yang saat ini 6,7 bisa saja kemungkinan terjadi likuifaksi, tapi sampai saat ini tidak terjadi di semua wilayah ya. Hanya wilayah-wilayah di mana wilayah ini yaitu daerah yang berpasir, kemudian ada potensi air naik dan seterusnya. Dan tentunya teman-teman dari BMKG juga berharap ya untuk gempa yang 6,7 misalkan terjadi likuifaksi juga harapannya tidak signifikan seperti di tahun 2018, itu ujar Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto ya. Dan hingga saat ini juga pihaknya belum menerima informasi terkait dengan likuifaksi.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

sore ini pendengar ya, kentongan kami cukupkan terlebih dahulu ya. Namun jangan lupa ya pendengar, untuk Anda selalu mendengarkan informasi terbaru mengenai status kebencanaan ya, ataupun mungkin tentang potensi dan juga instruksi evakuasi dari kanal resmi pemerintah seperti BMKG ataupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat ya. Dan jangan mudah terpancing dengan isu yang tidak jelas sumbernya, dan jangan ikut menyebarkan informasi yang memang belum diverifikasi kebenarannya pendengar. Untuk itu kentongan kami cukupkan terlebih dahulu ya, selalu waspada dan selalu kita berharap ya semua masyarakat tetap dalam keadaan aman ya. Dan juga untuk masyarakat terutama di Palu, Sulawesi Tengah, kita juga terus mendoakan agar terus dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan juga tetap waspada selalu dimanapun dan kapanpun. Jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah pendengar, kita akan bergabung bersama dengan Gema Saripati Maju RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk update informasi sore ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kan.
2: Berita Skorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau.
3: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi.

0: pengawasan terhadap anak terus mengalami penurunan dan bahkan tak jarang anak dititipkan kepada orang lain karena tingginya aktivitas orang tua. Guna memenuhi kebutuhan juga menyebabkan anak semakin bersikap tertutup pada orang tua. Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Joko Winartono mengatakan, sebagian besar korban dari tindak kekerasan merupakan anak yang kurang mendapat perhatian dan pengawasan dari orang tua, sehingga peluang adanya kekerasan dan pelecehan seksual semakin besar, baik yang dilakukan oleh orang terdekat maupun orang luar. Menyikapi hal ini, dirinya berharap seluruh orang tua dapat semakin meningkatkan pengawasan dan memberikan perhatian bagi anak, agar tidak menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual.
1: Kamu orang tua harus jangan cuek sama anak, harus care. Kemanapun anak minimal ditanyakan, dicek keberadaan si anak. Pengawasan orang tua artinya harus betul-betul yang namanya anak-anak menginjak masa-masa remaja yang mungkin badannya besar, mungkin badannya fisiknya dewasa, tapi kan pemikiran masih anak-anak. Intinya orang tua harus selalu mendampingi lah. Mendampingi bukan berarti harus ikut badannya nempel, enggak. Kan sekarang banyak bisa menggunakan media handphone, telepon, kita mengecek anak kita setiap saat di mana keberadaannya, sedang ngapain dia, dengan siapa dia. Ya jadi orang tua care lah sama anak, jadi jangan dibiarkan. Apalagi ya saya bilang berlarut-larut anaknya gimana, pulang nggak pulang terserah lo, jangan sampai.
0: Senada dengan hal tersebut, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Reni Alamajido mengatakan, upaya pencegahan jauh lebih baik daripada penanganan dan pendampingan bagi korban tindak kekerasan dan pelecehan seksual. Dijelaskan, untuk korban yang berusia dewasa saja membutuhkan penanganan dengan rentang waktu yang lama, terlebih bagi anak di bawah umur, di mana selain dampak fisik yang dialami pasca kejadian, dampak psikologis juga dinilai akan sangat sulit dilakukan pemulihan.
2: Yang paling berat itu adalah trauma healing. Nah, trauma healing itu kita tidak bisa bilang satu hari, dua hari, seminggu, sebulan, tidak bisa. Itu kadang-kadang dia bertahun-tahun. Kalau kami dari sisi medis itu harus ditangani secepatnya supaya dia tidak terjadi trauma.
0: Menyadari hal ini, keduanya berharap selain orang tua, masyarakat juga diharapkan ikut terlibat dalam menjamin anak-anak bebas dari tindak kekerasan dan pelecehan seksual. Di mana selain memberikan perhatian bagi setiap anak di lingkungannya, masyarakat juga diharapkan tidak menjauhi dan mengucilkan keluarga dan korban tindak kekerasan serta pelecehan seksual. Namun dapat merangkul dan mencegah adanya oknum yang berupaya mengambil wajah korban dan keluarga untuk disebar di media sosial, guna mencegah adanya jejak digital yang dapat kembali disaksikan oleh korban yang berdampak berat bagi psikologis korban.

0: Artinya terima kasih Anda masih bersama kami di Gema Saripati Maju edisi hari ini 16 Juni 2026. Selanjutnya kita akan menuju ke RRI Mamuju ini ya, di mana Perum Bulog Mamuju tanggapi isu kelangkaan minyak pabrikan di pasaran. Muharudiansah melaporkan.
1: Memang pengaruh memang karena di merek lain itu yang minyak premium lain itu memang berkurang ininya, jadi itu mungkin ada pengaruhnya. Tapi kalau untuk minyak kita kan tetap sesuai dengan porsinya Pak, kita tetap salurkan lah ya.
2: Masyarakat Mamuju belakangan ini dikeluhkan dengan isu kelangkaan minyak goreng pabrikan di pasaran. Menanggapi hal tersebut, Perum Bulog Kantor Cabang Mamuju akhirnya angkat bicara. Pimpinan Cabang Bulog Mamuju, Norin Sama, memastikan bahwa pihak Bulog tetap berkomitmen menjaga ketersediaan pasokan minyak kita sesuai dengan porsi nasional yang ditetapkan, yaitu sebesar 17% dari total kebutuhan penyaluran. Menurut Norin, kelangkaan yang terjadi saat ini sebenarnya dipicu oleh berkurangnya pasokan dari merek minyak goreng premium lain, sehingga berimbas pada ketersediaan di lapangan. Saat diwawancarai Senin, Norin Sama menegaskan distribusi minyak kita ke pasar dan mitra resmi terus berjalan sesuai SOP.
1: Kalau minyak itu Pak, kami membantu penyaluran Pak ya, karena kan secara proporsi nasional persentase yang ke Bulog itu hanya 17% Pak dari total kebutuhan yang penyaluran minyak kita di lapangan. Jadi saya sampaikan bahwa tetap buka, kita dropping sesuai dengan alokasinya dari apa namanya, dari TSL yang diberikan untuk Bulog gitu.
2: Siap. Tetap,
1: kalau itu iya, memang pengaruh memang karena di merek lain itu yang minyak premium lain itu memang berkurang ininya, jadi itu mungkin ada pengaruhnya. Tapi kalau untuk minyak kita kan tetap sesuai dengan porsinya Pak, kita tetap salurkan lah ya.
2: Melalui sinergi antara Bulog dan Dinas Perdagangan, diharapkan distribusi minyak kita dapat menekan kekosongan stok di pasaran. Dengan demikian, masyarakat diharapkan tetap bisa mendapatkan akses minyak goreng dengan harga yang stabil. RRI Mamuju, Muhammad Rusjansa melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke RRI Ampana bersama dengan saya sendiri ini ya. Gimana dengan DPRD Tauna minta distribusi LPG 3 kg dibenahi dari hulu?
3: Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Tojo Una-Una, Ilham Lama Huseng menegaskan perlunya pembenahan menyeluruh dalam tata kelola distribusi LPG bersubsidi ukuran 3 kg. Hal tersebut disampaikan usai rapat dengar pendapat bersama sejumlah pihak terkait untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang terjadi dalam penyaluran gas bersubsidi di tingkat pangkalan. Menurutnya, pembahasan dalam rapat berlangsung cukup alot karena banyaknya permasalahan yang ditemukan di lapangan, mulai dari pola distribusi hingga harga jual LPG 3 kg kepada masyarakat. Ia mengatakan, DPRD bersama pihak agen, yaitu PT Asas dan PT Niverco, telah bersepakat untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh demi membantu pemerintah daerah dalam meminimalisir kelangkaan LPG bersubsidi di masyarakat.
4: Setelah kami rapat mencari titik temu dari masalah cara pengaruhnya LPG 3 kilo ini, itu sangat alot dan banyak sekali masalah yang terjadi di tingkat pangkalan. Makanya tadi kita sudah sepakat bersama antara Asas dan Niverco untuk membenahi semua ini dari awal. Hal ini dilakukan untuk membantu pemerintah daerah dalam hal meminimalisir kelangkaan gas 3 kg yang bersubsidi. Ini adalah warning terhadap teman-teman yang memiliki pangkalan agar lebih memperbaiki cara penyaluran ke masyarakat.
3: Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Tojo Una-Una juga mengapresiasi sikap tegas kedua agen tersebut terhadap pangkalan yang terbukti melakukan pelanggaran dalam penyaluran LPG bersubsidi. Berdasarkan informasi yang diperoleh dalam rapat tersebut, pihak agen telah beberapa kali memberikan peringatan kepada pangkalan yang dinilai tidak menjalankan ketentuan yang berlaku. Ia berharap melalui langkah pembenahan dan pengawasan yang lebih ketat, distribusi LPG 3 kg di Kabupaten Tojo Una-Una dapat berjalan lebih tertib, tepat sasaran, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat tanpa menimbulkan kelangkaan di lapangan. Rahmawati Tani melaporkan.
0: Pria dan pemirsa, selanjutnya kita menuju ke RRI Makassar bersama dengan informasi berikut ini. Pemerintah dinilai harus membatasi izin pendirian retail modern agar toko kelontong dapat bertahan. Simak dalam wawancara bersama pengamat ekonomi Profesor Moh Asdar, dipandu dengan reporter Rahmadani.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prof. Muhammad Asdar.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Gimana kabar?
5: Alhamdulillah baik, ya. Pak Prof, gimana kabarnya, Pak Prof?
6: Alhamdulillah sehat, bahagia.
5: Nah, Pak Prof, ini kita berbicara mengenai retail modern dan juga toko kelontong. Nah, apakah selama ini retail modern seperti supermarket, ya, minimarket, apakah ini bisa mematikan, ya, ini toko-toko kelontong yang ada di Sumsel atausnya di Makassar, Pak Prof?
6: Ya, kita lihat faktanya kan sudah di mana buka Alfamart, Indomaret, mati itu kesan di samping kiri kanannya, ya. Ya, karena kan mereka secara profesional, pelayanan, jaringan distribusi yang bagus, ya kan? Coba kita lihat itu. Jadi, kalau kelontong-kelontong itu, kasihan, susah bersaing, satu dua aja yang bisa bersaing seperti itu. Itu fakta kita lihat itu. Dan ini kan Indomaret, Alfamart kan izinnya sudah sampai kecamatan. Dulunya kan hanya kabupaten. Iya. Halo?
5: Iya. Ya.
6: Sementara.
5: Ya. Baik. Nah, sejauh mana ekspansi retail in modern ini bisa mempengaruhi omset dan keberlangsungan toko kelontong tradisional, Pak Prof?
6: Nah, ini kan kelontong-kelontong itu kan menjual barang-barang konsumsi. Nah, konsumsi itu rata-rata marginnya kecil, ya kan? Margin kecil, berapa keuntungannya itu beras, berapa keuntungan telur, iya kan? Sementara kalau di retail modern, jaringan distribusinya bagus, pelayanannya bagus, kemudian itu tadi mendekati masyarakat. Ada kalanya satu jalanan itu tiga di dalam bersaing satu jalan, ya, dan itu tadi betul-betul profesional, ya kan?
5: Ya. Dalam jangka panjang, bagaimana Anda melihat masa depan toko kelontong di Indonesia, di Makassar sendiri, tengah ekspansi retail modern ini?
6: Ya, toko modern baru berano apa adjustment, ya, menyesuaikan diri dengan apa memperbaiki dirinya, gerinya, agar bisa melayani dengan baik, memperbesar sedikit volume usaha. Ya. Intinya di persaingan, ya, namanya bisnis, orang di mana nyaman, harga bersaing, ya, dan ketersediaan barang yang lebih lengkap. Jadi ya faktor-faktor tertentu.
5: Iya. Terus kalau bicara mengenai keunggulan, ya, kalau Pak Prof sendiri ini, ya, lebih suka berbelanja di toko kelontong apa lebih suka berbelanja di retail modern, Pak?
6: Jarak juga menentukan.
5: Baik.
6: Jarak. Kalau jaraknya kelontong lebih apa ada yang dekat dan kebutuhan kita itu ada di situ aja, kan? Sabun, apa namanya, sembako, jarak-jarak. Jadi seperti di perumahan-perumahan itu kan masih kelontong-kelontong yang unggul.
5: Baik.
6: Karena perumahan-perumahan Alfamart kan belum masuk.
5: Nah, kebijakan apa yang sebaiknya diterapkan pemerintah untuk bisa menjaga keseimbangan antara perkembangan retail modern dan juga keberlangsungan toko kelontong, Pak Prof?
6: Itu dia, kebijakannya selektif lah, jangan semuanya dikasih izin, kan. Kan pemerintah ngatur, ada beberapa kabupaten kan tidak dikasih izin, kan tergantung kita. Ya, ini ya, jadi kita harus seperti itu, memperhatikan juga yang lain. Itu lah tugasnya pemerintah, kan, menyeimbangkan semuanya, pelaku ekonomi, sehingga semua bisa hidup.
5: Baik.
6: Ya, kan? Seperti itu idealnya, ya.
5: Baik. Terima kasih, Pak Prof, atas waktunya bersama dengan RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih atau menuju ke RRI Toli-Toli, di mana Badan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan BPD KKSS melalui Komunitas Literasi Kerukunan Sulawesi Selatan menggelar Tudang Sipulung Rembuk Budaya di Tanah Rantau yang dilaksanakan di Rumah Adat Bola Sanggar, Pelatihan Seni Budaya Sulawesi Selatan di Jalan Lanoni Lamba, Lemba. Laporan Sardono.
8: Dalam rangka mempererat silaturahmi dan menjaga kelestarian budaya di rantau, serta membangun solidaritas sesama warga Sulawesi Selatan dan sesama kerukunan yang berada di Kabupaten Toli-Toli, Badan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, BPD KKSS, melalui Komunikasi Literasi Kerukunan Sulawesi Selatan menggelar acara Tudang Sipulung Rembuk Budaya di Tanah Rantau yang dilaksanakan di Rumah Adat Bola Sanggar Pelatihan Seni Budaya Sulawesi Selatan di Jalan Lanoni Lemba. Acara Rembuk Budaya diikuti 17 kerukunan etnis atau suku yang ada di Toli-Toli. Acara diawali prosesi penjemputan adat Bugis untuk Raja Toli-Toli, Ketua Dewan Adat, Ketua BPD KKSS, dan para tamu undangan lainnya. Raja Toli-Toli ke-17 Haim Saleh Bantilan dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan ini dalam rangka menjaga budaya daerah dan kerukunan antar suku yang ada di Toli-Toli. Selaku Raja Toli-Toli, pianya selalu menekankan siapapun dari manapun dan apapun agamanya, selagi datang dan membangun Toli-Toli adalah putra daerah. Melalui semangat tersebut, meskipun dihuni beragam suku dan agama, Toli-Toli menjadi daerah yang teraman di Sulawesi Tengah.
9: Dalam budaya ini juga kita mau angkat tentang budaya Toli-Toli, Gondo dan Dampal dan suku-suku yang ada di dari luar yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Kita mari kita sama-sama bersama-sama ya, semua suku, agama ya, tidak saling menganggap remeh dalam satu suku ya. Nah ini yang kita minta, ini yang saya lakukan selalu di Toli-Toli ini. Kalau suku Toli-Toli dapat itu tidak seberapa yang paling ini suku Bugis.
8: Sementara itu, Ketua BPD KKSS Toli-Toli Andi Ahmad Sarif menyebut KKSS dan kerukunan lainnya dibentuk pada dasarnya sebagai wadah silaturahmi antar sesama warga rantau. Khusus BPD KKSS fokus pada tiga hal, salah satunya bagaimana terus melestarikan dan menghidupkan budaya dan seni Sulawesi Selatan di Toli-Toli, selain sebagai pengobat rindu, juga untuk mengenalkan dan melestarikan seni budaya kepada generasi muda. Selain budaya Bugis Makassar, KKSS juga berkomitmen bersama pilar kerukunan lainnya bersama menjaga dan menghidupkan seni budaya lokal Toli-Toli.
10: Tadi sampaikan kepada Pak Raja bahwa komitmen kami setiap momen-momen kegiatan yang dilakukan oleh KKSS, maka kami akan terus menggandeng atau mengundang Raja dan mencoba juga menghadirkan kebudayaan Toli-Toli agar ini juga kebudayaan kita bisa berjalan bersama dan dikenal bersama oleh semua masyarakat Toli-Toli. Oleh karena itu, kegiatan budaya pada kesempatan hari ini menjadi momentum buat kita semua. Mudah-mudahan dalam kegiatan yang nanti akan kita laksanakan ini, kebudayaan kita bisa menjadi salah satu alat pemersatu sebagaimana tadi yang diharapkan oleh Raja Toli-Toli.
8: Acara Rembuk Budaya yang dihadiri ketua dan pengurus kerukunan yang ada di Toli-Toli hadir dengan pakaian adat masing-masing, sehingga nuansa adat sangat terasa dalam acara Rembuk Budaya yang berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan.
0: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Bone, di mana Bupati Sinjai mendorong percepatan tanam padi sebagai langkah strategi meningkatkan produksi dan memperkuat ketahanan pangan daerah.
11: Pemerintah Kabupaten Sinjai terus mendorong percepatan luas tambah tanam atau LTT padi sebagai langkah memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Hal tersebut ditegaskan Bupati Sinjai Ratnawati Arif saat membuka rapat koordinasi monitoring dan evaluasi percepatan LTT di ruang pola kantor Bupati Sinjai Senin 15 Juni 2026. Bupati Sinjai menegaskan peningkatan produksi padi harus dilakukan melalui perluasan areal tanam, peningkatan indeks pertanaman, optimalisasi lahan, serta percepatan musim tanam. Menurutnya, keberhasilan program swasembada pangan sangat bergantung pada sinergi pemerintah, penyuluh pertanian, dan petani. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sinjai juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian atas dukungan berbagai program pertanian di Kabupaten Sinjai. Mulai dari bantuan benih unggul, pupuk, rehabilitasi jaringan irigasi, hingga alat dan mesin pertanian yang membantu peningkatan produktivitas petani.
12: Ini merupakan langkah strategis bagi kita bersama untuk memastikan bahwa target tanam di Kabupaten Sinjai dapat tercapai. Bagaimana kita mengantisipasi hal-hal yang bisa diantisipasi. Dan tentu pertemuan ini salah satunya adalah bagaimana mencapai target tanam daerah sesuai dengan capaian yang direncanakan dan terdiri tentu membersamai saya sebagai bagian terpenting dari tersebut.
11: Selain mempercepat tanam, Bupati Sinjai juga meminta jajaran terkait memperkuat pendampingan kepada petani serta mengantisipasi dampak musim kemarau melalui optimalisasi irigasi, pemanfaatan pompa air, dan pengawasan distribusi sarana produksi pertanian.
0: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita akan mengikuti informasi dari RRI Bau-Bau, di mana dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, Kecamatan Bau Tambari Kota Bau-Bau menggelar kegiatan pawai obor.
13: Ini sebuah apresiasi yang luar biasa kepada Kecamatan Bau Tambari.
14: Cahaya ratusan obor yang menyala di sepanjang jalan Kelurahan Lipu dan Katobengke menjadi simbol semangat baru masyarakat dalam menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah pada Senin malam 15 Juni 2026. Malam pergantian

0: yang dalam peringatan tahun baru hijriah ini mereka melaksanakan pawai obor. Tentu ini adalah merupakan kegiatan yang positif dan rangka menyambut hadirnya tahun baru hijriah, turut meramaikan. Kalau selama ini tahun baru Masehi, ini tahun baru hijriah lebih ramai, mereka berkumpul ba'da isya, setelah sholat isya di masing-masing masjid berkumpul, kemudian mereka menuju kantor kecamatan dan keliling dalam lingkungan dua kelurahan ini Lipu Betambari, luar biasa.
1: Sekda menilai semarak peringatan Tahun Baru Islam di Kecamatan Betuambari menjadi gambaran kuatnya kecintaan masyarakat terhadap nilai-nilai keagamaan. Suasana religius yang terbangun sejak Ba'da Isya hingga pawai berlangsung memberikan warna tersendiri dalam menyambut Tahun Baru umat Islam. Di tengah semangat Hijriah yang menyala, Laude Darussalam juga mengajak masyarakat menjadikan momentum Tahun Baru ini sebagai awal untuk memperkuat keimanan, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan kepedulian sosial. Darussalam berharap Tahun Baru Islam 1448 Hijriah membawa keberkahan, kemudahan, dan rezeki yang melimpah bagi seluruh masyarakat Kota Bau-Bau. Kedepan, kegiatan pawai obor diharapkan tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi juga berkembang dengan melibatkan lebih banyak wilayah, sehingga syiar Islam dan semangat kebersamaan dapat dirasakan semakin luas oleh masyarakat. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita akan mengikuti informasi langsung ini ya dengan rekan reporter kami terkait Basarnas Palu. Pastikan tidak ada korban jiwa setelah auditorium Universitas Tadulako mengalami kerusakan akibat gempa. Dan akan dilaporkan langsung oleh rekan kita, Miftahul Janah. Silakan rekan Miftah untuk laporan Anda.
3: Iya, baik pendengar GSM Sekorwil 4, Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Palu segera melakukan pemantauan di beberapa titik yang terdampak akibat gempa berkekuatan 6,7 skala Richter di Kota Palu. Salah satu lokasi yang dipantau adalah Auditorium Universitas Tadulako yang mengalami kerusakan akibat gempa. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu Muhammad Rizal menuturkan pihaknya telah melakukan asesmen langsung terhadap robohnya sebagian bangunan dan memastikan tidak ada korban jiwa. Rizal menyebut saat gempa terjadi, salah satu sekolah dasar di Kota Palu tengah menggelar acara wisuda, sehingga siswa dan guru berada di dalam ruangan. Dan berikut kita dengarkan keterangan dari Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu, Muhammad Rizal.
4: Dari kejadian gempa 6,7 skala Richter dengan jumlah masyarakat yang berada di ruang ini yang cukup banyak, alhamdulillah tidak terdapat korban jiwa. Semua korban berhasil dievakuasi keluar dalam keadaan selamat. Ada beberapa daerah yang terdampak gempa di wilayah Kota Palu, namun semua terpantau dalam situasi yang relatif masih aman. Saat ini masyarakat sudah kembali beraktivitas seperti biasa.
3: Dan pendengar, Muhammad Rizal menambahkan Basarnas Palu bersama BPBD, TNI Polri dan berbagai unsur terkait juga telah memantau beberapa titik lainnya seperti Bandara Mutiara Sis Al Jufri, di mana beberapa titik disebut mengalami keretakan serta pintu di gate 3 juga terjatuh. Namun aktivitas bandara berangsur normal setelah gempa terjadi, dan guna mengantisipasi terjadinya gempa susulan, Basarnas Kota Palu juga telah mendirikan tenda darurat di Rumah Sakit Undata. Muhammad Rizal turut mengimbau masyarakat agar tidak panik dan memantau informasi resmi dari lembaga terkait. Masyarakat juga diminta untuk segera menghubungi Basarnas Palu apabila membutuhkan pertolongan. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih rekan Miftah untuk laporan langsungnya ya terkait dengan pasca gempa bumi juga ini. Semoga untuk gempa susulannya nanti akan diupdate kembali ini ya, untuk informasi-informasi lengkapnya dari RRI Pro 1 Palu. Dan pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan mengikuti paket news feature dari RRI Kendari dengan judul UMKM Bakery Kendari Berkembang dan Diminati Masyarakat Luas.
5: Hanya dikenal dengan keindahan alamnya, tetapi juga potensi usaha lokal yang terus berkembang. Salah satunya adalah Asia Baru Cake and Bakery, usaha kuliner yang telah menjadi pilihan masyarakat dalam menghadirkan aneka kue dan roti berkualitas. Kebersihan dan inovasi produk menjadi utama cita rasa. Asia Baru Cake and Bakery membuktikan bahwa pelaku UMKM

0: UMKM lokal mampu bersaing dan tumbuh bersama kebutuhan masyarakat. Baik, saat ini saya sudah bersama dengan manajer marketing dari Asia Baru Cake and Bakery, Mbak Novita. Mbak Novita, mungkin bisa diceritakan dulu sejarah singkat dari berdirinya Asia Baru Cake and Bakery di Kota Kendari.
1: Jadi sebelumnya itu Asia Baru itu toko bakery yang ada di Raha, Kak. Merupakan perus toko dari orang tua owner, jadi owner mengembangkan lagi ke Asia Baru, ke Kendari dan Makassar, Kak, gitu. Jadi sebelumnya tuh toko Asia Baru Cake and Bakery itu toko yang di Raha itu merupakan outlet dari orang tua owner. Jadi pas tahun 2021 owner buka di Kendari dan sekarang sampai sekarang sudah sampai 14 cabang.
0: Oke, lalu mengapa sih memilih potensi kuliner bakery untuk dikembangkan khususnya di Kota Kendari?
1: Karena background dari owner sendiri, keluarganya usaha bakery, jadi owner mengembangkan lagi usaha-usaha yang ada di Raha untuk dikembangkan di Kendari dan juga insya Allah di Timur selagi, Kak, wilayah Timur. Nah, kenapa Asia Baru bisa bersaing di pasar Kota Kendari juga karena kita menekankan untuk kualitas produk, pelayanan, dan juga harga-harga dan kualitasnya kami jaga, begitu, Kak.
0: Oke, yang terakhir bagaimana sih upaya promosi dari Asia Baru Cake and Bakery hingga bisa buka cabang bahkan ke Provinsi Sulawesi Selatan?
1: Dari Asia Baru sendiri itu, Kak, kami fokus ke digitalisasi, promosi melalui konten media sosial atau untuk memperkenalkan brand kami di kalangan-kalangan atau entah semua kalangan, Kak, dari anak-anak, mahasiswa, atau orang tua, Kak.
0: Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu konsumen dari Asia Baru Cake and Bakery yang ada di Kota Kendari. Halo, Kakak.
2: Iya, halo, Kak.
0: Kakak Nika?
2: Iya.
0: Oke. Okay. Kakak Nika, kenapa sih memilih roti Asia Baru yang ada di Kota Kendari ini?
2: Karena rasanya yang enak, terus varian rotinya banyak, terus juga harganya terjangkau, dan roti dan bolunya itu cocok di semua usia.
0: Lalu menurut Kakak Nika, apa sih keunggulan dari roti Asia Baru dibandingkan dengan roti-roti lainnya yang ada di Kota Kendari?
2: Yang tentunya rasanya yang enak, terus rotinya yang lembut juga, dan saya lihat produk dari Asia Baru ini selalu fresh dan selalu baru.
0: Seberapa sering sih Kakak Nika membeli roti di Asia Baru Kendari?
2: Lumayan sering sih, Kak, karena selain kami pakai sarapan di rumah, roti dan bolu Asia Baru itu cocok buat oleh-oleh kerabat, keluarga, dan juga cabangnya yang di mana-mana dan kita gampang temukan.
0: Kehadiran Asia Baru Cake and Bakery menjadi bukti bahwa usaha lokal mampu tumbuh dan berkembang melalui kualitas produk serta kepercayaan pelanggan. Dengan konsistensi rasa dan pelayanan, Asia Baru Cake and Bakery terus berkontribusi dalam menggerakkan roda perekonomian dan membuka peluang usaha di Kota Kendari. Dukungan terhadap produk lokal menjadi langkah nyata untuk mendorong kemajuan usaha daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan. Dari Kendari, Laras Aining Tias, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terdengar dan pemirsa, news feature dari RRI Kendari mengakhiri paket berita berjaringan Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju edisi hari ini, Selasa 16 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dinda Kurnia Slami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
4: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

informasi dan inspirasi pendengar. Setelah tadi kita mengupdate informasi bersama dengan RRI Skorwil Nusantara 4 di Gemah Saripati Maju. Dan untuk sore ini kita bersama akan menyimak renungan menjelang maghrib yang hari ini akan dibawakan oleh Bapak Karema SAG dengan judul Salatlah. Ini sekaligus menjadi akhir kebersamaan saya di Sultra sore ini. Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di Pro 1 RRI Kendari. Kita bertemu kembali besok pendengar, dan selalu percayakan informasi serta musik pilihan Anda hanya di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sebelum kita melaksanakan sholat maghrib dan kita akan menantikan datangnya waktu azan maghrib, maka berikut ini insyaallah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul Sholatlah. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat kekuatan, serta nikmat-nikmat yang lain. Tentu kalau kita menghitung-hitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita, kita tidak akan mampu menghitungnya karena banyak jumlahnya. Selanjutnya marilah kita bersalawat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita berada di hari kemudian kelak nanti untuk menyampaikan syafaatnya kepada kita sekalian. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: Yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka kurang lebih demikian. Hai orang-orang yang beriman, janganlah dilalaikan oleh kesibukan-kesibukan terhadap harta, kesibukan-kesibukan terhadap anak-anakmu, untuk mengerjakan zikrullah dalam hal ini sembahyang. Dan barang siapa yang berbuat demikian, maka dia sendiri yang akan merugi. Merugi. Dan merugi itu tentu kita nantinya menimbulkan penyesalan yang tiada habis-habisnya. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, karena itu renungan kita di kesempatan ini adalah sholatlah. Sholatlah selagi masih bisa. Berpuas-puaslah dalam sholatmu. Nikmatilah setiap takbir. Nikmatilah setiap rukuk. Dan nikmatilah setiap sujudmu dengan hati yang hadir. Sebab kelak ketika kematian datang menjemput, tak ada lagi kesempatan untuk berdiri menghadap Allah. Tak ada lagi sholat untuk menebus kelalaian. Tak ada lagi sujud untuk memohon ampunan. Maka selagi ruh masih bernafas dan waktu masih diberi, jadikanlah sholat sebagai pertemuan terindah antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala, Rabb-nya. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, jadi pada dasarnya bahwa sholat itu merupakan pertemuan kita seorang hamba dengan Tuhan kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Melalui salat kita dapat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama perintah salat. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, oleh karenanya bahwa kalau kita diberikan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kewajiban salat, maka tentu segera kita laksanakan. Karena itu kewajiban yang tidak bisa diwakilkan sama orang lain. Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh diri kita sendiri. Yang mana kewajiban itu telah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, kalau kita sengaja meninggalkan sholat wajib, itu sangat berbahaya. Karena barang siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, sangat-sangat merugikan kita diri sendiri. Terutama kalau kita nanti berada di hari kemudian kelak nanti, pada saat dihitung amalan-amalan kita di hari kemudian kelak nanti. Karena itu di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka itu menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Walam nakun tu'imul miskin. Dan kami juga dahulu tidak memberikan makan bagi orang yang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al haidin. Bahkan kami juga berbincang dengan orang-orang yang batil. Yang batil bersama orang-orang yang berbicara kebatilan. Dan berikutnya, wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami mendustakan hari pembalasan. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sebelum penyesalan itu datang di hari kemudian kelak nanti, tentu di dunia ini kita perbaiki semua kewajiban kita. Pelaksanaan kewajiban jangan ditinggalkan. Perintah Allah jangan ditinggalkan. Karena itu perintah mutlak dari Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kami adalah manusia biasa. Tentu dalam bertutur kata pasti ada hilaf dan salahnya. Sedangkan yang maha benar, yang maha sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu

baik-baik. Aku bukanlah wanita soleha. Aku bukanlah wanita yang begitu paham akan agama. Ya, aku sama layaknya wanita lain. Wanita yang penuh akan dosanya. Wanita yang penuh akan kesalahannya. Wanita yang belum baik akan tutur katanya. Wanita yang masih suka membicarakan akan dunia orang lain. Maka dari itu, tegur aku jika aku berkata kotor. Tegur aku jika aku melakukan perbuatan yang salah. Tegur aku jika aku membicarakan dunia orang lain. Dan bimbinglah aku untuk menjadi wanita.

pagi dan malam selalu tertawa lepas. Tapi kita lupa kain kafan kita sedang ditenun. Ketika ajal datang, tidak terlambat maupun terlalu cepat, bahkan kita akan melihat siapa yang memandikan kita, siapa yang mengubur kita, siapa yang menziarahi kita. Tapi kita tidak berdaya. Tidak ada yang bisa mendengar kita kecuali malaikat dan hewan-hewan. Jika mayat itu ahli surga, mereka akan berkata, "Cepatkanlah aku ke rumahku. Cepatkanlah." Kenapa? Karena mereka melihat surga mereka. Allah tampakkan surga kepada mereka. Tapi yang bukan ahli surga, mereka ahli neraka. Mereka berkata, "Mau dibawa kemana jasadku? Jangan ke sana, ke kubur."

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan iman. Dalam setiap ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bertawakal. Sebab di balik kesabaran selalu ada hikmah yang akan menguatkan jiwa dan meneguhkan langkah.

Disiarkan langsung dari Studio Terintegrasi Jalan Lautnya nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dimanapun Anda menjangkau siaran kami di malam hari ini. Kembali bertemu suara dengan saya Wulandasari yang akan mengawal Sultra malam ini hingga tuntas nanti sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tentunya sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk lantunan musik-musik religi yang hadir menemani ruang dengar Anda, menemani waktu maghrib hingga tuntas lepas di menit ke-52 dari saat ini, tepat di pukul 6 petang ya, 6 petang menuju malam. Selamat malam pastinya untuk Anda pendengar yang masih terus membersamai siaran kami, pastinya yang dimana Anda dengarkan kami melalui frekuensi FM di 96,7 MHz maupun Anda yang mendengarkan kami melalui streaming di RRI Digital. Untuk di penanggalan siar hari ini di tanggal 16 Juni 2026. Selamat malam pastinya juga kita ucapkan untuk Anda pendengar yang mungkin mendengarkan siaran kami melalui kendaraannya masing-masing ya. Mungkin sedang dalam perjalanan mau menuju ke suatu tempat, atau juga mungkin baru tiba di rumahnya masing-masing. Pokoknya mudah-mudahan segala sesuatu yang dikerjakan hari ini bisa berbuah pahala, berbuah keberkahan pastinya, dan mudah-mudahan selalu dalam kabar yang sehat dan baik untuk Anda semua. Kalau sedang ada yang sakit hari ini atau mungkin kurang enak badan, ya mudah-mudahan cepat sehat, diangkat sakitnya, diberikan kesembuhan agar bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala pastinya. Seperti biasa kita awali untuk Sultra malam ini dengan rangkaian mata acara pilihan untuk di Sultra malam. Kami hadirkan Kiprah Indonesia ke ruang dengar Anda, kemudian musik dan informasi akan menyapa. Kemudian juga kami akan update informasi bersama di Pro 3 Jakarta. Kita kemas dalam warta berita sentral di sana. Kemudian rangkaian mimbar agama dan juga mini drama, dan juga ditutup dengan sajian inspirasi Indonesia. Dan tidak lupa nanti sebentar juga jam 10 sampai di jam 11 segmen Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu pastinya akan hadir menyapa Anda di malam hari ini. Jadi pastikan terus bersama ya dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Setiap hari jutaan umat muslim mengelilingi Ka'bah dengan arah berputar berlawanan arah jarum jam. Pernahkah bertanya, mengapa bukan sebaliknya? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umatnya untuk melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah sebagaimana dalam surah Al-Hajj ayat 29. Dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah tua itu atau Ka'bah. Dalam Islam, arah tawaf bukan ditentukan oleh logika manusia, tetapi mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sejatinya ibadah adalah bentuk ketaatan. Namun menariknya, banyak ulama dan ilmuwan melihat adanya keteraturan yang serupa di alam semesta. Planet beredar pada orbitnya, elektron bergerak mengelilingi inti atom, bahkan banyak sistem alam bergerak melingkar dengan pola tertentu. Sebagian ulama juga menjelaskan, saat tawaf dilakukan berlawanan arah jarum jam, posisi hati manusia berada lebih dekat ke Ka'bah. Seolah mengingatkan bahwa hati seorang muslim harus selalu dekat kepada Allah. Selama 24 jam, hampir tidak pernah Ka'bah sepi dari bertawaf. Berbagai negara, bahasa, dan warna kulit, semua bersatu dalam satu tujuan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di hadapan Ka'bah, manusia belajar, hidup bukan tentang siapa yang paling tinggi, tetapi siapa yang paling taat kepada Tuhannya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma
1: labbaik. Labbaik Allahumma. RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Pendengar, kembali lagi dalam program Kipra Desa yang mengulas berbagai potensi dan inovasi masyarakat desa dalam meningkatkan kesejahteraan bersama. Kali ini, kami mengangkat topik memanfaatkan hasil perikanan lokal menjadi produk olahan bernilai tambah, yaitu abonikan. Laut kita dikenal memiliki potensi ikan yang melimpah. Selain itu, baik dari sungai, kolam, maupun hasil budidaya. Selama ini, ikan segar hanya dijual dalam bentuk mentah dengan harga yang fluktuatif. Melihat kondisi tersebut, masyarakat desa, khususnya kelompok ibu-ibu dan pelaku UMKM, berinisiatif mengelola ikan menjadi abon ikan yang gurih, tahan lama, dan bernilai jual lebih tinggi. Proses pembuatan abon ikan dilakukan secara higienis. Dimulai dari pemilihan ikan segar, pengolahan, pemberian bumbu khas desa, hingga pengemasan yang menarik. Produk abon ikan ini tidak hanya diminati oleh masyarakat lokal, tetapi juga mulai dipasarkan ke luar desa melalui bazar, media sosial, dan lainnya.
1: Koperasi itu masih relevan tidak ya sekarang?
2: Relevan sekali. Justru sekarang koperasi lagi diarahkan jadi penggerak ekonomi, salah satunya lewat koperasi Merah Putih.
1: Yang konsep usahanya sama-sama, dikelola sama-sama, dan hasilnya buat bersama itu ya?
2: Betul, Koperasi Merah Putih hadir untuk memperkuat ekonomi masyarakat, terutama usaha kecil dan menengah.
3: Koperasi Merah Putih merupakan bentuk penguatan ekonomi berbasis kebersamaan. Dalam koperasi, setiap anggota berperan sebagai pemilik sekaligus pengguna layanan sehingga manfaat usaha bisa dirasakan secara adil. Melalui Koperasi Merah Putih, masyarakat didorong membangun usaha secara kolektif. Koperasi membuka akses permodalan, pendampingan, dan penguatan usaha terutama bagi pelaku UMKM dan ekonomi lokal. Di era sekarang, koperasi juga terus beradaptasi. Pengelolaan yang lebih transparan, pemanfaatan teknologi, serta keterlibatan generasi muda membuat koperasi semakin relevan dengan kebutuhan zaman. Koperasi Merah Putih bukan hanya tempat berusaha, tetapi juga ruang belajar. Anggota diajak memahami pengelolaan keuangan, kerjasama, dan pengambilan keputusan bersama. Dengan memperkuat ekonomi masyarakat, koperasi turut menciptakan lapangan kerja dan mendorong kemandirian. Usaha yang dibangun bersama akan tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan.
0: Pendengar, salah satu upaya yang dilakukan DKP Sulawesi Tenggara dalam menghubungkan peningkatan produksi hasil perikanan Sulawesi Tenggara dengan penguatan UMKM pengolahan ikan. Berikut kita dengarkan penuturan Bapak Nuryoni SPI, Bidang Perikanan Budidaya dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tenggara.
4: Ya baik. Untuk akhir-akhir ini memang kita rasakan untuk produksi agak kurang dikarenakan adanya musim dan juga ombak, jadi kadang di unit pengolahan itu agak kurang mereka mendapatkan bahan baku. Oleh karena itu, strategi yang kita lakukan terkait produksi adalah yang pertama itu adalah meningkatkan jumlah armada yang kita miliki. Jadi armada itu antara lain adalah kapal penangkap ikan, kemudian kapal pengangkut ikan, perahu, dan lain-lain. Dan juga kita menyediakan sarana-prasarananya seperti untuk pelabuhan-pelabuhan yang rusak kita benahi, tambat labuhnya kita benahi, kemudian alat tangkap kita juga sediakan seperti pukat, pancing, dan bubu juga. Ada kita bantuan-bantuan ke masyarakat ataupun para pelaku usaha. Kemudian untuk produksi perikanan budidaya juga tentu strateginya adalah untuk meningkatkan produksi adalah dengan menambah jumlah kayak tambak, kolam di kawasan-kawasan yang potensial tentunya. Kemudian juga kita menyediakan bibit, ada bibit udang, bibit kerapu, ikan air tawar, itu setiap tahun ada bantuan-bantuan untuk para pelaku pembudidaya ikan. Diharapkan dengan meningkatnya armada, peralatan-peralatan, luasan dari budidaya, diharapkan produksi ikan kita meningkat dan kemudian bisa diserap oleh UMKM-UMKM, para pengolah-pengolah, kemudian mereka distribusikan ke unit-unit pengolahan yang ada di mereka, yang ada di Sulawesi Tenggara khususnya, kemudian bisa dipasarkan antar pulau maupun ekspor. Jadi kita juga memiliki banyak UMKM, ada juga para pengumpul-pengumpul yang ada di kabupaten kota, dan juga unit pengolahan yang menampung dari supplier-supplier yang ada di kabupaten kota. Dari mereka itu kemudian diproses dan dipasarkan baik antar pulau, ada juga yang unit pengolahan yang lebih besar di Jawa dan juga diekspor tentunya.
0: Sejauh ini, program DKP yang paling konkret dirasakan UMKM pengolah ikan. Dan bagaimana skema DKP memastikan keberlanjutan pendampingannya? Berikut penuturan Pak Nuryoni.
4: Untuk program-program yang konkret khususnya bagi UMKM, jadi kita dari Dinas Kelautan dan Perikanan juga tentunya banyak bantuan-bantuan, baik itu APBD murni ataupun dari program dari bersama dengan anggota DPR yang biasa kita kenal dengan POKIR, ataupun bantuan-bantuan yang sifatnya langsung dari kementerian dari pusat ya. Bantuan-bantuan yang pertama itu antara lain adalah sarana pengolahan, antara lain misalnya cool box untuk pasca panen, itu setiap tahun ratusan cool box kita bagikan ke masyarakat khususnya ke UMKM untuk penanganan pasca panen. Kemudian untuk kayak cold storage kita juga ada dari pusat beberapa tahun yang lalu. Ada freezer, ada juga peralatan untuk pembuatan abon ikan, pembuatan bakso, dan sebagainya. Jadi bantuan-bantuan seperti itu yang kami berikan kepada UMKM pengolahan yang langsung mereka gunakan. Kemudian selain itu juga kita ada pembina mutu. Dari Dinas Kelautan ada pembina mutu. Ini adalah untuk pendampingan bagi usaha mikro kecil menengah. Dari mulai perizinannya, misalnya cara mereka kalau belum ada NIB-nya kita dampingi, kemudian IUP-nya, kemudian kalau yang perlu PIRT, halalnya, dan sebagainya. Dan juga kita adalah pendampingan untuk SKP. SKP adalah sertifikat kelayakan pengolahan. Jadi untuk UKM-UKM, UMKM, maupun baik mikro, kecil, menengah, maupun besar, kita ada pendampingan untuk sertifikat SKP. Itu ada dua hal, poinnya adalah cara penanganan ikan yang baik di unit pengolahan dan juga sanitasi hygiene yang dilakukan oleh unit pengolahan ikan. Jadi kita dampingi apakah sudah memenuhi standar atau belum. Jadi ada aturan-aturan yang ada di kementerian sebelum kita keluarkan sertifikat SKP-nya. Kemudian untuk pembinaan itu kita lakukan secara kontinu dari mulai dari awal sampai betul-betul sudah layak dan terbit untuk sertifikat SKP-nya. Jadi untuk di provinsi Sulawesi Tenggara itu kita khususnya yang sudah mendapatkan SKP adalah dari unit pengolahan yang menengah besar, itu seperti yang ada di PPS, untuk pembekuan misalnya. Kita untuk produk-produk yang di SKP kan antara lain misalnya yang banyak di Sulawesi Tenggara misalnya adalah kayak cipalopot, gurita, cumi, dan ada ikan, ada juga rajungan, tentunya juga ada udang dan lain sebagainya. Jadi untuk pendampingan juga itu selain kita, untuk khusus pengolahan itu ada juga yang namanya untuk tangkap, itu ada cara penangkapan ikan yang baik. Itu mereka ada juga pembinanya. Dan untuk budidaya juga itu ada juga pembinanya. Ada yang namanya cara budidaya ikan yang baik atau CBIB. Jadi dengan adanya semua pembinaan itu diharapkan mutu dari ikan yang ada di Sulawesi Tenggara ini itu bisa dijamin dan bisa berdaya saing baik di pasar lokal, nasional maupun di untuk ekspor. Demikian.
0: Dalam 2-3 tahun ke depan, indikator keberhasilan yang DKP tetapkan sebagai outcome utama dari pendampingan UMKM pengolahan ikan. Berikut pernyataan Pak Nuryoni.
4: Untuk outcome, tentu jelas semua bantuan ataupun jenis pembinaan-pembinaan yang kami lakukan di lapangan, semuanya itu berujung kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat tentunya. Jadi secara umum outcome yang kita inginkan adalah supaya kesejahteraan masyarakat itu, khususnya para pelaku usaha, baik itu pengolahan, pembudidaya maupun penangkapan, itu bisa meningkat. Tentu secara rinci terkait bahan baku, artinya ketika dari bahan baku yang tidak ada diharapkan menjadi mencukupi, khususnya untuk para unit pengusaha atau yang memiliki unit pengolahan ikan. Kemudian tentunya bagi UMKM kita harapkan dapat naik kelas istilahnya, dari usahanya yang mereka masih mikro, kemudian kita bina, kita lengkapi persyaratan-persyaratannya, perizinannya, dan SDM-nya kita arahkan, sehingga mereka diharapkan yang tadinya mungkin dari mikro bisa menjadi usaha kecil. Usaha kecil kita tahu sampai 5 miliar omsetnya, kemudian atau yang kecil bisa menjadi menengah bisa menjadi besar, atau yang tadinya mungkin pemasarannya hanya lokal, diharapkan dengan pembinaan-pembinaan dan bantuan-bantuan yang kita yang ada yang dari dinas diberikan kepada mereka, diharapkan pemasarannya juga bisa lebih luas, tadinya lokal yang di antar person ke person bisa meningkat ke supermarket ataupun bisa antar pulau, dan tentunya juga yang tadinya dari lokal bisa juga untuk ekspor. Jadi semua muaranya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat. Dari sisi tenaga kerja tentu jelas diharapkan dengan berkembangnya usaha-usaha yang kita bina dari para pelaku usaha, diharapkan dapat menyerap tenaga-tenaga kerja yang ada di Sulawesi Tenggara. Jadi UMKM kita kan cukup banyak, ketika mereka bisa meningkat usahanya tentunya bisa menyerap dari tenaga-tenaga lokal, juga untuk tenaga-tenaga pemasaran dan seterusnya. Adapun untuk kelayakan pengolahan sendiri, diharapkan dengan pembinaan-pembinaan SKP yang kita lakukan, diharapkan bisa meningkatkan daya saing dari UMKM yang ada di Sulawesi Tenggara. Dengan daya saing yang meningkat, maka produk-produk kita akan bisa dipasarkan, bisa bersaing global, bisa diterima di semua lini, baik di swalayan-swalayan, di dalam negeri maupun sampai di pasar luar negeri atau ekspor. Demikian.
0: Pendengar, inovasi ini memberikan dampak positif bagi perekonomian desa. Selain menambah penghasilan keluarga, kegiatan ini juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan keterampilan masyarakat dalam bidang pengolahan pangan.

0: Pendengar, kita coba update hasil pembangunan atau kegiatan yang berlangsung di berbagai daerah di Sulawesi Tenggara. Dari Kabupaten Konawe, dikabarkan Kabupaten Konawe dikenal sebagai daerah lumbung beras. Tak hanya soal produksi beras yang melimpah, Kabupaten Konawe juga memiliki kesiapan infrastruktur yang matang dan luasan yang memadai. Bahkan kabupaten yang dipimpin Bupati Yusran Akbar itu dipercaya menjadi uji coba perbanyakan benih padi di Balai Benih Induk atau BBI Wawotobi, Kelurahan Lalosabila. Hasilnya, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka dan Bupati Konawe Yusran Akbar memanen perdana hasil perbanyakan benih padi pada Selasa, 20 Januari 2026. Bupati Konawe Yusran Akbar menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan sektor pertanian berbasis benih unggul dan teknologi budidaya. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka mengatakan kegiatan perdana hasil perbanyakan benih padi ini merupakan bagian penting dari komitmen Pemprov Sultra dalam memperkuat sektor pertanian khususnya melalui program Benih Mandiri. Gubernur ASR menambahkan untuk menjamin mutu benih dan meningkatkan kepercayaan petani. Seluruh proses dalam ekosistem benih mandiri ini dikawal dan diawasi secara ketat oleh Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan melalui UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan atau BPSTP. Melalui mekanisme ini, diharapkan para petani di Sulawesi Tenggara tidak lagi kesulitan memperoleh benih padi unggul dan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik lahan dan agroekosistem setempat, sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas padi di Sulawesi Tenggara. Selain itu, akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, serta dapat menumbuhkan perekonomian daerah. Dari Kabupaten Konawe, kita ke Bau-Bau. Lalu lintas komoditas hewan yang masuk ke wilayah kerja Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan atau BKHIT Sulawesi Tenggara, khususnya melalui Satuan Pelayanan atau Satpel Beto Ambari tahun 2025. Masih didominasi oleh daging ayam beku, komoditas tersebut masuk melalui Bandara Beto Ambari dan Pelabuhan Muhrum, Kota Bau-Bau. Kepala Satpel Beto Ambari, Wahyudi, mengatakan dari 5 komoditas hewan utama yang masuk ke wilayah Satpel Bau-Bau, daging ayam beku menempati posisi tertinggi. Total volume daging ayam beku yang masuk tercatat mencapai 1.824.276 kg dengan nilai ekonomi sekitar 48 miliar rupiah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Melalui pemanfaatan ikan menjadi abon ikan, desa kita membuktikan bahwa potensi lokal jika dikelola dengan kreatif mampu menjadi sumber kesejahteraan bersama. Sampai di sini Kipra Desa kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan dan selamat membangun desa.

bersama pendengar, kita hadirkan ke ruang dengar Anda untuk di malam hari ini, yaitu Kipra Indonesia, yang dimana Kipra Indonesia barusan yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda berjudul pengelolaan abon ikan yang dipersembahkan dari RRI Kendari. Pendengar, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Dan untuk di malam hari ini kita lanjutkan dengan rangkaian mata acara musik dan informasi akan kami update ke ruang dengar Anda di malam hari ini. Kembali kita ucapkan selamat malam ya untuk Anda yang tentunya masih terus setia bersama kami di RRI Pro 1 Kendari, yang dimana Anda dengarkan kami melalui frekuensi FM di 96,7 MHz maupun Anda yang mendengarkan kami melalui streaming di RRI Digital untuk di malam hari ini. Pendengar, mudah-mudahan dengan kabar yang baik, kabar yang sehat untuk Anda semua, dan apa yang dikerjakan untuk di malam hari ini bisa berjalan dengan lancar, selancar seperti apa yang tentunya Anda harapkan. Kita update informasi dan musik pilihan bersama di Sultra malam ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang terus mendorong peningkatan prestasi olahraga daerah melalui pembangunan sarana olahraga terpadu Laki Dende di kawasan Koni, Sulawesi Tenggara, Kota Kendari. Pelaksana tugas Kepala Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang Sulawesi Tenggara Anies Mustamir menyampaikan bahwa pembangunan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menyediakan fasilitas olahraga yang lebih representatif bagi masyarakat pendengar. Menurutnya, sejumlah fasilitas di kawasan Koni, Sulawesi Tenggara selama bertahun-tahun belum pernah mendapatkan perbaikan secara menyeluruh. Jadi karena itu, pemerintah mulai melakukan penataan dan pembangunan berbagai sarana olahraga pada tahun ini. Beberapa gedung yang ada di kawasan Koni sudah cukup lama tidak mendapatkan perbaikan, bahkan ada yang sudah 5 hingga 10 tahun. Yang dimana tahun ini akan dilakukan pembenahan dan pembangunan fasilitas olahraga yang lebih memadai, pendengar. Dijelaskan, proyek sarana olahraga terpadu Laki Dende ini mencakup rehabilitasi sejumlah bangunan yang telah ada, termasuk fasilitas pendukung olahraga di kawasan Koni, Sulawesi Tenggara. Kemudian selain itu, pemerintah juga akan membangun sejumlah fasilitas baru seperti arena panjat tebing dan jogging track. Ditambahkan, lokasi yang sebelumnya direncanakan untuk pembangunan lapangan tembak nanti akan dialihkan menjadi arena panahan, yang dimana keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan aspek keamanan serta kondisi lingkungan sekitar yang berada di kawasan perkotaan dan berdekatan dengan pemukiman warga, pendengar. Jadi untuk lapangan tembak, kenapa dipilih lapangan tembak? Lapangan tembak karena membutuhkan desain dan standar keamanan yang sangat khusus. Jadi karena lokasi dari tempat tersebut ini berada di tengah kota, kemudian dekat juga dengan pemukiman masyarakat, jadi dipertimbangkan untuk mengalihkannya menjadi fasilitas panahan, pendengar. Kalau terkait progres pembangunan, disampaikan untuk tahapan perencanaan itu telah selesai dilakukan. Untuk saat ini, sebagai informasi juga, pemerintah tengah memasuki proses lelang untuk menentukan pelaksana pekerja konstruksi. Jadi memang pekerjaan fisik ditargetkan mulai dilaksanakan nanti pada Juli mendatang hingga September 2026. Sementara itu untuk seluruh pembangunan itu ditargetkan rampung pada Desember 2026. Jadi akan ditargetkan selesai tahun ini. Insya Allah pada Desember 2026 seluruh pekerjaan itu sudah dapat diselesaikan. Nah, tentunya juga pembangunan sarana olahraga terpadu Laki Dende ini juga sejalan ya dengan visi Gubernur Sulawesi Tenggara dalam meningkatkan kualitas olahraga daerah. Dan pemerintah tidak hanya fokus pada pembinaan atlet saja, tetapi juga berupaya menyediakan sarana dan prasarana yang memadai sebagai penunjang prestasi. Jadi memang pembinaan atlet juga harus didukung dengan fasilitas yang baik. Atlet yang telah berjuang mengharumkan nama daerah juga perlu mendapatkan perhatian melalui penyediaan sarana olahraga yang layak dan modern, pastinya, pendengar. Kita doakan bersama, mudah-mudahan realisasi tersebut bisa segera rampung. Targetnya yang ditetapkan akhir Desember sudah rampung. Mudah-mudahan terlaksana dengan lancar dan baik, aman juga. Dan tentunya kita tunggu kabar baiknya ya. Jadi ada sarana olahraga lagi yang nantinya akan hadir di Kota Kendari yang sama-sama kita cintai, pastinya. Updatean informasi ini masih bisa Anda kembali akses mendengar di kanal kami di rri.co.id dan beragam informasi lain juga bisa Anda dapat di sana. Jadi pastikan Anda jalan-jalan ke kanal kami, boleh langsung buka di dicari di search itu di rri.co.id dan buka kanal kami di RRI Kendari. Jadi banyak updatean informasi yang bisa Anda dapatkan di sana. Masih dengan rangkaian musik dan informasi akan hadir menyapa ruang dengar Anda. Kita hadirkan kembali Lintas Nada Pilihan untuk Anda pendengar di malam hari ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Senin kemarin pendengar menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah tahun 2026 Masehi. Hari ini Kanwil Kemenag Sulawesi Tenggara menggelar zikir, istighoza dan tauziah di Aula Kanwil Kemenag. Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenag Sulawesi Tenggara Haji Mansyur SPD MA dalam sambutannya juga menyampaikan bahwa sejumlah program untuk meningkatkan spirit hijrah sekaligus kepedulian sosial. Peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dengan tema menebar maslahat, menguatkan umat, jajaran ASN, kepalakan Kemenag Kota Kendari dan jajaran, kemudian Ketua Umum MUI Sulawesi Tenggara, sekaligus pembawa hikmah Tahun Baru Islam Kiai Haji Muslim, kemudian Ketua Basna Sulawesi Tenggara, Kepala LPPR RI Kendari, Satgas Densus 88 AT Polda Sulawesi Tenggara, Ketua KKD Sultra, pimpinan Ormas Keagamaan Islam serta pimpinan Lembaga Amil Zakat se-Kota Kendari juga berkesempatan hadir di acara tersebut. Nah, di kesempatan tersebut pendengar Kanwil Haji Mansyur juga mengimbau seluruh jajaran Kanwil Kemenag Sulawesi Tenggara untuk terus menggaungkan semangat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah melalui berbagai kegiatan keagamaan dan sosial dalam program Peaceful Muharram. Program ini bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai kedamaian, ketentraman, serta meningkatkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Menurutnya, pendengar, kegiatan zikir tersebut ini menjadi momentum untuk melakukan introspeksi dan evaluasi diri dalam menyambut Tahun Baru Islam. Dikatakannya, hijrah tidak hanya dimaknai sebagai perpindahan secara fisik, tetapi juga perubahan sikap dan perilaku ke arah yang lebih baik. Dan melalui zikir ini dilakukan muhasabah diri, mengevaluasi apa yang telah dilakukan serta melakukan refleksi agar mampu memperbaiki diri dan menghadirkan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari pendengar. Selain zikir bersama, Kemenag Sulawesi Tenggara juga menyiapkan sejumlah program lanjutan yang dimana ini juga menjadi bagian dari gerakan Peaceful Muharram. Salah satunya adalah gerakan bersih-bersih masjid yang akan melibatkan ASN Kementerian Agama di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara, yang dimana program tersebut tidak hanya bertujuan untuk menjaga kebersihan rumah ibadah saja, tapi juga menciptakan suasana yang nyaman bagi masyarakat dalam melaksanakan ibadah. Program berikutnya juga adalah gerakan Hataman Al-Quran yang ditargetkan mencapai sekitar 10.000 hataman di Sulawesi Tenggara dalam salah satu pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian. Kegiatan ini merupakan bagian dari gerakan nasional 100.000 Hataman Al-Quran yang dicanangkan dari Kementerian Agama Republik Indonesia pendengar. Tidak hanya fokus pada kegiatan spiritual, Kemenag Sulawesi Tenggara juga menyiapkan program kepedulian sosial melalui kegiatan berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan, yang dimana pada momentum 10 Muharram nanti akan digelar Lebaran Yatim dan Difabel sebagai bentuk perhatian kepada anak yatim, piatu, dan kelompok rentan lain. Melalui kegiatan tersebut, ASN Kementerian Agama juga diajak untuk berbagi rezeki serta menghadirkan kebahagiaan bagi saudara-saudara yang membutuhkan perhatian dan bantuan. Dan Haji Mansyur juga mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara untuk memanfaatkan momentum Peaceful Muharram ini sebagai sarana memperkuat persaudaraan, menjaga kerukunan, serta bersama-sama mewujudkan kehidupan yang damai, sejahtera di bumi Anoa.

0: Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan terus melakukan sejumlah langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi untuk meningkatkan minat investasi dalam pengembangan hilirisasi dan industrialisasi. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Memang kalau saudara-saudara perhatikan dalam 1-2 minggu ini, kita semua terus berupaya.
2: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategis dalam penguatan bidang ekonomi, khususnya pada sektor pasar modal dan iklim investasi di Indonesia. Dalam konferensi persnya pada Senin kemarin, Mensesnek menuturkan sejumlah langkah strategis itu juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap jajaran terkait lainnya. Mensesnek menyebut dalam penguatan ekonomi pasar modal dan iklim investasi, Presiden Prabowo menekankan akan pentingnya penguatan kepercayaan pelaku usaha dan investor di Indonesia. Dalam tindak lanjut arahan kepala negara ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo, pemerintah terus melakukan upaya perbaikan dan penguatan regulasi untuk keberlanjutan ekosistem ekonomi yang inklusif.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa khususnya kepada Pak Rosan, ya, sebagai CEO dan antara dan sekaligus juga sebagai salah satu anggota dari Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi, karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan import kita. Nah, berkaitan dengan performa ekspor dan import kita itu salah satunya juga berkaitan dengan masalah hilirisasi dan industrialisasi.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Si BPI dan Antara Rosan Roslani mengungkap bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan investor ke Indonesia. Langkah tersebut diungkapkan berhasil menarik minat 122 investor yang akan masuk ke Indonesia melalui dan Antara dengan nilai investasi mencapai sekitar 4 miliar US dollar.
3: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara. Dan setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar. Yang
2: bahkan lebih lanjut, Kepala BPI dan Antara Rosan Roslani juga mengungkapkan bahwa capaian ini akan segera terrealisasikan dengan masuknya dana investasi dari para investor dalam waktu dekat ini. Ia menegaskan bahwa hal ini menandakan awal yang baik terhadap iklim investasi dan kondisi perekonomian di tengah maraknya pesimisme publik yang disebabkan menurunnya nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI Plus mengudara untuk Indonesia.
3: Mau percaya kepada kita, tapi ini real. Ini membuktikan bahwa memang kepercayaan investor terhadap Indonesia itu ada dan tinggi.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa dijadwalkan berangkat ke ini, di mana kunjungan tersebut untuk bertemu para investor menyusul rencana pemerintah menerbitkan surat utang Panda Bonds. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Dan ke Cina untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya.
5: Pemerintah menerbitkan surat utang atau obligasi internasional sebagai salah satu cara diversifikasi untuk mendapatkan sumber pembiayaan bagi APBN dari luar negeri. Salah satunya adalah rencana pemerintah menerbitkan Panda Bond, surat utang pemerintah dengan target pasar para investor di Tiongkok. Untuk itu, hari ini hingga hari Jumat mendatang, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa berada di Tiongkok daratan untuk mempromosikan Panda Bond pada para investor di negeri Panda itu. Rencana kunjungan tersebut sudah disampaikan Menkyu Purabaya saat keterangan pers APBN kita awal Juni kemarin. Selain ke Tiongkok, Menkyu Purabaya juga akan ke Inggris sebagai upaya menarik lebih banyak investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4: Dan ke China untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya. Terus juga akan ke Inggris habis itu untuk investor meeting dengan Eropa untuk meyakinkan investor sana ya, untuk meyakinkan bahwa emang kita menjalankan kebijakan yang baik dan ekonomi berjalan dengan baik. Selama kita bisa meyakinkan bahwa emang ekonomi terakhir seperti apa, tentunya yang baik ya. Nggak perlu strategi yang terlalu khusus, tapi yang jelas strateginya adalah diversifikasi.
5: Terkait Panda Bond, dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, Menteri Keuangan akan bertemu sekitar 15 investor besar selama kunjungan ke Tiongkok, termasuk dengan otoritas keuangan di negara itu. Panda Bond sendiri, kata Suminto, baru akan diterbitkan setelah kunjungan tersebut pada akhir Juni atau awal Juli mendatang.
6: Ketemu investor di mainland China, maupun juga ketemu otoritas. Misalnya Agriculture Bank of China, Sun Hou Management, UK Sekuritas, ICBC Wealth Management.
5: Sejauh ini pemerintah belum mau mengungkapkan target investasi dari penerbitan Panda Bond tersebut. Panda Bond akan diterbitkan dalam denominasi yuan dengan tingkat bunga yang kompetitif. Selain sebagai sumber pembiayaan, penerbitan Panda Bond juga sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika, sehingga bisa membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasca guncangan gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 pada Selasa pagi, sejumlah pasien kritis di Rumah Sakit Umum Daerah Anuttapura Palu dievakuasi ke area aman. Pemerintah Kota Palu membuat jalur komunikasi siaga 24 jam sebagai upaya koordinasi darurat antar instansi. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
7: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Kota Palu dan pada Selasa pagi berdampak terhadap sejumlah sektor pelayanan publik termasuk Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Anuttapura Palu. Pasca terjadinya gempa, sejumlah pasien dengan kondisi kritis terutama yang sedang dirawat di ICU harus dievakuasi dari lantai 4 ke lantai dasar. Sementara dirawat di instalasi gawat darurat atau IGD untuk sementara harus dievakuasi ke teras IGD untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan. Direktur RSUD Anuttapura Palu Dr. Maria Rosa Dalimrupa mengatakan seluruh pasien dapat dievakuasi dengan baik sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku. Meski begitu, ia mengakui proses evakuasi pasien sempat terhambat karena kurangnya tabung oksigen cadangan. Hal itu disebabkan karena saat ini RSUD Anuttapura Palu telah menggunakan oksigen sentral. Selain itu juga terdapat sejumlah regulator oksigen yang pecah akibat terjatuh saat terjadi.
8: Kami sudah menyampaikan kepada semua bidang untuk bergerak sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dan semua yang sedang berdinas melaporkan keadaan di ruangan masing-masing. Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semua sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung agak berkurang, tetapi masih dalam jumlah banyak dan beberapa tabung oksigen itu jatuh sehingga regulatornya pecah. Tapi petugas sempat datang ke gudang mengambil persediaan oksigen. Dua ruangan yang agak pasiennya agak gagal itu adalah pasien di ruangan ICU, itu kami evakuasi bawa ke lantai 4, ke lantai dasar ke IGD, dan pasien IGD dibawa ke teras IGD.
7: Sementara itu, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin yang juga ditemui di lokasi menyebut pemerintah Kota Palu saat ini telah menerapkan komunikasi siaga 24 jam melalui HT antar seluruh pimpinan OPD. Melalui pola komunikasi tersebut, koordinasi antara kepala daerah dengan seluruh jajaran dapat berjalan dengan baik, meski dalam kondisi darurat termasuk gempa bumi.
9: Baik, memang aturan dari kami regulasi yang langsung dari instruksi Pak Wali Kota. Semua kepala dinas, kepala badan, asisten dan staf ahli dan masuk di rumah sakit harus memegang HT 24 jam. Jadi mau ada keadaan apapun, semuanya HT harus on. Ya, alhamdulillah hari ini bahwa ada gempa kita 6,7 sekian ya, alhamdulillah tidak terjadi tsunami, tetapi beberapa bagian dari beberapa bangunan itu ada yang mengalami kerusakan, beberapa hotel mengalami kerusakan, kemudian ada beberapa korban sudah dievakuasi di Rumah Sakit Al Herat. Semua perangkat ini lagi bergerak untuk mendata beberapa bangunan bangunan yang mengalami kerusakan itu bersenjata oleh BPBD.
7: Pasca gempa terjadi, kondisi bangunan RSUD Anutapura Palu masih dalam kondisi aman karena dirancang tahan gempa dan tidak mengalami kerusakan berarti akibat gempa bumi. Saat ini pihak rumah sakit masih menunggu perkembangan informasi dari BMKG sebelum memutuskan kapan pasien kembali dirawat di dalam gedung rumah sakit.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari Tanah Suci di mana PPIH Arab Saudi menyiapkan program Tanah Suci untuk memfasilitasi kepulangan jemaah haji yang tidak dapat kembali bersama kloter asalnya akibat perawatan atau kondisi kesehatan tertentu. Laporan selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
11: Ya, pendengar saat ini bisa berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan program Tanah Suci terus dimanfaatkan untuk membawa pemulangan jemaah haji Indonesia yang terkendala kondisi kesehatan. Melalui program ini, jemaah yang telah menjalani perawatan atau memiliki kebutuhan medis khusus dapat dipindahkan ke kloter lain sesuai ketersediaan penerbangan. Menurut Tim PPIH Arab Saudi, keputusan Tanah Suci hanya diberikan setelah jemaah menjalani pemeriksaan menyeluruh dan dinyatakan layak terbang oleh tim medis. Proses tersebut untuk mengutamakan keselamatan jemaah selama perjalanan menuju Indonesia. Berikut dari Dr. Sauki.
12: Ada, karena kan dikasih merupakan medis. Ada penyakit yang mendasari atau jemaah itu telah pulang dari rumah sakit. Alur yang kita lakukan adalah setelah pulang dari rumah sakit atau yang datang ke kita, akan kita nilai dulu stabilitasnya. Konsultan itu DPJP yang terkait, contohnya dia ada masalah jantung, kita konsultan ke penyakit jantung, penyakit jantung. Dia pasca, kita konsultan ke dokter saraf.
11: Dan pendengar dapat kami informasikan juga, hingga saat ini PPIH Arab Saudi telah menerima lebih dari 300 pemohon Tanah Suci. Sementara jumlah jemaah yang telah dipulangkan melalui skema tersebut mencapai 145 orang. PPIH juga memastikan koordinasi antar kloter dan petugas kesehatan terus dilakukan agar jemaah Tanah Jul tetap memperoleh pendampingan medis hingga tiba di tanah air dan diserahkan kepada keluarga masing-masing. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana rombongan haji asal Lampung dan Jawa Barat mengawali kepulangan jemaah haji gelombang kedua melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya diberikan rekan kami, Sadatud Arain. Ain.
13: Baik, terima kasih Lukman, pendengar di mana pun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua ini, terdapat 882 jemaah yang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 18.40 Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5144. Disusul jemaah haji sebanyak 441 jiwa asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 20:20 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Saudi Airlines SP5148. Salah satu jemaah haji asal Provinsi Lampung, Siti Rohmah, mengatakan perasaan senang bercampur sedih dapat kembali ke tanah air namun karena suaminya wafat saat berhaji.
14: Kurang lebih 4 minggu 2 hari. Jadi kita sudah merasakan dengan keluarga dengan suasana di sini. Selama ini, insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh yang dinas kalau pagi panas itu tidak ada kegiatan.
15: Diketahui secara seluruh Haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap ke tanah air mulai dari hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 4.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 464 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu Ryanair Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Kalimantan Timur, di mana pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan jemaah haji. Selengkapnya dilaporkan reporter Andreas Trisno.
16: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus mempersiapkan kepulangan jemaah haji tahun 2026. Kepala Subbagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kutai Barat Muhammad Rafiq mengatakan, koordinasi lintas sektor bersama pemerintah daerah akan dilaksanakan pada 24 Juni mendatang dan persiapan saat ini hampir selesai. Rafiq mengaku jemaah haji asal Kutai Barat masih berada di Arab Saudi. Setelah menyelesaikan seluruh rukun haji, mereka akan melanjutkan ibadah Arba'in di Madinah sebelum pulang ke Indonesia. Jemaah dijadwalkan berangkat dari Madinah pada 29 Juni waktu Arab Saudi dan tiba di Balikpapan pada 30 Juni 2026 pukul 2.10 WITA.
17: Kabupaten sendiri insya Allah nanti Rabu kita akan persiapan rapat dengan Pemda di tanggal 24 Juni 2026 ini. Untuk koordinasi lintas sektor insya Allah persiapan sudah hampir matang. Persiapan sudah siap saja untuk di Kabupaten. Nah, terkait dengan jemaah sendiri, masih berada di Tanah Suci, di Mekah, masih di Mekah posisi jemaah ini. Nanti berapa hari ke depan jemaah itu baru berada di Madinah untuk melaksanakan ibadah Arba'in namanya 40 waktu sholat di kurang lebih 9 hari di Madinah sebelum bertolak pulang ke tanah air. Jemaah kepulangan dari Madinah, Bandar Madinah menuju ke Indonesia pada tanggal 29 Juni waktu Arab Saudi. Jadi tiba di Indonesia atau Balikpapan ini pada tanggal 30 Juni jam 2:10. Pada dini hari.
16: Salah seorang jemaah, Sofian, mengaku bersyukur karena seluruh rangkaian rukun haji telah selesai dilaksanakan. Seluruh jemaah juga dalam keadaan sehat.
18: Alhamdulillah semua. Kalau rukun haji semua ini sudah kita kan semua ke Madinah aja kita ini. Mungkin tanggal 22 kita Madinah. Kalau haji, rukun haji sudah selesai semua.
16: Tercatat sebanyak 4 jemaah haji asal Kutai Barat tergabung dalam kelompok terbang tahun ini dan dijadwalkan kembali ke daerah setelah tiba di Balikpapan. Selanjutnya mereka akan menempuh perjalanan sekitar 7 jam menggunakan speedboat ke Kutai Barat. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Muhammad Iman Ascarya Kusumo, mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan perlindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
1: Dalam tempat penampungan Konsulat Jenderal Republik Indonesia.
2: Duta Besar RI untuk Malaysia Muhammad Iman Ascarya Kusumo mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan pelindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Ia memastikan KJRI Johor Bahru memberikan pendampingan kepada para korban dalam proses pelaporan kasus tersebut kepada kepolisian setempat. Menurutnya hal itu dilakukan setelah laporan dibuat, penanganan perkara akan dilanjutkan oleh otoritas yang berwenang di Malaysia. Adapun ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga atau ART dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH. Kasus ini terungkap setelah layanan kesatria KJRI Bahru menerima laporan dari salah satu korban pada Sabtu 13 Juni 2026.
1: Ketiga korban sudah berada dalam penampungan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru. Kita akan melakukan pendampingan untuk pelaporan kepada polisi. Setelah itu, semuanya akan dilanjutkan oleh pihak yang berwenang di sini.
2: Dubes Iman menyebut kondisi kesehatan fisik maupun mental ketiga WNI korban penganiayaan majikan dalam kondisi baik. Menyusul berdasarkan keterangan korban bahwa tindakan kekerasan terjadi dalam kurun waktu akhir 2025 hingga Januari 2026.
1: Dari pengakuan kedua belah pihak, satu bilang di bulan Juli, satu bilang di Desember. Ada luka-luka atau tanda-tanda kekerasannya. Kalau untuk kejiwaan atau mentalnya, mereka sudah normal.
2: Terpisah, Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Emi Hamidah mengatakan, pihak kepolisian Johor Bahru telah menangkap 4 orang yang diduga pelaku penganiayaan terhadap ketiga WNI.
3: Dan berdasarkan informasi yang kami terima, tanggal 13 Juni lalu, pihak Ibu Pejabat Polis dan IPD Johor Bahru Utara telah mengamankan 4 orang yang diduga terlibat melakukan penganiayaan dalam kasus ini.
2: Ketiga WNI yang sebelumnya bekerja sebagai asisten rumah tangga di Johor Bahru diketahui kerja secara non-prosedural. Dalam kasus ini pun paspor ketiganya ditahan oleh para majikan. Pemerintah melalui Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur memastikan memberikan pendampingan hukum kepada ketiganya selama proses hukum berlangsung.
1: Pemerintah Indonesia.
2: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia hadir dan.
0: Masih dari luar negeri, di mana Presiden Tiongkok Xi Jinping mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional dan mendapat dukungan luas masyarakat saat menerima Presiden Myanmar Min Aung Hlaing di Beijing. Min Aung Hlaing menegaskan upaya penguatan kerjasama politik dan ekonomi Myanmar dengan Tiongkok yang merupakan mitra dagang negara tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 terus menjangkau masyarakat luas lewat program Nobar dan layanan media center TVRI. Berikut laporannya bersama dengan Nur Diansah.
4: Nobar begitu. Untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin
5: TVRI terus mengupas kegiatan nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 di berbagai daerah. Program ini melibatkan komunitas, pemerintah daerah, hingga aparat keamanan untuk menghadirkan suasana pesta sepak bola bagi masyarakat. Kepala Redaksi Siaran Piala Dunia 2026 TVRI, Usman Kansong, mengatakan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat.
4: Masyarakat yang melakukan nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin sportivitas, dan juga ya sesuai dengan tagline TVRI ini kan menjalin persatuan dan kesatuan ya.
5: Selain itu, TVRI berharap kegiatan nobar dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kehadiran penonton dinilai mampu meningkatkan aktivitas usaha kecil UMKM di berbagai daerah. Untuk mendukung peliputan turnamen, TVRI juga mengoperasikan media center Piala Dunia 2026. Fasilitas ini menyediakan akses materi siaran dan berbagai layanan bagi awak media. Koordinator Media Center Piala Dunia 2026 TVRI, Eski Suyanto, mengatakan media center dibuka selama 24 jam dan menyediakan berbagai kebutuhan peliputan.
6: Ya, kalau fasilitas tentu saja kita 24 jam ya, nobar di sini semua pertandingan itu. Kemudian kita menyediakan fasilitas ada PC di sini, komputer, jadi teman-teman media bisa ambil gambar ya dari PC yang ada di sini untuk teman-teman tayangkan. Kemudian juga kita ada nanti beberapa narasumber, itu mulai dari komentator ya, kemudian ada pelatih-pelatih itu sudah kita konfirmasi semua.
5: TVRI juga berencana menghadirkan sejumlah kegiatan interaktif di media center, termasuk diskusi bersama narasumber dan pertemuan dengan perwakilan negara peserta Piala Dunia. Kedepan, TVRI membuka peluang menggelar nobar yang lebih besar. Salah satu rencana yang tengah dijajaki adalah penyelenggaraan nobar bersama presiden dan masyarakat sebagai bagian dari perayaan Piala Dunia 2026 di Indonesia. Dari Jakarta, Ardiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakili tim yang bertugas, saya Lukman Tarat. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Seperti malam hari ini, seperti biasa akan mengikuti jalannya mimbar agama Katolik di malam hari ini dengan judul Gelombang Hidup yang dibawakan oleh Pendeta Adam Fitri Pananungan.

Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Pada malam hari ini, kita akan mendengarkan Sabda Tuhan melalui mimbar agama Katolik bersama saya, Adam Fitri Pananungan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, para pendengar Pro 1 Kendari, dalam kehidupan kita, khususnya dalam perjalanan pelayanan tugas-tugas kita, kita selalu banyak mengalami yang kita temukan hal-hal yang membuat kita tidak menyadari dapat mengganggu hidup kita, bahkan membuat diri kita jatuh dan bisa-bisa tidak bangkit lagi. Tuhan Yesus pada malam hari ini berbicara dan mengajarkan kita untuk tetap percaya iman, untuk tetap percaya, selalu menentukan iman ini dengan penuh sukacita. Ketika para murid mengalami ketakutan adanya gelombang yang mereka temukan di laut, Yesus mengatakan untuk selalu percaya, untuk selalu tertuju kepada Allah. Tema permenungan pada malam hari ini yaitu gelombang hidup. Sebelum saya memulai permenungan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Ya Bala Bapa, Engkau telah mengajar kami untuk tetap bertahan di dalam kehidupan kami meskipun banyak cobaan, gelombang yang kami hadapi dalam hidup kami. Semoga firman-Mu meneguhkan kami dan membangkitkan tugas pelayanan kami di dalam melayani umat-Mu, melayani jemaat-Mu, dan melayani masyarakat, sehingga nantinya kami pun dapat merasakan kebahagiaan bersama di dalam kehidupan kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang bersatu dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan Sabda Tuhan. Matius 8 ayat 23 sampai dengan 27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu pun menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom, salam sejahtera bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Matius 8 ayat 23 sampai dengan 27 dikisahkan Yesus tidur di perahu sementara murid-muridnya panik karena badai. Dalam kehidupan sehari-hari kita, tentunya kita pun pernah merasakan hal seperti yang dialami oleh para murid-murid Yesus. Biasanya kita mendapatkan tugas atau pekerjaan atau masalah yang sangat berat, sehingga kita merasa tidak mampu dan bahkan lari dari kenyataan itu. Tetapi sabda Tuhan hari ini mengatakan kepada kita untuk tetap selalu percaya kepada Yesus Kristus. Peristiwa yang dialami oleh para murid di atas perahu
dapat kita ambil ada beberapa alasan bahwa melalui peristiwa Yesus tidur, dalam peristiwa itu yang pertama, kemanusiaan Yesus. Yesus benar-benar manusia yang bisa lelah dan butuh istirahat. Tidurnya menunjukkan bahwa dia mengalami kelelahan setelah pelayanan panjang. Ini mengingatkan kita bahwa Yesus yang berinkarnasi dari Allah menjadi manusia juga mengalami keterbatasan seperti kita. Yang kedua, kita dapat melihat iman para murid-murid Yesus. Dengan tidur, Yesus memberi kesempatan bagi murid-murid untuk mempercayainya meski dalam keadaan yang menakutkan. Sayangnya, mereka panik dan kurang percaya. Ini mengajarkan bahwa iman seharusnya tidak bergantung pada apa yang terlihat, tetapi pada siapa yang dipercaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bahwa kita yang sekarang ini yang telah beriman kepada Yesus Kristus dan percaya kepadanya, kita selayaknya memasrahkan diri kita. Bila kita mengalami masalah yang begitu berat, datanglah kepada Yesus, percayalah kepada Yesus. Yang ketiga, kekuasaan Yesus. Ketika Yesus bangun dan menenangkan badai, dia menunjukkan otoritasnya sebagai Tuhan atas alam semesta. Tidurnya bukan karena tidak peduli, tetapi karena dia tidak perlu takut, sebab segala sesuatu ada di bawah kendalinya. Yang keempat, mencari kedamaian di tengah persoalan. Yesus tidur dengan tenang di tengah badai. Gambaran kedamaian sejati yang berasal dari kepercayaan penuh pada Bapa. Ini kontras dengan ketakutan murid-murid yang seharusnya belajar bahwa bersama Yesus mereka tidak perlu khawatir. Yang kelima, iman yang menyelamatkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, maka dengan percaya dan beriman kepada Yesus Kristus, kita telah diselamatkan. Peristiwa ini mengajarkan kita bahwa ketika badai datang, kita dapat percaya kepada Yesus yang berdaulat, sekalipun seolah-olah dia tidur. Mengapa kamu takut? Kamu kurang percaya? Dan inilah pertanyaan yang relevan bagi kita hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, agar kita selalu mau tetap setia dan percaya kepada Yesus, mari kita selalu membuka diri kita, mendekatkan diri kepada-Nya, dan terus selalu berusaha melayani karya-karya kebaikan kita di tengah-tengah dunia. Semoga permenungan dan bacaan pada malam hari ini membawa kita untuk selalu setia kepada iman akan Yesus Kristus. Semoga demikian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, para pendengar Pro 1 FM Kendari. Dengan demikian, mimbar agama Katolik ini telah selesai. Semoga permenungan ini mengarahkan kita pada tujuan hidup kita, percaya kepada Kristus. Mari, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Buatlah kami, ya Bapa, untuk tetap setia dan percaya kepada-Mu, walaupun kami berada di dalam gelombang pergumulan hidup yang berat,
Sehingga demikian, kuasa daripadamu memampukan kami untuk tetap setia. Dan akhirnya kesetiaan kami boleh berjalan di dalam kehidupan kami melalui tugas-tugas pelayanan kami di tengah-tengah umatmu. Semoga demikian dalam hidup kami ada kesabaran, sukacita, dan kebahagiaan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Dan pendengar, setelah kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk mimbar agama Katolik, untuk di malam hari ini kembali juga kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda persembahan dari rangkaian mini drama, yang dimana untuk malam hari ini mini drama kami persembahkan dari teman-teman produksi dari teman-teman RRI Madiun dengan judul Merah Putih di Langit Desa. Selamat mengikuti.
3: Anak-anak, kalian tahu kan bendera kita merah putih? Nah, di zaman kemerdekaan yang serba terbatas, karena dulu bangsa kita ini selalu diawasi oleh penjajah, saat itu ada ibu negara. Siapa? Iya betul, Ibu Fatmawati, istri dari Presiden Soekarno, yang rela berkorban menjahit bendera dari kain seadanya. Untuk apa? Untuk dikibarkan saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 lalu. Jadi maknanya apa? Maknanya pahlawan itu bukan hanya yang perang melawan penjajah, tapi hal sekecil apapun untuk negara kita layak diapresiasi, itu juga namanya pahlawan. Apa? Pahlawan. Jangan senang dulu, kok langsung heboh. Nanti PR untuk selasa depan, kalian bikin karangan tentang cita-cita kalian untuk bangsa Indonesia seperti apa. Jangan lupa tulisannya ya rapi ya.
4: Iya nih, Lana Salim.
3: Iya Lana, langsung pulang ya, jangan main-main loh.
4: Bu Yani, tanggal 17 Agustus nanti kita upacara ya Bu.
3: Nah, itu ibu yang belum pasti tahu sekolah kita ada upacara apa enggak. Soalnya kan 17 Agustus 2025 itu hari Minggu ya, hari libur sekolah. Ya kalau enggak ada upacara, kan bisa nonton di TV toh.
4: Yes.
3: Loh, kok malah yes? Wah, kamu enggak senang upacara toh?
4: Bu, bukan Bu. Ya sudah Bu, Lana pulang dulu Bu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.

0: Banu, kamu udah mikir belum? Nanti PR mengarang cita-citamu apa?
1: Nantilah, masih lama juga. Memangnya kamu mau cari apa?
0: Jadi paskibraka.
1: Hah? Jadi paskibraka? Yang mengibarkan bendera itu kan?
0: Eh, aku ada ide. Gimana kalau 17 Agustus nanti kita upacara di sini, di lapangan ini? Soalnya Bu Yani bilang 17 Agustus itu hari Minggu. Nah, sekolah kita tidak tahu mau ada upacara apa enggak. Ya udah, kita upacara sendiri aja. Kita bagi tugas. Aku yang akan jadi benderanya. Terus kamu siapin tiang benderanya dari kayu aja. Disambung-sambung sampai tinggi. Terus Akbar, kamu siapin susunan upacaranya. Ajakin beberapa anak buat nyanyi Indonesia Raya pas benderanya dikebarkan, oke? Tapi kalau teman-teman lain pada nggak mau, nanti lagu Indonesia Rayanya kita putar di HP aja.

0: Banu, kamu kok mainan gergaji? Ini ada paku berserakan. Mau bikin apa toh, Le? Tugas sekolah toh.
1: Ya siap, Pak. Pokoknya ini mah karya Banu.
2: Ibu, Lana boleh nanya sesuatu?
3: Nanya apa?
2: Ibu kayaknya punya jilbab warna merah yang gak kepakai kan? Boleh gak Lana minta?
3: Oh, alah itu. Ada itu? Di lemari bawah sendiri? Kamu ambil aja ya?
2: Yes, makasih Bu.
1: Nah, pas, ada jilbab warna putih juga.
2: Ibu, ini yang di bawah semuanya udah gak kepakai kan?
4: Enggak Lana, tapi ngambilnya hati-hati ya. Jangan kamu berantakin loh ya.
1: Cara menjahit dan bahannya.
3: Ya Allah, orang kalau pelupa ya kayak gini loh. Mau pengajian sore ini kan serba putih. Lah, jilbab putih yang dari Bu RT tak tahu mana ya. Aduh, di sini nggak ya? Duh, saya kayak di sini loh. Duh, di mana ya?
4: Lana, Lana, kamu tahu nggak jilbab putih ibu? Mereknya Oscar, itu loh yang masih plastikan. Kalau nggak salah ada di dalam kresek toko mahkota. Itu mau ibu pakai pengajian. Aduh, gimana ya? Ini bisa-bisa ibu telat ini.
2: Aduh.
3: Kamu kenapa, Lana? Ditanya ibu ini loh. Kok malah oda-adu gitu? Tahu nggak jilbab ibu?
1: Itu Bu, Lana pakai buat prakarya.
4: Astagfirullah Lana. Ya ampun Gusti. Ih, bocah kok yo aneh-aneh itu. Lana, ibu mau pakai pengajian sore ini seragaman. Semua jilbabnya harus putih. Sebentar. Kamu pakai buat prakarya. Karya apa? Sini, ibu lihat. Ya Allah Lana. Ini kok kamu jahit-jahit? Kamu ini mau bikin apa, Tonduk?
1: Bendera, Bu. Lana sama teman-teman mau upacara di lapangan pas 17 Agustus nanti. Soalnya kan tanggal 17 Agustus hari Minggu. Sekolah Lana nggak tahu ada upacara apa enggak.
4: Lana, gini ya. Namanya upacara itu di lapangan alun-alun. Di sekolah. Lah ini upacara kok di lapangan desa toh, Nana? Itu upacara opo? Halo, wis, ibu telat iki. Wis telat. Wis, gak seragaman pisan. Gara-gara jilbab ibu kamu jahit buat bendera. Aduh, Lana, Lana.
3: Assalamualaikum, Bu RT. Maaf ya, saya telat pengajiannya. Wes, nanti tak montoran sendiri aja Bu ke lokasinya ya Bu ya.

0: Tante, maaf ya telat. Jilbab seragaman kemarin lah kok sama Lana dipakai mainan. Itu dijahit-jahit, katanya mau dibikin bendera merah putih. Ada Bu Yani juga, bu gurunya Lana. Bu Yani?
1: Bu Dani, ini kenapa toh? Kok marah-marah sama Lana? Lana itu anak baik loh, Bu. Lana itu anak yang kreatif. Kok malah diomelin gara-gara

Lah iya toh, kenapa aku kok marah-marah sama Lana? Lah bukannya itu hal yang baik toh. Lana sama teman-temannya mau upacara di lapangan desa. Nah kenapa enggak aku bilang aja sama Pak RT? Biar warga ikut upacara sama Lana dan teman-temannya. Kayaknya juga udah puluhan tahun, pastinya orang-orang juga enggak upacara toh.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam Bu Dani. Monggo, ada apa ini?
0: Pak, jadi gini. Ini loh, anak-anak di desa ini kok pada bikin prakarya. Katanya mau upacara di lapangan di tanggal 17 Agustus nanti. Kok saya jadi tersentuh ya Pak? Usaha anak-anak ini loh. Kalau warga ikut upacara gimana ya Pak ya?
1: Wah, wow, bagus itu Bu. Le, Banu, iya toh, teman-temanmu mau upacara di lapangan desa.

0: Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara.
1: Bendera siap.
2: Kepada bendera merah putih. Hormat.
3: Truk. Indonesia. Merdeka, merdeka. Hiduplah.
4: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia.

101,1 kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mau ke mana, Bu? Mau ke posyandu, Bu? Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu. Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok. Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
1: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
2: Iya, Bu, benar.
1: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
2: Iya, belum sempat, Bu.
1: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
2: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
1: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
2: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
1: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
2: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
3: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ditemani dengan beberapa lintas lagu pilihan malam hari ini, pendengar, mudah-mudahan menjadi teman dan juga mood booster Anda di malam hari ini. Lepas di menit ke-50 dari pukul 9 atau pukul 21 waktu Indonesia Tengah malam hari ini, pendengar, kita akan bersama untuk di segmen selanjutnya di jelang tanda waktu pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kita akan hadirkan program acara Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sesaat lagi.

0: melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
1: Ruang Rindu.

0: Kita kembali bersama pendengar untuk di segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Untuk edisi malam hari ini kita kembali bersama untuk di segmen Ruang Rindu, edisi siar 16 Juni 2026, tepatnya di hari Selasa malam. Selasa malam seperti biasa yang sudah dijadwalkan, Selasa malam kita mainnya di spesial lagu tahun 2000-an. Jadi boleh Anda yang ingin bergabung bersama kami, spesial lagu tahun 2000 ya yang kita mainkan untuk malam hari ini. Sekitar tahun 2000 juga boleh kok, pastinya boleh. Nanti silakan yang mau request boleh bergabung bersama kami di 0401 3124008, di sana bisa Anda gunakan. Kemudian juga boleh di 0813 545 0967, di sana juga bisa. Di WhatsApp kami pendengar ya, 0813 545 0967, di sana bisa Anda gunakan. Di jalur 008 juga, kolom komentar TikTok juga ya, boleh di sana boleh Anda gunakan malam hari ini, silakan. Nanti kalau yang ingin gabung di TikTok boleh langsung menyapa di sana di kolom komentar, nanti disematkan komentarnya, kita nanti bacakan di studio. Pokoknya kita say hello juga untuk yang sudah join ya di TikTok, ada Iput Saputra com ID, ada Laode AK, ada Menir, ada Abel, ada Abang Rino. Hai, halo kakak, halo, selamat malam. Kemudian juga di TikTok saya juga sudah rame ya. Selamat malam juga lah untuk semua yang sudah mampir di sana. Tap-tap layar jangan lupa ya teman-teman ya. Pokoknya malam hari ini spesial kita di Ruang Rindu, spesial kita mainnya di lagu Indonesia ya. Kita utamakan lagu-lagu tahun 2000, boleh lah malam hari ini. Sekitar situ boleh, asal jangan terlalu oldies juga ya malam hari ini ya pendengar ya. Semangat untuk malam ini, iya, tetap semangat. Walaupun mungkin mohon maaf ya, suaranya belum fit betul, soalnya masih dalam masa pemulihan. Nah, karena kan beberapa hari belakang kan lagi sakit tuh. Malam hari ini untung suaranya keluar. Kita nantikan Anda yang ingin bergabung boleh ya pendengar, 0401 3124008, boleh digunakan. Kemudian juga di jalur WhatsApp kami di 0813 545 0967, di sana bisa. Apa nih, salam-salam buat warga Andolo dari Rino di Andolo juga. Warga Andolo, halo, selamat malam. Andolo bagian mana nih? Andolo utama, di sana ada Pade Alif tuh, pendengar setia juga di sana. Ternyata ada Bang Rino juga ya, pendengar setia juga. Warga Andolo, Andolo bagian mana nih? Kalau Pade Alif, Andolo utama dia. Kalau Bang Rino, Andolo mana nih? Andolo kedua ya. Selamat malam ya untuk warga Andolo ya. Warga Andolo seputar Alangga. Oh keren. Warga Andolo seputar Alangga ya. Selamat malam untuk Anda semua. Malam hari ini cuaca juga lumayan ya, tumben tidak apakah hujan di luar sana ya. Tadi sempat juga gerimis di beberapa titik wilayah Kota Kendari. Gerimis kemudian beralih ke hujan, terus tiba-tiba hilang hujannya, panas matahari lagi. Nah, kondisi-kondisi seperti ini biasanya kadang yang buat tubuh kita itu kayak takut gitu loh. Takut kalau tidak dibentengi dengan multivitamin ya pastinya akan gampang sakit. Terus apalagi kalau yang masih dengan gelutan aktivitasnya setiap hari, sepanjang hari. Jadi ya memang kalau perlu sih kita dibekali multivitamin pendengar ya. Kemudian istirahat yang cukup, perbanyak minum air putih juga. Apalagi di tengah cuaca dan kondisi yang saat ini kita lihat beberapa titik wilayah Kota Kendari juga, kalau kita pantau dari portalnya teman-teman di BMKG itu, memang belakangan hari, mungkin sampai tanggal 19 ya kemarin, itu cuacanya masih intensitas dengan hujan beberapa titik wilayah yang ada di Kota Kendari pendengar gitu. Jadi tetap jaga kesehatan ya pastinya. Katanya Bang Rino request lagunya Sheila on Seven, judulnya Kita. Oke deh, spesial untuk siapa lagunya ini Bang? Sheilanya mau dikasih untuk siapa nih? Sheila on 7 gitu ya. Mau dikasih untuk siapa nih? Judulnya Kita. Bulan cari dulu ya. Nanti kalau ada kita sematkan di playlist pastinya. Sheila on 7 Kita. Di sini terima kasih bijaksana, percayakan padaku, bertahan di sana. Pemuja rahasia, itu aku. Mana ya? Judulnya Kita ya. Kita, coba ulang cari dulu ya. Mungkin kalau tidak ada di sini, coba kita cari di sini deh. Thank you ya. Bang Rano ya, Bang Rino, thank you. Halo Ruang Rindu, memori lewat lagu. Aku Iput Saputra di Jembatan Tripping. Waduh, tetangga dong. Di Jembatan Tripping. Oh, Jembatan Tripping. Hah? Jembatan Tripping. Gimana itu ya? Kayak Jembatan Tripping. Iya, lupa-lupa ingat. Oke lah, warga Jembatan Tripping. Selamat malam untuk Anda semua ya. Dapat salam tuh dari Bang Iput Saputra, Kom ID. Ah, Bang Iput mau dengar lagu enggak untuk teman-teman di Jembatan Tripping? Malam hari ini Jembatan Tripping cuaca bagaimana, Bang? Apakah dilanda hujan atau bagaimana ini malam hari ini? RR Cell juga sudah gabung. Halo, selamat malam. Selamat malam ya, teman-teman ya. Ada Bang Bima juga, hai Wulan. Halo. Ada Jalur Langit juga sudah gabung, halo. Ada Ion juga sudah gabung, halo, selamat malam. Pokoknya untuk semua ya. Jembatan Tripping itu di Tapakuda. Oh iya ya. Aduh, tetangga kalau gitu ya. Jembatan Tripping. Iya ya. Oke lah, warga Jembatan Tripping, boleh request gak kak? Boleh dong. Jalur Langit, salam dari Morowali. Wih, keren. Morowali. Selamat malam Morowali ya. Salam dari RRI Kedari untuk teman-teman yang ada di Morowali. Teman-teman di Morowali juga banyak yang sering ini, banyak yang sering monitor juga teman-teman di Morowali, khususnya yang mungkin kerja di mobil ini, mobil alat berat kan, itu ada radio konvensional ya kalau nggak salah ya di kendaraan mereka ya. Jadi mereka tuh suka monitor Pro 1 kebetulan, karena mungkin suka lagunya ya. Thank you lah. Boleh request lagu Sumpah Mati dari Selina Grace kak. Oke, aku cari dulu ya lagunya. Untuk Anda juga, Bang Rino, lagunya buat penyiarnya dan operator. Oke. Malam hari ini kita dikawal dengan Blimade, juga ada Bang Jerry di operator. Itu loh yang banyak kepitingnya. Aduh, guyon lagi dia. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung boleh ya. Silakan gunakan waktu dan kesempatannya, boleh bergabung bersama kami. Pokoknya untuk Ruang Rindu malam hari ini sampai di jam 11 malam. Kita mainnya spesial lagu Indonesia, lagu tahun sekitar-sekitar tahun 2000-an boleh ya. Jadi jangan yang terlalu jauh. Karena kita mainnya untuk saat ini di lagu spesial yang tahun 2000 dan sekitarnya. Request lagunya Ari Lasso, Hampa. Oke deh, lagu Angkasa Jangan Selingkuh. Waduh, keren ya. Teman-teman lagunya. Memang sih katanya kalau lagu tahun 2000 itu kita dengarkan di tahun 2006 juga, 2026 juga, itu nuansanya kayak masih sama gitu loh memorinya. Apakah iya ya, betul ya? Jangan Selingkuh dari Angkasa. Oke deh. Kita masukkan di playlist dulu ya. Angkasa, Jangan Pernah Selingkuh. Ini kalau zaman-zaman dulu tahun 2000-an, lagu ini pamungkas kalau yang lagi bucin-bucinnya. Dikirim lewat Bluetooth tuh sama pasangannya. Jangan pernah selingkuh katanya. Salam dari Bogor, Kak. Aduh, Bang Ion. Izin Kak request lagu Dewa 19 Restu Bumi. Halo Bang Ion. Lagi musim salju ya, Kak. Aduh, Kuli Kabel, kasihan. Kita pakai jaket karena suaranya mau hilang nih, Bang. Ada Bang Udin ya. Kita coba sapa dulu, ini betul ya, Bang Udin, jalur 008. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Yang monitor dia punya penyiar-penyiar, suaranya bagus, walaupun sakit semangat.
0: Aduh, ini tidak bagus, tidak fit ini, tidak 100%, maaf ya Bang Udin ya.
1: Ulang tahun angkasa, ini kendari.
0: Wih.
1: Waktu bulan April kemarin.
0: Waktu kapan? Tahun berapa?
1: Waktu ulang tahunnya Eliani Kendari.
0: September.
1: Waktu bulan 4 kemarin.
0: 2024. Datang ke RRI, Bang?
1: Ya, nanti. Saya ini lagi sibuk-sibuk sini berkebun.
0: Oh. Mudah-mudahan nanti kalau ada acara datang lagi ya, meramaikan ya.
1: Ya, di Lorong Kendari di Lorong Pertanian nomor 7 dekat sekali dari Jalan Induk Ahmad Yani.
0: Oh begitu ya, di mana?
1: Setelah masjid, di situ ada kebun, kebun tanaman-tanaman, bisa di, ya di Roger lah.
0: Boleh lah, nanti kita jalan-jalan ya di kebunnya ya. Kebunnya isinya apa tuh, tanaman apa?
1: Tanaman sayuran.
0: Sayur-sayuran, ih keren, apalagi?
1: Ya banyak macam lah.
0: Banyak macam, ih keren.
1: Ada lebih 10. Emang gak kesini kalau ada umur panjang.
0: Amin, mudah-mudahan bisa kesampaian. Nanti kita jalan-jalan kesana deh. Ya, Bang Udin ya.
1: Bisa berbagi kalau mau.
0: Ih keren, nantilah kita jalan-jalan deh kesana, boleh lihat-lihat kebunnya.
1: Ada kebun-kebun halaman. Dekat kan yang paling banyak konsernya di halaman rumah.
0: Ya Allah, berarti kita suka lewat-lewati dong.
1: Iya nih, kalau tembok jalan raya itu ada Masro Pertanian nomor 7, itu banyak pohon serai.
0: Oh, enak tuh. Serai kalau kita ambil terus kita tanam di rumah juga ya.
1: Ah, boleh, boleh, boleh.
0: Siap, Bang Udin.
1: Silakan, silakan. Bawa aja. Bawa, bawa tempat.
0: Ada rezeki lagi.
1: Beli kalau ada kenari, kalau masa monitor.
0: Aduh, alhamdulillah. Nanti ulang jalan-jalan deh. Mau dengar lagunya siapa dulu deh malam hari ini, Bang Udin?
1: Ada Jahe Merah, Jahe Biasa, ada. Ada Kunyit Putih, ada.
0: Aduh, enak-enak-enak banyak ya.
1: Ada Gamal.
0: Bang Jerry kayaknya mau langsung ke sana buat tempat ini kayaknya.
1: Lagu apa yang ada ini yang paling bagus?
0: Lagunya apa ya? Di sini ada Jangan Pernah Selingkuh yang sudah ikut nih. Ada Silaun Seven Kita, ada Kotak Kecuali Kamu, ada Ari Lasso dan featuring BCL, Aku dan Dirimu, atau mau yang mana nih?
1: Ya, pilihkan saja deh kalau bisa.
0: Oke, siap, nanti Ulan pilihkan ya.
1: Bertani.
0: Bertani tapi sukses itu namanya mah.
1: Oke, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Keren, ada Bang Udin sudah masuk tuh. Petani handal yang ada di Kota Kendari. Dekat berarti dengan RRI ya. Itu di mana ya? Nanti kita mau jalan-jalan deh. Kita lihat kebunnya ya, mana tahu bisa jadi percontohan. Salam dari Bogor. 2000-an zamannya aku masih ABG. PT Mencari Cinta, PT Pencari Cinta. Wes, keren. Iya sih, iya ya, kalau dulu di Facebook ada PT-nya kita ya. Masing-masing punya PT loh, sekarang berarti harus bayar pajak dong ya. Dulu kan para CEO itu muncul di Facebook. Muncul PT Pencari Cinta Sejati. Aduh, keren ya. Pokoknya banyak sih alumni-alumni PT Pencari Cinta ini. Kalau tahun 2000-an pasti muncul semua. Kak, saya capek mencari pasangan. Ya Allah. Pokoknya Mbak, selamat merayakan tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah buat yang merayakan. Oh iya. Selamat merayakan tahun baru Islam untuk kita semua ya, umat muslim dimanapun berada pastinya. 1448 Hijriah. Lembar baru lagi, mudah-mudahan segala sesuatunya kita diberikan keberkahan pastinya. Semua apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan, apa yang kita inginkan, apa yang sedang kita upayakan, mudah-mudahan kita bisa dapatkan ya semua ya. Amin, amin ya robbal alamin. Kita hadirkan lagunya dulu kalau gitu ya teman-teman ya. Nanti setelah itu kita hadirkan kembali untuk komentar-komentarnya. Nanti kita baca juga komentarnya ya. Nanti gabung lagi di jalur kami 008 maupun jalur WhatsApp atau di kolom komentar TikTok. Nanti kita coba bacakan satu persatu lah pastinya ya. Silakan kalau yang ingin sematkan komentarnya di luar juga boleh ya. Jadi nanti kita bacakan paling atas komentarnya. Jadi pastikan terus bersama dengan kami pendengar ya. Kita di segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: beberapa lintas lagu pilihan hadir ya. Ada beberapa lagu tahun 2000-an yang juga ini menjadi pamungkas juga waktu tahun-tahun 2000 ini menjadi lagu-lagu special soundtrack yang ada di handphone masing-masing. Biasanya kalau lagi galau atau lagi bucin-bucinnya, dengar-dengar lagu tadi deh pasti ya. Kalau anak-anak tahun 2000-an ini pasti sudah ketawa-ketawa ini, senyum-senyum. Ada Ayah Jena. Wah, Jena jam begini masih main TikTok ya nak ya. Kakak Ulan mau request lagu Naif Buta Hati. Nah, tadi saya kira mau request lagunya Baby Shark. Ini kayaknya lagunya ayahnya ini. Dan mau kirim salam buat kakak Kakanda Leo yang lagi ngebujang. Ya Allah, ngebujang lagi kakak Kanda Leo, kasihan. Kemana pasangannya, permaisurinya? Kenapa bisa ngebujang? Aduh, hari gini. Oke lah ya Jena, nanti kita hadirkan ya Jena ya. Jena jangan terlalu lama tidur nak. Jangan ikut-ikut ayahnya, nggak boleh. Untuk teman-teman juga yang sudah hadir ya, ada Paman Ladusing juga sudah sempat hadir tadi. Ada Aulia, ada Sari, ada Samsul, ada Kay. Untuk semuanya deh. Ada Dede Rahmat juga tadi sudah gabung. Kemudian ada Haji Ocon. Thank you Pak Haji udah hadir. Ini sih. Ya Allah. Tadi juga sudah ada yang request ya. Tadi Hello Dua Cincin. Kemudian ada Dewi dari Dewa 19. Sampai pagi. Tidak kok. Ini sampai jam 12 lewat sedikit. Boleh. Kalau sampai pagi nanti ada rekan saya itu yang tahan matanya untuk menunggu bola. Ada Mr. King juga sudah gabung. Thank you. Pokoknya untuk semuanya makasih ya. Wah, kita dikasihkan ini Hurt Me. Thank you Dede Rahmat. Oke deh, makasih ya. Untuk Anda yang ingin kembali bergabung boleh. Halo Ibu MY, salam semangat juga ya. Bungkus coba. Ibuku tuh sudah gabung juga di sana, monitor dia. Pokoknya untuk semuanya teman-teman ya, selamat malam untuk Anda semua. Boleh yang ingin kembali bergabung silakan 0401 3124008. Itu rame di kolom komentar TikTok, sudah pada rame. Jangan mau kalah. Jalur 008 boleh. Terus di 0813-545-0967 juga boleh. Kita ke konsel ya. Ada Bang Iwan di sana. Halo. Terputus. Kenapa itu Bang Jerry? Terputus dia ya. Nanti coba lagi Bang Iwan ya. Terputus teleponnya. Ada Kakak Nala semangat. Iya, makasih. Thank you. Ada RRI Toli-Toli juga. Selamat malam ya teman-teman di RRI Toli-Toli yang sedang tugas juga malam hari ini. Kenapa suaranya nanda sepertinya? Iya Ibu, saya lagi flu berat. Aduh. Promosikan. Apa tuh promo? Oh, belum bisa. Enggak boleh. Untuk Anda ya. Kakak Nala juga sudah join. Ada Livi. Halo-halo Infocom juga sudah gabung. Ada Pak De Alif di sana. Kita sapa dulu ya warga Andolo Utama ini. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Selamat malam. Gimana, sudah sembuh kamu Jian?
0: Suaranya ini masih begini, Pak De.
1: Iya, suaranya masih agak-agak begini, begitu.
0: Iya, masih begini begitu. Ya. Sudah segala macam juga cara dilakukan. Aduh. Kayaknya harus ini dikirimi air dari Pak De kayaknya.
1: Ya. Itulah namanya kehidupan.
0: Iya betul Pak De. Aduh, jadi suaranya agak terganggu lah sampai di Andolo tuh.
1: Iya. Suaranya berbeda.
0: Suaranya beda. Iya, soalnya lagi flu berat sudah berapa hari.
1: Iya, saya mengucapkan salam kepada rekan-rekan semua. Okay. Selamat ulang tahun Islam. 1 Muharram. Nah, seperti itu.
0: Oke. Okay. So, iya, betul. Hari ini 1 Muharram 1448 Hijriah.
1: Nah, menanam nilam. Di kebun menanam nilam.
0: Cakep.
1: Tunggu-tunggu harga ada kenaikan. Selamat hari ulang tahun Islam. Singkirkan debu, gantilah dengan keimanan.
0: Ais, amin ya robbal alamin. Ini kayaknya tiba masa langsung tiba akal juga ya.
1: Hah?
0: Ini langsung tiba masa tiba akal pantunnya ya, keren ya.
1: Iya iya.
0: Lah iyalah, pada alif dilawan ya.
1: Lagunya.
0: Lagunya apa? Lagu tahun 2000-an ya.
1: Ya coba kita renungkan.
0: Coba kita renungkan. Iya sih, kita coba renungkan deh apa yang telah kita perbuat di tahun kemarin ya. Mudah-mudahan kalau tidak bermanfaat ditinggal saja di sana ya, di tahun kemarin.
1: Singkirkan debu di dalam jiwa, gantilah dengan keimanan.
0: Iya betul.
1: Ya langsung salamnya buat semuanya. Rekan-rekan penggemar-penggemar Ruang Rindu, khususnya kepada staf karyawan dan karyawati Pro 1. Mudah-mudahan di tahun yang baru ini semua serba baru.
0: Amin.
1: Jagalah kita persatuan dalam lingkup kerjaan. Oke, terima kasih bagian, semoga
0: Ulan
1: siap saja.
0: Amin. Amin.
1: Salam Ruang Rindu.
0: Salam Ruang Rindu. Memori lewat lagu. Ayah Jena katanya salam sama Pak De Alif. Ayah Jena kayaknya ini lagi kosong ya. Dia masuk terus di TikTok. Iya. Ayah Jena, sudah disampaikan. Ada Olit, ada Asma Husna Syawal juga sudah gabung. Infocom itu sudah gabung juga. Selamat malam ya teman-teman ya. Bang Lasa Lepa juga lagi monitor dia. Ada siapa tuh? Amang Abel ya. Salmi Salmi juga sudah gabung. Oke, selamat malam ya untuk Anda semua ya. Pokoknya selamat mendengarkanlah lagu-lagu yang kami persembahkan ke ruang dengar Anda di malam hari ini. Spesial lagu tahun 2000 malam hari ini kita mainkan pendengar ya. Jadi kalau kita dengar-dengar lagu-lagu tahun 2000 itu mungkin ada kenangan-kenangan tersendiri di lagunya. Mudah-mudahan kenangannya kenangan baik ya. Kalau kenangannya buruk ya ditinggalkan aja. Ditinggalkan jauh-jauh ya. Kalau kenangan buruk, kalau kenangan baik ya diingat terus gak apa-apa. Biar jadi penyemangat. Kita ke Sulawesi Barat ya. Ada Purnama di sana. Wah, kita baru mau dengar suaranya lagi nih Purnama. Halo. Selamat malam Purnama.
2: Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Polewali Mandar bagaimana cuacanya ini? Purnama.
2: Sore hujan ya. Tadi sore hujan.
0: Oh, hujan juga ya?
2: Iya. Tadi siang itu ada gempa juga di sini.
0: Oh. Dampak juga berarti dari Palu itu ya, kena juga.
2: Ya.
0: Oh ya Allah, mudah-mudahan tidak ada gempa-gempa susulan deh.
2: Ya mudah-mudahan, karena Purnama hari ini sama keluarga nggak tidur-tidur ini.
0: Iya kan, pasti kalau abis ada gempa begitu kan biasa kayak kaget begitu ya, jadi agak takut tidur ya. Gitu.
2: Iya takut kayak kemarin tadi kayak gitu ya.
0: Aduh ya Allah, mudah-mudahan dijauhkan deh. Tetap stay safe pastinya ya untuk Purnama dan keluarga juga, warga Sulawesi Barat juga lebih terkhusus.
2: Iya, apalagi di Kota Mamuju tuh ya Allah, di sana di rumah sakit sama itu di rumah sakit Morakarta itu pasien-pasien udah keluar semua itu.
0: Iya betul, bahkan tadi juga disampaikan bahwa pasiennya ada yang ini kan panik begitu, shock panik begitu. Jadi karena mungkin gempa di lantai berapa, jadi ya mungkin kaget ya. Apalagi pasien kan lagi sementara sakit juga kan ya, lagi sementara perawatan.
2: Ada pasien lari bawa infusnya lari ke rumahnya.
0: Ya Allah, ya Robbi, mudah-mudahan tidak ada gempa-gempa lagi deh. Mudah-mudahan tidak ada gempa susulan deh.
2: Ya, enggak kayak kemarin-kemarin tahun-tahun yang lalu ya.
0: Iya, amin, amin. Al-Qadri juga nih disampaikan katanya di Jepang tadi gempa juga. Ya Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang kita tidak inginkan ya semua ya. Amin, mudah-mudahan kita selalu dijaga deh. Itu doa kita ya, apalagi ini satu Muharram katanya. Doanya cepat diijabah katanya.
2: Iya, amin.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Oke, kita ke lagu. Purnama mau dengar lagunya siapa malam hari ini?
2: Tahun berapa ya?
0: Lagu tahun 2000 nih.
2: Tahun 2000, lagunya Terry, Janji Manis.
0: Janji Manis, siapa sih yang habis kasih janji manis lagi? Sama anaknya orang.
2: Janji manis akhirnya dia lupa.
0: Makanya jangan dijanji.
2: Begitu ya, cari aja yang serius ya.
0: Iya. Bagaimana sih? Tapi mudah-mudahan janji bukan cuma janji ya. Mudah-mudahan janjinya bisa ditepati ya.
2: Ini cuma lagu aja untuk Kak Jihan ya.
0: Mudah-mudahan, amin.
2: Salam salam Kak Jihan.
0: Oke, ini Ulan ini.
2: Ulan.
0: Iya.
2: Iya deh. Ada pada hari pada.
0: Oke.
2: Ada Kakak Anita. Uang pagi ya. Mudah-mudahan bisa bergabung dan bisa bertanya dengan dia ya, karena dia tadi lewat saya tapi dia terputus.
0: Oh.
2: Ya, ada keluhannya dia tuh masalah dia dari perusahaan, tapi saya bilang masuk sendiri baru tanya sendiri gitu.
0: Oh, boleh dong, langsung aja tanya di kami. Yang penting bukan soal matematika ya.
2: Ya, buat Kakak Ulam.
0: Iya. Yeah.
2: Apa sih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih pengen angkat telepon sih sebenarnya, tapi karena sudah terkendala waktu ya, kita sudah hampir tuntas untuk di segmen Ruang Rindu. Thank you pokoknya yang sudah ramaikan di TikTok. Tadi juga ibuku sudah mau kembali nonton Racin katanya. Salam sehat untuk ibuku juga yang lagi nonton. Ada Paman Ladusing juga sudah gabung. Tadi juga warga Jepang ya tadi ya, katanya Jepang juga dilanda gempa per hari ini juga kabarnya seperti itu ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang kita tidak inginkan lah. Amin. Kita dilindungi lah dimanapun kita berada untuk kita semua pastinya ya. Ada siapa lagi tuh? Erwan, Bayu juga sudah gabung. Begal, wah begal aja gabung tuh. Makasih banyak ya. Ada rumah kita Ratu Dangkot Kendari. Ada Rujulun PPL. Ada Capricorn, Kumaci juga sudah gabung tadi, Wong Gunung. Thank you. Pokoknya untuk semuanya makasih banyak ya yang sudah ramaikan di kolom komentar TikTok malam hari ini. Makasih banyak sudah temani kita siaran untuk di segmen Ruang Rindu. Pokoknya kita berjumpa lagi untuk di segmen Ruang Rindu selanjutnya di hari besok di jam yang sama. Pastinya setiap hari, setiap malam, terkecuali di hari Rabu malam. Karena kalau Rabu malam kita masih ada Ruang Rindu tapi berjaringan nasional. Jadi gabungnya semua terestrial di Jakarta. Nah, jadi gabungnya langsung tembus Jakarta. Jadi gitu. Makasih ya kebersamaannya. Kita tuntaskan untuk segmen Ruang Rindu untuk edisi hari ini 16 Juni 2026. Salam sehat untuk Anda semua dan selamat mendengarkan lagu-lagu pilihan yang akan kami hadirkan di segmen Ruang Rindu malam hari ini. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari. Selepas Ruang Rindu kembali kami akan hadirkan sajian inspirasi Indonesia.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
0: Ada
2: bersatu tamu. Kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Mantap.
3: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

Pendengar yang senantiasa setia bersama program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam ini. Anda juga bisa tetap mendengarkan Pro 3 Jakarta yang mengudara selama 24 jam melalui pemancar FM 91,6 MHz. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi undur diri. Jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Korea juga mempertandingkan pakai pembuka antara Prancis sebagai juara bertahan pada saat itu menghadapi Senegal. Nah, tapi semua ironi bagi Prancis,
1: kalah ya.
0: Yang tampil sebagai pemenang adalah Senegal 1-0 pada saat itu. Padahal Prancis datang ke Korea sebagai juara bertahan setelah mereka juara di kandang sendiri tahun 1998 ya. Nah, yang tidak kalah menariknya dari dua penyebab tadi adalah bahwa ini adalah pertandingan di mana bintang-bintang Senegal, kita tahu kan Senegal adalah salah satu negara Afrika yang dikoloni oleh atau jajahan Prancis yang lama ya. Sehingga selain bahasa resmi mereka adalah bahasa Prancis, bintang-bintang bola mereka itu banyak yang lahir dan juga berkiprah di Liga Prancis. Kemudian di sisi lain pelatih Prancis adalah pelatih yang juga tidak hanya sudah menangani Prancis di 3 edisi Piala Dunia terakhir, tapi juga berhasil memberikan gelar juara sebagai pelatih dan juga sebagai pemain. Satu dari 3 legenda sepak bola dunia yang meraih predikat itu ya, tampil sebagai juara dunia, sebagai pemain dan juga sebagai pelatih. Nah, sedikit ke belakang tahun 2002, pada saat itu Desem memang masih berpredikat sebagai pemain nasional, bahkan menjadi salah satu pemain yang meraih juara dunia pertama bagi Prancis tahun 98, tapi tidak bermain pada saat 2002, karena pada saat itu dia sudah mulai pensiun ya, mulai mundur. Begitu juga bintang Prancis pada saat itu, Zinedine Zidane, tidak ikut bermain tahun 2002 menghadapi Senegal pada saat itu karena lagi cedera. Nah, kemudian di kubu Senegal, pelatih yang melatih mereka sekarang ini Pepe Thiaw adalah pemain yang juga bermain pada tahun 2002, walaupun masih dibawa bayang-bayang dari Papa Diop yang mencetak gol juga pada saat itu, dan juga pemain-pemain top Senegal lainnya. Nah, alasan-alasan inilah yang membuat pertandingan dini hari nanti antara Prancis dan Senegal akan menjadi semakin menarik. Itu mengupas. Kalau kita berbicara kekuatan kedua tim, ya wajar lah ya, Prancis masih sedikit lebih unggul kan. Bahkan kalau kita menilik pada baju biras ini, misalnya versi Asian Handicap ataupun di Inggris, memang semua masih lebih dijagokan Prancis. Senegal itu di four seperempat, tidak banyak-banyak juga seperempat, hanya seperempat. Nah, tapi ini kan bisa berubah hingga satu jam sebelum pertandingan. Karena kita tidak bisa menafikan bahwa kekuatan Senegal saat ini adalah merupakan kekuatan terbaik dalam sejarah sepak bola mereka, bahkan disebut-sebut sebagai generasi emas ya Senegal ya. Pembuktian itu mereka sudah berikan dalam dua fase pada dua kontestasi yang berbeda. Misalnya Senegal lolos ke putaran final Piala Dunia dalam 3 edisi terakhir, yang di Rusia, kemudian Qatar, dan kali ini di 3 negara di benua Amerika Utara mereka selalu lolos. Kemudian mereka juga tampil seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa mereka tampil sebagai juara di Piala Afrika 2025. Nah, semua pembuktian ini menunjukkan bahwa Senegal bukanlah tim yang bisa disebut akan mudah dikalahkan oleh Prancis. Tapi saya yakin bahwa pertandingan ini tidak kalah serunya seseru antara Maroko dan Brasil ataupun antara Jepang dan Belanda. Banyak juga yang memegang bahwa 60-70% kemungkinan hasil dari pertandingan dini hari nanti draw ya, sama seperti pertandingan beberapa pertandingan besar yang disebutkan tadi. Nah, selain itu Senegal juga tetap diperkuat oleh bintang-bintang Eropa mereka, termasuk misalnya Sadio Mane. Kemudian mereka juga masih diperkuat oleh Koulibaly di belakang, kemudian juga ada Nicolas Jackson, sang striker yang memang sangat tajam ya. Ini membuat alasan kenapa Senegal tetap diberikan tempat terhormat dalam menghadapi Prancis di hari nanti. Nah, selain itu kita juga harus tahu bahwa Senegal masih diperkuat oleh barisan pemain yang sudah memperkuat mereka sejak Piala Dunia Rusia 2018. Kemudian mereka juga sudah bermain bersama-sama lanjut ke 2022 di Qatar. Walaupun pada saat itu Mane tidak ikut dengan cedera, tiba-tiba cedera dan harus dipulangkan. Kemudian mereka masih tetap utuh bermain. Ada hanya sedikit perubahan menjelang di 2020 ini. Nah, hal yang sama juga terjadi pada pasukan Prancis. Mereka bahkan tetap dilatih oleh Didier Deschamps, sang pahlawan sepak bola mereka sejak Piala Dunia di Rusia 2018. Kemudian sebagian besar pemain yang bersama mereka yang memperkuat tim ini juga sudah bermain bersama sejak Piala Dunia di Rusia 2018. Kemudian mereka juara pada saat itu. Kemudian berlanjut mereka tampil sampai ke Grand Final di Qatar 2022 dengan barisan pemain yang nyaris sama. Kecuali penjaga gawang memang lebih banyak menempatkan Mike Maignan belakang ini menggantikan Leroy. Tapi di barisan depan mereka tetap ada Mbappe, tetap ada Doué, ada Dembele, kemudian ada juga pemain-pemain seperti Doué dan juga Olise.
1: Baik. Bung Apan, kalau faktor cuaca katanya mendukung ini, bagaimana?
0: Ya, sedikit banyaknya tentu cuaca yang panas lebih berpihak ke negara-negara yang memang terbiasa suhu panas, ya, negara timur tengah, negara-negara kawasan Asia bagian selatan, kemudian Afrika khususnya. Tapi jangan lupa bahwa penyelenggaran Piala Dunia ini memang setiap 4 tahun diadakan di musim panas. Kecuali pada saat 2022 di Qatar, itu diadakan di bulan Desember untuk menyiasati cuaca yang terlalu panas di Timur Tengah jika diadakan di pertengahan tahun. Jadi setiap 4 tahun ini memang penyelenggaraannya di bulan Juni, di Juni ke Juli ya. Atau mungkin Juni-Juli, antara Mei ke Juli lah. Itu dalam musim panas. Nah, kalau berbicara tentang Piala Dunia di 2026 di Amerika ini, setiap tim, terutama dari negara-negara Eropa itu sudah hadir di sana 2 minggu. Sebelum rata-rata 2-3 minggu sebelum kick-off. Pertandingan pertama yang mereka lakukan di Amerika ataupun Meksiko dan Kanada. Sehingga mereka sudah ada penyesuaian ya dengan cuaca. Belum lagi aturan baru dari FIFA akan ada namanya heater break ya.
1: Yaitu,
0: pertandingan dihentikan 2 kali. Satu kali di pertengahan 45 menit pertama dan sekali lagi di pertengahan 45 menit kedua. Ditambah dengan istirahat resmi di pertengahan 2 babak ini. Jadi ada 3 kali menghentikan untuk menyiasati cuaca panas. Sehingga saya tuh tidak terlalu melihat bahwa cuaca itu menjadi rintangan lagi. Masuk bagi negara-negara kalau Eropa. Itu Bung Lupa.
1: Nah, ini kan tadi disinggung juga bagaimana nasibnya jangan sama kayak Spanyol versus Tanjung Verde yang semuanya menjagokan Spanyol gitu ya. Ternyata akhirnya imbang gitu ya. Apakah ini juga nanti Senegal berpotensi memberikan kejutan ini untuk Prancis nih?
0: Ya, sangat berpotensi jika negara, jangan lupa Senegal ini tidak bisa disamakan dengan negara-negara Afrika seperti Tanjung Verde ataupun Kongo. Karena Senegal adalah negara Afrika, artinya mereka punya modal berangkat ke Amerika untuk berlaga di Piala Dunia 2026 ini. Kualitas, kemudian skill, kemudian kebintangan pemain mereka itu selevel dengan pemain-pemain Prancis. Dan jadi nilai plus dalam pertandingan nanti sehingga semakin menarik adalah bahwa kedua tim, baik itu Prancis dan Senegal, sudah sangat pahami kekuatan masing-masing. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa rata-rata pemain Senegal itu tampil mengawali karir mereka sebagai pemain bola profesional di Liga Top Eropa di klub-klub Prancis, termasuk tim mereka. Nah, begitu juga pemain-pemain Prancis itu sangat banyak yang bermain bersama pemain-pemain Senegal di banyak klub di Eropa. Jadi mereka sudah sangat memahami, walaupun dalam sejarah sepak bola di Piala Dunia, kedua tim ini baru pernah ketemu satu kali. Yakni pada saat Piala Dunia 2002 di Korea dan Jepang. Itu satu-satunya pertemuan mereka di ajang resmi putaran final Piala Dunia. Dan jika kita berkaca pada satu pertemuan itu ya, secara head-to-head, Senegal lebih di atas dari Brazil karena mereka menang ya. Jadi, ini sekali lagi, di luar laga antara Brazil dan Maroko, ini adalah pertandingan kedua yang paling ditunggu-tunggu oleh pencinta sepak bola dunia. dan mungkin pertandingan yang paling ketat di antara semua laga-laga yang sudah terjadi di satu minggu pertama ini.
1: Iya, ini kan sorotan kalau di Prancis Mbappe ya, jadi sorotan gini. Bagaimana nanti Mbappe, apakah mungkin nanti di pressure sehingga ruang geraknya menjadi terbatas atau seperti apa, Bung Apan melihatnya nanti?
0: Iya, salah satu pemain yang tidak bisa diabaikan keberadaannya, saya sepakat Mbappe bagaimanapun, dia adalah striker yang masuk ke usia-usia, masa-masa usia emasnya. Kemudian pemain yang di usia mudanya sudah sangat berpengalaman di pentas Piala Dunia ini, kemudian juga menjadi top skor Real Madrid di musim kemarin dengan 25 gol. Artinya bahwa Mbappe menjadi salah satu pemain kunci yang sangat diandalkan oleh Prancis depan. Tapi jangan lupa selain Mbappe juga ada pemain yang tidak terlalu berbahaya ya, seperti misalnya Ousmane Dembele, pemain yang berada di second line tapi bisa muncul menjelma menjadi apa, pemberi kejutan di gawang-gawang lawan baik itu di timnas maupun di klub di PSG. Sehingga saya kok tidak melihat bahwa Senegal hanya akan fokus untuk mengawasi Mbappe, tapi mereka tentu akan memberikan apa, game plan yang akan mereka terapkan adalah lebih kompak, lebih disiplin untuk bermain rapat, tidak memberi ruang terlalu leluasa ke lini depan maupun second line dari Prancis, terutama di daerah pertahanan dari Senegal. Jadi mereka akan bermain lebih disiplin menghadapi Prancis yang memang bermain dengan bintang-bintang terbaiknya.
1: Ya. Baik, Bung Aman, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Nanti kita saksikan ya. Baik,
0: sama-sama. Jam 2. Oke. Terima kasih.
1: Pendengar pemerhati sepak bola Opan Lamara.
2: Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim singa terangan Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Prediksi Prancis versus Senegal di laga perdana Grup E Piala Dunia 2026 bersama dengan Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia atau PPDI Kota Tarakan sekaligus pecinta sepak bola Muhammad Yosta Noftami. Bung Yosta.
4: Iya.
3: Salam olahraga.
4: Ya, salam olahraga.
3: Iya, boleh diceritakan dulu apa tentang euforia Piala Dunia yang ada di Tarakan seperti apa?
4: Ya, di Tarakan cukup cukup meriah ya. Yeah. Pelaksananya terlihat di beberapa titik itu banyak yang mengadakan nobar. Jadi walaupun itu mainnya ada yang pagi, tapi tetap meriah rasa perayaannya kali ini.
3: Jadi tidak melihat jam-jam pagi ataupun ini hari, tetap antusias ya untuk mengikuti jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 ya, Bung Yosta ya.
4: Iya, betul.
3: Oke, boleh diceritakan juga tentang komunitas teman-teman PPDI di sana, seperti apa yang dilakukan pada saat Piala Dunia 2026? Apakah ada waktu-waktu tertentu untuk berkumpul, menyaksikan bersama, seperti itu?
4: Untuk sekarang memang masih belum ada kegiatan untuk nobar bersama gitu ya, tapi mungkin ke depan bisa direncanain ya. Mungkin setelah fase di luar fase-fase grup gitu kan, tim-timnya kan sudah yang bagus-bagus gitu.
3: Udah merucut ya.
4: Ada rencana untuk nobar lah mungkin.
3: Oke. Momen Piala Dunia sepak bola ini kan bisa disebut sebagai pemersatu ya dari teman-teman untuk berkumpul, untuk bersilaturahmi. Bagaimana sepak bola ini menjadi ruang inklusi dan juga mempererat kebersamaan di komunitas PPDI ini, Bung Yosta?
4: Iya, dengan adanya Piala Dunia ini ya, mudah-mudahan mungkin ketika teman-teman dari PPDI ataupun penyandang disabilitas lainnya turut hadir gitu di tempat-tempat nobar gitu kan, jadi sekaligus memperlihatkan bahwa teman-teman penyandang disabilitas ini sudah berusaha untuk membuka ruang mereka sendiri, keluar dari zona nyaman dan berbaur dengan masyarakat umum.
3: Oke, baik. Nah, kalau dari sisi emosional sendiri, apa yang dirasakan ketika mendukung tim-tim jagoan mungkin ya ketika bertanding di Piala Dunia 2026? Apakah sama tegangnya ya? Sama serunya seperti penonton pada umumnya nih?
4: Ya, saya rasa teman-teman juga cukup banyak yang suka menonton sepak bola ya. Artinya tentunya tahu dengan tim-tim mana aja yang memang mereka dukung secara penuh gitu kan. Artinya rasa emosional itu tetap ada ketika tim mereka yang bermain itu mereka dukung dengan yakin gitu.
3: Jadi ada gregetnya juga ya, sama-sama punya greget ketika menonton pertandingan Piala Dunia ini. Baik, ini pertandingan yang akan berlangsung dalam waktu dekat adalah Timnas Prancis versus Timnas Senegal. Ini ada rencana mau nonton bareng?
4: Mudah-mudahan ya, apalagi kalau di
3: nanti nih jam 2 ya.
4: Kan ini kan termasuk sudah masuk jam 12 malam gitu kan. Ya masih bisa
3: menyempatkan
4: agak,
3: ya.
4: Agak ya, enggak terlalu pagi lah kalau pulang kan.
3: Masih ada waktu ya, bisa disisihkan ya.
4: Iya, betul.
3: Oke, baik.
4: Apalagi situasi Tarakan kan ramai kan, jadi kalau pulang agak-agak telat tuh masih aman lah.
3: Oh, baik. Bung Yosta, tadi kita dengar ya beberapa teman-teman disabilitas netra menyampaikan bahwa ini adalah salah satu tontonan ataupun siaran yang sangat dinantikan ya, karena memang teman-teman ini juga ternyata mengikuti siaran Piala Dunia 2026 dan antusias. Seperti apa nih responnya?
4: Ya, saya rasa memang pertunjukan dari Piala Dunia ini bisa menjangkau ke semua aspek, termasuk juga di penyandang disabilitas. Jadi tidak hanya masyarakat non-disabilitas yang bisa menikmati, tapi bagaimana caranya itu pun penyandang disabilitas masih bisa menikmati Piala Dunia ini.
3: Itu ya, jadi semua kalangan tanpa terkecuali termasuk teman-teman disabilitas juga bisa berhak untuk menikmati siaran yang berkualitas juga ya.
4: Betul.
3: Iya, Bung Yosta. Kalau dari sisi akses tontonan, teman-teman lebih sering menonton lewat mana? TV, streaming, ataupun radio, mana yang lebih nyaman nih?
4: Untuk berbagai macam ragam disabilitas memang menyesuaikan dengan dirinya sendiri ya, jadi tidak hanya terpaku pada satu jenis tontonan aja, termasuk juga bisa didengarkan langsung dari siaran RRI untuk teman-teman yang netra gitu kan.
3: Oke, jadi tinggal pilih saja ya, nyamannya di mana.
4: Betul, betul.
3: Ale, oke, kalau bisa bicara tentang pertandingan Piala Dunia 2026, dari Bung Yosta sendiri menjagokan tim mana nih, Bung Yosta?
4: Saya sih untuk sekarang ya, untuk di Piala Dunia 2026 ini kemungkinan masih berat ke Prancis sih.
3: Oh, nanti malam ya Prancis dengan Senegal.
4: Betul.
3: Oke, bagaimana prediksinya nih melawan Senegal? Apa yang menjadi apa sisi mana yang menjadi perhatian nih dari Bung Yosta?
4: Iya, kalau untuk dari Prancis memang secara pemain yang dibawa oleh pelatih itu memang pemain-pemain yang sebetulnya semuanya tuh sudah memegang gelar juara di timnya masing-masing gitu kan. Tapi melihat dari beberapa pertandingan Piala Dunia yang baru mungkin semalam ataupun beberapa hari yang lalu sudah dimainkan, ternyata tidak semudah itu tim-tim tim-tim unggulan ini bisa menang dengan mudah gitu.
3: Tidak bisa disepelekan juga ya.
4: Iya, jadi saya rasa semoga aja Prancis ini tidak memandang remeh lawannya sehingga sehingga membuat mereka blunder dan kehilangan poin itu kan sangat sayang itu untuk Piala Dunia kedua.
3: Oke, baik. Ada banyak juga ya teman-teman disabilitas yang merasa terbantu dengan adanya siaran RRI. Bagaimana mereka mendapatkan hiburan terkait dengan Piala Dunia 2026 ya, Bung Yosta ya?
4: Iya, betul, Mbak.
3: Oke, kalau bicara soal Prancis dan juga Senegal nanti, prediksinya Bung Yosta berapa-berapa nih? Tadi kan ada pendengar juga yang menyampaikan ada faktor cuaca ini juga mempengaruhi jalannya pertandingan. Seperti apa nih?
4: Ya, kalau saya melihat kan main jam 12 di Kuita, waktu Indonesia Tengah kan artinya 12 jam siang di Amerika Serikat gitu kan.
3: Iya.
4: Itu memang lagi trik-triknya ya, di atas kepala itu matahari.
3: Iya.
4: Tapi dengan sistem Piala Dunia yang ada hydration break-nya itu di menit 20, saya rasa itu bisa menguntungkan bagi tim-tim yang tidak pernah bermain di cuaca yang panasnya sangat ekstrim gitu.
3: Oke.
4: Tapi ada kerugiannya juga ketika mungkin di permainan tim itu sudah berjalan dengan baik, tiba-tiba harus dipotong dengan hydration break, itu bisa merubah mood para pemain yang ketika dilanjutkan ternyata sudah tidak sebebas sebelumnya gitu. Jadi saya rasa cuaca itu memang ada pengaruhnya, tapi tidak terlalu signifikan lah.
3: Oke, jadi tetap ya menjagokan Prancis ya kalau dari Bung Yosta.
4: Ya, secara statistik memang
3: juga ya,
4: Prancis layak ya untuk diunggulkan gitu.

0: Pukul 1:31 menit waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa kami buka line telepon dan juga layanan WhatsApp Pro 3 RRI untuk Anda bisa memberikan komentar dan opini Anda atau prediksi Anda pada dini hari ini, pada tanggal 17 Juni ya, di hari Rabu, dua dini hari akan berlaga dalam perhelatan Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Senegal. Dan saya nggak sendiri, di studio Pro 3 RRI sudah hadir pengamat sepak bola Bung Estu Santoso. Bung Estu, selamat dini hari.
1: Selamat lagi, kita berjumpa lagi.
0: Berjumpa lagi. Ini termasuk big match nggak kalau menurut Bung Estu?
1: Kalau dari sejarahnya big match.
0: Big match ya, nama-nama besarnya mentereng di kedua negara ini.
1: Dan yang pasti kan yang satu semifinalis Euro, yang satu sebenarnya juara tanpa mahkota. Karena sebenarnya sudah juara tapi didiskualifikasi kan,
0: Senegal Afrika. Bukannya sedang tuntutan hukum ya, di AFCON, tuntutan hukum.
1: Makanya kan posisi sekarang kan statusnya masih Maroko kan.
0: Masih Maroko. Kalau misalkan menang dia bandingnya maka akan mahkotanya nempel lagi nih.
1: Betul. Makanya kan dua tim kuat, dua kontinental ya.
0: Yeah.
1: Dan yang pasti dua tim ini kan saling berkaitan sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Ada banyak pemain dari Senegal yang ke Liga Prancis gitu.
0: Oke, okay, baik. Dan waduh, belum sudah ada pendengar. Saya coba sapa dulu deh pendengarnya. Ada Pak Wibi di Makassar. Salam olahraga, Pak Wibi.
2: Salam olahraga Jaya, Bang.
0: Jaya. Ya, silakan. Komentarnya. Prediksi.
2: Kalau saya itu tetap menjatuhkan kesebelasan dari Asia Afrika.
0: Saya dari Afrika.
2: Ya, Asia Afrika supaya mengalahkan hegemoni dari
0: Eropa. Hegemoni dari Eropa. Menarik, ya. Menarik. Dan
2: sekali Asia Afrika bangkit cuma Eropa dan Amerika saja.
0: Siap. Wah, ini bukan dari analisis kekuatan tim beberapa pertandingan terakhir atau 10 pertandingan terakhir, tapi lebih keinginan Pak Wibi supaya ada perwakilan dari Asia ataupun Afrika meruntuhkan hegemoni dari negara-negara Eropa. Baik, ada Pak Andi di Bengkulu Utara, Bengkulu Utara ya. Pak Andi, halo.
3: Ya, halo Bung Fajar.
0: Salam olahraga Pak Andi, silakan.
3: Ya. Betul yang disampaikan Bung Fajar.
0: Apa ya, tuh?
3: Kedua tim yang berlaga ini punya pemainnya punya nama besar semua gitu di klubnya masing-masing gitu ya.
0: Iya.
3: Kalau beberapa prediksi banyak yang menjagokan Prancis.
0: Prancis.
3: Gitu. Tapi saya lebihnya dominannya ke negeri Afrika.
0: Gitu. Negara, gitu, ya. Menarik. Oke, baik Bang Andi, makasih.
3: Iya. Yeah.
0: Oke, wah. Dua pendengar dimulai obrolan kita, Bung Estu, dua-duanya udah ngomong mendukung dari negara Afrika. Sebagai kuda hitam juga mungkin Senegal. Gimana nih, Bung?
1: Bisa jadi kuda hitam. Yang pasti kan mereka lolos berturut-turut ya, tiga pertandingan terakhir lolos berturut-turut. Artinya ya sebuah kewajaran kalau mereka disebut kuda hitam gitu. Jadi menurut saya dan seperti yang katakan tadi, basically Senegal kan juara dalam tanda kutip sampai sekarang kan di AFCON terakhir itu, dan dia itu mencapai tiga kali lolos ke putaran final Piala Dunia berturut-turut. Artinya ini kan sebuah catatan yang menarik walaupun tak satu pun dari tiga penampilan itu sampai 16 besar.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Okay. Jadi sebenarnya secara prestasi itu tidak jauh, tetapi selalu lolos. Beda buktinya Kamerun nggak lolos, Nigeria nggak lolos.
0: Iya. Yeah,
1: mereka kan raja-raja Afrika di tahun 90 dan awal-awal 2000.
0: Nigeria ya, betul. Iya,
1: Nigeria, Kamerun kan.
0: Kamerun.
1: Siapa sih nggak kenal Roger Milla, Kanu. Tapi sekarang justru orang mengenalnya di luar Maroko, Tunisia, ya Afrika bagian utara. Di bagian negara Afrika yang lain, Senegal, ada Mane, Sadio Mane.
0: Atau jangan-jangan negara-negara di Afrika ini membuat kejutan lagi seperti Verde kemarin. Okay.
1: Bisa jadi. Apalagi kan kalau dilihat dari apa ya, dari kualitas atau komposisi pemain Senegal mungkin tidak berbeda jauh dengan negara-negara Afrika yang mengejutkan. Maroko misalnya kemarin ya. Apalagi

0: Verde atau Tanjung Verde, walaupun debutan, mereka mampu bermain dengan sangat bagus. Tidak sekedar hanya mereka bukan menunggu bis ya, mereka ditekan hampir 80%, hampir 80 menit ditekan. Jadi kalau ngomong menunggu apa
1: parkir bus gitu enggak ya?
0: Bukan, memang ditekan setengah apa
1: lapangan
0: gitu. Jadi mereka wajar saya melakukan itu dan pertahanan mereka sangat disiplin. Nah, Senegal juga punya chain seperti itu mungkin, tapi bedanya adalah Senegal masih akan bisa melakukan penetrasi.
1: Oke, baik. Saya terima lagi pendengar. Waduh, sudah mulai ramai nih. Pak Caswa di Brebes, Pak Caswa, halo.
2: Halo, selamat pagi.
1: Pagi, salam olahraga. Jaya, silakan Pak Caswa.
2: Ini yang akan bertanding mana dengan mana sih?
1: Waduh, nih nggak ngikutin nih. Prancis Senegal, Pak Caswa. Oh, Prancis ya sama Senegal. Dua-duanya tim besar nih.
2: Iya, tapi saya tetap jagoannya Prancis.
1: Wih, akhirnya ada yang dukung Prancis.
2: Oke.
1: Waalaikumsalam. Akhirnya dua Senegal, satu Prancis. Pak Kadir di Jambi. Halo. Selamat dini hari. Salam olahraga, Pak Kadir.
2: Salam olahraga Jaya.
1: Jaya. Silakan Pak Kadir. Gimana kalau Pak Kadir?
2: Iya, saya juga selain daripada tim yang saya dukung, saya lebih ke pemainnya ya. Saya tuh mengidolakan Kylian Mbappe.
1: Oke, baik. Jadi otomatis Prancis ya, dukung ya.
2: Iya, pokoknya Kylian Mbappe deh gitu.
1: Oke, makasih Pak Kadir. Jangan-jangan fansnya Real Madrid. Pernah di PSG enggak juara. Pindah lagi PSG juara. Tapi ini menarik, ada catatan juga nih soal Kylian Mbappe. Karena sekarang itu spotlight justru ke Dembele. Kemarin kan sempat ngangkat Dior ya? Balon Dior. Iya.
0: Balon Dior.
1: Nanti kalau dia skor lagi di Piala Dunia, spotlightnya terus-terusan ke Dembele lagi. Jadi ada prediksi kalau Mbappe ini malah membuat tidak solidnya tim karena ingin mendapatkan spotlight. Tanggapannya gimana?
0: Nah, itu kan sebenarnya ini kan mengaitkan isu yang ada di Real Madrid aja sih sebenarnya.
1: Oh gitu.
0: Iya, jadi kalau saya sih menurut saya Didier Deschamps ini pelatih yang sangat dihormati ya, pelatih.
1: Oh, okay.
0: Ini kan ini faktor backroom atau ruang ganti itu kan penting sekali dalam sebuah tim. Satu musim terakhir setelah tidak ada Carlo Ancelotti di Real Madrid kan banyak drama-drama yang terjadi.
1: Betul. Nah, ini juga saya ingat tentang bagaimana tangan dinginnya Sir Alex Ferguson di Manchester United kalau ada pemain-pemain yang agak-agak nakal udah jelas nggak selamat dah pokoknya.
0: Iya.
1: Jadi peran pelatih ya, kalau misalkan kalau ada kekhawatiran Mbappe justru ingin mendominasi, mendapatkan spotlight, kayaknya dengan adanya di Desem nggak seperti itu ya.
0: Ya yang pasti gini, Mbappe merasakan juara bersama siapa? Ya bersama Didier Deschamps. Mm-hmm. Ya, kita nggak bisa bohong tentang itu gitu.
1: Yeah.
0: Dan dia adalah salah satu pemain yang dibesarkan dalam tanda kutip oleh Deschamps gitu. Dan Deschamps ini bukan sekedar pelatih, dia ex kapten tim yang pernah buat timnya juara.
1: Yeah.
0: Gitu. Dia pemain jadi panutan. Mungkin bintangnya di era 98 BK Zidane mungkin.
1: Zidane.
0: Tapi Deschamps adalah penyeimbang atau dia adalah core penting dari tim itu. Gitu, karena dia adalah gelandang jangkar dan sudah menjadi rahasia umum bahwa gelandang-gelandang jangkar yang jadi pemain atau gelandang-gelandang jadi pelatih itu adalah orang-orang yang punya integritas melatih berbeda. Pep Guardiola misalnya, dia jadi di era pemain kan bukan nomor satu ya. Luis Enrique juga seperti itu. Tapi ketika jadi pelatih mereka kan luar biasa bagusnya.
1: Mungkin karena di gelandang itu tengah itu bisa memotret lebih gede.
0: Poin-poinnya gede, tanggung jawabnya juga gede. Karena tugasnya adalah kalau timnya menyerang dia menyuplai ke depan, kalau timnya bertahan dia memotong serangan.
1: Wah, nah, iya itu dia.
0: Jadi, dua tanggung jawab besar lah
1: gitu. Pak Mulyadi di Banjarmasin. Pak Mulyadi, halo, selamat ini hari, salam olahraga.
3: Salam olahraga.
1: Jaya, silakan Pak Mulyadi.
3: Ya, ini Senegal ini sebetulnya kan tahun 2025 itu kan calon juara, tapi kena hukuman jadi kan cuma runner up apa itu. Tapi saya megang Senegal malam ini.
1: Oi. Oke. Okay. 1-2. Oke, okay, baik. Makasih Pak Mulyadi. Oh, runner up ini di AFCON ya, di Piala Afrika.
0: Iya. Juara sebenarnya, menang di final. Cuma karena WO kan. Dia karena sempat WO mau walk out.
1: Oh iya.
0: Hampir setengah jam lah, karena ada keputusan yang itu, dan itu dasar hukumnya yang membuat mereka harus dicabut juaranya. Ya. Itu seperti di aturan di Piala Dunia, ketika tim sudah walk out, udah otomatis kalah.
1: Kalah.
0: Nah, itu.
1: Oke. Okay. Di tangan Pape Thiaw gimana ya, Senegal?
0: Ya, mungkin kalau dilihat dari track record kemarin ya, menuju persiapan ke Piala Dunia, mereka Senegal tidak pernah menang dengan lawan tim peserta, sekali seri dan sekali kalah lawan Amerika.
1: Amerika, ya.
0: Jadi
1: Amerika.
0: Secara berbeda dengan Prancis ya. Prancis kan persiapan atau menuju Piala Dunia ini uji cobanya sangat baik gitulah. Dengan tapi balik lagi, uji coba tetaplah uji coba. Auranya tetap berbeda gitu. Dan kalau kita lihat ya, terakhir lah di AFCON ketika Senegal bicara banyak, menurut saya itu gambaran Senegal yang sebenarnya, bukan hanya menuju Piala Dunia, karena pemanasan kan tapi berbeda, pemain lebih hati-hati menjaga kondisi
1: gitu. Takut cedera, padahal banyak yang cedera juga di Prancis nih, Bung Estu, tapi tahan dulu ya.
0: Iya.
1: Dari Surabaya ada Pak Toto, halo, selamat ini hari
3: Selamat olahraga. Selamat dini hari, selamat olahraga.
1: Jaya, silakan. Ya, Pak Toto, gimana kalau Pak Toto nih?
3: Kalau saya ini memang wajah-wajah baru harus muncul. Saya jago Senegal ini.
1: Wih, wah, ini berarti 3-5 ya. 3-5 nih, 3 Prancis, 5 Senegal sejauh ini.
3: Oh, nah, kenapa? Wajah-wajah baru itu muncul.
1: Oh gitu, ingin agar wajah-wajah baru muncul. Oke, baik. Terima kasih, Pak Toto.
3: Namanya dunia ini. Terima kasih, Bu Wajah, Bung Isru. Terima kasih.
1: Yo.
0: Sama-sama, Pak.
1: Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, halo.
4: Halo.
1: Silakan, Pak Sarwi. Salam olahraga.
4: Salam olahraga.
1: Silakan.
4: Iya. Kalau saya ini namanya cuma prediksi kan ya, bisa juga.
1: Iya.
4: Ini soalnya kemarin-kemarin juga ternyata yang tidak diunggulkan juga bisa. Kalau saya, pribadi saya sendiri tetap mendukung Prancis.
1: Oke, menarik. Terima kasih, Pak Sarwi.
4: Yo. Prancis.
1: Oke, baik. Bu Indra di Cirebon. Tahan dulu ya, Bu Indra, lo. Selamat dini hari.
5: Selamat dini hari, Fajar Nugroho.
1: Iya, ada Bung Esther juga.
5: Iya, Ibu hanya mau menyampaikan saja. Mungkin Prancis itu tidak ingin peristiwa tahun 2002
1: terulang lagi.
5: Iya, begitu saja. Nanti lanjut oleh Bung Fajar.
1: Oke, okay, baik. Iya, ini pengalaman atau sejarah kelamnya ya, rapot merahnya Prancis ketika berhadapan dengan Senegal tahun 2002, kalah 0-1 tipis. Tapi di situ ada, dalam skuad itu ada Pape Thiaw sebenarnya, cuma jadi bangku cadangan doang.
0: Iya, betul. Yang pasti itu momen satu-satunya kedua tim bertemu ya. Setelah itu udah gak pernah bertemu lagi. Cuma catatannya adalah Prancis dalam sejak menang kalah 0-1 itu sampai 2026 dia tuh belum pernah menang lawan tim Afrika. Itu catatannya.
1: Wah,
0: ya itu catatannya. Tapi juga Senegal sejak menang 1-0 clean sheet waktu itu sampai 2026 tidak pernah clean sheet. Nah, itu catatan juga.
1: Wah, sebentar. Saya punya catatan, koreksi saya jika saya salah, bahwa dalam 7 pertandingan terakhir Senegal itu clean sheet.
0: Oh, sorry. Maksud saya gini. Informasinya kebalik. Senegal tidak pernah kebobolan lagi.
1: Iya.
0: Sorry, maksud saya itu.
1: Oke.
0: Okay. Ya, maksud saya itu. Tapi catatannya adalah Prancis ketika habis kalah dari Senegal itu selalu kalah dari tim Afrika. Artinya tim Afrika ini tidak bersahabat dengan Prancis. Tapi Senegal setelah itu belajar untuk mempertahankan itu, walaupun di Piala Dunia, 3 Piala Dunia terakhir tidak pernah lolos sampai 16 besar.
1: Oke.
0: Okay. Hanya 16 besar. Jadi Senegal ini tetap ya, saya sepakat tadi kuda hitam, tapi kuda hitam yang selalu belum beruntung. Mungkin beda dengan dengan catatan yang lain ya, Maroko kemarin sampai semifinal. Senegal mungkin mengalahkan Maroko dua kali ya dalam dua final ya. Final, mengalahkan Mesir dan Maroko.
1: Okay.
0: Dua Afrika terakhir. Cuma walaupun yang
1: Arab Saudi kalah ya.
0: Bukan, di Piala Afrika.
1: Oh, Afrika, oke. Okay.
0: Termasuk kemarin, walaupun memang status juara masih digantung, tetapi mereka ketika di Piala Dunia tidak sama dengan Maroko. Misalnya, tidak. Kalau Mesir di masa lalu ya, bagusnya ya. Tapi kalau sama Maroko masih kalah secara pencapaian. Kalau pencapaian kan sampai semifinal ya.
1: Iya, iya.
0: Sedangkan Senegal 16 besar.
1: 16 besar, oke. Okay. Baik, apakah akan ada sejarah dalam setiap Piala Dunia, pasti ada sejarah-sejarah. Saya ingat banget ini Brazil kalah telak banget, itu sedih banget saya. Itu sejarah yang aduh gimana ya.
0: Saya flexing dikit ya.
1: Apa?
0: Saya di sana waktu itu.
1: Wah,
0: saya di sana waktu kalah 7-1 kan.
1: Iya.
0: Cuma saya perjalanan pulang ke Indonesia.
1: Oh, gitu.
0: Jadi enggak, saya hari terakhir di sana. Jadi saya nonton bareng di Copacabana waktu itu.
1: Ya ampun.
0: Di waktu itu saya dapat kesempatan nonton di sana. Jadi saya habis nonton dari Rio, nonton kalau nggak salah Inggris Belgia deh kalau nggak salah.
1: Oh, itu pasti masa di sana itu sedih. Ya,
0: jadi awalnya itu seneng semua kan.
1: Yeah. So,
0: kita datang siang itu kan mau kumpul pinggir pantai gitu, main bola dulu gitu, yeah, gitu kan. Terus habis itu orang pada sepi. Kenapa sepi? Padahal ngumpul ke titik-titik tertentu yang ada TV-nya kan.
1: Oke.
0: Okay. Tiba-tiba kalah segitu banyak. Tiba-tiba kalah segitu banyak. Itu kelihatan banget orang sana itu sedih, sebel, marah.
1: Tapi jadi gak, satu gitu ya. Tapi
0: gak lempar-lemparan.
1: Oh, gak kewas ya. Dan yeah, ini juga terjadi di Piala Dunia kemarin. Brazil juga akhirnya tidak terlalu impresif. Ditahan imbang juga.
0: Iya.
1: Yeah. Apakah tim-tim unggulan, tim-tim besar juga senada nih, kecuali Jerman ya, juga senada. Spanyol juga ditahan imbang, Swiss juga demikian. Nah, ini banyak banget nih, jangan-jangan Prancis juga mengalami hal yang serupa. Padahal, koreksi saya jika saya salah lagi, bahwa Prancis itu termasuk tim tersubur. Dalam 9 pertandingan terakhir itu selalu mencetak skor. Depannya itu tajamnya minta ampun.
0: Yeah.
1: Walaupun catatannya kebobolan juga. Jadi enggak ada clean sheet gitu dari Prancis. Gimana nih Bung Estu?
0: Iya, yeah, yang pasti ini adalah ini kan tahun terakhir si Deschamps menangani tim ini ya. Jadi Deschamps punya tanggung jawab besar dan pertandingan ini adalah pertandingan ke-20. Jadi hari ini pertandingan ke-20. Dia bisa mempunyai rekor menyamai catatannya Helmut Schön itu 25 pertandingan bersama timnas. Kalau dia berhasil sampai final, berarti kan bisa ada, kan itu ada berapa pertandingan tuh?
1: Ya, 5 lebih ya?
0: Iya, 5 lebih.
1: 5 kan? Lebih.
0: 5 lebih.
1: Bisa apa namanya melampaui rekor.
0: Iya, pokoknya kalau dia sampai perempat final aja udah menyamai
1: ya.
0: Helmut Schön 25 pertandingan. Ini pertandingan 20. Ada 2 pertandingan lagi di fase grup kan, berarti 2 jadi 2-2. Fase 16 besar, perempat final, semifinal udah sama. Kalau sampai final dia 26 pertandingan. Artinya ini catatan yang bagus dan ini adalah Piala Dunia ke-4 dia sebagai pelatih. Dari 2014, 18 dan 22. Statistiknya 19 pertandingan dipimpin dia, 14 kemenangan, 3 seri dan 2 kalah. Okay. Cuma 2 kalah. Golnya yang dicetak itu 42 dan kebobolan 21. Separuh golnya kebobolan. Jadi ini rekornya seorang Didier Deschamps ya. Didier Deschamps ini menjadi Piala Dunia ke-5-nya sebagai manusia karena 98 dia kan kapten.
1: Iya.
0: Ke-6.
1: Dia bermain justru ya, bukan jadi pelatih ya, bermain.
0: Ke-6 berarti ke-6 ya, sampai 2002 dia masih main. Jadi ini pelatih yang komplit secara Piala Dunia. Dia seperti Franz Beckenbauer gitu, yang jadi pemain, jadi pelatih sukses.
1: Udah kayak membernya Piala Dunia kayaknya.
0: Betul. Ya nanti kalau 4 tahun lagi tuh ke situ tuh udah nggak pakai apa-apa dia aja, face muka aja.
1: Gitu. Face recognition ya.
0: Gitu.
1: Oke.
0: Okay. Didier Deschamps itu adalah real legend Piala Dunia.
1: Oke. Okay. Nah ini tapi menjadi catatan bahwa satu tim Senegal clean sheet, artinya pertahanannya tebelnya minta ampun, kuat banget, baik itu pemain belakang maupun yang di bawah Mister Gawang, kiper. Tapi di sisi lain, Prancis ketajamannya minta ampun. Kita punya Dembele, Mbappe, Olise. Olise juga mungkin kedap main juga ya kabarnya.
0: Betul. Olise, ini saya cek dulu yang main hari ini. Pokoknya Mbappe, belakangnya Mbappe itu langsung ada Dembele ya.
1: Dembele.
0: Jadi ini kalau ngomongin, tapi kalau ngomongin lini depan sih menurut saya sih so-so ya. Karena ada Mane, Jackson dan juga Ismail Sarr. Yang baru saja juara sama
1: Ismail Assar juga bagus banget.
0: Bagus, juara sama Perez di Conference League kan
1: kemarin. Oh iya iya ya, iya.
0: Jadi
1: iya.
0: Jadi kalau ngomong depan
1: justru PR-nya berarti di Prancis dong. Kalau Prancis kan hampir setengahnya kebobolan tuh, golnya banyak iya, tapi iya. Berarti pemain belakang ini menjadi PR juga dan bagi Deschamps.
0: Salah satunya Konde katanya sempat kurang fit kan.
1: Iya iya.
0: Konde tapi bisa dimainin, ini dimainkan.
1: Oh dimainkan.
0: Dimainkan.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ternyata Olise jadi cadangan ya.
1: Olise cadangan.
0: Iya, Olise cadangan.
1: Wah, ini di luar prediksi saya nih.
0: Ya.
1: Ternyata dicadangkan ya. Oke. Okay. Ya,
0: kita cek dulu. Takutnya, tapi ya, ini lini depannya.
1: Kalau di FIFA dimainkan ini.
0: Oh, sorry, Olise. Dimainkan. Jadi Olise di belakangnya Mbappe. Jadi Olise, Dembele sama Due di depannya ada Mbappe.
1: Mbappe. Oh,
0: jadi dengan 4-2-3-1 ini melawan 4-3-3. Jadi ini Olise, Dembele, Due, Mbappe ini sama-sama di klub mereka adalah jagoan ya.
1: Jagoan. Jagoan. Dan tengahnya juga bukan kaleng-kaleng kalau Jerman itu. Ada Tchouaméni, ada Rabiot. Wah, ini ya. Luar biasa. Pokoknya mungkin dari sisi materi lengkap lah ya Prancis ini ya.
0: Sangat lengkap sih dan nyaris
1: Konde juga main ya?
0: Iya, Konde main, dimainkan. Nyaris tidak ada ini, tidak ada apa namanya, tidak ada celah dari ini. Tapi kalau ngelihat
1: Senegal
0: juga siapa sebenarnya?
1: Karena Senegal ini digadang-gadang sebagai generasi emasnya. Betul. Senegal.
0: Jadi ini kan kalau kalian lihat average usia ya. Kalau lihat average usia itu dua tim ini hampir-hampir sama sebenarnya. Average usia Senegal itu average usianya kita cek dulu 26, sekian.
1: Wah,
0: hampir 27 mereka itu average usianya. Average usianya itu nih saya cek lagi. Oh, sorry. Average usia dari pemain Senegal ya 26, sekian. Hampir 27.
1: Hampir 27.
0: Terus pemain seniornya ada 3 nih veterannya ya. Ada Idris Gueye, gelandang, Ibrahim Baye, lalu ada Kalidou, yang back itu 34 yeah. tahun, Idris tadi 36 dan juga Sadio Mane 34 tahun.
1: Oh, Gueye ternyata dimainkan, saya pikir cedera, ternyata enggak ya. Kemarin tuh sempat
0: kalau
1: ketika latihan tuh pulangnya dulu.
0: Iya, kalau yang update itu semua pemain Senegal oke.
1: Oke ya.
0: Oke.
1: Iya. Oh, jadi memang untuk dijaga kondisi fitnya mungkin gua ya. Jadi kemarin tuh kabarnya sempat latihannya tuh sesi latihannya dia ke ruang ganti duluan lah gitu ya.
0: Iya.
1: Kabarnya. Jadi isunya wah jangan-jangan cedera nih gitu.
0: Iya, betul.
1: Media nulisnya gitu.
0: Yang pasti ini bisa buat ngecoh lawan.
1: Ngecoh lawan. Strategi. Baik, ini dengan skuad yang ditampilkan kedua belah negara. Ini gimana nih babak pertama prediksinya nih?
0: Kalau ini sih kalau kemarin ya Curaçao Jerman, Curaçao tertekan tapi masih bisa mencuri gol. Kalau
1: satu gol ya?
0: Ya satu gol dan golnya gol mahal kan 1-1 walaupun akhirnya kalah 1-7 kan. Gol mahal menurut saya itu. Terus Tanjung Verde lawan Spanyol dari awal memang ditekan.
1: Iya.
0: Ditekan dan tidak Spanyol tidak selengah Jerman. Nah kalau ini akan berbeda. Ini akan berbeda, akan saling serang menurut saya. Tidak ada yang dominan menurut saya. Prediksi saya tidak dominan.
1: Dan kalau begitu saya akan berharap pertandingan ini akan sangat seru ya. Karena dua-duanya jual beli serangan tanpa ada yang
0: betul.
1: Satu yang bertahan terus gitu ya. Atau ball possession-nya 70-30 enggak gitu. Mungkin ya 50-50 mungkin ya.
0: Saya bisa katakan 50-50. Atau saling bergantian lah. Kalau misalnya lawan 60, satunya 40. Tapi bergantian.
1: Jadi
0: tidak sedominan. Kemarin kalau Tanjung Verde itu kan dalam tanda kutip keterlaluan banget. Tapi kan Tanjung Verde bertahan dengan baik gitu. Kalau Curaçao ya akhirnya mentalitas Jerman yang menunjukkan bahwa event itu Curaçao bermain pemainnya banyak di Eropa. Tapi kan bicara mental dan sejarah dan juga pengalaman Jerman kan berbeda gitu. Tapi kalau ini menurut saya hampir sama kedua tim.
1: Oke. Tidak akan seperti beberapa kali penyelamatan Abu Nanda Qatar ya, yang diserang terus-terusan, penyelamatan yang luar biasa. Tidak seperti Verde, itu serangan dari Ucindo, Spanyol ya. Itu waduh.
0: Ini ada fun fact nih. Ucindo itu sebelum main IG-nya cuma 50.000.
1: 50.000 pengikut.
0: Iya. Oke. Okay. Tadi malam saya sebelum tidur jam 6 juta.
1: favorit. Oh, iya, satu lagi ada bintang yang menjadi spotlight juga, pemain Maroko 18 tahun yang di
0: oh iya, iya, iya.
1: Disebut-sebut oleh media
0: iya, itu yang gondrong itu.
1: Yang gondrong, nah, iya.
0: Jadi sebenarnya dia itu kan kapten timnas U21-nya Prancis tuh.
1: Prancis atau Maroko?
0: Bukan, U21-nya Prancis. Jadi U21-nya Prancis.
1: Jadi dia pindah warga negara.
0: Dia tidak dipanggil
1: Prancis.
0: Tidak dipanggil Prancis. Jadi dia meledak. Jadi baru tahun ini dia pindah sebenarnya menjadi warga Ayub Buadi.
1: Ah iya betul, Ayub Buadi. Iya.
0: Iya, jadi dia itu sebenarnya sampai tahun lalu masih kaptennya Adventuan.
1: ini emas yang dibuang sepertinya, karena Brazil itu sampai enggak berkutik beberapa kali penetrasinya jaga.
0: Iya. Ya. Jadi dia itu baru bulan Mei menjadi bagian dari tim Maroko.
1: Luar gitu. Biasa. Ini fun fact yang mind blowing.
0: Iya. Jadi kayak Martin Pes lah di Piala Asia.
1: Oh iya. Wah, ini Bung Indra dan Bung Tomo sudah siap-siap ini, dan pendengar di lapangan hijau kedua belah tim dari Senegal maupun dari Prancis sudah memasuki lapangan, dan saat ini masih dalam seperti biasa ya, seremoni untuk menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing negara. Ini RRI net-nya mati untuk atmosfer, teman-teman teknik mungkin bisa ya disambungkan lagi ya. Dan pemain belakang Diouf ternyata dimainkan juga, Koulibaly dimainkan juga, lalu juga Diata dan Niakate. Itu beberapa punggawa. Nggak ada RRI net untuk ya, tolong dinyalakan dulu ya. Ya, jadi beberapa kali penyelamatan, lalu juga pertahanan maupun Mendy juga ternyata main ya.
0: Iya, dimainkan.
1: Dimainkan ya. Wah, ini sepertinya emang sengaja untuk mengecoh lawan ya. Beberapa isunya banyak yang cedera ataupun sakit punggung dan sebagainya. Ternyata Konde juga dimainkan, lalu juga Tchouaméni ya, Saliba dan Hernandez. Oke, baik. Jadi cadangannya gimana nih dari super sub? Kita masih kenal istilah super sub nggak sih, atau gimana nih, Bung?
0: Kalau pemain ke Piala Dunia sih, menurut saya sih super sub semua ya.
1: Semuanya
0: super sub. Super semua, bukan super. Super semua menurut saya. Pemain terbaik di negara.
1: Oh, yang N'Golo Kanté juga ada ya?
0: Iya, pemain paling tua di skuadnya Prancis, N'Golo Kanté.
1: Iya, baik. Dan iya, gimana, Bung Indra? Sudahkah kita bersiap-siap untuk kick off? Tapi dari squad yang sudah tampil ini, prediksi kalau tadi tuh pendengar ternyata imbang ya. Tadi ada yang mendukung Senegal, ada yang mendukung. Saya pikir akan berat sebelah, banyak yang mendukung Prancis, ternyata justru malah imbang. Bahkan banyak, lebih banyak Senegal tadi. Kalau Bung Estu gimana?
0: Saya cek dulu ya. Saya kan main prediktor di FIFA. Jadi saya kemarin beberapa prediksi saya hampir bener lah ya gitu. Cuma banyak yang salah juga sih. Jadi saya prediktor kalau pertandingan ini, nah saya harus cek dulu nih. Prancis, saya jagoin Prancis. Saya sih 3-1 ya. Prancis 3, Senegal 1.
1: Ay.
0: Agak ngawur aja saya.
1: Wah,
0: ini based on seminggu yang lalu ya.
1: Oke. Okay.
0: Belum deadline day buat FIFA ya, prediktor.
1: Iya. Ada atmosfernya kan? Ya, suasananya baik. Dan kalau 3-1 artinya akan memupus rekor dari pelatih Senegal ya, Pepe Tiao yang yeah. clean sheet. Berarti kita akan lihat saja bagaimana jalannya
0: pertandingan. Tapi saya nggak terlalu yakin dengan prediksi saya sendiri. Balik lagi itu seminggu yang lalu. saya mungkin sambil iseng aja karena saya bikin liga juga kan.
1: Oh gitu.
0: Bikin liga juga.
1: Oke. Okay. Dan beberapa kali Piala Dunia sudah berlangsung, beberapa pertandingan, banyak kejutan-kejutan. Tim-tim negara besar, negara-negara favoritnya justru tidak tampil impresif. Tidak bisa meraih poin penuh ya, harus berbagi poin. Banyak yang seri kecuali negara seperti Jerman karena menangnya cukup besar, tapi lawannya juga mungkin di atas kertas ya tidak terlalu gimana-gimana juga. Tapi sekarang kita akan segera menuju ke Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim untuk menghadirkan laporan pandangan mata jalannya Piala Dunia 2026 pada dini hari ini antara Perancis melawan Senegal.
6: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Perancis versus Senegal.
1: Ya, Bung Indra, silakan.
7: Ya, terima kasih Bung Fajar Nugroho dan juga Bung Estu yang telah mengulas bagaimana jelang pertandingan Prancis menghadapi Senegal di kualifikasi atau pertandingan putaran final Piala Dunia 2026. Kick off babak yang pertama baru saja berlangsung. Prancis mengenakan kostum biru putih, kos kaki merah, sementara Senegal mengenakan kostum putih hijau, kos kaki putih. Sebuah upaya tadi dari Perancis, namun masih berada di kotak penalti, tadi berhasil disapu saja langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Jules Kounde, namun dapat direbut lagi oleh pemain Senegal. Nampaknya di sana di sektor sebelah kiri, lini serang mundur ke belakang, pemain Senegal menguasai bola, masih di daerah pertahanannya sendiri, pemain Senegal. Kapten kesebelasan dari Senegal di sana tadi, nomor punggung 15, kini menguasai bola, Krepin Diata. Sodorkan bola ke depan, mencoba mencari kawan yang lebih bebas. Ada nomor punggung 5 di sana. Masih beralihkan di sektor sebelah kanan, berbahaya, lepaskan umpan ke dalam kotak penalti. Oh, disundul saja atau dihalau oleh Theo Hernandez tadi, barisan pertahanan dari Prancis. Upaya dari Senegal di awal-awal babak yang pertama ini ciptakan peluang melalui umpan crossing tadi di sisi kanan dari pertahanan Perancis, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Senegal yang pertama di babak yang pertama ini. Memasuki menit ke 1 menit 30 detik telah berlalu. Ya, kita masih menantikan wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Ali Reza Fagani dari Australia. Ya, kita nantikan sebuah tendangan penjuru kini diperoleh Senegal di sektor sebelah kiri. Masih terjadi tadi bagaimana pelukan dan juga tekanan dari pemain Prancis mengawal pemain Senegal yang berada di kotak kanan sudah dilakukan. Nampaknya di sektor sebelah kanan sudah dilakukan. Oh, namun terjadi pelanggaran tadi nampaknya terhadap penjaga gawang dari Perancis, Mike
0: Mainan,
7: penjaga gawang AC Milan.
0: Yang kabarnya udah nggak di AC Milan lagi itu.
7: Oh, siap pergi ya.
0: Saya pergi.
7: Ya, upaya lagi dari Perancis, mencoba membangun serangan kini. Mainkan bola William Saliba, masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Masih mencari celah nampaknya para pemain dari Tchouaméni tadi. Sektor sebelah kanan, Jules Kounde mundur ke belakang, pemain Perancis. Ini menjadi pertemuan yang juga bersejarah bagi Senegal dan juga Perancis jika mengenang pada Piala Dunia 2002 ketika Perancis menghadapi Senegal dan harus metik kekalahan atas Senegal yang baru debut ketika itu. Ya, mundur ke belakang pemain Perancis. masih memainkan bola angkat langsung jauh ke depan mencari Dembele tadi. Datang lagi mencoba Kylian Mbappe mengontrol bola, namun dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Senegal. Masih Senegal dapat menguasai bola, menetralkan serangan dari Perancis tadi di sektor sebelah kiri, namun terjadi pelanggaran tadi bagaimana nomor punggung 10 dari Senegal, Sadio Mane. Benturan tadi dengan salah satu pemain Perancis nomor punggung 14, Adrien Rabiot, di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, menghasilkan tendangan bebas nampaknya bagi Senegal di awal-awal babak yang pertama ini. Sayang sekali penguasaan bola yang kurang baik tadi dari Mbappe yang menyambut umpan dari lini tengah Perancis. Tendangan bebas siap dilakukan oleh pemain Senegal, mundur ke belakang kepada Edouard Mendy, penjaga gawang Senegal, angkat langsung jauh ke depan, dihalau tadi oleh Jose Conde. Datang lagi bagaimana Rabiot, mundur ke belakang kepada Conde, masih memainkan bola pada Maignan ke sisi kiri, masih mencari celah pemain-pemain Tomeni tadi nomor punggung 19, Hernandez tadi. Ya, masih tempo lambat bagaimana kedua sebelasan mencari celah di awal-awal babak yang pertama ini hingga menit ke 5. Masih 0-0 dan sejumlah peluang tadi ada diperoleh dari Senegal melalui tendangan penjuru. Ya, kini masih memainkan bola nomor punggung 8 dari Perancis, Orient Tchouameni, angkat langsung jauh ke depan mencari kawan yang lebih bebas, namun dikawal dengan ketat tadi oleh barisan pertahanan lebih dekat kepada Edouard Mendy, dan dengan santai saja dengan kostum oren-oren sodorkan bola ke depan di sisi kanan, melebar ke sisi kanan luar, mencoba mencari kawannya, mencari lagi pemain Senegal kini nomor punggung 18 tadi, mencoba namun terlepas Tchouameni tadi, sodorkan bola ke Theo Hernandez. Masih Theo Hernandez mencoba melatih satu pemain dari Senegal, namun berhasil direbut lagi penguasaan bola dari Perancis yang cukup lugas nampaknya. Senegal di awal-awal babak yang pertama menghadapi Perancis mengawal barisan pertahanan dari tekanan pemain-pemain Perancis. Sodorkan bola lagi ke belakang, Malik Diouf coba sodorkan lagi mundur ke belakang, back pass kepada penjaga gawang Edouard Mendy. Masih Mendy melirik ke kiri dan ke kanan mencari kawannya, sodorkan saja pendek pada Malik Diouf. Siapakah lagi diberikan, mundur lagi kepada Mendy, mendapat tekanan tadi dari pemain Perancis, mencoba melebar ke sektor sebelah kanan nomor punggung 15 di sana, Krepin Diata, sodorkan bola ke depan mencari 4-1-2 berbahaya saudara-saudara, nomor punggung 18 masuk di tepi hati, berputar-putar dia dapat tekanan tadi nomor punggung 4 dari Perancis tadi, berhasil direbut, berikan lagi sodorkan bola ke depan pada Hernandez, namun terjatuh, bukan pelanggaran. Masih Senegal kini menguasai bola, sodorkan lagi ke sisi kanan atau sisi kiri pertahanan dari Perancis, masih memainkan bola bagaimana Diata dan juga nomor punggung 26 di sana dari Senegal. Oh, direbut lagi oleh pemain Perancis, terjadi perebutan kembali lagi.

0: saja bagi Prancis di awal babak yang pertama ini. Masih kini menguasai bola dengan tenang. Upamecano sudah kepada Jules Kounde, mundur lagi ke belakang dengan tenang. Pemain Prancis ini menguasai bola, mencari kawannya, melihat ke depan, sodorkan lagi ke tengah. Nomor punggung 19 Theo Hernandez di sektor sebelah kiri, balikan lagi. Pemain Prancis nampaknya juga cukup kesulitan tadi. William Saliba berikan kepada Upamecano, masih memainkan bola. Upamecano mundur ke belakang kepada Mike Nan. Masih Mike Nan dengan kostum kuning-kuning pada kesempatan kali ini. Tomani mundur ke belakang lagi. Dan juga tadi nomor punggung 11 bagaimana Olise. Oh, sempat terlepas tadi namun langsung saja dihalo oleh Mike Nan. Rabiot pada Theo Hernandez di sektor sebelah kiri. Prancis juga cukup kesulitan nampaknya juga mencari celah untuk melewati barisan tengah dari Senegal. Olise kini menguasai bola, mencoba menjemput bola. Olise dekat lingkaran tengah, angkat langsung ke depan, namun membentur tadi pemain Senegal, dapat dikuasai oleh pemain Senegal di sektor sebelah kiri lini serangnya. Senegal kini menguasai bola, tarik mundur ke belakang, ada nomor punggung 5 di sana. Bagaimana pemain Ghana Gueye, 15 melebar kepada Diata, mundur ke belakang. Pemain-pemain Senegal sodorkan lagi bola ke depan. Cukup lambat tadi bagaimana nomor punggung 3 juga Kolibali terluar, si kulit bundar tadi mendapat sentuhan dari pemain Prancis nampaknya. Menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Senegal memasuki menit ke-10 babak yang pertama.
1: Ya, Bregar, saat ini Senegal masih menguasai bola ke belakang. Kali ini ada sang penjaga gawang Mendy, langsung saja dia ke tengah yang dituju adalah Kamara, namun berhasil digagalkan oleh pemain Prancis. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Prancis nomor punggung 8 yaitu Tchouaméni. Ke belakang dia ke Mike Maignan, sang penjaga gawang yang mengenakan kostum warna kuning, langsung saja umpan langsung ke tengah yang dituju adalah Olise, namun bola lebih dulu meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Senegal yang berkostum putih dan juga hijau. Kali ini di tengah lapangan di sektor sebelah kiri, masih bermain-main di sektor pertahanan mereka sendiri pemain-pemain Senegal, 3 pemain Senegal. Ini juga berhadapan dengan 3 pemain Prancis, namun berhasil lepas dari pemain Prancis kali ini. Pemain nomor 10 dari Senegal tadi mencoba untuk melakukan terobosan namun masih gagal. Bola kembali ke belakang kali ini di sektor pertahanan Senegal di sektor sebelah kiri. Ke belakang dia ke sang penjaga gawang Edouard Mendy. Melebar dia kali ini ke sektor sebelah kiri, ke tengah lagi ada Nikate, ke bawah dia ke kanan, ada pemain nomor punggung 15, nomor punggung 3 ya. Oke, ke belakang lagi dia, coba untuk mengalirkan kepada pemain-pemain yang berada di tengah, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Prancis kali ini bola. Theo Hernandez dari Prancis, melebar dia ke tengah, ke belakang lagi, ada pemain-pemain Prancis masih menguasai bola di sektor tengah pertahanan mereka sendiri. Pemain nomor punggung 7 dari Prancis, Saliba, 17 maksud saya, Saliba tadi, sekarang ke kanan, kali ini mencoba untuk membuka ruang, Dembele, umpan langsung yang dituju adalah nomor punggung 20 di sektor sebelah kanan pertahanan dari Senegal, Désiré Doué, masih membawa Désiré Doué, masih ke tengah dia, kembali lagi ke kanan, kali ini yang dituju adalah Kylian Mbappe dalam kotak penalti Senegal, namun terlepas dari Kylian Mbappe, berhasil dikuasai oleh pemain Senegal, dibuang saja jauh tadi oleh Niakate, bola yang dituju untuk Mbappe, lemparan ke dalam sudah dilakukan, kali ini Prancis masih mencoba melakukan serangan kembali, berhasil digagalkan oleh Diata. Ke daerah pertahanan Prancis, bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Prancis. Pemain nomor punggung 17 melebar dia ke kanan kali ini, yang dituju adalah Olise.
2: Ya, salah satu yang menarik ya, Bung, ini adalah peran dari dua jangkar dari Senegal ya. Sejauh ini bahkan 12 menit berlaga berjalan, hampir 13 menit berjalan itu tanpa shoot dari Prancis. Artinya duet Diaye, baik itu Pape Diaye maupun Pape Gueye sama Idris Gueye, ini sangat bagus sekali perannya.
1: Ya, kali ini Senegal Prancis melakukan serangan, Theo Hernandez mencoba untuk melakukan serangan namun gagal. Kali ini Rabiot ya ternyata tadi ya. Rabiot mencoba untuk melakukan serangan namun gagal sehingga bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Senegal. Sektor belakang kanan Senegal ini masih mencoba melakukan build up serangan. Edward Mendy melebar dia. Malik Diouf langsung ke depan. Yang dituju adalah dua pemain Senegal mencoba untuk mengejar namun sayang sekali berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Prancis kali ini. Bola ke belakang, Mike Maignan coba mencari rekannya langsung melewati garis tengah, umpan langsung yang dituju adalah Kylian Mbappe. Kylian Mbappe bekerja sama dengan pemain nomor punggung 7 dari Dembele. Kylian Mbappe mencoba melakukan serangan namun bola umpan dari Dembele tadi terlalu dekat dengan jaga gawang dari Senegal, gagal lagi upaya yang dilakukan oleh Perancis. Masih pemain-pemain Perancis mencoba melakukan serangan kali ini. Olise lebar dia, sudah melewati garis tengah lapangan. Masih menguasai bola kali ini pemain-pemain Perancis. Kembali lagi ke belakang, melebar ke sektor sebelah kiri. Ada kali ini pemain nomor punggung 20 dari Perancis. Kembali lagi ke belakang, pemain nomor punggung 4 Upamecano. Upamecano ke kanan lagi ya, kali ini yang dituju adalah Olise. Olise terjatuh, sayang sekali. Desiree Doué tadi ketika mencoba mengecoh satu pemain Senegal terjatuh. Pelanggaran sudah dilakukan langsung, kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Prancis. Mencoba melakukan terobosan tadi, gagalkan lagi oleh pemain-pemain Senegal. Kali ini pemain Senegal menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 11 Olise tadi. Coba melakukan serangan, terjatuh satu pemain dan bola masih berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Prancis kali ini di sektor kanan pertahanan mereka. Tchouaméni, balik lagi Tchouaméni masih menguasai bola kali ini. Lebar dia, sektor sebelah kanan. Nomor punggung Rabiot tadi ya. Belakang lagi, yang ditunggu adalah Tchouaméni. Coba untuk melakukan serangan kali ini, nomor punggung 20 Desiree Doué di sektor sebelah kanan pertahanan dari Senegal. Kembali lagi ke belakang, nomor punggung 8 Tchouaméni masih menguasai bola, sudah melewati garis tengah. Melebar dia ke sebelah kanan, kali ini menggunakan sayap kanan. Ada Olise di sana, kembali lagi kemarin nomor punggung 7 Dembele. Ke belakang lagi, sedikit kesulitan sepertinya pemain-pemain Prancis ini menembus pertahanan dari Senegal yang cukup rapat untuk pertandingan di kali ini. Kanan kali ini mencoba melakukan serangan melalui sayap kiri, sayap kanan di sektor sebelah kiri pertahanan Senegal. Pemain-pemain berkostum berwarna biru ini masih mencari ruang. Pelan-pelan tapi pasti ini, seperti lagunya Kotak, pelan-pelan saja ini sepertinya serangan-serangan yang coba dilakukan namun gagal. Lebih dekat bola kepada sang penjaga gawang dari Senegal, Edward Mendy. Ini masih belum tampak serangan-serangan yang berarti dari Prancis ya, Bung Estu ya. Apakah ini memang salah satu taktik dari mereka juga atau seperti apa Anda melihatnya, Bung Estu?
2: Ya, dua tim ini bermain saling berebut penguasaan lini tengah. Nah, yang pasti duet jangkar dari Senegal, duet Douaye Idriss maupun Pape Douaye cukup bagus sejauh ini. Mereka mampu memotong serangan dengan bagus dan beberapa kali serangan Prancis justru tidak sampai kotak 16. Beda dengan Senegal tadi ketika dia mampu melakukan crossing di menit ke pertama, di detik ke-22 crossingnya El Hadji Diouf tadi, lalu dia melakukan mengepung di menit ke-6 sampai menit ke-7 tadi. Ismaël Sarr sempat berada di pertahanan Prancis walaupun langsung dikepung oleh Prancis. Artinya serangan masih dimiliki, sejauh ini masih dimiliki oleh Senegal dan terbukti satu shoot dari 15 atau 16 menit ini masih dimiliki tim Senegal, sedangkan Prancis masih mencoba mencari celah dan beberapa kali coba dilakukan, termasuk tadi ada terupas dari seorang Dembele ke Mbappe tapi digagalkan oleh para pemain belakang di menit ke-12 tadi. Dan ini memang tidak seperti sebelum-sebelumnya ya, ketika tim kayak kemarin misalnya Cape Verde dengan Spanyol mereka langsung menguasai, tetapi Senegal adalah juara Afrika dalam tanda kutip yang masih digantung statusnya. Ini memang kekuatan pemainnya hampir sama dengan Prancis. Ada Mane di situ, ada Nicolas Jackson, ada Ismaël Sarr yang kemarin terakhir membawa Crystal Palace juara di Conference League. Artinya kualitas pemain dari Senegal ini kan tidak jauh berbeda, dan ini menurut saya salah satu yang membuat Prancis harus hati-hati, harus lebih tertata dalam melakukan penetrasi baik itu di kanan kiri maupun di tengah.
1: Ya, Desire Doué tadi mencoba untuk melakukan serangan dari Prancis, kali ini masih mencoba membangun lagi serangan, agak masih sedikit kesulitan untuk menembus pertahanan dari Senegal yang cukup rapat, melebar dia ke Olise kali ini sektor sebelah kiri pertahanan Senegal. Sudah memasuki garis penalti, langsung saja tendangan kaki kiri dilakukan tadi, namun masih membentur pemain-pemain Senegal, dibuang jauh oleh pemain Senegal, bola masih dikuasai pemain-pemain Prancis kali ini. Nomor punggung 17, melebar dia ke tengah kali ini. Ada Upamecano, ke belakang dia. Ada Tchouaméni. Nomor punggung 20 kali ini, Désiré Doué sudah melewati 3 pemain namun berhasil digagalkan. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Prancis. Nomor punggung 19, kembali pada Désiré Doué ke tengah tadi. Dicuri oleh pemain-pemain Senegal kali ini. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Senegal, ke belakang. Di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Satu pemain Senegal nomor punggung 26 tadi, Pape Gueye, dan nomor punggung 15 kali ini menguasai bola di sektor sebelah kanan, mencoba melakukan terobosan langsung kali ini. Pemain nomor punggung 19 dari Senegal melakukan umpan tarik, namun sayang sekali meninggalkan lapangan. Nomor punggung 10 tadi Sadio Mane ya sepertinya ya. Oh, Ismail Assar ternyata mencoba melakukan sprint tadi. Ismail Assar melakukan umpan terobosan, namun sayang sekali bolanya keluar lapangan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Prancis, masih belum membahayakan gawang Prancis. Skor masih 0-0 di menit pertandingan yang sudah memasuki menit ke-19 di Piala Dunia 2026. Prancis kali ini masih melakukan serangan di sektor sebelah kanan. Kembali ke belakang dia, nomor punggung 8 kali ini Tchouaméni. Di sektor tengah mencoba mencari rekannya, melebar ke kiri, ada nomor punggung 17. Kemudian melebar lagi dia, masih Tchouaméni kembali. Ke kanan, kali ini Olise di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal, kembali kepada Tchouaméni. Kemudian nomor punggung 17 dari Prancis. Olise kali ini di sektor sebelah kanan, yang dituju pemain nomor punggung 5 yaitu Konde, tidak berhasil melewati pemain Senegal. Konde, Sadio Mane tadi mengawal ketat Konde ya, ternyata tidak berkonde dia ya, tapi bergimbal dia, bukan berkonde itu ya. Tendangan penjuru untuk Prancis kali ini, ada sekitar 6 pemain Prancis berada di dalam kotak penalti Senegal, sudah dilakukan langsung saja ke dalam kotak penalti, membentur pemain Senegal. Kali ini, oh ternyata pemain Prancis tadi sempat tersentuh ya, pemain Prancis sehingga menghasilkan tendangan gawang ya. Sangat meriah sekali bagaimana supporter dari kedua tim, Senegal dan juga Prancis ini memadati stadion di pertandingan pada siang hari ini. Tendangan gawang kali ini untuk Senegal, jaga gawang Nicolas Mendy, langsung ke depan dia, yang dituju adalah Sadio Mane, berhasil menguasai bola. Sadio Mane terjatuh, Sadio Mane tadi di sektor lingkaran tengah pertandingan saat akan mengontrol bola dan dibayang-bayangi oleh Tchouaméni tadi. Sadio yang selalu dicari, Mane gitu kan, nyata ada di sini dia. Pemain Senegal nomor punggung 5 Idrissa Gueye menghadapi bola kali ini ke belakang dia, Niakate melebar ke sektor kanan, nomor punggung 8 Kamara hampir saja tadi berhasil dicuri bola oleh Mbappe, namun berhasil dibuang jauh oleh Edouard Mendy ke dalam pertahanan Prancis. Pemain-pemain Senegal kali ini mencoba untuk melakukan perebutan bola. Berhasil kali ini pemain-pemain Senegal, dibayang-bayangi oleh pemain nomor 7 Dembele tadi. Ya, terbentur kaki dari Olise, namun masih berhasil dikuasai pemain-pemain Senegal. Ya, dicuri oleh pemain nomor punggung 20 dari Prancis, Doué tadi. Kali ini Prancis mencoba bangun serangan. Mbappe membawa bola, Mbappe dibayang-bayangi oleh 3 pemain Senegal. Melebar dia ke sektor sebelah kanan, namun berhasil dicuri saja oleh pemain nomor punggung 15 saat mencoba melakukan serangan di dalam kotak penalti Senegal tadi. Mbappe Diata membuang jauh, tendangan penjuru sudah dilakukan, pendek saja. Mbappe kali ini menguasai bola, lebar dia ke tengah. Kali ini pemain nomor punggung 20 dari Prancis mencoba melakukan liuk-liukan, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Senegal. Kali ini mencoba membangun Senegal, serangan Senegal. Dari sektor tengah kali ini yang dituju adalah Nicholas Jackson terjatuh. Sepertinya Nicholas Jackson berhasil direbut bola oleh pemain nomor 4 dari Perancis, yaitu Upamecano. Dikuasai bola sepenuhnya kali ini oleh pemain-pemain Perancis. Di sektor sebelah kiri pertahanan mereka, Upamecano. Pendek saja dia ke tengah. Yang dituju adalah Olise. Langsung yang dituju langsung ke dalam kotak penalti dari Senegal, namun berhasil dikuasai oleh Edouard Mendy. Lebar dia ke sektor kanan, main nomor punggung 3, Koulibaly. Belakang lagi kepada Mendy. Bermain-main dengan maut sepertinya Mendy ya. Namun hampir saja melakukan blunder Mendy, yang berhasil diselamatkan oleh pemain-pemain Senegal lainnya. Senegal kali ini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Sudah melewati garis tengah kali ini. Sektor kiri pertahanan Senegal, Pape Guaye. Ke belakang dia. Kali ini yang dituju adalah lebar ke sektor sebelah kanan. Nomor punggung 19 dari Niakate. Jatuh tadi, bukan pelanggaran. Prancis masih menguasai bola kali ini, main nomor 19. Melebar dia ke belakang. Masih Prancis. Nomor punggung 8, Tchouaméni. Olise ke kanan. Mencoba mencari rekan, ke belakang lagi. Upamecano. Sudah melewati garis tengah, Upamecano di tengah. Bergeser dia sedikit. Nomor punggung 8, Tchouaméni kembali lagi. Coba terobosan kali ini, terjatuh. Empat terobosan yang dilakukan oleh Prancis kali ini berhasil dicuri. Yang dituju adalah main 11 Nicholas Jackson dari Senegal, mencoba melakukan penetrasi langsung dengan kaki kiri. Ah, sayang sekali membentur mistar gawang. Nicholas Jackson, tendangan kaki kirinya hampir saja membahayakan gawang Prancis, membentur mistar gawang sebelah kiri bawah. Umpan, maksud saya tadi, sprint yang dilakukan oleh Nicholas Jackson dibayang-bayangi oleh main Prancis. Upamecano ya tidak mampu mengejar Upamecano, kecepatan dari main nomor 11 Nicholas Jackson dari Senegal hampir saja tadi merubah skor, namun sayang sekali belum berhasil. Masih terus berlangsung, Indra, pertandingan untuk malam hari ini. Masih seru ini, Indra.
3: Ya. Ini ke-25 babak yang pertama ini. Senegal memperoleh tendangan penjuru tadi melalui aksi Nicholas Jackson. Bersiap-siap melakukan tendangan penjuru. Sudah dilakukan. Mencoba disundul. Datang lagi. Oh, namun terlalu jauh tadi mencoba disambut oleh pemain-pemain Senegal. Bola pun bergulir ke sisi kiri, namun nampaknya terjadi sebuah
1: hydration break,
3: dan juga terjadi kini menit ke-25 ini hydration break, di mana menjadi peraturan di Piala Dunia 2026. Ya, Bung Estu, sejauh ini bagaimana melihat permainan dari kedua tim?
2: Ya, kalau lihat statistik sih sebenarnya ball position sempat 50-50 dan sekarang menjadi 61-39 dikuasai oleh Prancis. Tapi kenyataannya, walaupun menguasai bola lebih banyak, peluang justru yang ada dimiliki oleh Senegal. Di menit ke-25 tadi, sepakan Nicholas Jackson berawal dari umpan dari belakang. Hanya dua pemain yang berperan ternyata mampu sampai ke kotak 16, dan tendangan kaki kiri seorang Nicholas Jackson berhasil, tetapi sayangnya diselamatkan oleh tiang. Itu satu.
1: Yeah.
2: Dari menit pertama sebenarnya sisi kiri pertahanan dari Prancis dieksploitasi dengan baik oleh para pemain Senegal. Buktinya tadi ada crossing dari El Hadji Diouf, lalu di beberapa kali Ismaël Sarr di menit ke-6 sampai ke-7 dia bahkan sempat dikepung 3-4 pemain dari Prancis karena melakukan serangan yang sangat penetrasi yang sangat frontal. Itu catatannya. Lalu ada di menit 14 tadi catatannya adalah sebuah through pass dari Dembele kepada Mbappe sebenarnya. Tapi belum mencapai sasaran. Itu salah satu, mungkin salah satu peluang yang seharusnya bisa dimaksimalkan oleh para pemain Prancis. Tapi sejauh ini perang lini tengah masih terjadi. Sepak bola memang membutuhkan sebuah kecepatan, tetapi memang ada delay-delay yang terjadi di lini tengah, dan kelihatan sekali bahwa kedua tim memang sepertinya masih mencoba untuk meraba, mencari celah, terutama Prancis ya. Prancis masih masih kesulitan menembus menembus pertahanan dari dari Prancis ya, perempat pertahanan terakhir dari Prancis ini sangat masih Senegal masih sangat sulit sekali diterobos oleh Prancis. Celah-celah dari sisi kanan flank maupun kiri cukup bagus. Desiré Doué sebenarnya cukup agresif ya dibandingkan Dembélé sejauh ini, tetapi belum ada peluang-peluang yang diciptakan dia, trupas yang diberikan kepada Mbappe itu ya. yang dilakukan oleh seorang Dembélé. Desiré Doué mungkin lebih agresif, tetapi dia belum bisa menciptakan peluang, memberikan trupas atau memberikan umpan crossing kepada Mbappe yang memang ditaruh di depan. Dan Mbappe sendiri memang sedikit mati kutu sejauh ini karena ya. Pertahanan dari Senegal cukup disiplin di sana. Tidak hanya dua center back mereka, tapi juga Idris maupun Mbappe 2Y sebagai gelandang jangkar mampu menutup dengan baik pergerakan pemain termasuk si Mbappe sendiri.
1: Ya, beberapa kali tadi bagaimana juga Kylian Mbappe tidak mampu mengontrol bola meski mendapatkan umpan atau juga memiliki penguasaan bola. Ya, para pemain kini sudah mulai bersiap-siap kembali setelah melakukan hydration break di babak yang pertama ini, di mana juga lapangan di New York, New Jersey ini juga mendapatkan siraman

berikan pengawalan pada pemain-pemain Senegal, juga pemain-pemain Perancis. Kita nantikan apakah akan lakukan lemparan yang cukup jauh Nyakate di sisi kiri pertahanan dari Perancis. Konsentrasi mengambil ancang sudah dilakukan, disundul saja tadi oleh barisan pertahanan, mencoba dikuasai oleh Kylian Mbappe, namun terhenti lagi oleh barisan permainan dari Senegal. Terjadi pelanggaran tadi perebutan dengan Dembele, salah satu pemain Perancis, pemain Senegal di dekat daerah pertahanan. Nama punggung 8 nampaknya Lamine Kamara tadi melakukan sentuhan pada Dembele, upaya lagi dari Senegal namun terhenti lagi. Mekano, oh dapat direbut lagi Magana. Nicholas Jackson menguasai bola, sodorkan bola ke depan, berbahaya lalu untuk menekan, oh namun masih jauh tadi. Bagaimana pemain dari Senegal ini Ismaïla Sarr, namun tendangannya masih jauh melambung di atas mistar gawang dari Perancis. Upaya lagi dari Senegal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Perancis, mundur ke belakang, ke tengah dikit, mencoba mencari kawannya di bebas, memainkan bola kini alirkan ke tengah lapangan pertandingan. Nomor punggung 3 Koulibaly sodorkan melebar ke sektor sebelah kanan, karena dia tadi sana angkat ke depan mencari kawannya di umpan 1-2 tadi maksudnya, namun berhasil dipatahkan kembali bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kini bagi Senegal, di atas sudah dilakukan, belakang lagi mundur ke belakang, masih memainkan bola, mencoba mencari kawannya kini. Bagaimana Moussa Niakate sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri, sodorkan lagi pemain Nicholas Jackson, berputar dia namun terjatuh tadi, mendapat dorongan dari Jules Koundé tadi, pemain yang bermain untuk Barcelona ini. Sisi kanan pertahanan Perancis pangkat langsung jauh ke depan mencari Nicholas Jackson, namun terlepas muasan bola, mencoba dikuasai oleh Olise, sodorkan lagi langsung jauh ke depan namun jatuh di kaki pemain Senegal, mundur ke belakang memainkan bola. Pemain-pemain Senegal juga cukup nampaknya solid dalam penguasaan bola. Setelah terjadi perebutan dengan pemain Perancis, angkat langsung jauh ke depan namun lebih dekat kepada penjaga gawang Maignan, sodorkan langsung kepada Theo Hernandez, melebar di sektor sebelah kiri lini serang dari Perancis, mundur lagi ke belakang. Berpunggung 17 ada Rabiot di sana, mencoba melebar ke sektor sebelah kanan dalam, alirkan kepada Jules Koundé, mencari kawannya, angkat ke depan tadi maksudnya, namun tidak jadi, berikan kepada Olise, mundur lagi kepada pemain nomor 4 tadi, Upamecano, masih memainkan bola. Nomor punggung 8 di sana ada Tchouaméni, gegaran tengah lapangan pertandingan, melebar ke satu belah kiri, ada Theo Hernandez di sana, Olise mundur ke belakang. Nomor punggung 17 di sana Saliba, melebar sedikit. Nomor punggung 8 bagaimana Tchouaméni tadi, masih memainkan bola dan juga cukup kesulitan pemain Perancis untuk menembus. Ada juga Dembele, berikan lagi kepada Jules Koundé, namun terlalu deras datangnya bola tadi, umpan yang diberikan Dembele tadi kepada Koundé di sektor sebelah kanan lini serang. Kemudian kita juga lihat bagaimana Patrick Vieira, Robert Pire yang menyaksikan pertandingan Perancis menghadapi Senegal, legenda dari pemain-pemain Perancis yang juga tentu punya sejarah pada tahun 2002 ketika menghadapi Senegal dan harus mengakui keunggulan Senegal ketika itu. Papa Diop yang ketika mencetak gol bagi Senegal di 2002 Piala Dunia Korea Selatan dan Jepang. Ya, Rabiot kini menguasai bola di lingkaran tengah, sodorkan lagi kepada Upamecano, masih Upamecano menyerang ke depan mencari kawannya, namun tadi memberikan terobosan, dapat dipotong tadi oleh barisan pertahanan Senegal. Mendy langsung jauh ke depan, bola melambung, terjadi duel kop di sana, mencoba disundul lagi, dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Senegal, masih terjadi sundulan-sundulan di udara, bola bergulir ke sisi kanan dan meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Senegal di sektor sebelah kiri. Lini pertahannya sudah dilakukan yang cepat. Nicholas Jackson mencoba menguasai bola, mencoba menggiring perlahan, dapat tekanan tadi dari Tchouaméni, mundur sedikit lagi ke belakang. Pemain Senegal masih menguasai bola, alirkan kini, beralihkan di sektor sebelah kanan kepada Diata. Serangan Diata mencoba menggiring bola, masih Diata menguasai bola, kirimkan lagi ke sektor sebelah kanan, kerja sama 1-2 dia, namun maksudnya memberikan umpan yang mencoba dikejar tadi namun terlalu deras, juga tidak mampu dijangkau tadi oleh pemain Senegal lainnya di sisi kiri pertahanan dari

0: Prancis, bola hanya meninggalkan lapangan, tendangan gawang sudah dilakukan. Gimana sekarang Maignan juga menguasai bola, masih Maignan menguasai bola, dia sama dia dengan Saliba, masih Saliba kembalikan lagi pada Maignan, cari kawannya, mencoba keluar sedikit dari daerah kotak penalti, mencoba perlahan mencari kawannya, mainkan bola, alirkan saja kepada Upamecano, Upamecano masih tulis pada Jules Koundé, Jules Koundé melihat Olise dan juga Mbappe di sana, namun dapat dipotong lagi kembali oleh pemain Senegal. Datang lagi Senegal, kini menguasai bola, dapat lagi direbut oleh Tchouaméni di sana, di lingkaran tengah lapangan pertandingan, melibar sektor sebelah kiri ada Doye, Doye lagi bagaimana dibantu juga Theo Hernandez yang juga membantu di sektor sebelah kiri ini, serang dari Perancis sudah dilakukan, namun mundur ke belakang pada Tchouaméni. Masih Tchouaméni kepada Upamecano, masih Upamecano melihat ke depan lagi, melihat Jules Koundé di sana, kontrol bola sejenak, Jules Koundé terjadi perebutan, dapat lagi direbut oleh pemain Senegal, patah lagi serangan dari Perancis, namun kembali perebutan bola bukan pelanggaran, pada Jules Koundé tadi berikan kepada Rabiot, Rabiot menguasai bola, mampu patahkan kembali serangan-serangan dari Perancis ini, penguasaan bola yang silih berganti dari Senegal dan juga Perancis, dimasuki menit ke-35, babak yang pertama ini kedudukan masih 0-0 antara Prancis menghadapi Senegal, di mana pertandingan pertama bagi kedua kesebelasan di Piala Dunia 2026.
1: Senegal kali ini mencoba membangun serangan, Malik Diouf di sektor sebelah kiri pertahanan mereka, ke belakang lagi yang dituju adalah main nomor punggung 3 Koulibaly, melebar ke sektor sebelah kanan ada main nomor punggung 15 Diata. Diata masih membawa bola, sudah melewati garis tengah lingkaran, belak ke kanan dia, main nomor punggung 8 dari Kamara, yaitu dari Senegal, Kamara ke tengah dia, coba dibayang-bayangin oleh pemain nomor punggung dari Prancis, Dembele. Masih pemain-pemain Senegal menguasai bola kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan Prancis, coba melakukan serangan pemain-pemain Senegal, main nomor punggung 15 dari Senegal masih mencoba untuk membangun-bangun serangan kali ini, dibayang-bayangi oleh pertahanan dari Perancis, ke belakang lagi ke sektor tengah, melebar ke nomor 3, di situ ada Koulibaly, kembali lagi nomor 15, umpan terobosan tadi yang dituju adalah Sadio Mane, namun ternyata mati langkah Sadio Mane ya, sehingga tidak berhasil menerima umpan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Perancis di menit 37 pertandingan di hari ini. Belum berubah skor, masih tetap 0-0 untuk pertandingan antara Perancis dan juga Senegal. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Perancis. Sang kiper menggunakan seragam serba kuning, Mike Maignan, masih membawa bola dengan santainya dia, mencoba mencari rekan yang dituju adalah pemain nomor punggung 11 Olise, namun berhasil dicuri oleh pemain Senegal kali ini. Sudah melewati garis tengah, pemain Senegal terjatuh tadi, Sadio Mane. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Senegal kali ini. Ke belakang dia, sang penjaga gawang Edouard Mendy. Manakah dia akan mengalirkan bola langsung, yang dituju adalah menor punggung 18 Ismail Assar tadi. Namun berhasil digagalkan oleh Theo Hernandez. Lemparan ke dalam untuk pemain Senegal, menor punggung 15 kali ini. Diata masih bawa bola, sudah melewati garis tengah. Kali ini yang dituju oleh Ismail Assar. Coba mengejar Ismail Assar, namun sayang sekali dapat dibayang-bayangi tadi oleh Theo Hernandez, sehingga gagal serangan dari Senegal kali ini. Perancis membangun serangan, Mike Maignan coba untuk mencari rekannya, langsung dia umpan jauh yang dituju adalah Koundé tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain Senegal kali ini, masih di sektor pertahanan mereka sendiri. Main nomor punggung 3 Koulibaly, ke tengah dia, kali ini ke kanan ada Diata dari Senegal, kembali ke tengah, terjadi perebutan bola antara pemain Senegal nomor punggung 22 Pape Guaye tadi dengan Rabiot, salah satu pemain dari Prancis, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Senegal, sudah dilakukan, yang dituju adalah kali ini pemain nomor punggung 11 dari Senegal, Diata, melewati 3 pemain dari Prancis, terjatuh dia di depan kotak penalti Prancis, menimbulkan pelanggaran, langsung saja tembakan tadi coba dilakukan oleh Nicholas Jackson, berhasil diamankan oleh pemain-pemain Prancis kali ini. Mencoba membangun serangan Prancis, berhasil melewati satu pemain Prancis kali ini. Kali ini Konde. Konde sudah memasuki sektor pertahanan dari Senegal. Umpan ke dalam kotak penalti, namun yang dituju adalah Olise, tidak berhasil. Dicuri saja. Kali ini masih wasit menghentikan pertandingan karena satu pemain Senegal masih tergeletak tadi saat mencoba melakukan serangan, terjatuh. Pemain Senegal nomor punggung 18 Ismail Assar berbenturan dengan Saliba tadi ketika melakukan penetrasi di depan kotak penalti dari Perancis. Masih memegang kaki kanannya Ismail Assar, masih mendapatkan perawatan dari tim medis dan juga dicek juga oleh wasit yang memimpin pertandingan malam hari ini, yaitu Alireza Fagani dari Australia. Kita tunggu seperti apa, apakah keputusannya, apakah diganti atau masih dapat melanjutkan permainan Ismail Assar. Sementara itu sisa waktu yang ada saat ini dimanfaatkan oleh para pemain untuk melepas dahaga dan juga mendapatkan arahan dari masing-masing pelatih, yakni Didier Deschamps dan juga Pape Thiaw. Didier Deschamps adalah pelatih Prancis dan pelatih Senegal adalah Pape Thiaw, ya. Pemain nomor punggung 18 Ismail Assar ini dibopong atau dipapah ya oleh tim medis Senegal untuk menerima perawatan di pinggir lapangan. Wasit kembali akan melanjutkan pertandingan. Kali ini ya, bola dikuasai oleh pemain-pemain Prancis. Nomor punggung 4 dari Prancis tadi, Upamecano, melebar dia ke kanan kali ini. Yang dituju adalah Jules Koundé. Ke belakang lagi Upamecano, sempat terjatuh satu pemain Prancis namun bukan pelanggaran. Kali ini nomor punggung 20 Désiré Doué dari sektor sebelah kiri penyerangan Prancis. Désiré Doué masih menguasai bola, dibayangi oleh 3 pemain Senegal dia. Tengah yang dituju adalah Kylian Mbappe, patahkan serangan dari Prancis kali ini oleh pemain-pemain Senegal. Terjatuh satu pemain Senegal, bukan merupakan pelanggaran. Ya, ternyata menyentuh tangan. Wasit melihat bola sempat menyentuh tangan dari salah seorang pemain Senegal sehingga menghukum dengan tendangan bebas. Pemain nomor punggung 26 tadi, Pape Guaye ya, saat terjatuh ini sempat menyentuh tangannya Pape Guaye sehingga menghasilkan tendangan bebas di sektor sebelah kanan pertahanan Senegal. Ada 2 pemain Prancis yakni Dembele dan juga Olise ini sedang bersiap untuk mengambil tendangan bebas. Berkonsentrasi pemain nomor punggung 7 Dembele, Usman Dembele. Sementara itu dalam kotak penalti ada Saliba, ada Mbappe dan juga ada Olise yang mencoba untuk menerima umpan dari Dembele. Sudah dilakukan dalam kotak penalti Senegal, namun berhasil dikuasai oleh pemain Senegal, dibuang saja kali ini, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Perancis. Mencoba untuk melakukan serangan kembali Perancis kali ini, Mbappe di sektor sebelah kanan melewati 2 pemain Senegal, Mbappe, namun berhasil dicuri oleh pemain Senegal, dikuasai kembali lagi bola kali ini oleh pemain-pemain Perancis. Ke belakang kali ini ada Hernandez, pemain nomor punggung 8 yaitu Tchouaméni, melebar dia ke sektor sebelah kanan. Yang dituju adalah Koundé. Ke belakang lagi kali ini masih pemain-pemain Prancis mencoba untuk melakukan penetrasi serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal. Mencoba untuk melakukan serangan dalam kotak penalti. Yang dituju adalah Kylian Mbappe, namun berhasil dibuang saja bola oleh sang kapten dari Senegal yaitu Koulibaly, menghasilkan tendangan penjuru untuk Prancis di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal. Koulibaly menggunakan lututnya tadi mencoba menghalau umpan terobosan. Sudah dilakukan tendangan bebas dalam kotak penalti, berhasil diamankan dengan mudah oleh Mendy, sang penjaga gawang Senegal bernomor punggung 16. Menit sudah masuk 44, Indra.
2: Ya, memang semakin menarik tadi jumlah peluang dari Prancis di menit-menit akhir babak yang pertama di waktu normal. sisa kurang lebih 30 detik lagi waktu normal. Kita lihat bagaimana nanti waktu tambahan yang akan diberikan. Senegal kini menguasai bola, sodorkan bola kepada nomor punggung 5 tadi, Idrissa Gueye. Kembali lagi kepada Mendy, masih Mendy menguasai bola. Yang ini juga oleh Mbappe di sana. Kembali lagi Idrissa, sodorkan bola ke depan, cari kawannya, melebar ke sektor sebelah kiri, angkat langsung jauh ke depan mencari Nicolas Jackson di sana, namun lebih dekat kepada pemain Perancis. Bagaimana Rabiot coba menguasai bola, berputar sedikit, mundur ke belakang, belikan lagi pada Chomani, lebar kepada Hernandez di sektor sebelah kiri, masih Hernandez menguasai bola, berikan lagi kepada Olise. Ada nomor punggung 17 di sana, Saliba. Saliba menatap ke depan, angkat langsung jauh ke depan mencari Jules Koundé. Terjadi dua kop di sana. Oh, dapat dipatahkan kembali oleh barisan pemain Senegal, Sadio Mane tadi yang juga turut membantu ke belakang pertahanan dari Senegal. Menguasai bola kini, sodorkan lagi, namun membentur pemain dari Perancis. Bola yang coba dikuasai tadi oleh nomor punggung 19 dari Senegal. Namun masih terjadi perebutan di sana, menyentuh pemain dari Perancis. Keluar lapangan, 6 menit waktu tambahan di babak yang pertama ini. Kita masih nantikan lemparan ke dalam bagi Senegal di sektor sebelah kiri pertahanannya. Masih lempar ke dalam, jauh ke depan tadi. Namun kembali dihalau lagi oleh Perancis, angkat langsung jauh ke depan pemain Senegal, dihalau oleh Saliba. Jatuh lagi di kaki pemain Perancis atau Senegal, kembali dapat merebut. Lebar ke sebelah kanan ada Diata. Diata menatap ke depan, mundur sedikit. Masih Diata menguasai bola. Berikan lagi ke tengah tadi. Masani Kate angkat ke depan tadi, maksudnya mencari kawannya di sektor sebelah tengah. Namun terjadi lagi perebutan, ada Dembele kini menguasai bola. Masih Dembele menguasai bola di sektor sebelah kiri, berikan lagi kepada Doye. Namun dapat dipatahkan kembali tadi, upaya serangan dari Prancis gagal lagi di sektor sebelah kanan. Serangan dari Senegal mencoba lagi cocor saja langsung kepada Saliba, di mana nomor punggung 8 Lamine Kamara mencoba mengejar bola tadi. Lemparan ke dalam kini bagi Senegal di sektor sebelah kanan lini serangnya atau sektor sebelah kiri dari pertahanan Perancis di menit waktu tambahan ini yang sudah berlangsung sekitar 2 menit. Koulibaly mundur ke belakang kepada Mendy, menguasai bola Mendy dengan tenang, masih mencari kawan yang beri bebas. Mendy, Edward Mendy, pemain yang juga pernah bermain untuk The Blues Chelsea, angkat langsung jauh ke depan, cari kawannya tadi kepada Ismail Sarr, namun lebih dekat kepada Theo Hernandez, mundur kepada Mike Nan, angkat langsung ke depan Mike Nan, namun jatuh di kaki pemain dari Senegal. Sodorkan bola ke depan, kerjasama 1-2, mencoba diperagakan, namun patah lagi juga upaya serangan dari Senegal. Bagaimana Doye tadi, kembali salah umpan tadi Doye. Ismail Sarr mencoba melewati 1-2 pemain, namun berhasil kembali jatuh di kaki pemain Perancis meski tadi sempat terjatuh. Rabiot mendapat tekanan tadi dari Ismail Sarr. Saliba menguasai bola, Saliba di sektor sebelah kiri pertahanan dari Perancis, sodorkan balik lagi kepada Theo Hernandez. Hernandez sodorkan umpan terobosan tadi, maksudnya mencari Kylian Mbappe, namun lebih dekat kepada Edward Mendy, penjaga gawang dari Senegal. Upaya lagi, pemain Senegal menguasai bola, alirkan ke sektor sebelah kiri, mencoba mencari, menggiring daerah pertahanan dari Perancis, mencari kawannya, namun lebih dekat lagi atau tidak menemui Sadio Mane yang mencoba mengejar tadi. Lebih dekat kepada penjaga gawang mainan yang menguasai bola, sodorkan pendek saja kepada Saliba. Saliba pendek saja kepada Chomani. Chomani menguasai bola, menatap ke depan, coba menggiring perlahan, terhentikan lagi pada Rabiot, balikan lagi kepada Chomani. Melihat di sektor sebelah kiri atau sebelah kanan lini serangnya, ada Koundé kini menguasai bola. Koundé berikan lagi pada Chomani, dekat garis tengah lapangan pertandingan. Upamecano sodorkan bola ke depan kepada Dembele. Masih Dembele, alirkan lagi sektor sebelah kiri, lepaskan umpan, masuknya tadi mencari Kylian Mbappe di depan daerah kotak penalti dari Senegal. Umpan yang diberikan Koundé ini terlalu deras sehingga bola mengalir ke sisi kanan luar lapangan dari pertahanan Senegal. Lemparan ke dalam kini akan dilakukan oleh Diata. Sudah lebih dari 4 menit
0: berlangsung waktu tambahan dari 4 menit yang diberikan. Mencoba Gimli Olise menguasai bola, sodorkan kepada Upamecano. Upamecano, bayangin ketat tadi, berikan lagi pada Jus Konde. Jus Konde berputar sedikit ke belakang, berikan lagi ke Upamecano. Upamecano masih di sisi kanan pertahanan dari Perancis. Sodorkan pada Tchouaméni, masih Tchouaméni, sodorkan bola ke depan pada Doye tadi, berikan lagi kepada Rabiot, melebar ke sebelah kiri pada Theo Hernandez. Masih Hernandez ke tengah lagi kepada Tchouaméni. Tchouaméni menatap ke depan. Di sana ada juga Olise. Olise mundur ke belakang lagi kepada Dembele. Ada karena Jus Konde kerjasama 1-2 tadi maksudnya, namun dapat dibaca tadi oleh permainan atau pertahanan dari Senegal yang membuang bola jauh ke depan. Jatuh lagi di kaki pemain Perancis, sodorkan lagi bola ke depan, lagi memberikan umpan terobosan namun maksudnya kembali patah lagi serangan dari Perancis. Senegal kini menguasai bola. Koulibaly melebar ke sektor sebelah kiri. Masih memainkan bola di depan sendiri. Koulibaly menguasai bola, melebar ke sektor sebelah kanan. Diata kini menguasai bola di sisi kanan lini serang. Mencoba berikan lagi, memberikan umpan. Bagaimana pemain nomor punggung 8, Lamine Kamara. Melebar ke sektor sebelah kiri. Ini serang dari Senegal, dibayangi oleh Jus Konde di sektor sebelah kanan pertahanan Perancis, berada di kotak mati, berbahaya, ada Sadio Mane, lepaskan umpan, lepas lagi, terbakar, sudah berada di depan gawang. Bagaimana pemain dari Senegal tadi, nampaknya Lamine Kamara atau nomor punggung 18 namanya Ismail Sarr, namun sayang umpan manis yang berada di kotak penalti melalui pergerakan yang di Sadio Mane dan juga pemain lainnya, namun tendangan kaki kanannya masih melambung di atas mistar gawang dari Perancis. Gagal bagaimana upaya Senegal menciptakan skor di akhir-akhir babak yang pertama ini. Sungguh menegangkan dari bagaimana pergerakan di daerah kotak penalti Perancis, Senegal, dan nampaknya bersama dengan itu wasit yang memimpin jalannya pertandingan Ali Reza Fagani juga sudah meniupkan peluit panjangnya tanda berakhirnya babak yang pertama ini, di mana Prancis dan Senegal masih dalam kedudukan 0-0. Dan kita akan kembalikan lagi kepada Bung Fajar dan Jambu Bung Estu untuk mengulas jalan pertandingannya babak pertama.

0: 0-0 pendengar. Tadi prediksinya Bung Estu itu ball position beda-beda tipis dan ternyata benar 56-44, ya beda tipis lah, hampir setengah-setengah lah ya. Tapi yang menariknya shooter tembakan yang dilepaskan justru lebih banyak Senegal ketimbang Prancis. Shoot on target bahkan satu. Tadi terakhir jelang-jelang babak pertama usai sangat berbahaya sekali, sayang saja itu masih mencari burung mungkin ya, terlalu tinggi terbang bolanya.
1: Agak kaget mungkin Sare.
0: Agak kaget. Nah, mungkin ulasannya gimana nih babak pertama ini, Bung?
1: Iya, ada yang catatan menarik di tadi ada di menit, ada 5 menit atau 6 menit di, mulai dari menit ke 29 sampai 34. Itu ada sebuah kenyataan yang sangat bagus menurut saya, eksploitasi para pemain Senegal. Dari menit ke 29 itu ada pergerakan dari Jackson dan Sar itu berada di lini tengah ya, di tengah pertahanan Prancis walaupun belum maksimal. Kemudian 1 menit kemudian, menit ke 30, menit ke 31, eksploitasi pemain Senegal itu di sisi kanan pertahanannya Prancis. Itu Sadio Mane dan Eladji Diouf yang berperan di situ. Jadi dari backnya, back kirinya Senegal, Eladji Diouf dan juga Sadio Mane. Dan itu menciptakan sebuah peluang yang menurut saya cukup bagus. Tapi di menit ke 34, tidak sampai 2 menit, eksploitasi pemain Senegal itu sudah geser ke sisi kanan pertahanan dari sisi kiri pertahanan dari Prancis. Di situ ada Ismail Sarr, ada Lamine Kamara, ada Diata, bermain cukup bagus. Dan ini menurut saya variasi serangan yang dimiliki oleh Senegal sejauh ini di babak 45 pertandingan babak pertama tadi masih cukup baik dibandingkan Prancis. Bahkan beberapa kali ya Ismail Sarr itu harus kawal 3 pemain dijatuhkan. Contohnya tadi di menit ke sempat terjatuh agak lama ya kesakitan tadi yang di Ismail Sarr tadi kan melakukan penetrasi lalu dijatuhkan dan dia harus berhadapan dengan beberapa pemain. Dan ini menurut saya cara menyerang Senegal lebih baik, termasuk ketika umpan Sadio Mane yang gagal dimaksimalkan yeah. di menit-menit akhir oleh Sarr tadi. Itu salah satu menurut saya sesuatu yang berbeda dengan Prancis. Karena Prancis gini, di menit ke 45 terobosan Koundé, di menit 40 Koundé hampir masuk ke kotak 16, terobosannya gagal, terupasnya gagal. Iya. Lalu 42, di menit 42 itu ada Mbappe mendapatkan umpan bagus tetapi di kotak 16, hampir masuk kotak 16 dipatahkan lagi oleh pemain bertahan dari Senegal. Kemudian di menit 43 dapat free kick Dembele tetapi bola berhasil diblok. Artinya Koulibaly dan kawan-kawan berhasil mengcover para pemain penyerangan dengan baik. Bahkan Prancis itu nyaris kesulitan masuk ke kotak 16. Nah, anehnya Prancis tidak pernah bisa membuka celah untuk menciptakan ruang tim dari luar kotak final.
0: Apakah itu karena Gueye dan Kamara yang bermain cukup impresif dari lini tengahnya Senegal sehingga aliran bolanya itu tidak sampai membahayakan ataupun tidak sampai bisa membuat tembakan ke arah gawang begitu, Bung?
1: Ya, yang salah satunya kan salah duanya mungkin salah karena dua orang ya. Ada Pape Diaye dan juga Idris Diaye. Yeah. Dua ini jangkar yang bermain sangat bagus. Mungkin kalau Lamine Kamara beberapa kali membantu mundur ya. Tapi memang dua jangkar yang dimiliki oleh Senegal ini cukup disiplin. Belum lagi kita tahu Diate di sisi pertahanan di bek kanan dari Senegal ini tidak hanya rajin membantu ke depannya serangannya, tapi dia juga berapa kali mematahkan terupas-terupas dari pemain-pemain Prancis, termasuk Désiré Doué tidak berkutik bersama Diata. Artinya memang ketika di flank kanan dan flank kiri tidak bisa, seharusnya mereka bisa membuat celah di tengah.
0: Ini sangat berbahaya sekali sebenarnya. Sayang sekali umpannya tidak terlalu matang ya. Padahal umpannya ya crossing, umpan-umpan crossing itu masih menjadi pilihan dari Senegal ya, Bung.
1: Iya, tapi crossingnya cukup bagus ya. Maksudnya artinya sampai menempati sasaran walaupun beberapa gagal. Kalau dilihat progresnya, mereka mampu melakukan penetrasi masuk kotak 16. Bahkan tadi Nicholas Jackson tendangannya tadi sempat
0: menutup tiang gawang ya.
1: Diselamatkan tiang gawang. Diselamatkan tiang gawang. Itu bermula dari dua orang aja dari belakang langsung Jackson.
0: Terupas langsung ya.
1: Iya, terupas langsung Jackson bawa bola berhadapan dengan Upamecano. dia lewatin Upamecano lakukan tendangan dengan kaki kiri.
0: Yeah.
1: Sayangnya memang ada tiang di situ.
0: Saya coba agak gedean dikit gawangnya, yeah, agak lebaran dikit ya. Yeah. Baik, kita tahan dulu, kita rehat dulu. Mungkin Bung Estu mau minum, mau ngopi dulu, silahkan. Kita jelang warta berita terlebih dahulu. Terima kasih Bung Estu.
1: Sama-sama.

0: Kita menggunakan pendataan lapangan secara door-to-door, serta petugas juga dibekali tanda pengenal sensus ekonomi beserta rompinya.
1: Pendataan ini dilakukan secara door-to-door, secara menyeluruh di wilayah tugas masing-masing petugas sensus ekonomi yang sudah kami bagi habis di seluruh wilayah Kabupaten Tolikoi. Petugas akan datang ke wilayah ibu, ke rumah bapak ibu sekalian dengan melakukan pendataan dengan menggunakan atribut rompi, kemudian surat tugas, kemudian menggunakan ID card. Tolong Bapak Ibu diterima petugas kami dengan baik, berikan data yang jujur. Kemudian petugas kami melakukan pendataan dengan menggunakan aplikasi Fasih, jadi tidak membawa kertas.
0: Terhubungan dengan pelaksanaannya, Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dan SDA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Tolitoli Hernita mengatakan bahwa pihaknya sangat mendukung kegiatan sensus ekonomi 2026 yang sementara berlangsung bukan hanya di Kabupaten Tolitoli tetapi di seluruh Indonesia. Hal itu karena sensus ekonomi dapat menghasilkan data yang tentunya dapat membantu pemerintah pusat tidak era Kabupaten Tolitoli dalam hal kebijakan ekonomi, terutama untuk mengimplementasikan program dan kegiatan berbasis optimalisasi pengendalian potensi daerah, terkhususnya untuk melihat perkembangan dunia usaha UMKM yang ada di Kabupaten Tolitoli.
2: Kalau kami dari Bapeda melihat sisi sensus pertumbuhan ekonomi ini sangat mendukung sesuai dengan arah kebijakan ekonomi Kabupaten Tolitoli yang ditujukan untuk mengimplementasikan yang berbasis pada optimalisasi pengendalian potensi, utamanya untuk melihat perkembangan dunia usaha UMKM yang ada di Kabupaten Tolitoli.
0: Untuk itu, Bapeda Tolitoli berharap semua pihak, baik dari sisi pemerintah hingga masyarakat dan para pelaku usaha, dapat bersinergi membantu BPS dalam mendata pada pelaksanaan sensus ekonomi tahun ini agar data yang didapatkan dapat akurat. Dari Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, Ruth Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Dan pendengar, babak kedua jalannya pertandingan antara Prancis melawan Senegal pada dini hari ini akan segera dimulai. Untuk itu kita segera menuju ke Bung Indra dan juga Bung Tomo untuk mengikuti jalannya pertandingan.
2: Ya, kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Prancis versus Senegal.
1: Terima kasih Bung Fajar Nugroho yang sedikit telat. agak banyak feedernya, bingung. Agak banyak feedernya, agak bingung nih.
3: Tim dini hari.
1: Oke.
3: Suara gue.
1: Ada. Yang kedua ini sudah berlangsung. Sebuah serangan mencoba dibangun oleh Prancis di sektor sebelah kiri. Radio coba mengontrol bola sejenak tadi. Alirkan lagi kepada Saliba di belakang. Masih Saliba di tengah ada Tchouaméni. Tchouaméni melirik ke depan, ke kanan. Pada siapa kira Upamecano tadi, namun masih terjadi perebutan. Olise kini, Dembele mundur ke belakang kepada Upamecano. Pada Saliba kembali memainkan bola di daerah pertahanan sendiri, kedudukan 0-0 antara Prancis menghadapi Senegal di penyisihan grup I Piala Dunia 2026.
3: Grup apa?
1: Grup I.
3: I, ya kan?
1: Ya.
3: Pertandingan pertama ya. Di kesempatan grup I kali ini, Prancis menghadapi Senegal. Siapa yang akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini? Seri ataukah menang Prancis ataupun Senegal? Kita tunggu saja nanti pertandingannya akan dihadirkan oleh Bung Indra Frigantara. Silakan Bung Indra. Lah, kagak kerja saya kok kayak gini ya.
1: Ya, memang memiliki sejarah sendiri Prancis menghadapi Senegal. Jika berkaca pada sejarah pada 2002, di mana pada ketika itu Senegal yang mengawali debutnya di Piala Dunia Jepang dan Korea Selatan, sebuah serangan kiri mencoba dibangun lagi, datang lagi,
3: sampai jatuh itu ya.
1: Desire Doye tadi mencoba melakukan tendangan kaki kirinya, mencoba dari luar kotak penalti, namun masih melebar di samping kanan gawang yang dikawal Edouard Mendy. Belum merubah kedudukan atau menciptakan peluang berbahaya tadi Edouard Mendy, sodorkan bola ke depan. Senegal kini mencoba menguasai bola, sodorkan lagi. Ada Nicol Jackson tadi atau Sadio Mane di sana yang mendapat pengawalan ketat dari Upamecano. Lemparan ke dalam kini bagi Senegal. Sudah dilakukan dengan cepat tadi. Nomor punggung 19 kiri menguasai bola, Moussan Niakate. Mencoba perlahan menggiring, lihat temannya di atas, angkat langsung ke depan. Ada bagaimana juga
3: Jackson,
1: Upamecano dan Nicolas Jackson yang saling berebut bola tadi. Namun bola bergulir lagi ke sisi kanan pertahanan dari Prancis, keluar lagi penguasaan bola. Maignan tadi sodorkan kepada Saliba. Masih Saliba menguasai bola. Melebar ke sektor sebelah kiri pada Hernandez, angkat langsung jauh ke depan mencari bagaimana pemain lainnya. Ya, Hernandez nampak dibayangi oleh Koulibaly. Namun masih terjadi perebutan Koulibaly dan juga Hernandez. Mencoba ke tengah, dia datang lagi bantuan dari pemain Senegal lainnya, langsung buah jauh ke depan, jatuh di kaki pemain Saliba tadi. Doye kini menguasai bola. Desire Doye di sektor sebelah kiri lini serang Prancis. Tchouaméni, ada juga Olise yang coba membantu tadi sisi kiri lini serang. Lemparan ke dalam bagi Prancis sudah dilakukan cepat. Ada lagi Saliba, masih Saliba. Upamecano berikan lagi pada Jules Konde. Masih Konde mendapat tekanan tadi, mundur ke belakang kepada Maignan mencari kawannya, sodorkan saja pendek kepada Saliba. Saliba lagi datang, Chomani mencoba menjemput bola. Chomani melihat ke depan, ke kiri dan ke kanan, namun berikan saja pendek kepada Saliba. Masih memainkan bola di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Chomani kepada siapa akan diberikan? Kepada Upamecano di sisi kanan. Berikan lagi, memberikan ke depan kepada Olise bekerjasama dengan Dembele. Namun posisi offside nampaknya tadi, Dembele yang menerima umpan dari Konde tadi sisi kanan dalam lini serang dari Prancis. Gagal lagi bagaimana Prancis untuk membangun serangan di bawah babak yang kedua ini. Sejumlah peluang belum tercipta bagi tim nasional Prancis. Senegal kini menguasai bola di sektor sebelah kiri. Berikan kepada Diouf tadi. Diouf angkat ke depan, pemain Senegal cari tadi, dapat lagi patah oleh Rabiot. Sodorkan bola ke depan, namun terlalu kencang tadi, mencoba dikuasai oleh Olise dan juga Rabiot di sana. Mencoba kini Koulibaly, kapten kesebelasan dari Senegal, perlahan menggiring bola, melirik ke sisi kanan. Ada Diate di sana, mencoba giring bola, dibayangi oleh Doye tadi, mundur sedikit ke belakang. Pemain Senegal mundur kembali. Pemain Senegal di lingkaran tengah lapangan pertandingan, Mosania Kate, sektor sebelah kiri, coba alirkan lagi kepada Diouf. Pendek saja kepada nomor punggung 10, Sadio Mane, yang mencoba turun tadi ke belakang. Masih memainkan bola. Pemain-pemain Senegal, Idrissa Gana mundur lagi, mencoba memancing dari pemain-pemain dari Prancis. Alirkan lagi kepada Ismail Sarr di sektor sebelah kanan. Kontrol bola sejenak dengan dadanya. Berikan lagi kepada pemain Senegal lagi, yang mencoba menggiring bola memasuki daerah pertahanan dari Prancis. Mundur sedikit, bahkan mendapat tekanan tadi. Bukan pelanggaran, sudah ada Doye tadi menguasai bola, melewati garis tengah. Masih Doye, masuk dari pertahanan dari Senegal. Berikan lagi kepada Mbappe nampaknya di sektor sebelah kanan. Mbappe, namun kembali dapat lagi dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Senegal, yang dengan tenang juga dapat mematahkan upaya dari Prancis. Belikan lagi bola ke depan, mencoba dikejar pemain Senegal, terjatuh. Bukan pelanggaran, saudara, lebih dekat kepada penjaga gawang Maignan tadi. Prancis lagi mencoba menggiring lagi bola. Ada Hernandez di sana, bersama dengan Rabiot. Masih Rabiot mencoba menggiring bola ke lewat 3.5, sodorkan lagi ke depan, mencari kawannya, namun kembali tidak mampu dikuasai oleh Kylian Mbappe tadi. Upaya memberikan umpan ke depan lebih dekat dan atau mampu dikuasai oleh pemain-pemain Senegal kini. Moussa Niakate sodorkan kepada Diouf. Masih Diouf di sektor sebelah kiri, mundur lagi ke belakang. Pemain-pemain Senegal nampaknya juga cukup lugas untuk menutup pergerakan atau juga umpan-umpan yang diberikan pemain-pemain Prancis di daerah pertahanannya. Edouard Mendy kini menguasai bola, melewati dari luar kotak penalti. Edouard Mendy dengan tenang mencoba mengatur tempo. Niakate kini menguasai bola, berikan lagi pada Mendy belakang. Masih Mendy, siapakah sodorkan bola tengah dia, coba belikan lagi ke depan. Oh, terjatuh, bukan pelanggaran lagi, terus saudara, ada Olise menguasai bola. Dia ada di pertanti, masih Olise lepas ke tangan, namun membentur tadi bagaimana kaki kiri dari Olise tadi setelah mampu mencuri bola di daerah pertahanan dari Senegal. Selamatlah gawang Senegal untuk kali ini. Upaya lagi dari Prancis di sisi kanan pertahanan dari Senegal nampaknya kini berbuah tendangan penjuru, menyusul penyelamatan yang dilakukan oleh Edouard Mendy, gerakan dari Olise. Ya, tendangan penjuru Olise nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal. Di menit 53 babak yang kedua ini sudah dilakukan Olise, namun tepat dipelukan Edouard Mendy yang nampaknya memeluk erat sekulit bundar dan tampak kesulitan tadi memetik bola di udara. Sodorkan lagi kepada Niakate, Niakate kepada Diouf. Masih Diouf di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal. Sodorkan bola ke tengah dia tadi, masuknya kepada Moussa atau juga Pepe Gueye. Ya, kepada Duk Koulibaly, Koulibaly berikan lagi, 8 nampaknya, Lamine Kamara, sodorkan lagi mundur ke belakang. Pemain-pemain Senegal juga mendapat tekanan dari pemain-pemain Perancis. Diouf lagi mencoba menguasai bola, dicocor saja langsung tadi oleh Konde di sisi kanan. permainan dari Perancis, bola bergulir keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Senegal di menit ke 54 babak yang kedua ini. Senegal kini mencoba lagi membangun serangan, namun berlewat kanan yang dari Olise tadi, mundur ke belakang pada Edouard Mendy. Edouard Mendy sodorkan saja dengan tenang, berikan lagi perpunggulan 8, berikan lagi kepada Lucas Jackson ke di sana, mencoba menggiring bola masuk ke daerah pertahanan dari Perancis. Ada Lucas Jackson di daerah kotak penalti. Lucas Jackson, sayang sekali tidak mampu menguasai bola tadi. Nicolas Jackson mendapat pengawalan ketat juga dari Upamecano. Bagaimana Nicolas Jackson yang mendapatkan umpan terobosan di sisi kanan pertahanan dari Perancis, sehingga selamatlah gawang Perancis. Serangan lagi, mencoba lagi dari Désiré Doye. Ada Olise tadi. Oh, salah pengertian tadi maksudnya memberikan kepada Kylian Mbappe, namun kembali dapat direbut lagi oleh Senegal. Nomor punggung 26 di sana. Bagaimana Pape Gueye tadi, lingkaran tengah lapangan pertandingan, masih memainkan bola. Pemain-pemain Senegal alirkan lagi kepada Diop di sektor sebelah kiri. Masih Diop menatap ke depan, namun mundur lagi ke belakang, lagi kepada nomor punggung 8 yaitu Lamine Kamara. Sekarang bagaimana 19, menguasai bola Niakate. Koulibaly alirkan lagi kepada Ismail Sarr nampaknya. Dia sama 1-2 di daerah kotak penalti, kirimkan umpan terobosan, namun sayang kembali tidak mampu dikejar oleh Nicolas Jackson. Beberapa kali peluang dari Senegal ini membuat jantung berdebar di daerah pertahanan dari Perancis, hampir saja mampu dikuasai tadi. Ada lagi bagaimana Saliba menguasai bola. Saliba di sektor sebelah kiri, alirkan saja kepada Hernandez atau ada Doye di sana. Doye mencoba menguasai bola. Doye alirkan lagi kepada Saliba atau Rabiot di sana. Chomani berikan lagi, lebar ke sektor sebelah kanan. Lini serang ada Dembele, masih Dembele sodokan ke tengah, mencoba dikejar oleh Konde tapi namun kembali patah lagi serangan dari Prancis. Terjadi perebutan, masih dikuasai pemain Senegal, masih lagi mencoba dikuasai Olise. Kirimkan umpan terobosan, Mbappe dari Ode Mali tadi. Bagaimana serangan dari Mbappe, tendangan kaki kirinya masih mampu ditahan oleh Edouard Mendy di babak-babak kedua ini. Serangan kembali datang lagi Prancis, nampaknya mulai semangat bagaimana Prancis. Ada Doye di sana, masih Doye, kirim umpan lagi. Bagaimana Kylian Mbappe? Kylian Mbappe di satu sebelah kanan, utak-atik dia, amun membentur tadi pemain dari Senegal di sisi kanan. Mendapat memang pengawalan yang ketat tadi Kylian Mbappe, membuahkan tendangan penjuru nampaknya kini bagi Prancis di babak yang kedua ini. Berapa kali peluang memang harus patah di daerah kotak penalti, juga melakukan aksi penyelamatan yang cukup baik Edouard Mendy di awal-awal babak yang kedua ini. Dua kali melakukan penyelamatan, tendangan penjuru dilakukan oleh Olise nampaknya. Mundur sedikit ke belakang, dikirimkan bola ke depan Saliba tadi, namun patah lagi di tengah jalan. Datang lagi pemain Perancis, namun kembali gagal. Kirimkan bola jauh ke depan, namun lebih dekat ke barisan pertahanan dari Perancis. Ada Jules Koundé kini di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Berikan kepada Saliba, melebar ke sektor sebelah kiri pada Hernandez. Masih Hernandez menguasai bola, berikan kepada Rabiot. Masih Rabiot, sodorkan lagi ke sisi kanan mencari kawannya. Ada Mbappe kini menguasai bola. Mbappe masuk ke daerah kotak penalti. Mbappe terjatuh. Oh, bukan pelanggaran nampaknya, hanya tendangan penjuru. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Ali Reza Fagani, ini hanya menunduk ke sisi pojok lapangan. Artinya tendangan penjuru, sebuah aksi Mbappe yang tadi dihentikan oleh pemain dari Senegal yaitu Sadio Mane, yang turut membantu daerah pertahanannya, dianggap sebagai bukan pelanggaran, hanya tendangan penjuru yang tentu diharapkan pemain Perancis tadi berbuah penalti di daerah pertahanan Senegal di sektor sebelah kiri tadi. Kita nantikan apakah ada review tadi VAR. Masih nantikan jalannya pertandingan ini, memasuki menit ke 58. Ada cek possibility penalti dari VAR, kita masih menunggu. Memang harus ada wasit VAR juga yang mereview kejadian dari aksi Sadio Mane tadi, pengawal pergerakan dari Kylian Mbappe yang menusuk di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal yang nampaknya tadi memang seperti tidak mengenai bola dari tackle yang dilakukan oleh Sadio Mane terhadap Kylian Mbappe. Kita masih menantikan keputusan dari wasit VAR yang berkonsultasi tentu dengan Ali Reza Fagani. Ini sungguh sangat menjadi peluang tentu jika berbuah penalti. Ya, nampaknya kembali harus mendapatkan Sadio Mane dan juga Kylian Mbappe. Apakah memang benar-benar menyentuh atau juga tidak menyentuh Kylian Mbappe meski tadi melakukan tackling di daerah kotak terlarang dari Senegal. Nampak review dilakukan beberapa kali dari beberapa sudut angle yang berbeda untuk memastikan keputusan selanjutnya apakah ada penalti atau tidak. Dan sambil berkonsultasi dengan wasit VAR melalui alat komunikasi dari Ali Reza dan wasit VAR, kita masih nantikan keputusannya seperti apa.
4: The attacker initiate the contact and the final decision is goal kick.
1: Ya, tidak ada sentuhan memang yang dilakukan terhadap Kylian Mbappe dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Senegal memasuki menit ke-60 babak yang kedua ini.
3: Iya, baik. Pendengar di manapun Anda berada, pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air yang pada kesempatan kali ini memantau siaran kami. Selamat datang untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Pertandingan antara Prancis menghadapi Senegal di Grup I Piala Dunia 2026 kembali berlangsung setelah tadi sempat terjadi drama. Apakah penalti atau tidak dan akhirnya keputusannya adalah tendangan gawang. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Senegal. Edouard Mendy pendek dia kepada Malik Diouf, pemain umur 25 di sektor sebelah kiri pertahanan Senegal, masih mencari rekannya. Para pemain Senegal ini mencoba untuk membangun serangan demi mencetak gol ke gawang Prancis. Terjatuh tadi satu pemain Senegal yaitu Pape Gueye ketika akan menerima umpan, namun sudah bisa melanjutkan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Prancis. Di pinggir lapangan juga pelatih Didier Deschamps ini melakukan protes terhadap asisten wasit karena merasa bahwa saat itu Kylian Mbappe dilanggar cukup keras di dalam kotak penalti Senegal dan memprotes keputusan wasit yang tidak memberikan penalti kepada timnya. Baik, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Senegal. Malik Diouf, pendek saja dia. Kali ini masih mencoba mengutak-atik bola. Ke belakang ada sang penjaga gawang Edouard Mendy. Sudah keluar dari sarangnya, langsung mengirimkan bola ke depan. Yang dituju adalah Ismail Assar. Kali ini yang berhasil Ismail Assar menguasai bola, dibayang-bayangi oleh pemain Prancis. Belakang dia kali ini ada Diata, kemudian ada Lamine Kamara. Melebar dia ke sektor sebelah kiri tanah Prancis, sektor sebelah kanan rasanya. Namun salah pengertian antara Sadio Mane dan juga Pape Gueye sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Prancis. Kali ini sudah dilakukan pendek saja, yang dituju adalah Dembele tadi oleh Konde, namun berhasil dicuri oleh Diouf sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain-pemain Prancis. Ya, bola kali ini berada di sektor sebelah kiri pertahanan Prancis. Ada Theo Hernandez di sana, ke belakang dia sang penjaga gawang Marc Maignan. Kemudian juga ada, ya hampir saja terjadi salah pengertian antara Maignan dengan Upamecano. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Prancis, Konde. Sudah setengah lapangan, kayak kali ini ada Rabiot. Yang dituju adalah
5: Kali ini sayang sekali umpan terobosan tadi dituju adalah Kylian Mbappe, namun tidak cermat kontrol bola yang dilakukan oleh Mbappe dalam kotak penalti Senegal gagal. Kali ini peluang dari Perancis, manis sekali umpannya ini, sangat manis umpan yang dilakukan terhadap Mbappe, namun belum berhasil merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Senegal kali ini mencoba melakukan serangan kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Perancis, umpan Sadio Mane. Ternyata main nomor punggung 19 itu Niakate tadi tidak berhasil menerima umpan. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Prancis, nomor punggung 8 Tchouaméni. Ke belakang dia main nomor punggung 4 Upamecano, kembali kepada sang penjaga gawang. Kali ini melebar dia, ada Jules Koundé di sektor sebelah kanan pertahanan Prancis, mencoba menggiring bola melewati garis tengah lapangan. Basi Koundé mencari kawannya, kali ini siapa? Kembali lagi ke belakang, Upamecano mengontrol bola dengan kaki kanan, masih mencari ruang kosong teman-teman Perancisnya ini. Sektor sebelah kiri kali ini, Theo Hernandez sudah melewati dua pemain, masih Perancis mencoba melakukan serangan kali ini dalam kotak penalti Perancis. Sayang sekali Rabiot tadi mencoba melakukan penetrasi, masih gagal. Perancis masih mencoba melakukan serangan kali ini, ada di sektor sebelah kiri Dio tadi, Doe dalam kotak penalti, terjatuh Doe, berhasil dibuang oleh pemain-pemain Senegal kali ini. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Perancis kali ini. Koundé di sektor sebelah kiri pertahanan Senegal, menor punggung 11 Olise. Olise menari-nari dengan bola di sektor sebelah kiri pertahanan, geser dia, masih balik Olise, coba ke dalam tengah, ada Kylian Mbappé dengan kaki kanan yang masuk dan gol. Menit 65 pertandingan, Kylian Mbappe mencetak gol untuk Perancis. Umpan, memanfaatkan umpan langsung dalam kotak penalti, mengecoh penjaga gawang Nicolas Mendy, mengubah kedudukan menjadi 1-0. Perancis unggul di pertandingan pertama Grup I Piala Dunia 2026. Kylian Mbappe mencatatkan namanya di papan skor untuk malam hari ini setelah dengan dingin menerima umpan dari Tchouaméni. Langsung saja ke dalam kotak penalti, kaki kiri Tchouaméni mengirimkan umpan, diterima oleh kaki kanan Mbappe, mendatar dia, langsung merobek gawang Senegal, bobol pertahanan Senegal. 1 untuk Perancis, 0 untuk Senegal di kesempatan malam hari ini. Pendukung Perancis, mana suara Anda? Wah, sepertinya girang sekali ya untuk malam hari ini ya. Bung Estu, gimana Bung Estu melihat umpan dan juga gol, proses gol tadi Bung Estu?
6: Ya, ini adalah usaha keempat atau kelima yang dilakukan oleh Mbappe setelah tadi dua kali digagalkan oleh kaki maupun paha Mendy. Akhirnya umpan dari kerjasama tiga pemain.
5: Ya, kali ini sayang sekali.
6: Ya, jadi umpan dari berawal dari Koundé, lalu Olise melihat celah yang di celah berdiri, lalu dia menyodorkan bola dan terjadi gol.
5: Nah, ini Senegal melakukan serangan kali ini dalam kotak penalti Prancis. Nicolas Jackson. Sayang sekali ternyata offside. Nicolas Jackson, tendangan keras kaki kanan di dalam kotak penalti Prancis. Ini ternyata harus dibayar dengan keputusan offside. Umpan dari Lamine Kamara tadi, kepala Nicolas Jackson yang melaju dengan cepat di dalam kotak penalti Prancis, menggunakan kaki kanan, tidak mampu dibendung oleh penjaga gawang Prancis Mike Magnan ya, sehingga menggetarkan gawang Prancis. Namun sayang sekali posisi Jackson saat itu sudah berada dalam posisi offside, sehingga gagal upaya dari Senegal untuk menyamakan kedudukan.

0: kepada Mbappe. Mbappe dijatuhkan oleh Mane tapi bersih tadi dan berakhir dengan goal kick. Tapi berapa kali dari menit ke 64 atau 60 atau 57 lebih tepatnya 57 sampai menit ke 66 golnya Mbappe. Tadi Mbappe itu sudah 3 kali mendapatkan peluang di kotak 16 dan selalu digagalkan entah itu oleh pertahanan oleh Koulibaly atau oleh Mendy. Tapi akhirnya di menit 66 ada dua pemain dari sisi sayap, ada Olise dan juga Koundé yang membuat saat permainan 1-2 lalu Olise melihat sisi celah terbuka dari seorang Mbappe, hanya dikawal satu pemain saja, dia memberikan umpan terobosan dan Mbappe dengan kontrol yang baik lalu sekali kontrol dia melepaskan bola dan menjadi gol. Inilah akhirnya usaha-usaha yang dilakukan oleh Prancis yang memang di awal pertandingan sampai 25 menit babak kedua ini dia bermain sangat bagus sekali, bermain dalam melakukan serangan, tidak berhenti melakukan tekanan dan ini membuahkan hasil. Walaupun memang sejauh ini saya masih acungin jempol gol dari Mbappe atau saya acungin jempol untuk pertahanan dari Senegal, apalagi ketika lihat Mbappe cara mencetak gol ini memang ada satu sedikit kelengahan dari pemain Senegal sih. Jadi ketika dia tidak dikawal man to man marking, agak dilonggarkan, itulah berbahaya, itulah Mbappe. Ketika dapat umpan terupas yang sangat matang, dia berhasil kontrol bola, lalu melepaskan tendangan. Dan sebenarnya ini sebuah kesalahan kecil, tetapi berdampak besar. Karena tidak melakukan marking atau tidak melakukan tidak pernah penjagaan seketat sebelumnya terhadap Mbappe. Karena Mbappe ini memang diposisikan sebagai pemain yang hanya menerima umpan dari belakangnya. Doe yang mengacak-acak, lalu ada Dembele maupun pemain yang lain memberikan terupas-terupas dan termasuk Olise yang baru saja melakukan terupas. Dan ini menurut saya jadi pelajaran penting bagi Senegal. Tetapi sebenarnya Senegal di menit 67 Jackson lolos dari kepungan pemain Prancis walaupun akhirnya offset, tapi dia bisa meresahkan. Walaupun dianulir, tapi itu sebuah usaha yang sangat bagus dan sangat cepat dari Senegal.
1: Ya, pada intinya adalah satu ya, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Terbalik, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Kali ini Prancis mencoba untuk melakukan serangan balik lagi. Kenangan kaki kiri yang coba dilakukan oleh Olise tadi masih gagal, masih dikuasai oleh pemain-pemain Senegal. Nicolas Edouard Mendy kali ini mencoba untuk mengirimkan umpan pendek saja. Kali ini yang menguasai bola adalah Niakate. Mencoba masih mencari temannya, dia kembali lagi ke belakang. Ada Mendy, melebar dia ke sebelah kanan, ada Koulibaly kali ini. Masih mencari rekannya, Koulibaly, Idrissa Gueye. Kembali ke sektor sebelah kiri, Niakate kali ini melebar dia. Sudah masuki garis tengah lapangan pertandingan. Kembali lagi ke belakang kali ini. Main-main Senegal. Nomor 5 Idrissa Gueye. Ke kanan dia. Kali ini yang dituju adalah Diata. Lamine Kamara. Mencoba melakukan terobosan langsung umpan. Yang dituju adalah Ismaïla Sarr. Kali ini umpan langsung dalam kotak penalti. Niatnya tadi namun digagalkan oleh Rabiot. Sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Senegal di sebelah kiri pertahanan Prancis. Umpan yang coba dilakukan oleh Lamine Kamara tadi, bukan Lamine Yamal ya, itu Spanyol, ini Lamine Kamara ya kan. Kalau Lamine Yamal beda negara, ini Lamine Kamara. Sektor sebelah kiri pertahanan Prancis kali ini menjadi titik serang dari pemain-pemain Senegal. Ada sekitar 5-6 pemain Senegal berkumpul di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan tendangan penjuru dari sebelah kiri. Masih bersiap kali ini Ismaïla Sarr, sudah dilakukan kali ini dalam kotak penalti. Tidak ada kawan yang menyambut, bola bergulir begitu saja meninggalkan lapangan. Umpan atau tadi tendangan penjuru dilakukan oleh Malick Diouf ternyata ya. Malick Diouf, tidak ada yang menerima umpan gitu ya. Jadi ya, bolanya meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk pemain-pemain Prancis kali ini. Masih menguasai bola pemain-pemain Prancis, ada Rabiot di situ, melebar dia ke sebelah kanan, ada Doué di situ. Doué dalam kotak penalti, Desiré Doué menggunakan tendangan kaki kiri, masih bisa diselamatkan oleh Mendy. Tendangan kaki kiri dari Desiré Doué.

0: pojok kiri bawah gawang Senegal terbaca oleh kaki kanan Nicolas Mendy. Bola lambung keluar lapangan. Tendangan penjuru untuk Perancis di sektor sebelah kanan pertahanan Senegal. Kali ini akankah berubah menjadi 2-0? Pendek saja tadi sudah dilakukan. Kali ini pemain-pemain Perancis belakang Upamecano. Kembali lagi ke sektor kanan Konde. Melebar lagi dia. Ada Mbappe nari-nari butuh bantuan dari Konde kembali kepada Mbappe, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Senegal. Kali ini mencoba melakukan serangan balik Senegal. Sadio Mane 4-1-2 dengan Nicolas Jackson. Terjatuh Nicolas Jackson, coba dikejar oleh Sadio Mane tadi, namun bola meninggalkan lapangan. Gagal lagi, gagal lagi. Kalau kata orang Citayama, gagal maning, gagal maning. Son. Serangan dari Senegal ini masih belum membuahkan hasil. Sementara itu dua pergantian pemain dilakukan. Pemain nomor punggung 18 ditarik dari Senegal, yaitu Ismail Assar, dan juga pemain nomor punggung 8 Lamine Kamara diganti oleh Baye nomor punggung 20, dan juga Diarra nomor punggung 21. Dua pergantian pemain sudah dilakukan oleh pelatih Pape Thiaw asal Senegal untuk mengejar ketinggalan. Sementara ini di menit 75 pertandingan, Senegal masih tertinggal 0-1 melalui gol Kylian Mbappe tadi di menit 68. Kali ini pertandingan terus berlanjut. Senegal masih menguasai bola. Niakate. Kali ini Koulibaly. Belakang dia Niakate. Pendek saja. Masih melakukan umpan-umpan pendek. Kali ini pemain-pemain Senegal langsung. Yang dituju adalah pemain yang kali ini ada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal. Baru masuk ini, sayang sekali umpan terobosan yang coba dilakukan oleh pemain Senegal tidak berhasil. Prancis kali ini mencoba merangkul serangan. Ada Desiré Doué. Desiré Doué melewati satu pemain Prancis. Sayang sekali tidak berhasil melewati pemain yang kedua, terjatuh Desiré Doué saat berebut bola dengan Diarra, pemain yang baru masuk tadi. Oh, Kylian Mbappe terjatuh. Kylian Mbappe saat mencoba merebut bola dengan Diarra yang juga baru masuk tadi. Makin seru ini, Indra. Mencoba jual beli serangan kedua tim. Senegal tidak mau kalah, Prancis juga ingin menambah skor. Makin panas seperti cuaca yang saat ini ada di New York, Indra. Panas sekali sepertinya ya.
1: Ya, betul sekali Bung Tomon. Dan bagaimana tadi setelah tertinggal, bagaimana juga Senegal kesulitan, namun Prancis semakin memberikan tekanan kepada Senegal. Aksi kembali Mbappe berhasil dihentikan oleh pemain Senegal tadi, Diarra, yang baru masuk di babak yang kedua ini. Kylian Mbappe, pemain dari Real Madrid ini, menjadi tumpuan bagi timnas Prancis di Piala Dunia 2026. Berhasil menghasilkan tendangan bebas kini, bola dihadapi oleh Olise di sana, nomor punggung 11 dari Prancis. Dan seperti apakah tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Olise? Alirkan ke sektor sebelah kanan. Olise tadi mencari Rabiot di sana, mencoba disundul lagi, datang lagi pemain Prancis, namun jatuh di kaki pemain Senegal lainnya. Mencoba disodorkan lagi tadi menggunakan Tchouaméni, tadi melakukan tackling yang bersih. Ada Doué mundur ke belakang, Hernandez, ada Tchouaméni kini menguasai bola. Olise berada dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Upamecano melebar ke sisi kanan kepada Konde. Dembele mundur lagi ke belakang pada Rabiot. Masih Rabiot, sodokan lagi Saliba. Daerah pertahanan Prancis mencari kawannya. Bersiap akan diberikan, mundur saja back pass kepada Mike Nang. Jaga gawang dari Prancis. Angkat langsung ke depan. Mola melambung tinggi bola 3.5. Terjadi duel di sana. Namun bola bergulir keluar lapangan di sisi kanan pertahanan dari Senegal. Lempar ke Senegal tadi sudah dilakukan. Koulibaly kini kapten kesebelasan dari Senegal. Menguasai bola. Sodorkan saja pendek. Melebar kini ke sisi kiri. Ada Diouf nampaknya. Mencoba 3 garis tengah, sodorkan lagi. Ada Diouf kini menguasai bola di Malik Diouf. Angkat langsung ke kotak penalti. Ke Jackson. Oh, tadi Nicholas Jackson tadi maksudnya menyambut umpan. Terobosan. Gimana kita melihat juga Papi Thiaw yang merupakan pelatih dari Senegal, nampak juga begitu tegang menyaksikan anak asuhnya Papi Thiaw yang juga merupakan barisan squad dari Senegal pada tahun 2002 ketika Senegal mampu mengalahkan Prancis dengan skor 1-0 melalui gol Papa Diop ketika itu. Ya, Dembele nampaknya harus digantikan di babak yang kedua ini. Dembele tadi keluar digantikan Barcola. Dembele, tendangan gawang saja akan dilakukan oleh Mike Nan. Masuk ke menit ke-79, hampir menit ke-80 babak yang kedua ini. Sudah dilakukan bola melambung tinggi melewati garis tengah. Dihalau sundulan kepala di barisan pertahanan dari Senegal. Datang lagi mencoba, kini Senegal menguasai bola. Alirkan namun patah lagi tengah jalan. Atta Hernandez lagi sodorkan bola ke sektor sebelah kiri. Mencari kawannya. Mundur ke belakang, ada Tchouaméni. Tchouaméni masih menguasai bola. Dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, ada radio di sana kepada Saliba. Upamecano dibayangi ketat tadi oleh Nicholas Jackson, namun bola bergulir keluar lapangan. Tadi nampak juga tersentuh tadi, hanya dapat direbut lagi. Berbahaya saudara-saudara, serangan balik mikir mencoba dibangun dari Prancis. Ada Olise dibayangi ketat tadi oleh pemain baru dari Senegal, melebar ke sektor sebelah kiri mencari kawannya. Gimana juga, oh, terlepas lagi penguasaan bola tadi dari nomor punggung 12 dari Prancis yang baru masuk. Ya, kini Senegal melalui Diop menguasai bola di sektor sebelah kiri lini serangnya. Coba memainkan bola pendek saja pada Sadio Mane. Masih mencoba memancing bagaimana nomor punggung 5 di sana, Idrissa Gueye. Sodorkan lagi. Ada nomor punggung 26, Pape Gueye. Lebar ke sektor sebelah kiri kini. Ada Malik Diop. Masih lagi dengan Pape Diop. Gueye tadi. Kembali Senegal menguasai bola. Alirkan lagi, mencoba menggiring namun dihentikan oleh Tchouaméni. Olise ini menguasai bola, serangan balik mencoba dibangun Prancis melalui Rabiot mencoba menggiring, kirimkan bola ke depan. Berbahaya saudara-saudara, bagaimana dengan ada kabur lagi, ayo menghasilkan gol. Barcola yang baru masuk di babak kedua menerima umpan yang manis tadi dari Rabiot di tengah lapangan, berhasil mencungkil melewati hadangan dari Edward Mendy. Gol yang merubah menjadi skor 2-0 kini bagi keunggulan Prancis di menit ke-81, memasuki menit 82 tadi. Aksi yang brilian atau serangan balik yang cepat tadi dibangun Prancis. Bagaimana Bung Estu melihat gol yang kedua ini nih?
2: Iya, kelihatan sekali bahwa pertahanan dari Senegal mulai terbuka dan berapa kali terupas-terupas yang dilakukan. Ini hampir sama sebenarnya skema gol yang dicetak Mbappe maupun Barcola. Dari terupas dia jauh, dia tidak di marking atau dia lepas dari kawalan Koulibaly, lalu dengan mudah dia mencungkil bola melewati kiper memang kepandaian seorang Barcola adalah bola dicungkil ya, bola bukan dia sebenarnya agak kesulitan ketika harus membawa bola karena memang dalam kondisi cepat sekali terupasnya, tetapi dia berhasil menguasai keadaan mencungkil bola. Yang dilihat dari kredit poin dari Prancis adalah mereka mampu membuka ruang tembak, membuka ruang rapatnya pertahanan dari Senegal, dan ini sepertinya coba mereka lakukan dengan melakukan terupas-terupas, dan hasilnya 2 gol dengan dari umpan 2 pemain terupas lalu dimanfaatkan pemain depan dan bola ditendang. Walaupun cara menendangnya Mbappe dan Barcola berbeda, satu ditendang lebih keras dan satu hanya dicungkil, tetapi proses menuju bola ditendang itu dua-duanya melalui terupas dan memanfaatkan celah atau kelihatan beberapa kali beberapa pemain Senegal yang tidak lagi belakang, tidak lagi rapat, dan ini tampaknya berhasil dilakukan, dan sepertinya kalau ini masih bertahan seperti itu, bisa jadi terjadi gol lagi.
1: Ya, begitu luar biasa penampilan Prancis memanfaatkan kelengahan barisan pertahanan dari Senegal, dan juga tentu pengganti pemain yang jitu tentu dari pelatih Didier Deschamps menggantikan Ousmane Dembele dengan Bradley Bakor lah. Ya, Senegal kini menguasai bola, mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang tadi nomor 19 Nika Kate, alihkan lagi kepada Koulibaly, kini menguasai bola. Koulibaly kapten kesebelasan, sodokan langsung ke depan, namun kembali patah lagi di tengah jalan, disapu saja langsung jauh keluar lapangan. Pape Thiaw nampak melihat anak asuhnya. Coba kini kembali Senegal menguasai bola di sektor sebelah kiri, lini serang dari pertahanan dari Prancis. Ya, langsung saja namun lebih dekat kepada Mike Nan, belum membahayakan gawang Prancis. Upaya dari pemain-pemain Senegal di menit ke-84 babak yang kedua ini berbahaya. Kini Prancis menguasai bola di sektor sebelah kiri, datang lagi bagaimana dengan nampaknya ada Barcola di sana. Barcola pencetak gol kedua bagi Prancis, sodorkan lagi bola ke tengah, ada Olivier, ada Mbappe, sayang sekali tepat bagaimana menjatuhkan Edouard Mendy untuk menghalau tendangan kiri Mbappe yang juga nampaknya masih lemah, tendangan menyusur tanah tadi dari Kylian Mbappe. Olise kini menguasai bola, Tchouaméni sodorkan lagi ke tengah oleh Rabiot, memainkan bola dari kaki-kaki, ada Olise kini, kembali Prancis masuk ke daerah pertahanan dari Senegal, datang lagi Doye di sini, Doye mundur ke belakang kepada Jules Koundé, Jules Koundé mundur kembali kepada Rabiot, masih Rabiot kepada Saliba, mundur Saliba, ya kepada Mike Nan, kembalikan lagi kepada Saliba di sisi kiri dalam pertahanan dari Prancis, dengan tenang menatap ke depan, kepada siapa, sodorkan kepada Tchouaméni, pendek saja, mundur sedikit ke belakang, Upamecano melebar ke sisi kanan, ada Jules Koundé, Jules Koundé menatap ke depan namun mundur kembali ke belakang, mendapat tekanan tadi dari Sadio Mane. Upamecano mundur ke belakang kepada Mike Nan, Mike Nan mencari kawannya, kepada siapa lagi, kembali diberikan angkat saja, mencari Jules Koundé, terjadi dua kop di sana, dimenangkan tadi oleh pemain dari Senegal, Diop, bola bergulir keluar lapangan. Dan bersama dengan itu kami juga melihat bagaimana pinggir lapangan bersiap-siap, ada satu pemain dari Prancis yang akan masuk, nampaknya nomor punggung 24 dari Prancis yaitu Ryan Cherki menggantikan Doye. Ryan Cherki masuk babak yang kedua ini, kita nantikan dua pergantian sudah dilakukan oleh timnas Prancis di babak yang kedua ini. Rabiot menguasai bola, dapat tekanan tadi, Rabiot mundur ke belakang, sodokan lagi bola kerja sama 1-2, ada Rabiot terus mengirim bola perlahan, lagi ada Olise di sisi kanan, ini serang dari Prancis, menatap ke depan namun kembalikan lagi mundur ke belakang pada Ryan Cherki yang baru masuk di babak kedua ini. Masih Cherki, mundur ke belakang pada Rabiot, masih Rabiot, sodokan lagi ke belakang, ada Upamecano, berikan oleh Saliba, Saliba, berikan siapa lagi, berikan kepada Hernandez, Theo Hernandez, lagi kerja sama dia, 1-2 dengan juga Olise di sektor sebelah kiri, berbahaya pemain Prancis masuk dari pertahanan, berbahaya, ada Bakorla, Bakorla mencoba kejar namun terlalu kencang dribbling tadi yang dilakukan oleh Bakorla di sisi kanan pertahanan dari Senegal yang juga akan melakukan pergantian pemain, nampaknya nomor punggung 6 Patecis menggantikan Idrissa Gueye nampaknya. Nomor punggung 5 Idrissa Gana Gueye yang digantikan oleh nomor punggung 6 dari Senegal yaitu Patecis. Menguasai bola kini Koulibaly, menguasai bola sektor sebelah kanan, masih memainkan bola di pertahanannya, sodokan saja pendek, masih di sisi Patecis yang baru masuk di babak yang kedua ini, melebar lagi kepada Ismail Sarr di sisi kanan, mencoba mengejar bola, dibayangi ketat oleh Saliba, dapat direbut oleh Saliba, mendapat tekanan dari nomor 9 tadi di Mamba Dieng nampaknya. Ya, Mamba Dieng yang tadi melakukan tekanan terhadap Saliba namun tidak mampu menguasai bola. Gagal lagi serangan Senegal di sisi kiri pertahanan dari Prancis. Kita masih menantikan pertandingan babak yang kedua ini berlangsung di telah menit-menit akhir babak yang kedua, 2-0 unggulan bagi Perancis. Namun kembali Koli Bali menguasai bola, pemain dari Senegal berikan lagi pada Patecis, alirkan sisi kanan, menemui Malik Diouf. Malik Diouf sodorkan bola ke depan, mencoba mencari kawannya adalah bagaimana Sadio Mane, namun tidak mampu melewati Jules Koundé tadi. Sadio Mane, bola bergulir keluar lapangan, masih akan tengah penjuru kini bagi Senegal. Menit ke-89, menit-menit akhir, mampukah Senegal kini menghasilkan gol atau memperkecil ketertinggalan dari Prancis? Bola dihadapi oleh Malik Diouf. 1-2-3-5 pemain dari Senegal dan di kotak penalti sudah dilakukan tengah penjuru dapat disundul, kembali perebutan di udara dihalau lagi oleh Ryan Cherki. Kini Prancis menguasai bola, bayangnya ketat oleh pemain Senegal yang langsung memotong tadi. Bagaimana pergerakan pemain Prancis, jatuh di kaki Edouard Mendy. Masih Mendy menguasai bola di sektor sebelah daerah pertahanan luar kotak penalti dari Senegal, kirimkan lagi kepada Patecis, sodorkan pendek saja bersama pemain dari Senegal. Ya, nampaknya 8 menit yang diberikan waktu tambahan, 8 menit waktu tambahan yang diberikan di sisi kiri pertahanan Prancis. Kini Senegal mencoba menguasai bola. Bagaimana Bamba Dieng juga menguasai bola, mengalirkan lagi, mencoba melewati Barcola tadi, mundur ke belakang, masih mencari celah. Patecis alirkan lagi kepada Malik Diouf. Di sektor sebelah kiri kini lini serang ada Sadio Mane. Sadio Mane dibayangi ketat, kirimkan bola ke daerah kotak penalti, berbahaya pemain Prancis Senegal tadi nomor punggung 13. Alihkan lagi ke tengah, mencoba mengiring bola. Malik Diouf terjatuh, bukan pelanggaran. Masih ada pemain Senegal lainnya yang mencoba mengiring bola daerah kotak penalti, dibayangi oleh Jules Koundé. Jules Koundé mempertahankan sekulit budak, alihkan lagi bola ke depan, berbahaya. Gagal serangan dari Olise. Olise tahan bola sejenak, mendapat tekanan tadi tidak sama satu dulu dengan Ryan Cherki. Ryan Cherki memasuki daerah pertahanan dari Senegal, masih Ryan Cherki. Ryan Cherki melalui kotak penalti, alirkan lagi ke tengah. Salah umpan tadi, bagaimana Ryan Cherki mampu direbut lagi. Bagaimana Sadio Mane kini menguasai bola. Sadio Mane serangan balik dari Senegal. Patecis alirkan ke sisi kanan, ini serang dari Senegal, masuki dibayangin ketat oleh pemain dari Prancis. Ada ada juga Barcola tadi membayangi pergerakan. Ada Sadio Mane, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Ismail Sarr masih lagi ke tengah. Oh, salah lagi umpan yang diberikan. Datang lagi kini Perancis mencoba menguasai bola melalui Olise, berputar Olise, dia mendapat tekanan tadi dari pemain Senegal, ditarik tadi bagaimana lengannya dari pemain Senegal Olise, hasilkan tendangan bebas saja bagi Perancis. Pendek saja sudah dilakukan cepat. Saliba alirkan bola ke depan, mencoba menggiring bola kini Kylian Mbappe. Kylian Mbappe dengan tenang alirkan lagi kepada Barcola. Barcola kerjasama dengan Kylian Mbappe, masih Kylian Mbappe berputar lagi ke belakang, datang lagi dari Theo Hernandez, berikan lagi mencoba mengatur tempo pemain Perancis. Rabiot mundurkan lagi pada Saliba. Saliba mendapat tekanan tadi dari pemain Senegal, dari Upamecano. Upamecano memberikan bola lagi kepada Tchouaméni, mundur ke belakang kepada Maiknan lagi, alirkan lagi, masih memainkan bola. Bagaimana juga pemain Senegal maju ke depan, alirkan kini kepada Jules Koundé di sektor sebelah kanan. Lini serang dari Prancis mendapatkan Ryan Cherki tadi terjatuh, dapat tekanan dari Malik Diouf, terjatuh. Ya, nampak juga pinggir lapangan atau di tribun penonton, bagaimana para penonton yang juga menyaksikan begitu tegangnya permainan dari menit-menit akhir Prancis menghadapi Senegal. Barcola mundur ke belakang, lagi ada juga Saliba, diberikan kepada Maiknan, angkat langsung jauh ke depan. Maiknan terjadi duel klub di sana, mencoba direbut lagi oleh pemain Senegal lainnya, mundur sedikit ke belakang. Ismail Sarr Keita, ada Koulibaly. Koulibaly kapten kesebelasan. Tersisa beberapa menit saja waktu terus di babak yang kedua ini. Mampukah Senegal menciptakan gol? Di sisi kiri kini mencoba membangun serangan, dibayangi dua pemain, ada Barcola dan juga pemain lainnya dari Prancis. Bagaimana Theo Hernandez juga membayangi pergerakan dari pemain-pemain Senegal, mundur ke belakang pemain, kirimkan bola ke depan, namun membentur lagi Theo Hernandez tadi. Pemain upaya dari Senegal, pemain Sar nampaknya mundur sedikit ke belakang, lagi kirimkan lagi kotak penalti, mencari kawannya lebih bebas. Datang lagi serangan balik dari Prancis. Ryan Cherki berputar sedikit, memenahan bola, masuk ke lingkaran tengah lapangan. Ryan Cherki boleh kirimkan bola ke depan, namun membentur lagi. Datang lagi Rabiot mencoba membantu. Ada Chomani melihat ke depan, pada siapa akan diberikan, namun sedikit mengatur tempo nampaknya Chomani. Kirimkan bola, mundur saja ke belakang pada Rabiot. Rabiot melebar ke sisi kanan, ada Jos Konde. Jos Konde kirimkan lagi kepada Ryan Cherki atau Joe Olise nampaknya. Olise namun tidak mampu mengejar. Dapat diamankan oleh Koulibaly, langsung jauh ke depan. Terjadi perebutan di sana, Jos Konde. Datang lagi Rabiot mencoba membantu di sisi kanan. Lini serang dapat lagi terhentikan oleh Sadio Mane. Serangan balik ini berbahaya dari Senegal. Mencoba digiring lagi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Dibayangi oleh Theo Hernandez. Dapat lagi pemain-pemain Senegal. Lepaskan dengan nomor punggung 24-nya dari Senegal, Ibrahim Baye nampaknya, yang melakukan tendangan luar biasa tadi di sisi kiri pertahanan dari Prancis, menghujam keras gawang dari Prancis yang dikawal oleh Mike Nan. Bagaimana melihat Bung? Bagaimana Bung Estu melihat gol dari Senegal ini?
2: Iya, sebenarnya Senegal walaupun kebobolan dua kali, mereka tidak mengundurkan serangan, tetapi memang kesempatan tidak sebanyak di babak pertama tadi. Dan ini salah satu kesempatan yang coba dimaksimalkan oleh para pemain Senegal ketika melakukan penetrasi, dan ternyata pemain baru Ibrahim Baye ini mampu melakukan atau memanfaatkan umpan dengan baik, memasuki kotak 16 melewati pemain bertahan dari Prancis dan membuat gol. Ini adalah bagian dari sisa-sisa atau kerja keras mereka yang masih ada sampai saat ini. Walaupun sebenarnya secara penyerangan Prancis di babak kedua sangat menguasai.
1: Ya, semua tendangan lagi dari Mbappe, gol! Tendangan jarak jauh luar biasa dari Kylian Mbappe merobek jala gawang dari Senegal. Satu menit setelah gol tercipta, Bung Estu, ini luar biasa nih.
2: Iya, saya tadi jangan bahas dengan wajar, gak pede dengan prediksi saya 3-1, ternyata terjadi.
1: Wah, bentar ini gak pasang sih.
2: Jadi ceria maksudnya. Jadi saya melihat bahwa memang dengan masuknya Ryan Cherki tadi, Barcola memang mengefektifkan serangan-serangan yang dilakukan, kecepatan-kecepatan yang dilakukan pemain Prancis. Walaupun ada gol dari Baye, Ibrahim tadi, tetapi Prancis memang membuat terobosan-terobosan, dan terbukti kecepatan-kecepatan pemain yang dimainkan di babak kedua, Barcola maupun Ryan Cherki, berhasil. Dan salah satunya adalah kesempatan yang diterima oleh Mbappe, dan Mbappe melihat bahwa posisi kiper terlalu sedikit maju, dan dia melakukan tendangan, dan ternyata tendangannya sangat istimewa sekali dari seorang Mbappe, dan menciptakan brace di pertandingan ini.
1: Ya, inilah yang ditunggu-tunggu tentu para pecinta timnas Prancis, aksi dari Kylian Mbappe di Piala Dunia kali ini. Sebuah serangan mencoba dibangun lagi oleh Senegal di menit-menit akhir, sisa kurang lebih 1 menit. Ada Doye atau Chomani langsung buang saja jauh ke depan, mencari kawannya, namun menyentuh tadi bagaimana pemain dari Kylian Mbappe, bola bergulir di sisi kiri pertahanan Senegal maksud kami. Sudah dilakukan dengan cepat Koulibaly di lingkaran tengah lapangan pertandingan, mencoba membangun serangan kini Senegal, melebar ke sisi kanan, alirkan lagi, mendapat tekanan dari Bakorla tadi, Ibrahim Baye yang mencetak gol bagi Senegal. Masih mencoba kini, tentu kecil dan juga peluang tentu masih ada dilakukan, sudah dilakukan oleh rekor penalti, namun dihalau tadi oleh Saliba. Datang lagi serangan mencuri kuasai oleh Mbappe, namun terhentikan oleh Koulibaly yang solid juga di daerah pertahanan, meski tadi juga sempat tidak mampu mengawal pergerakan dari Kylian Mbappe. Kirimkan bola jauh ke depan kepada Prosesankan di sana tadi, ada Olise mencoba membangun serangan, Ryan Cherki mencoba menggiring bola, namun dihentikan sejenak nampaknya. Bagaimana Kylian Mbappe masih tergeletak setelah berbenturan tadi dengan salah satu pemain Senegal di menit akhir babak yang kedua ini, karena sudah berlangsung 8 menit dari waktu tambahan yang diberikan di babak yang kedua ini. Kylian Mbappe mencetak 2 gol pada pertandingan kali ini, pertandingan fase grup, grup E. Mengawali dengan cukup baik Kylian Mbappe, setelah tentu juga ada beberapa keraguan terhadap aksinya di Piala Dunia 2026, namun dirinya mampu membuktikan di pertandingan pertama ini dengan 2 gol yang tercipta di babak yang kedua. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Tersisa beberapa detik saja, nampaknya Ryan Cherki sodorkan lagi kepada Konde, Konde kepada Upamecano, berikan lagi kepada Rabiot, sodorkan, oh dapat-dapatkan oleh pemain Senegal, berbahaya saudara-saudara, ada Ibrahim Baye, kirim ke bola ke tangan, berbahaya, nampaknya sudah melewati garis tadi itu, aksi cungkilan tadi, namun tidak ada review, belum ada review maksud kami. Bagaimana kaki tadi sempat menyentuh Chomani, namun oh nampaknya masih berada di sebagian luar garis ya, bola dari cungkilan atau terkena Chomani tadi. Ya, wasit juga sudah meniupkan peluit panjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini dengan skor 3-1 untuk keunggulan Prancis atas Senegal di penyisian grup E Piala Dunia 2026. Dan kita akan kembalikan kepada Bung Fajar dan juga Bung Estu untuk mengulas jalannya pertandingan.
3: Prediksinya tepat banget nih kayaknya, 3-1. Waduh, ini luar biasa. Di menit-menit akhir babak kedua, di injury time justru banyak tercipta gol, termasuk juga pertandingan kemarin. Ini apakah juga dari faktor konsentrasi, kelelahan dan lain sebagainya, Bung? Menit-menit seperti itu, Bung?
2: Iya, yang pasti dari kelihatan sekali bahwa di seri Sam ingin anak asuhnya langsung menekan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami. Program 1 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar Anda. Mengudara melalui pemancar FM 96,7 MHz dan AM 954 kHz juga RRI Digital. Yang dipancar luaskan dari Studio Terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Kota Kendari. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun Anda berada. Perjumpaan untuk subuh hari ini, ada Ilham yang akan menemani pendengar dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah sampai nanti di jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Rangkaian informasi akan kita hadirkan dan juga nanti melanjutkan dengan interaktif kita di Mutiara Pagi. Dan sebelum itu juga ya pendengar ya, tadi kita sudah mendengarkan dari pertandingan Perancis melawan Senegal yang berakhir 3-1. Dan tentunya dengan pertandingan selanjutnya juga yang masih akan terus dihadirkan untuk Piala Dunia ya, yang akan menemani pendengar di Pro 1 RRI Kendari. Kita awali perjumpaan kita untuk pagi hari ini dari Murotal, dari Ahmad Misbahi, dari surat Al-Mulk ayat 1 sampai 30.

0: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pendengar, di perjumpaan kita untuk mutiara pagi hari ini, ya, subuh hari ini, kita kembali lagi berbagi. Tentunya bersama kita sudah hadir ya di studio menemani kita dengan rangkaian program dari mutiara pagi hari ini, di mana dari Ustadz Arsam SPDI MAG selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Kendari. Selamat pagi, Pak Ustadz.
3: Pagi.
2: Iya. Sehat pagi ini ya, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Baik, mungkin sebagai awal di perjumpaan kita ya, karena topik yang akan dibawakan nanti ini untuk mutiara pagi hari ini yaitu iman dan ujian ya, Pak Ustadz ya. Baik. Sebagai pengantar mungkin untuk di perjumpaan kita, Pak Ustadz, silakan.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para pemirsa mutiara pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Hingga pagi ini tentu kita diberikan berbagai macam kenikmatan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan utama kita dalam menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini. Para pemirsa, pendengar mutiara pagi yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita akan coba mendiskusikan bersama atau coba kita membahas terkait dengan iman dan ujian. Oleh karena itu, kalau kita berbicara tentang iman dan ujiannya ini, ada salah satu ayat yang terdapat di dalam Al-Quran yang kemudian ini menjadi perhatian bagi kita untuk dapat membaca dengan baik dan menelaah dengan baik, tentu dengan maknanya. Dalam Al-Quran dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, ahassiban nasu ayutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun, walaqad fatana alladhina min qablihim falaya'lamunallahu alladhina sadaku walaya'lamunal kadhibin. Kata Al-Quran, ahassiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman kepada Allah dan mereka atau sedang mereka tidak diuji lagi. Walaqad fatana alladziina min qablihim falaya'lamunallahu alladziina shadaqu wa laya'lamunal kadzibin. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3 ini itu tentu memberikan penegasan kepada kita bahwa, atau pelajaran kepada kita, atau kalau saya ingin menafsirkan, seseorang mengaku dirinya beriman itu tidak hanya saja mengatakan bahwa saya telah beriman, tetapi justru orang yang beriman itu kadang-kala akan ditimpai berbagai macam ujian yang akan dihadapi dalam menjalani hidup dan kehidupannya di dunia. Oleh karena itu, paling tidak ada tiga ujian yang selalu melekat dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah, sebagai pengikut Rasul, dan itu juga menjadi bagian dari ujian keimanan kita. Apa tiga ujian itu? Yang pertama adalah ada ujian yang berbentuk perintah untuk dilaksanakan. Bagaimana ujian yang berbentuk perintah untuk dilaksanakan? Ini juga diberikan ujian ini kepada pendahulu kita, termasuk para nabi dan rasul. Itu untuk apa? Untuk menjaga atau menguji kualitas iman kita, ketaatan kita kepada Allah. Coba kita dilihat, kita lihat apa yang diujikan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Tatkala ia diuji, diperintahkan untuk menyembelih anaknya yang sangat disayangi. Itu luar biasa. Tidak mungkin kita mendapatkan ujian seperti itu. Nabi Ibrahim, tetapi karena itu ia menganggap dan ia berkeyakinan bahwa itu merupakan perintah Allah dan merupakan ujian bagi dirinya untuk menguji ketaatan ia kepada Allah, meskipun berat, maka ia akan melakukan dengan ikhlas sebenarnya. Ia melakukan dengan ikhlas, dengan begitu juga Ismail ia menerima. Artinya apa? Itu merupakan satu ujian untuk Nabi Ibrahim alaihissalam dengan keimanan yang miliki. Nah, bagi kita sebagai umat muslim, manusia biasa, dalam kehidupan kita, kita tidak akan mungkin diuji dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan menyembelih. Enggak akan dilakukan begitu. Kenapa? Karena Allah mengetahui kadar keimanan seseorang. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan pernah dibebankan kita dengan ujian yang tinggi. Oleh karena itu, keimanan seseorang, kita ini semua ini, akan diuji sesuai tingkat keimanan kita. Nah, ujian yang berbentuk perintah dalam kehidupan kita ini kan tidak menyembelih, tetapi berbagai macam ujian-ujian yang berbentuk perintah yang kadangkala itu kita tidak lakukan. Contoh, sholat, bersedekah, berbuat baik, dan lain sebagainya. Dalam kehidupan kita, berapa banyak perintah-perintah Allah yang justru dalam keseharian kita itu kita meninggalkan, kita tidak melakukan dengan maksimal. Nah, kan seperti itu. Jadi itu adalah ujian yang sangat kadang-kadang kita tidak sadari bahwa semua perintah Allah itu merupakan ujian keimanan kita. Apakah kita benar-benar taat mau melakukan atau tidak? Itu. Yang kedua, ada ujian yang berbentuk larangan untuk kita tinggalkan. Sebagaimana yang diujikan juga oleh para pendahulu kita, termasuk para nabi dan rasul. Nabi Yusuf pamannya alaihissalam, bagaimana di ruangan tertentu ia diajak untuk melakukan perbuatan sesuatu yang sangat keji mungkin, ya, yang tidak pantas dalam kehidupan ia. Meskipun di ruangan tertutup dan lain sebagainya, tidak ada yang melihat dan dijaminkan keamanannya untuk melakukan hubungan terhadap istri sang raja. Tetapi karena Nabi Yusuf berkeyakinan bahwa ini perintah ini larangan Allah, ini ujian Allah yang dalam berbentuk larangan, tetapi Nabi Yusuf alaihissalam ia tidak mau melakukan. Seandainya Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf alaihissalam melakukan tadi itu, tidak, atau Nabi Ibrahim tidak melakukan perintah Allah, maka ia tidak lolos ujian. Mungkin bisa saja ia tidak akan dianggap sebagai nabi. Begitu juga Nabi Yusuf alaihissalam, seandainya ia melakukan hubungan itu, mungkin saja ia tidak akan juga dianggap sebagai nabi. Tetapi mereka melakukan itu karena bentuk ketaatan dan ujian kenabian mereka. Nah, kita dalam kehidupan kita sebagai umat muslim, selain perintah, larangan. Nah, dalam kehidupan seseorang, perjalanan hidup kita, coba kita lihat Mas Ilham, berapa banyak larangan yang justru kita lakukan. Hal-hal yang kecil aja deh. Kita membicarakan orang lain, menggunjing, kan begitu. Berkata kotor, berkata kasar, dan lain sebagainya. Orang kadang-kadang tidak menyadari itu sesungguhnya ujian. Yang namanya ujian yang berbentuk larangan, yang semestinya tidak mesti dilakukan oleh setiap manusia. Apalagi memfitnah, gak boleh dilakukan itu. Bagi mereka yang beriman, maka dua ujian itu harus senantiasa dijadikan sebagai pelajaran bagi dirinya, bagi kita, agar kita hati-hati. Karena
4: tadi itu Allah akan melihat bagaimana, akan menguji keimanan kita, sejauh mana kita dapat melaksanakan perintahnya dan sejauh mana kita dapat meninggalkan berbagai macam larangan dalam kehidupan kita. Saya kira itu untuk sebagai pengantar kita, Mas Ilham.
2: Baik, Pak Ustaz. Ya, untuk di perjumpaan kita pendengar di subuh hari ini ya, kita undang untuk pertanyaan terkait dengan topik yang sudah dibahas tadi oleh Pak Ustaz Arsyam tentunya di perjumpaan kita. Kita akan buka di jalur telepon di 0401-3124-008. Juga bisa berbagi bersama kita di jalur TikTok ya, karena kita juga live saat ini di jalur TikTok. Jika ada dari pendengar yang ingin berbagi atau yang menyaksikan kita di live TikTok kita, bisa bergabung ya terkait dengan topik iman dan ujian. Juga bisa bergabung di jalur WhatsApp ya, berbagi dengan pertanyaannya di 0813-545-0967. Dan Pastor, ini kalau terkait dengan iman dan ujian ya, kita mungkin merasa diri kita ini sudah mantap dengan dari segi keimanan atau sudah meneguhkan hati kita dari kepercayaan kita tentunya. Nah, tapi ketika masuk dengan ujian-ujian tertentu ya, entah itu mungkin di kehidupan kita sehari-hari ya, mulai karakter kita di situ mulai ini ya, mulai sedikit bertentangan dengan iman yang kita bawa, atau itu seperti misalkan situasi di mana kita memutuskan nih, apa kita akan mengikuti pemimpin kita di kantor atau sementara mungkin di jam tertentu itu sudah waktu sholat atau semacamnya ya, kira-kira seperti itu. Nah, kita akan lanjut tentunya pembahasannya, kita tahan dulu ya Pak Ustadz, karena sudah ada yang bergabung ternyata di kebersamaan kita. Ada Bunda Tiara, langsung kita sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Tiara.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mutiara Pagi, Bang Ilham.
2: Iya, silakan Bunda Tiara untuk pertanyaannya.
5: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Silakan, Bunda.
5: Ya, salam sehat, Pak Ustaz.
4: Alhamdulillah.
5: Ini pertanyaan saya, Pak Ustaz, mengenai sesuai dengan topiknya, menjaga iman dan ujian ya.
2: Ujian, iya.
5: Ya, ini misalnya kita ini kan sudah berusaha menjaga iman. Supaya bisa kuat, jangan sampai kita terpengaruh ya, seperti orang-orang yang tidak ini sama kita, selalu memberikan perkataan-perkataan yang tidak baik sama kita, tapi kita selalu menahan dan menahan dan menahan, tapi itu ujian selalu datang kepada kita.
4: Benar.
5: Ujian, ya, terus kita selalu menahan ujian itu, ujian selalu datang sama saya itu, Pak Ustaz ya. Bagaimana cara menyikapinya agar saya bisa tidak terpengaruh, tidak terkena tidak jatuh pada ujian yang tidak saya inginkan kepada saya diri sendiri.
4: Benar.
2: Baik.
5: Ya, itu aja mungkin pertanyaan saya, Pak Ustaz.
4: Iya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jadi supaya kita tidak terjatuh ya, terjebak dengan ujian tersebut, kira-kira seperti apa, Pak
4: Ustaz? Terima kasih Bunda Mutiara atas pertanyaannya, atensinya. Tentu menjaga iman ini agar tetap stabil itu membutuhkan satu konsisten keistiqomahan yang sangat tinggi. Karena itu iman sesungguhnya itu bersifat dinamis. Ya, kadang di atas, kadang di bawah. Karena dinamisnya ini, maka kita perlu merawat melalui berbagai macam amalan-amalan kita sehari-hari. Paling tidak, Bunda Mutiara, ya, kita harus, ya, tadi sekaligus tadi di apa ini disampaikan oleh Mas Ilham, dalam kehidupan kita ini, paling tidak yang pertama kita harus adalah tiangnya dulu. Tiang yang dimaksud

0: merupakan tiang agama, tiang iman kita, tiang ketauhidan kita. Kalau kita melaksanakan sholat dengan baik, maka tentu Allah akan menjaga kita, bahkan akan menerima berbagai macam amalan yang kita lakukan. Itu juga kalau kita tidak melaksanakan ibadah sholat dengan baik, maka tentu Allah mungkin tidak akan menjaga juga kita, membiarkan saja dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, keistiqomahan yang pertama konsisten kita adalah kita harus senantiasa menjaga iman kita. Nah, oleh karena itu dalam Al-Qur'an dikatakan kan begini bahwa inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu sesungguhnya akan menjaga kita dari perbuatan keji dan mungkar sebagai bagian dari ujian kita dalam kehidupan kita. Maka itu yang pertama. Makanya banyak sebahagian ustaz mungkin ya, ulama yang sering kita dengar bahwa sesibuk apapun tadi, sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Ilham tadi, ada ke kantor dan lain sebagainya, kita dalam biasa kita nonton bola apalagi ini dan lain sebagainya, itu jangan pernah kita lupa, lalai untuk meninggalkan dalam hidup kita dengan sholat, karena itu menjadi tiang dalam dirinya. Kalau tiang agama ini kita sudah meninggalkan runtukan, maka ya kalau tiang-tiang bangunan sudah roboh dan lain sebagainya, itu tentu akan berpengaruh kepada yang lainnya. Nah, dalam kehidupan kita, kalau sudah sholat kita tinggalkan dalam kehidupan kita, yakin saja itu akan berpengaruh kepada sikap dan tanggung jawab kita sebagai manusia dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sholat itu menjadi satu hal yang sangat rutin untuk dijaga, untuk menjaga keutuhan iman kita dan menjaga komitmen dan konsistensi kebaikan dalam menjalani hidup dan kehidupan kita. Yang kedua, tentu kita harus memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, kita disibukkan selain umpamanya kita bekerja. Makanya saya sering kepalaikan kepada mahasiswa, Mas Ilham, kadangkala ya kita ini disibukkan dengan handphone, disibukkan dan lain sebagainya. Coba Al-Qur'an itu sekali-sekali disimpan di meja kita, di tas kita, atau kalau mungkin sudah canggih di handphone itu jangan banyak TikTok yang dibuat, jangan banyak berita-berita yang yang dibuka yang lainnya dan lain sebagainya yang mungkin ya kadangkala kurang bermanfaat ya, kalau berita-berita di RRI dan lain-lain itu sangat mengedukasi sekali, tapi kan banyak sekarang berita-berita yang liar, yang bias, yang kemudian akhirnya mindset kita itu terpengaruh, ya cara berpikir kita itu bisa mempengaruhi. Nah, dalam sering kita membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Bahkan saya sering menyatakan kepada mahasiswa, kepada teman-teman yang lain, bahkan kalau membaca pun Al-Quran, upayakan jangan di handphone, jangan sampai kita lupa dengan Al-Quran tadi itu. Ya, kita hanya dengan melihat handphonenya Al-Quran gak ada. Saya katakan pada bahkan setiap tempat kerja kita, di kantor ada Al-Quran, ya di rumah kita siapkan Al-Quran, sehingga kita paling tidak kalau kita lihat sekali kita akan kita akan buka. Yang ketiga, paling tidak kita Bunda Mutiara, kita jaga lingkungan kita dan pertemanan kita. Nah, kalau kita lihat pertemanan kita sudah mulai ini, ya kita menghindar saja kan begitu, untuk bukan karena kita tidak ingin berteman, bukan. Ya, tetapi untuk membatasi agar kita tidak terpengaruh kalau kita tidak mampu memberi pengaruh kepada mereka. Kalau kita tidak mampu memberi pengaruh kepada mereka, maka kita yang coba-coba menghindar sedikit. Tetapi kalau kita mampu memberikan pengaruh kepada mereka, yang tidak apa-apa kita dekati sehingga mereka bisa berubah untuk kebaikan kita bersama dalam menjaga keutuhan iman kita. Begitu Mas Ilham.
1: Baik, Masya Allah. Iya, ini sudah ada yang bergabung lagi ya, Pak Ustaz ya. Ini dari Pak Yosef ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Iya, dari Pak Yosef di Rawa Konawe. Pertanyaannya, ujian Allah kepada kita manusia biasa, untuk manusia biasa, yang dibaca dalam dari Pak Yosef baca ya, dalam Al-Qur'an ataupun hadis-hadis dari Nabi, itu tidak memberikan ujian, Allah tidak memberikan ujian yang tidak sanggup bagi hambanya. Nah, bagaimana kalau rasanya sakit sekali dan sudah memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kita mengeluh ya, ya Allah, aku tak sanggup lagi menahan rasa sakit ini. Nah, bagaimana ini Pak Ustaz? Dan yang terus ini dari Pak Yosef sendiri katanya ya, ada namanya penyakit apa nih, tikus-tikus ceritanya. Jadi setiap bangun pagi ingin sholat subuh tapi selalu kena tikus-tikus ya, atau mungkin kram maksudnya ya. Betul. Dari Pak Yosef ini. Nah, tadi jadi dia sering mengeluh ke Allah, dia tak sanggup lagi dengan ujian ini. Dan bagaimana untuk menyikapi dari situasinya dari Pak Yosef ini?
0: Terima kasih Pak Yosef atas atensinya. Memang kalau mengeluh itu

0: manusiawi, ya. Tetapi mengeluh yang terbaik itu di hadapan Allah yang melaksanakan ibadah sholat. Jika kita merasa kita tidak mampu, tetapi yakin apa yang disampaikan oleh Mas Yusuf tadi memang benar. Tata Al-Quran kan begini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan pernah memberikan beban Allah itu terhadap manusia, terkecuali manusia itu mampu untuk memikulnya, mampu untuk menjalannya. Kalau kita memahami ayat itu, jika ada ujian itu berarti kita memiliki keimanan yang kuat dalam diri kita. Allah menguji mungkin yang kan tidak akan mungkin diuji seperti Nabi Ibrahim tadi dan sebagainya. Tapi ada musibah. Coba kita lihat Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu diberikan penyakit yang luar biasa. Musibah dalam dirinya itu bernanah, bahkan jarum pun kita tusuk ke badannya itu pasti mengenai nanda di badannya. Penyakit yang sangat luar biasa yang diberikan. Tetapi meskipun diberikan penyakit yang luar biasa, nana, bahkan akan ditinggalkan kepada kawannya, saudaranya, ditinggalkan kepada keluarganya, anak istrinya, ia tetap konsisten untuk menjaga iman ia kepada ketaatan ia kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun dengan berbagai penyakit yang luar biasa. Mungkin belum ada sama penyakitnya, kalau kita membaca kisahnya belum ada yang sama dengan sakitnya Nabi Ayub alaihi salam. Nah, dalam kehidupan kita, kalau kita diberikan penyakit, berarti Allah itu sudah menakar keimanan kita. Oh, rematik dan lain sebagainya, sakit kepala. Nah, itu yang saya katakan, jangan sampai hanya sakit kepala, sakit perut dan lain sebagainya. Itu kita tidak mau untuk melaksanakan sholat dalam kehidupan kita. Nah, tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak tadi sholat tadi. Kalau kita mau melaksanakan sholat, ya kan Allah juga memberikan kemudahan dalam diri kita, kan begitu. Kalau umpamanya sholat kita tidak bisa berdiri, Allah itu memberikan kemudahan bagaimana kita sholat untuk duduk. Kalau kita tidak bisa duduk, bisa kita Allah memberikan juga kemudahan, agama memberikan kemudahan untuk sambil baring. Kalau kita tidak bisa berbaring, mohon maaf pemanya ya, kalau kita sudah biasanya stroke penyakit ya, inilah sebagainya. Ya kita sholat dalam hati aja Mas Ilham. Allah itu mah mengetahui apa yang kita katakan, apa yang kita rencanakan dalam diri, apa yang kita bisikan dalam hati kita. Yakin bahwa Allah itu memahami. Anggap saja kita menghayalkan atau kita lagi dalam diri kita lagi sujud. Kita baca saja doa sujud ya, kita lagi mau ruku dan itu namanya kita sholat dalam hati. Nah, ketika kita tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, tidak bisa kita baring, tidak bisa juga sholat dalam hati, berarti ya kita bantu sholatkan, bungkus cepat kan. sehingga tidak ada alasan sebenarnya untuk tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan yang berbentuk perintah utamanya dalam melaksanakan ibadah sholat tadi. Jadi enggak ada alasan untuk ini. Berkeluh kesah tadi itu manusiawi dalam diri kita, enggak ada. Yang bahkan juga para nabi kan yang dahulu kadang-kadang mereka berdakwah dan sebagainya, mereka berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan murka dalam kehidupannya, kan seperti itu. Dalam perkampungan itu ada para yang mereka yang tidak mengikut, apalagi kita. Nah, keluhan itu tidak perlu kita sampaikan ke media sosial, tidak perlu kita sampaikan kepada orang lain dan lain sebagainya. Ya, kalau hanya orang lain untuk mendapatkan kepada ustadz untuk mendapatkan motivasi itu boleh. Tapi kalau hanya untuk berkeluh kesah, bahkan seakan-akan menyalahkan Tuhan, menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, itu yang tidak diajarkan di dalam Islam, dalam Al-Qur'an. Keluh yang terbaik adalah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sholat kita, dalam doa-doa kita. Saya kira itu Allah. Jadi
1: baik, Pak Ustaz. Ya pendengar, ini kita masih membahas ya terkait dengan topik kita, iman dan ujian. Memang ini sangat bisa menggoyahkan ya. Apa yang mungkin sudah kita rasa kuat di dalam hati kita, ternyata ini ketika diuji, disitulah yang sesungguhnya sebenarnya jati diri kita ya. Ketika diuji, cara kita menyikapi ujian itu yang menjadikan keimanan kita condong ke arah mana. Apakah akan mengurangi kadar keimanan atau akan menambahnya. Sudah ada yang bergabung lagi Pak Ustadz ya untuk di perjumpaan kita. Ada Faiz dari Lakudo. Langsung kita terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Faiz.
2: Selamat pagi.
1: Iya. Silakan untuk pertanyaannya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini persoalan masalah ujian diri di dalam kehidupan manusia ini Pak Ustadz, memang yang mungkin kalau dipikir mungkin itu ujian dari Allah. Terkadang kita manusia, Pak Ustaz, kan mudah putus asa. Untuk menyikapi suatu hal-hal atau ujian yang datang dalam diri kita itu, kadang kita manusia cepat mengeluh. Ya Allah, kenapa saya terus berujian seperti ini? Mengeluh dan mengeluh, Pak Ustaz. Nah, saya sudah menengahkan penjelasan Pak Ustaz di mukadimah tadi bahwa kita harus berusaha dan berusaha. Cuma itu saja tadi, Pak Ustaz. Fluktuasi naik turun iman kita manusia ini. Jadi mudah-mudahan saya bisa menambah referensi juga dari Pak Ustaz. Kira-kira kiat-kiat apalah Pak Ustaz supaya kita itu tidak goyah, tidak naik turun. Karena Pak Ustaz, Bang Riko, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Pak Ustaz.
0: Pak siapa tadi, saya lupa.
1: Dari Pak Faiz.
0: Pak Faiz, iya. Terima kasih Pak Faiz atas atensinya. Yang pertama, dalam menyikapi ujian iman kita, yang pertama tentu bagi saya, ya, kita harus senantiasa meningkatkan kesabaran kita. Saya lagi teringat

0: tajuk kesabaran itu harus melekat dalam diri kita, sehingga jangan ada dalam kita ya sabar itu ada batasnya, ada batasnya itu sabar sebenarnya. Yeah. Gitu. Oleh karena itu menyikapinya kita harus nantiasa bersabar, nah mampu menahan diri dari keluhan yang tentu berlebihan, mengeluh tadi manusiawi, tentu keluhan yang sangat berlebihan, dan menerima berbagai macam ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Yeah. Kita berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, ya dalam sehari ini. Dalam satu pekan ini umpamanya berbagai macam kesehatan yang luar biasa yang Allah berikan dalam diri kita. Itulah kenapa kalau orang-orang ceramah, kalau orang khutbah, ya senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam kenikmatan yang Allah anugerahkan dalam diri kita ini. Kesehatan, kesempatan, kelapangan waktu, kita dapat bekerja dengan, kita dapat mengurusi urusan duniawi kita. Kita dapat mengurus ibrohi kita, kita dapat mengurus keluarga kita, kita dapat mengurus berinteraksi dengan teman kita. Siapa itu yang melakukan? Kenapa bisa kita melakukan itu semua? Bekerja, beribadah, berurusan, berkomunikasi, ya interaksi kepada siapa? Itu semua bisa terjadi karena atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kadangkala manusia itu hanya melihat sisi dari ujiannya tadi, tidak melihat dari sisi kenikmatan dalam diri kita. Tapi kalau kita berapa tahun, makanya saya mengatakan, coba dalam diri kita ini sudah berapa tahun diberikan kenikmatan. Saya umpamanya sekarang sudah 39-40 tahun. Dari 40 tahun, kira-kira 40 tahun dalam kehidupan saya ini lebih banyak dosa yang saya lakukan atau lebih banyak pahala yang kita lakukan? Bisa juga kita evaluasi dalam diri kita, ya. Kalau kita evaluasi dalam diri 40 tahun yang Allah berikan kepada saya ini, ya Allah, ya kenikmatan yang luar biasa, sementara saya lebih banyak pelanggaran-pelanggaran yang justru yang saya lakukan dalam kehidupan kita yang dilarang dalam agama, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kehidupan ini itu enggak ada yang bisa menjamin. Saya mengatakan, Mas Ilham, ada enggak yang bisa menjamin bahwa besok aja, ada gak bisa menjamin bahwa besok dirinya masih hidup? Gak ada yang bisa menjamin. Tidak bisa menjamin diri kita. Bahkan sebentar ini kita kadang-kadang dalam mobil berpikir, ya Allah, apakah saya masih bisa menghirup udara kenikmatan Allah di esok hari, di malam hari, dan bertemu dengan keluarga saya, kerabat saya, beribadah dengan baik. Itu belum tentu. Sehingga kadang itu yang dilupa, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita menggunakan kesemua itu untuk tetap istiqomah, bersabar menjalani kehidupan. Tentu lebih banyak kenikmatan yang Allah berikan dibandingkan ujian dalam kehidupan. Itu kuncinya. Sesungguhnya kehidupan ini, itu Allah dan berikan kita ini orang beriman, lebih banyak kenikmatan yang Allah titipkan kepada manusia dibandingkan ujian yang diberikan kepada hambanya. Karena kasih sayang Allah itu lebih tinggi dibandingkan ujian yang akan diberikan Allah kepada hambanya kita ini. Yang kedua, tentu kita harus nantiasa bersyukur. Ya, saat senang kita bersyukur, saat kita bahagia tentu kita bersyukur. Kita menggunakan kenikmatan ini, kelapangan ini, atau kesuksesan untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, beribadah itu, sehingga kita tidak, kalau orang bersyukur kadang-kadang kita tidak bisa, tak boleh sombong dan sebagainya. Kalau orang sudah bersyukur pasti ya tidak akan sombong dalam dirinya, apapun yang Allah berikan kenikmatan dalam dirinya itu. Baik. Saya kira begitu,
1: Mas. Baik, Ustaz. Ya, kita masih himpun ya untuk pertanyaan yang masuk di kebersamaan kita, karena ada lagi nih di jalur WhatsApp Pak Ustaz ya. Coba kita bacakan. Assalamualaikum Pak Ustadz, dari Imran.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Dari Imran di Lepo-Lepo ya, mau bertanya, apa tanda-tandanya orang yang kerasukan setan atau kemasukan setan di dalam Islam? Nah, ini seperti apa nih kira-kira Pak Ustadz? Pertanyaannya menuju ke mistis ya.
0: Tema kita. Oke, enggak apa-apa. Tadi memang itu juga itulah kalau kita di kalangan masyarakat pertama. Memang kalau kita melihat tanda-tandanya, saya tidak mampu untuk, tetapi kadang-kala yang banyak akan dipengaruhi tadi yang tidak mampu menjaga imannya, ya kan begitu. Tidak mampu, tidak pernah melaksanakan sholat, yakin saja dia akan
1: diganggu.
0: Memang setan itu dicipta ya dalam kehidupannya, memang dia sudah berjanji kepada Allah untuk menggoda manusia. Sedangkan orang yang melaksanakan ibadah sholat itu akan digoda, dan itu permintaan apalnya setan, permintaan jin kepada Allah, ya silakan saya dikekalkan di neraka, tetapi saya tolong berikan keleluasaan untuk senantiasa menggoda bagi manusia ini dalam nabi anak nabi Adam. Adam dan tentu anak cucu Adam ini untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada temannya. Sehingga kalau orang tidak melaksanakan ibadah sholat, tidak konsisten, tidak sabar, ya tidak pandai bersyukur, maka itu akan mudah dipengaruhi dalam dirinya. Kita itu akan mempengaruhi dalam diri kita, sehingga kita membabi buta, stres. Rata-rata orang-orang yang stres itu orang frustasi, bahkan begitu frustasi tidak, karena itu tidak pandai bersyukur, tidak sabar, sehingga karena tidak mendapatkan yang sudah merencanakan sesuatu tetapi tidak mendapatkannya, sehingga dia stres, pusing, malu, ya dan lain sebagainya. Jadi stres digoda oleh Allah, digoda oleh setan, ya dipengaruhi, maka dia kayak bunuh diri. Apa yang terjadi dan itu sering terjadi setiap hari, setiap berita mungkin di RRI, di TV dan lain sebagainya, di media itu sering kita dapatkan, termasuk apa ya, akhir-akhir ini banyak sekali yang karena itu tadi tidak menjaga komitmen keistiqomahan ya terhadap Allah Subhanahu wa taala, utamanya iman ini. Oleh karena itu iman ini jadi itu iman akum bizikrillah, kita senantiasa selalu menjaga iman kita, memperbaharui kita, komitmen dengan jadi itu iman akum bizikrillah, dengan senantiasa selalu ingat Allah dan menempatkan bahwa Allah itu ada dalam kehidupan
1: kita. Iya. Baik, Pak Ustadz. Ya, jadi seperti itu ya. Tanda-tandanya seperti yang sudah dijelaskan dari Pak Ustadz tadi ya. Kalau misalkan terjadi pelanggaran-pelanggaran atau imannya tidak terjaga dengan sholatnya juga ya.
0: Mudah dipengaruhi.
1: Jadi seperti itu ya. Ya itu kalau misalkan kita lagi sholat juga biasa juga kayak muncul pikiran, kita ingat kerjaan, kita ingat di luar, ya ini belum angkat jemuran atau semacamnya. Ya semacam itu gangguan untuk kita sholat ya. Yang seharusnya kita lebih fokus dengan ayat-ayat yang dibacakan.
0: Ya. Jadi itu salah satu kalau saya sholat itu

0: dia tidak rasa bahwa keluar darah karena ia melaksanakan lantaran musuhnya. Nah sementara kita kalau sholat kan baru digigit nyamuk itu tergantung. Enggak, sholat itu maksudnya ya, khusus yang dimaksud itu bukan karena khususnya seperti para nabi, para sahabat, tapi khusus dalam itu kita sholat banyak yang kita ingat tetap itu manusia ingat pekerjaan, bahkan itu menjadi juga petunjuk orang mengatakan itu petunjuk karena saya tetap ingat ada pale uang saya di sini, ada pale ini ya kan gitu, ada dan lain sebagainya tetap juga menjadi petunjuk. Tetapi sholat sesungguhnya itu dikatakan khusus apabila kita melaksanakan sholat dengan baik dan sholat itu menjaga perilaku kita dalam berkomunikasi. Itu masalah orang yang khusus. Jadi kalau kita sholat dan kita komunikasinya baik, menjaga perasaannya orang, ya kita disenangi dengan orang lain, ya bangga dan ceria, sesungguhnya berbuat baik, maka itulah orang yang khusus. Jadi kalau Anda melihat bagaimana khusunya orang sholat, lihat saja kesehariannya Mas Ilham, lihat saja ahlaknya. Itu saya kira dia akan khusus, bukan khusus yang tidak mendengar. Kita manusiawi ini pasti kalau sholat, oh kita ingatlah ini ya bacaan kita, itu pasti. Tapi kalau melihat salah satu indikatornya orang bahwa oh ya sholat khusus, lihat ia sholat dan dia mampu melakukan akhlak yang baik dalam kehidupan sosial. Itu masih
1: baik. Ya itu ciri kalau berarti berhasil gitu ya. Kekhusyuan itu sampai ke dunia sosialnya.
0: Betul.
1: Luar biasa.
0: Bukan karena tidak ingat apa-apa. Oh gak bisa saya kadang-kadang sholat. Aduh, sulit.
1: Iya. Baik, Pak Ustadz. Ya ini kita karena sudah di ujung perjumpaan, Pak Ustadz ya, tidak terasa di pagi hari ini ya, untuk topik kita iman dan ujian. Mungkin sebagai kesimpulan, Pak Ustadz ya.
0: Baik.
1: Terkait dengan topik kita pagi ini, silakan.
0: Baik, yang pertama untuk menjaga iman dengan berbagai macam ujian kita, ada dua kesadaran yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Pertama, kita menyadari kita ini adalah diciptakan oleh Allah dan sewaktu-waktu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak bahwa kita akan dipanggil oleh, mengingat bahwa kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi saya katakan bahwa tidak ada yang menjamin kehidupan ini fa iza ja'aluhum la yastahiruna sa'ah wa la yastaqdimu. Dalam menjalani kehidupan di dunia ini memiliki batasan waktu. Apabila waktu kita habis, la yastahiruna sa'ah wa la yastaqdimu. Tak seorang pun yang senantiasa untuk mempercepat apalagi untuk menunda kehidupan ketika kita sudah akan dipanggil, waktu kita sudah habis dan dipanggil oleh Allah. Karena itu kita tidak bisa menjamin kehidupan kita ini, maka kita senantiasa menjaga keutuhan iman kita dari berbagai macam ujian yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Yang kedua dan yang terakhir adalah untuk menjaga keimanan kita dengan berbagai macam ujian yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Kita menyadari bahwa kita ini adalah pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memaksimalkan untuk senantiasa meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berbagai macam aspek kehidupan kita. Saya kira ini Mas Ilham. Terima kasih.
1: Baik.
0: Selamat pagi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar ya, karena kita sudah di ujung perjumpaan untuk Mutiara pagi hari ini yang sudah berbagi terkait dengan topik iman dan ujian. Semoga membawa keberkahan dan semoga juga kita bisa berjumpa kembali ya Pak Ustadz ya. Di topik-topik menarik lainnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya mendengar, kita akhir untuk Mutiara pagi. Nanti akan kita bagi ini juga ya untuk di perjumpaan kita pukul 6 waktu Indonesia Tengah dengan Warta Berita Warta Berita Daerah untuk pagi hari ini. Ya, saya Ilham pamit undur diri. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Semoga memberi keberkahan untuk perjumpaan kita pagi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kurangi rasa sakit ini kepada umatku ini. Ya Rasul, kau selalu di hati.
1: 96,7 MHz Pro 1

0: Di 2026 ini kita menunjuk 5 puskesmas sebagai layanan TB Siloro. Jadi semakin dekat lagi. Jadi TB ini ada yang namanya sensitif obat, ada yang namanya resisten obat.
1: Inilah pokok-pokok berita utama pagi hari ini. Masyarakat Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dengan menggelar pawai obor. Dinas Kesehatan Kota Kendari memperluas akses pengobatan pasien TBC. Inilah warta berita daerah selengkapnya edisi Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Riko Ilham.

0: Masyarakat Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dengan menggelar pawai obor. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan.
1: Ini sebuah apresiasi yang luar biasa kepada Kecamatan Beto Ambari.
2: Cahaya ratusan obor yang menyala di sepanjang jalan Kelurahan Lipu dan Katobengke menjadi simbol semangat baru masyarakat dalam menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah pada Senin malam 15 Juni 2026. Malam pergantian Tahun Hijriah di Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau berlangsung penuh hikmat dan kebersamaan. Setelah menunaikan salat isya berjamaah di masjid masing-masing, warga dari berbagai kalangan berkumpul di kantor Kecamatan Beto Ambari sebelum memulai pawai obor mengelilingi wilayah kelurahan. Kemeriahan dan kekompakan masyarakat tersebut mendapat apresiasi dari Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau, Laude Darussalam. Menurutnya, pawai obor tidak hanya menjadi tradisi menyambut Tahun Baru Islam, tetapi juga menjadi bagian dari syiar Islam yang memperkuat nilai persaudaraan dan kebersamaan di tengah masyarakat.
1: Ini sebuah apresiasi yang luar biasa kepada Kecamatan Beto Ambari yang dalam peringatan Tahun Baru Hijriah ini mereka melaksanakan pawai obor. Tentu ini adalah merupakan kegiatan yang positif dan rangka menyambut hadirnya Tahun Baru Hijriah, turut meramaikan. Kalau selama ini Tahun Baru Masehi, ini Tahun Baru Hijriah lebih ramai, mereka berkumpul ba'da isya, setelah sholat isya di masing-masing masjid berkumpul, kemudian mereka menuju kantor kecamatan dan keliling dalam lingkungan dua kelurahan yang ini Lipu Beto Ambari, luar biasa.
2: Sekda menilai semarak peringatan Tahun Baru Islam di Kecamatan Beto Ambari menjadi gambaran kuatnya kecintaan masyarakat terhadap nilai-nilai keagamaan. Suasana religius yang terbangun sejak Ba'da Isya hingga pawai berlangsung memberikan warna tersendiri dalam menyambut Tahun Baru umat Islam. Di tengah semangat Hijriah yang menyala, Laude Darussalam juga mengajak masyarakat menjadikan momentum Tahun Baru ini sebagai awal untuk memperkuat keimanan, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan kepedulian sosial. Darussalam berharap Tahun Baru Islam 1448 Hijriah membawa keberkahan, kemudahan, dan rezeki yang melimpah bagi seluruh masyarakat Kota Bau-Bau. Kedepan, kegiatan pawai obor diharapkan tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi juga berkembang dengan melibatkan lebih banyak wilayah, sehingga syiar Islam dan semangat kebersamaan dapat dirasakan semakin luas oleh masyarakat. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Kota Kendari memperluas akses pengobatan bagi pasien TBC resisten obat atau TBC RO melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama atau puskesmas. Laporan selengkapnya dari rekan kami Laras Ayuningtyas.
3: Upaya memutus rantai penularan penyakit tuberkulosis atau TBC di Kota Kendari terus diperkuat. Memasuki tahun 2026, Dinas Kesehatan Kota Kendari resmi memperluas akses pengobatan bagi pasien TBC resisten obat atau TBC RO yang selama ini hanya terpusat di rumah sakit, namun kini mulai didekatkan melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Kendari, Elvi SKM MKes, menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk memudahkan pasien yang harus menjalani masa pengobatan panjang. Selain mendekatkan jarak, Elvi menekankan bahwa aspek psikologis dan kerahasiaan pasien menjadi prioritas utama untuk menghindari stigma negatif di masyarakat.
4: Di tahun 2026 ini kami mengembangkan layanan yang namanya layanan TBC inisiasi RO. Jadi selama ini hanya rumah sakit saja. Di 2026 ini kita menunjuk 5 puskesmas sebagai layanan TBC RO. Jadi semakin dekat lagi. Jadi TB ini ada yang namanya sensitif obat, ada yang namanya resisten obat. Jadi resisten obat ini biasanya jangka waktu pengobatannya itu lebih panjang daripada yang sensitif. Bisa sampai 2 tahun pengobatan sesuai dengan indikasinya atau gejala yang ditemukan pada si pasien. Jadi yang selama ini mereka harus mengakses rumah sakit, nah dengan kita tunjuk 5 ini semakin dekat lagi layanannya. Jadi tidak ada lagi keraguan untuk bisa menuntaskan pengobatan. Begitupun dengan pemantauannya dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang dia bisa dapatkan selama dia menjalani pengobatan. Pendampingan psikologisnya dan yang paling utama, kerahasiaan dari si pasien itu menjadi nomor satu. Ya, jadi tidak boleh ada orang yang tahu kalau dia ini adalah penderita TBC. Jadi kita memang mengurangi itu karena untuk mengurangi yang namanya terjadinya diskriminasi pada masyarakat. 5 puskesmas, pertama puskesmas Kuatu, kedua puskesmas Lepo-Lepo, ketiga puskesmas Puasia, keempat puskesmas Abeli, dan yang kelima puskesmas Kandai.
3: Dengan hadirnya layanan di 5 titik puskesmas tersebut, diharapkan tidak ada lagi alasan bagi pasien untuk tidak melakukan pengobatan hingga dinyatakan sembuh total. Pemerintah Kota Kendari, lanjut Elvi, juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat untuk tidak lagi melakukan stigma negatif pada penyakit TBC, melainkan memberikan dukungan penuh agar mereka bisa kembali produktif.
0: Tata kelola yang lemah dinilai menjadi penyebab kerusakan lingkungan di wilayah Sulawesi Tenggara. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami, Heldiawati Kadir.
5: Kondisi lingkungan di sejumlah wilayah Sulawesi Tenggara dinilai semakin memprihatinkan akibat lemahnya pengelolaan industri dan kegiatan pertambangan. Kerusakan yang terlihat secara nyata di berbagai lokasi menjadi bukti penerapan aturan serta pengawasan di lapangan belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan dampak buruk yang dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Walhi Sultra, Andi Rahman, menegaskan masalah utama terletak pada sistem tata kelola yang sangat buruk. Yang menyebutkan, meskipun izin usaha telah diterbitkan, kewajiban dan tanggung jawab lingkungan yang seharusnya dijalankan oleh perusahaan belum terlaksana dengan baik. Padahal ketentuan tersebut telah tertulis jelas dalam peraturan sebagai syarat mutlak sebelum izin diberikan oleh pemerintah daerah.
6: Beberapa tahun ini kita lihat dengan ekspansi tambang nikel, industri nikel ini menjadi salah satu faktor yang memberikan dampak negatif. Sering mengkampanyekan bagaimana temuan kita, fakta-fakta di lapangan. Kita bisa bicara soal Wawoni, bicara Kabaena, dan bicara di tempat-tempat lain.
5: Ia menjelaskan langkah yang paling mendesak saat ini adalah memperketat penerapan syarat dan aturan. Setiap permohonan izin usaha pertambangan harus benar-benar menjadi instrumen pengendalian, bukan sekedar formalitas administrasi semata. Pemerintah perlu memastikan perusahaan mematuhi seluruh kewajiban lingkungan sejak awal operasi hingga tahap pasca kegiatan penambangan. Dengan pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang tegas diharapkan, kerusakan lingkungan dapat dihentikan dan lingkungan yang sudah rusak dapat dipulihkan kembali. Hal ini penting agar pemanfaatan sumber daya alam benar-benar memberikan manfaat yang seimbang, melindungi kesejahteraan masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup di Sulawesi Tenggara untuk masa mendatang.
0: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau memperkuat program Sekolah Adiwiyata, melibatkan belasan sekolah dalam upaya pengurangan sampah. Reporter RRI Bau-Bau, Wode Nurliani, melaporkan.
7: Pemerintah Kota Bau-Bau terus memperkuat upaya pengurangan sampah melalui berbagai program lingkungan yang melibatkan dunia pendidikan. Salah satu program unggulan yang dijalankan adalah program Sekolah Adiwiyata yang dilaksanakan melalui kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau dan juga komunitas penggiat lingkungan. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau, Amiruddin, mengatakan program Sekolah Adiwiyata menjadi salah satu strategi pemerintah dalam menanamkan kesadaran peduli lingkungan sejak dini kepada para pelajar. Amiruddin menyebutkan hingga saat ini terdapat belasan sekolah adiwiyata di Kota Bau-Bau dan telah masuk dalam kategori dan pembinaan sekolah adiwiyata. Sekolah-sekolah tersebut mendapat pendampingan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan di lingkungan sekolah.
8: Kalau di sekolah kita juga punya program sering berkolaborasi yang namanya tadi Sekolah Adiwiyata. Jadi kita sudah beberapa sekolah yang dikategorikan sebagai sekolah adiwiyata. Mungkin sekitar 15-an ada. Kemarin pelaksanaannya itu hampir setiap tahun perkuatannya, diseleksinya
7: Amiruddin menjelaskan proses pelaksanaan pemantauan hingga seleksi sekolah Dwiata dilakukan secara rutin hampir setiap tahun. Hal ini bertujuan untuk memastikan program berjalan efektif dan juga memberikan dampak nyata terhadap perubahan perilaku warga sekolah dalam menjaga lingkungan. Sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau bersama komunitas penggiat lingkungan turut menjadwalkan kunjungan ke SMP Negeri 5 Bau-Bau. Kegiatan tersebut akan diisi dengan aksi penghijauan serta edukasi lingkungan yang melibatkan siswa, guru, serta masyarakat sekitar. Melalui program ini, pemerintah Kota Bau-Bau berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan dapat terus meningkat sehingga upaya pengurangan sampah dapat dilakukan secara berkelanjutan di lingkungan sekolah hingga ke masyarakat luas. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Transparansi dalam sistem penerimaan murid baru tahun 2026 menjadi fokus pemerintah daerah. Berikut laporan dari rekan kami Yuliana Linda.
9: Transparansi dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB menjadi aspek penting untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang jelas sekaligus menjamin layanan pendidikan yang adil bagi seluruh calon peserta didik. Hal tersebut disampaikan Zumi Kudus, Widya Prada Ahli Madya sekaligus Ketua Tim Kerja SMA Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut Zumi, transparansi diperlukan agar seluruh proses penerimaan murid baru dapat dipahami oleh masyarakat secara terbuka dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dengan keterbukaan informasi, setiap tahapan pelaksanaan SPMB, mulai dari persyaratan, jalur penerimaan, mekanisme seleksi hingga pengumuman hasil dapat diakses oleh calon peserta didik dan orang tua.
10: Transparansi itu penting karena untuk melayani semua. Supaya tidak ada yang disembunyikan, masyarakat bisa paham tentang proses pelaksanaannya dan bisa untuk memberikan layanan untuk semua dan memberikan kemudahan ke anak-anak kita semua.
9: Menurutnya, informasi yang terbuka juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus mendorong pengawasan bersama sehingga pelaksanaan SPMB berlangsung lebih objektif, berintegritas, dan memberikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh anak di Sulawesi Tenggara.
0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita Daerah pagi hari ini. Sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita utama. Masyarakat Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau menyambut Tahun Baru Islam dengan menggelar pawai obor. Dinas Kesehatan Kota Kendari memperluas akses pengobatan pasien TBC. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riko Ilham dan rekan operator kami dari Lutfi. Pamit undur diri dari ruang dengar pendengar. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Persatukan informasi dan inspirasi menemani pagi hari ini pendengar ya, dan tentunya untuk di suasana yang sangat cerah untuk pagi hari ini. Semoga tidak seperti hari-hari sebelumnya ya, sempat beberapa kali untuk di Kota Kendari terguyur hujan ya. Padahal ini sebenarnya harusnya musim kemarau ya. Ya, tapi untuk di situasi yang cerah ini semoga terus berlanjut sampai di sore hari nanti, menemani kebersamaan kita dan juga aktivitas pendengar. Dan untuk pukul 7 waktu Indonesia Tengah, nanti seperti biasa kita akan hadirkan dengan traffic update yang akan berbagi informasi ya dari Ditlantas Polda Sultra. Dan sebelum itu masih ada beberapa lagu ya yang akan menemani pendengar sebelum kita bergabung untuk pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Masih di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: lagu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Dengar langsung kita berbagi ya untuk di perjumpaan kita dengan traffic update sesaat lagi di mana kita akan hadirkan ya untuk pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: 96,7 MHz Pro 1 Kendari.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Traffic update.
4: Traffic update. Traffic update.
0: Mendengar dimanapun Anda berada ya, untuk perjumpaan kita ya, kita sudah masuk untuk segmen dari Traffic Update, di mana kita bergabung dengan Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara di RTMC Polda Sulawesi Tenggara. Sudah ada di kebersamaan kita ya, kita terhubung bersama dengan Bribtu Unso. Selamat pagi Bribtu Unso.
5: Selamat pagi rekan Ilham.
0: Iya, silakan berbagi terkait dengan informasi lalu lintas saat ini di Sulawesi Tenggara seperti apa nih, Bribtu Unso. Silakan.
5: Baik, terima kasih rekan Ilham. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Saya Bribtu Unso Sibuan akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV RTMC di Lantas Polda Sultra. Baik, untuk titik yang pertama yaitu simpang 4 Kampus UHO. Situasi arus lalu lintas terpantau ramai namun tetap lancar dan terkendali. Mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang disebabkan oleh aktivitas masyarakat yang akan melaksanakan giat perkantoran dan juga sekolah. Untuk kondisi cuaca terpantau cerah, untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara, khususnya pengendara roda 2 yang akan melintasi simpang 4 Kampus UHO sekiranya menurunkan kecepatan kendaraannya dan tetap fokus dalam berkendara. Baik, beralih pada titik selanjutnya yaitu situasi arus lalu lintas di Kabupaten Kolaka Utara, tepatnya di Tugu Kelapa Lasusua. Terpantau arus lalu lintas cenderung landai namun kondusif. Kami juga menghimbau kepada para pengendara yang akan melintasi jalan tersebut agar tetap menggunakan helm dan tidak bermain ponsel saat berkendara. Demikian info traffic update pada pagi hari ini, saya kembali kepada rekan Ilham di studio.
0: Baik. Ini kalau kita lihat dari hasil pantauannya ya, pada kepadatan yang mulai terjadi karena aktivitas di pagi hari ini luar biasa ya dari masyarakat yang ada, apalagi untuk di Kota Kendari ya, Bribtu Unso, luar biasa.
5: Terus kalian ya.
0: Iya, ini kalau untuk di beberapa wilayah yang mungkin seperti di Ranometo nih, di jalur perbatasan, kira-kira seperti apa nih kondisinya saat ini?
5: Baik, kita akan buka CCTV di wilayah Simpang 4 Ranometo. Baik, untuk situasi arus lalu lintas di Simpang 4 Ranometo terpantau mulai mengalami peningkatan volume kendaraan. Kami juga untuk itu kami menghimbau kepada pengendara agar selalu berhati-hati dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Seperti itu rekan Ilham.
0: Baik, kalau di daerah Puatu nih, apa kita bisa melihat pantauannya atau seperti apa?
5: Mohon maaf rekan Ilham, boleh diulangi?
0: Iya, untuk di wilayah Puatu apakah kita bisa lihat untuk di Kota Kendari?
5: Baik, mohon maaf rekan Ilham, untuk situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV kami di wilayah Puatu belum dapat kami akses karena terkendala oleh jaringan.
0: Baik.
5: Seperti itu rekan Ilham.
0: Oke, mungkin di wilayah lain seperti di Kota Lama gitu atau di Kemaraya. Iya, silakan Bribtu Unso.
5: Mohon maaf, sekali lagi.
0: Iya, mungkin di wilayah Kemaraya atau di Kota Lama, seperti apa situasinya saat ini?
5: Baik, kita beralih pada situasi arus lalu lintas di wilayah Kota Lama, tepatnya di Jembatan Tol Kendari. Baik. Dapat kami informasikan situasi arus lalu lintas terpantau cukup landai, pun henti-hentinya kami mengingatkan kepada pendengar dan pemirsa yang akan melintasi Jembatan Tol Kendari agar tetap berhati-hati dikarenakan pada jembatan masih terdapat perbaikan. Itu rekan Ilham.
0: Baik. Jadi mungkin ada perbaikan seperti apa nih, jalan atau dari beberapa yang rusak atau seperti apa?
5: Perbaikannya seperti pemasangan pengaman di sisi kanan dan kiri jembatan.
0: Baik. Kalau untuk di wilayah Bobo seperti apa situasinya saat ini?
5: Baik, kita beralih pada CCTV di wilayah Bobo.
0: Ya, sembari kita nanti.
5: Baik, untuk CCTV di wilayah Bau-Bau belum dapat kami akses karena terkendala oleh jaringan.
0: Ya, mungkin beberapa wilayah belum bisa kita lihat ya untuk kebersamaan kita pagi hari ini. Tapi kita tentunya masih hadirkan nanti di sore hari ya. Siapa tahu kita bisa melihat nih situasi terkini dari update terbarunya dari Ditlantas Polda. Sebelum kita tutup perjumpaan kita, mungkin ada himbauan yang ingin disampaikan ya di kesempatan pagi hari ini. Silakan Bribtu Unso.
5: Baik, terima kasih Rekan Ilham. Kami mempunyai himbauan untuk para pendengar pemirsa agar selalu berhati-hati, taati rambu lalu lintas, gunakan helm dan sabuk pengaman Anda, serta jadilah pelopor keselamatan dalam berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Saya Bribtu Sosibuan, kembali kepada Rekan Ilham di studio.
0: Baik, nah terima kasih nih untuk rekan Bribtu Unso sudah berbagi dengan informasi pagi hari ini terkait dengan lalu lintas yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara. Dan Bribtu Unso, selamat menjalankan aktivitas pagi hari ini.
5: Selamat menjalankan aktivitas, Ilham.
0: Baik, ya. Untuk pendengar, itu tadi untuk informasi dari traffic update kita ya. Jangan lupa, karena kita selalu hadir dari Senin sampai Jumat dari pagi hari untuk pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dan juga untuk di sore hari ya, pukul 4 sore ya waktu Indonesia Tengah. Lebih tepatnya untuk pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Ya, kita kembali akan berbagi informasi lainnya masih di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: 96,7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Persatu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita ya, kita berbagi dari informasi di wilayah Sulawesi Tenggara. Lebih tepatnya, ini terkait dengan 103 petugas yang terjun untuk sensus ekonomi di Wakatobi. Jadi dari pemerintah Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, ini bersama Badan Pusat Statistik atau BPS itu resmi mencanangkan ya pelaksanaan sensus ekonomi untuk di tahun 2026 ini. Dari kegiatan ini juga sekaligus menjadi penanda dimulainya pendataan ekonomi terbesar yang akan menjangkau seluruh pelaku usaha di Kabupaten Wakatobi tanpa terkecuali. Nah, kegiatan ini juga yang dimana terselenggara dari Aula Luna Garden ya di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan. Nah, dari Bupati Wakatobi Haliana yang dimana juga mengungkapkan bahwa sensus ekonomi 2026 ini menjadi peran strategis juga sebagai fondasi untuk penyusunan kebijakan pembangunan ya, dari perencanaan, investasi sampai dengan program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, dari ini juga ya, dari survei itu ternyata berbeda juga ya untuk menggunakan sistem sampel ya. Dari sensus ekonomi juga dilakukan secara menyeluruh dengan mendatangi seluruh pelaku usaha dari rumah ke rumah ternyata ya. Jadi sedikit berbeda dengan survei yang menggunakan sistem sampel yang Ilham sebutkan sebelumnya. Bahwa dari Haliana juga menjelaskan bahwa sensus ini akan mencakup seluruh sektor usaha ya, mulai dari usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, dan usaha hingga perusahaan besar juga ikut terdata nantinya. Dari Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan ya dan Pesisir Seluruh Indonesia atau Aspeksindo, ya, ini juga mengungkapkan bahwa dari data ya, ini keakuratannya menjadi faktor kunci untuk membentuk keberhasilan program pembangunan. Nah, jadi kalau misalkan ada kesalahan dalam pengumpulan data, dan itu bisa berdampak langsung dari segi kualitas kebijakan yang dihasilkan nantinya. Dari Haliana juga meminta seluruh petugas sensus ini yang nantinya akan diterjunkan itu bekerja dengan penuh integritas dan juga profesionalisme serta tanggung jawab. Nah, dari situ juga ya Haliana juga memaparkan bahwa sejumlah indikator untuk ekonomi makro Kabupaten Wakatobi yang masih menjadi perhatian pemerintah daerah yang menjadi perlu diperhatikan, dari tingkat kemiskinan ya di Wakatobi sendiri ternyata tercatat ada 14,33% ya, sementara untuk tingkat pengangguran berada di kisaran 3%. Dan dari pertumbuhan ekonomi di daerahnya ya, pada tahun 2025 itu mencapai 4,6%. Ya, dan data-data ini nanti mungkin di-upgrade ya dari sensus ekonomi yang akan dilakukan. Sedikit kita masih akan berbagi terkait dengan sensus ekonomi di Wakatobi, masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mereka masih dengan pemerintah Kabupaten Wakatobi ya, dengan sedikit masih kita bahas ya terkait dengan sensus ekonomi yang dilakukan di sana. Di mana keberhasilan dari pemerintah daerahnya juga ya, itu menekan angka kemiskinan ekstrim ya melalui pemanfaatan dari data yang akurat bersama BPS ya. Nah, pada periode 2022 sampai 2023, angka kemiskinan ekstrim berada di kisaran 7%. Nah, ini juga turun menjadi 6,67% pada 2023. Nah, berkat intervensi program berbasis data dan kolaborasi dengan BPS, angka ini juga berhasil ditekan secara signifikan ya menjadi 0,76% pada 2024. Dari Haliana ya, yang dimana juga berpesan pentingnya akses untuk data tunggal sosial ekonomi nasional ya atau DTSN ya sebagai instrumen untuk memastikan bantuan dan program pemerintah itu tepat sasaran. Dan juga dari Heliana ini menjelaskan bahwa sejak Januari 2026 pemerintah Kabupaten Wakatobi itu telah menyampaikan permohonan ya kepada pemerintah pusat supaya memperoleh akses terhadap dari database tersebut. Dan juga sampai kini masih terdapat proses penyempurnaan data yang dilakukan ya dari BPS dan Kementerian Sosial. Nah, itu juga pendengar ya terkait dengan pemerintah Kabupaten Wakatobi ya, sensus ekonomi yang sedang digelar atau dilaksanakan di sana. Dan juga tentunya di mana dari informasi dari data tersebut bisa untuk digunakan untuk mengembangkan ya dari sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Wakatobi. Dan lebih lanjut juga dari Heliana ini masih membahas ya terkait dengan data yang di mana data yang valid itu menjadi syarat utama supaya pemerintah ini bisa menggunakan ya data tersebut secara efektif untuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat. Dari Haliana juga mengajak untuk seluruh masyarakat berpartisipasi secara aktif ya menyukseskan untuk sensus ekonomi tahun 2026. Dan memberikan informasi yang benar sesuai dengan kondisi sebenarnya kepada petugas. Dan darinya juga ini meminta untuk dari camat, lurah, kepala desa dan seluruh jajaran pemerintah daerah itu memberikan dukungan penuh selama proses pendataan berlangsung nantinya. Kita masih akan berbagi informasi lain ya, selain dari sensus ekonomi yang digelar di Wakatobi. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Persatu kanal informasi dan inspirasi. Mendengar di manapun Anda berada. Untuk perjumpaan kita ya, kita masih bahas nih. Ini karena masih dalam nuansa Piala Dunia. Dan kita tentunya akan berbagi sedikit ya. Ini terkait dengan Argentina versus Aljazair nantinya. Di mana untuk kondisi sejumlah pemain kunci timnas Argentina. Ini menunjukkan perkembangan positif jelang agenda pertandingan berikutnya. Jadi sejumlah pemain yang sebelumnya mengalami masalah kebugaran seperti Emiliano Martinez, Cristian Romero dan juga Lionel Messi ya, kini dilaporkan dalam kondisi semakin membaik. Dari pelatih timnas Argentina, Lionel Scaloni ini menyebut bahwa ketiganya sudah merasa lebih baik. Dan juga sebelumnya pemain tersebut sempat mengalami cedera ringan dan kelelahan otot ya. Ini mungkin karena intensitas dari latihan yang semakin padat ya jelang pertandingan mereka. Nah, perkembangan ini membuat tim pelatih semakin optimis ya untuk menata kembali laga untuk persiapan yang akan dilakukan juga di mana pertandingan yang tidak lama lagi nih ya. Nanti kalau untuk di sini itu pukul 9 ya waktu Indonesia Tengah ya. Berarti jam 8 di untuk waktu Indonesia Barat itu tuh pertandingan akan dimulai. Dan ini juga membuat pelatih yang semakin optimis tentunya dengan dari para pemain yang sebelumnya mengalami masalah yang sekarang sudah dalam keadaan membaik. Sebelumnya juga dari Martinez, Romero, dan Messi sempat diragukan tampil akibat gangguan fisik yang mereka alami dalam beberapa hari terakhir. Nah, kondisi ini juga sempat menimbulkan kekhawatiran di kubu Albi Celeste ya. Nah, jadi perkembangan terbaru sekarang ini membuka dari peluang besar ya bagi ketiganya untuk kembali memperkuat skuad utama Argentina. Kehadiran para pemain inti dinilai sangat penting ya untuk menjaga stabilitas dari para pemain tim. Dari tim medis Argentina ini masih akan terus memantau dari perkembangan kondisi para pemain dan juga keputusan final terkait kesiapan mereka akan ditentukan menjelang pertandingan resmi berikutnya. Dan ini untuk di jadwalnya sendiri ya pendengar ya, tidak lama lagi nih ya. Pukul 8 ya, tapi waktu Indonesia Barat, kalau di sini berarti jam 9 baru akan dilakukan laga pertandingan antara Argentina dan Aljazair.

0: Benar, untuk melanjutkan kebersamaan kita ya pada pagi hari ini ya. Ini kalau misalkan dilihat kondisi cuaca saat ini sangat luar biasa ya. Bagus, cerah, dan semoga berangsur seperti cuaca saat ini ya sampai di sore hari nanti untuk mendukung aktivitas dari pendengar juga. Nah, selain itu kita akan berbagi ya untuk informasi di kebersamaan kita. Kita rangkum dalam info cuaca.
1: Info cuaca.
0: Kita sudah terhubung ya bersama prakirawan dari Jumiana di jalur ini ya. Kita sudah terhubung untuk di frekuensi kita pada saat ini. Kita langsung dengan rekan Jumiana. Halo.
2: Ya, selamat pagi Bung Ilham.
0: Selamat pagi. Ya, silakan untuk informasi terkait dengan informasi cuaca di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI. Kami informasikan perakiran cuaca wilayah Sulawesi Tenggara tanggal 17 Juni 2026. Pagi hari umumnya wilayah Sulawesi Tenggara cerah berawan. Siang dan sore hari berpotensi hujan ringan di wilayah Konawe, Kolaka, Kolaka Utara, Buton, dan Buton Utara. Untuk malam dan dini hari umumnya wilayah Sulawesi Tenggara berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 20 km per jam. Untuk informasi tinggi gelombang, gelombang di wilayah perairan Provinsi Sulawesi Tenggara diperkirakan dalam kategori rendah atau ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk informasi tanda waktu tanggal 17 Juni 2026, matahari terbenam pukul 17.48 waktu Indonesia Tengah dan tanggal 18 Juni 2026 matahari terbit pukul 5.54 waktu Indonesia Tengah. Masyarakat agar tetap memperbarui informasi dari BMKG untuk memastikan mitigasi bencana hidrometeorologi dapat dilakukan dengan baik. Informasi cuaca lebih lanjut bisa menghubungi kami di nomor 0811-405-929. Untuk informasi cuaca lebih lengkap hingga tingkat kelurahan atau desa dapat diakses pada laman website cuaca.bmkg.go.id. Sekian informasi cuaca pagi ini, Bung Ilham.
0: Baik, terima kasih untuk informasi yang sudah dibagikan di kebersamaan kita ya. Semoga untuk cuaca sendiri sampai di esok hari dalam kondisi yang sama ya, tetap cerah. Ya. Baik, untuk rekan Jumiana, selamat menjalankan aktivitas pagi hari ini.
2: Terima kasih, Bung Ilham.
0: Iya, sama-sama. Ya, pendengar itu tadi untuk di kebersamaan kita sudah berbagi ya terkait dengan cuaca. Seperti yang sudah dijelaskan juga oleh rekan kita, bisa bergabung selengkapnya ya untuk informasi terkait cuaca yang ada di Indonesia ya, atau lebih khususnya lagi di Sulawesi Tenggara, bisa langsung ke portal dari website yang sudah disebutkan tadi ya, dari portal BMKG yang ada untuk terkait informasi tersebut. Kita lanjut untuk kebersamaan kita ya, karena kita akan bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk berbagi warta berita nasional di perjumpaan kita untuk Sultra pagi ini.